0: kepada seluruh pekerja di berbagai sektor dengan ketentuan penghasilan di bawah 10 juta rupiah.
1: Kemudian juga terkait dengan pengurangan PPH yang diberikan pasal 21 itu yang diberikan kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk sekitar 7,5 juta pekerja. Dan ini kalau yang sekarang diberikan kepada padat karya dan para wisata, yang tahun depan diberikan ke seluruh sektor yang gajinya di bawah 10 juta.
0: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Menkeu Zulkifli Nazar menuturkan optimisme Presiden Prabowo untuk melanjutkan sejumlah program dan insentif ekonomi didasari akan capaian pengelolaan APBN yang sehat. Dalam hal ini diungkapkan Menkeu Zulkifli, yakni dengan melihat tingginya jumlah akumulasi pendapatan dan serapan belanja anggaran yang bahkan mencapai 4.100 triliun rupiah.
2: Saya melaporkan jumlah pendapatan negara yang perlu dikumpulkan dan juga jumlah belanja. Jumlah pendapatan negara 3.400 triliun lebih, lalu kemudian juga belanja negara 4.100 triliun lebih. Nah, kemudian dalam jangka pendek, saya mengatakan kepada Bapak Presiden, melaporkan mengenai pentingnya terus menjaga kondisi ekonomi dan termasuk juga berbagai macam penguatan bantuan-bantuan yang diperlukan untuk situasi sekarang ini.
0: Kendati demikian, lebih lanjut Menkeu Zulkifli Nazar menuturkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan secara khusus kepada dirinya untuk menjaga pengelolaan APBN yang sehat. Menkeu menekankan dengan efisiensi dan penggunaan anggaran negara yang difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anggaran negara itu bisa betul-betul maksimum digunakan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial dan juga membangun infrastruktur.
3: Tim SAR gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi 4 korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di wilayah Kalimantan Tengah pada hari ke-18 operasi SAR. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
4: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan Tengah.
5: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa berlanjut hingga hari ke-19 pada Rabu 30 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi 4 korban di wilayah Kalimantan Tengah. Dalam operasi hari ke-19, tim SAR gabungan mengerahkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pencarian. Sebanyak 1.041 personil tim SAR gabungan terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana, mengatakan pencarian dilakukan melalui operasi di permukaan dan bawah permukaan air dengan melibatkan tim penyelam. Dari operasi tersebut, tim SAR gabungan menemukan 4 korban dalam kondisi meninggal dunia di wilayah kerja Kantor SAR Palangkaraya.
4: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah Kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 waktu Indonesia bagian barat oleh tim SAR gabungan di Pantai Linci, Kabupaten Sukamara. Kemudian pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian barat hari ini, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah di Sungai Peruntung, Kecamatan Sungai Hilir, Kabupaten Seruyan.
5: Korban pertama yang ditemukan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, telah dibawa ke Rumah Sakit Kabupaten Sukamara dan selanjutnya direncanakan dievakuasi ke Pangkalan Bun sebelum diterbangkan melalui Bandara Pangkalan Bun. Sementara itu, 3 korban yang ditemukan di Sungai Teruntum, Kabupaten Seruyan, masih dalam proses evakuasi melalui jalur laut menggunakan RIB dari Pelabuhan Kumai. Dari muara sungai, korban akan dipindahkan menggunakan rubber boat menuju Kumai dan selanjutnya dibawa ke Pangkalan Bun untuk dievakuasi melalui udara. Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Sutana, mengatakan pemerintah bersama instansi terkait dan pemerintah daerah masih terus mendukung pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Berbagai sumber daya dikerahkan untuk mendukung proses pencarian dan memastikan evakuasi korban dapat dilakukan secara optimal.
6: Pemerintah bersama instansi terkait serta berkaitan dengan pemerintah daerah terus berupaya melaksanakan pencarian agar saudara-saudara kita yang belum ditemukan dapat segera ditemukan.
5: Berdasarkan data operasi SAR dari total manifest KM Virgo Transport 8 sebanyak 243 orang, sebanyak 186 korban telah ditemukan. Adapun rinciannya 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat, 78 orang meninggal dunia, sementara 57 orang lainnya masih dalam pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kinspace bersama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menyelenggarakan acara pameran Ekraf Peduli Bertemu bertema Bukit Mimpi untuk memberi ruang ekspresi serta mengembangkan kreativitas anak-anak korban bencana di Aceh Tamiang dan Pariaman melalui seni lukis. Atika melaporkan selengkapnya.
7: Kolaborasi Ekraf Peduli bersama dengan Kinspace Gallery yang diadakan pada 29 September kemarin menjadi wadah imajinasi dan karya anak-anak korban terdampak bencana di Sumatera, khususnya di Aceh Tamiang dan Pariaman. Program pameran lukisan ini dihadiri oleh Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan. Melalui program ini, anak-anak diharapkan untuk tetap bisa melanjutkan bakat serta mimpinya meski terhalang bencana. Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari upaya ekonomi kreatif dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah terdampak bencana.
8: Jadi Ekraf Peduli ini adalah bagian kegiatan atas arahan Bapak Presiden untuk membantu daerah-daerah pasca bencana Sumatera Utara, bagian dari program PRRP Sumatera. Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman.
7: Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, program lukis bagi anak korban terdampak bencana bisa menjadi kegiatan dengan anggaran wajib bagi pemerintah.
9: Melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
7: Program Ekraf Peduli melibatkan sekitar 200 anak. Dari masing-masing kota Aceh Tamiang dan Pariaman sebanyak 100 anak. Kemudian 20 anak inspiratif dibawa ke Jakarta untuk memamerkan hasil karya lukisannya. Melalui pameran ini, karya anak-anak dari daerah terdampak bencana tidak berhenti sebagai hasil kegiatan melukis. Wadah ini juga membuka peluang bagi anak-anak untuk terus berkarya. Selain pameran, Kinspace juga mengadakan acara lelang hasil lukisan karya anak-anak yang dilelang hingga 2 juta rupiah untuk satu lukisan. Nantinya, pameran seni lukis ini akan berlangsung selama 1 bulan dengan masih menampilkan karya anak-anak dari Aceh Tamiang dan Pariaman. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila 2 di Oktober 2006 ini, Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan RI, Enda Budi Haryani, mengatakan ini nilai Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bermedia sosial. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
10: Laporan khusus.
11: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila
12: Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk kembali mengingat dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada 2026, peringatan Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, yang menegaskan peran Pancasila sebagai fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah perkembangan ruang digital yang semakin luas, penerapan nilai-nilai Pancasila juga berkaitan dengan cara masyarakat berinteraksi dan menyikapi informasi. Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Enda Budi Heriani mengatakan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan. Menurutnya, masyarakat perlu berpikir kritis, menjaga toleransi, dan mempertimbangkan dampak sebelum menyampaikan sesuatu di ruang digital.
11: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam bermedia sosial. Kita harus bisa berpikir kritis, kemudian juga bisa menjaga toleransi. Kalau ngupload status itu ya kita harus berpikir panjang, apakah ada yang terganggu atau tidak, toleransi, dan jangan sampai, atau kita harus bisa menghindari perpecahan gitu ya.
12: Endah juga menekankan pentingnya memverifikasi setiap informasi, memperkaya pengetahuan melalui sumber lain, serta menyaring informasi dengan baik.
11: Kita sendiri selaku pengguna itu kan memang harus memverifikasi itu semua gitu ya, memperkaya diri kita sendiri gitu ya dengan pengetahuan-pengetahuan lain gitu, dan harus menyaringnya dengan baik gitu.
12: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro menilai tantangan dalam pengamalan Pancasila saat ini berkaitan dengan masih kurangnya teladan dari orang-orang yang benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.
13: Orang-orang yang betul-betul berjiwa Pancasilais mempraktekkan cara hidup yang Pancasilais. Tantangan terbesarnya yang kemudian pasti berdekat kelindahan dengan realitas sosial ya, dengan korupsi, rusakan lingkungan yang parah, banyaknya kemiskinan, dan seterusnya.
12: Setio menjelaskan nilai Pancasila mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang semestinya membangun karakter dalam cara berpikir, berkata, bertindak, dan menjalani kehidupan. Ia memberi contoh perilaku sehari-hari, seperti tidak meludah dan membuang sampah sembarangan, sebagai bentuk penghargaan terhadap lingkungan dan alam. Di sisi lain, Wakil Rektor 3 Universitas Nusa Cendana Kupang, Rudi Rohi menilai, generasi muda saat ini tidak serta-merta dapat disebut semakin jauh dari Pancasila. Menurut Rudi, keinginan generasi muda untuk menjalani kehidupan yang sederhana dan sejahtera juga dapat dipandang sebagai bagian dari cara Pancasila, meski penerapannya perlu diterjemahkan sesuai ruang kehidupan. Rudi menilai Pancasila perlu dipahami sebagai cara berpikir, cara bertindak, dan cara hidup bangsa Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya menjelaskan toleransi dan gotong royong berdasarkan manfaatnya secara nyata dalam kehidupan masyarakat.
14: Kan sederhana, gotong royong itu ketika kita berbeda, berbagi ruang dan waktu, maka ada kekosongan-kekosongan kita yang bisa diisi oleh orang lain. Ada kekosongan-kekosongan orang lain yang bisa diisi oleh kita. Mestinya kan itu yang kita diskusikan secara empirik.
12: Pemaknaan Pancasila pada akhirnya berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika masyarakat berinteraksi di ruang digital. Adapun data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI menyebut, penetrasi internet Indonesia pada 2026 mencapai 81,72%, meningkat sekitar 6 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, kemampuan berpikir kritis, menjaga toleransi, dan menyaring informasi menjadi bagian penting dalam menerapkan nilai Pancasila di ruang digital. Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut agar tetap hadir dalam kehidupan masyarakat di tengah perubahan zaman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perubahan zaman dan derasnya arus informasi turut mengubah cara masyarakat berinteraksi, terutama di ruang digital. Lalu bagaimana generasi muda memaknai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di tengah perubahan zaman tersebut? Berikut tanggapan mereka yang sudah kami himpun.
15: Kalau menurut saya, Pancasila itu masih sangat relevan ya, Mbak. Apalagi sekarang ini kita banyak berinteraksi di media sosial gitu ya. Itu pasti juga membutuhkan juga menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri kan. Salah satunya seperti nggak menyebarkan informasi yang belum jelas, kayak berita hoax gitu loh. Terus menghargai orang lain juga kan, di media sosial itu kan banyak ya ragamnya. Meskipun punya pendapat berbeda, kita harus menghargai orang lain juga gitu.
16: Menurut saya Pancasila masih penting karena sekarang orang gampang sekali ya terpengaruh oleh informasi di internet. Jadi kita harus lebih bijak lagi sebelum membagikan sesuatu. Menghargai perbedaan, terus juga jangan sampai perbedaan pendapat malah membuat kita tuh jadi saling bermusuhan.
17: Kalau menurut saya, menerapkan Pancasila sekarang tidak harus selalu dalam kegiatan besar. Hal sederhana seperti menghargai teman, tidak membeda-bedakan orang, dan tidak ikut menyebarkan hoax di media sosial juga sudah termasuk menerapkan nilai-nilai Pancasila.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Hari Kesaktian Pancasila dan makna ketahanan ideologi di tengah perubahan zaman menjadi topik yang kami angkat pagi ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila tepat setiap tanggal 1 Oktober sebagai bentuk penghormatan atas keteguhan ideologi negara dalam mengarungi berbagai ujian sejarah. Tahun 2026 ini, peringatan tersebut mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang tidak sekedar bernada selebratif, melainkan menjadi panggilan kesadaran bersama. Di tengah dinamika zaman yang bergerak semakin cepat dan kompleks, arus globalisasi serta kemajuan teknologi informasi hari ini telah mengubah landscape interaksi sosial kita secara drastis. Ruang publik kita tidak lagi terbatas dalam perjumpaan tatap muka, melainkan telah berpindah ke ruang digital tanpa batas. Di satu sisi, keterbukaan informasi ini membuka peluang yang sangat luas bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan ekonomi digital. Namun di sisi lain, derasnya arus individualisme serta masuknya budaya asing yang tidak sejalan dengan kepribadian bangsa menghadirkan tantangan nyata bagi keutuhan persatuan kita. Tantangan yang paling kasat mata di era digital saat ini tentu saja maraknya disinformasi, misinformasi, hoax, dan ujaran kebencian. Riuhnya ruang siber kerap kali berubah menjadi panggung polarisasi yang memecah belah anak bangsa. Ketika narasi adu domba sengaja diproduksi demi kepentingan sesaat, nilai toleransi dan semangat gotong royong yang menjadi jantung dari Pancasila seolah diuji ketahanannya dalam merawat kerukunan sosial. Maka disinilah letak urgensinya. Pemaknaan Pancasila tidak boleh berhenti sekadar sebagai jargon politik atau hafalan lima sila di bangku sekolah. Nilai-nilai luhur di dalamnya, seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, harus benar-benar diwujudkan secara nyata dalam tindakan kita sehari-hari. Etika dalam berinteraksi di ruang digital kini menjadi tolok ukur baru. Sejauh mana kita menghayati Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Dan disinilah generasi muda memegang peran sentral sebagai garda terdepan penentu arah masa depan bangsa. Seringkali kita mendengar pertanyaan skeptis. Apakah Pancasila masih relevan di tengah perubahan sosial yang masif ini? Jawabannya sesungguhnya terletak pada cara kita mengemas dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut. Bagi kaum muda, Pancasila akan selalu relevan, asalkan dijadikan panduan etis yang adaptif dalam menyaring informasi, berkarya, dan menyuarakan keadilan sosial. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang sakti di masa kini berarti membangun literasi digital dan ketajaman berpikir kritis di tengah masyarakat. Ketika setiap warga negara mampu menyaring informasi sebelum membagikannya, secara sadar menolak ujaran kebencian dan tetap menghargai perbedaan pendapat di media sosial, disitulah ketahanan ideologi kita teruji dan hidup secara nyata. Pada akhirnya, kesaktian Pancasila tidak terletak pada teks sejarah semata, melainkan pada komitmen kolektif kita bersama untuk terus merawatnya. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di dunia nyata maupun di ruang digital, maka harapan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur tidak lagi sekadar angan-angan di atas kertas, melainkan sebuah keniscayaan yang pasti bisa kita capai bersama. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Uni Eropa sedang menyiapkan skema yang memungkinkan sejumlah negara kandidat memperoleh akses bertahap ke pasar tunggal dan program penelitian sebelum menjadi anggota penuh. Demikian rancangan proposal Komisi Eropa yang diperoleh media Politico. Kami kutip dari kantor Berita Antara, proposal tersebut mencakup integrasi bertahap beberapa negara kandidat ke pasar tunggal Uni Eropa, termasuk hubungan perdagangan yang lebih erat serta partisipasi dalam program penelitian, inovasi, dan industri. Dari dunia olahraga, Hong Kong memastikan tempat di final FIFA Asian Cup 2026 setelah menundukkan Brunei Darussalam dengan skor 2-0 di Stadion Kai Tak pada Rabu 30 September 2026. Kemenangan tuan rumah tersebut ditentukan lewat gol Philip Chan pada menit ke-60 dan Matt Orr di masa tambahan waktu babak kedua. Selanjutnya kami ajak Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC, Korlantas Polri.
19: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Ade, silakan.
20: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dengan saya Brigadir Ade Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota, dan untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi akan menuju ke arah Slipi dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal, dan kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari Grogol yang akan menuju ke arah Slipi dari jalur tol dalam kota terpantau adanya kepadatan serta peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar dan pastikan tidak menggunakan bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika juga terpantau kondusif lancar. Kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak berjalan kaki di depan garis stop. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Mengkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2 yang melintas, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 210 kasus laka lantas dengan rincian 18 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 345 orang luka ringan. Dan dari 210 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sinta melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
19: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas
1: 97,4 MHz.
2: Dan pendengar, Anda kembali lagi bersama kami di Radio Republik Indonesia, stasiun penyiaran Sambas. Tadi sudah Anda ikuti dan juga dengarkan Warta Berita Sentral dari Pro3 RRI Jakarta. Dan kami akan ajak Anda untuk mengikuti komentar dan opini Anda, tentunya tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Dan pendengar, kami informasikan nanti kita akan merapat kembali ke Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti secara langsung upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila.
1: Ada satu kata yang sejak dulu menjadi kekuatan bangsa Indonesia, persatuan. Sebuah kata yang mungkin terdengar sederhana, namun bagi Indonesia, persatuan adalah sesuatu yang sangat berharga. Bayangkan, sebuah negeri yang terdiri dari ribuan pulau, memiliki begitu banyak suku, beragam bahasa daerah, beragam budaya, beragam tradisi, dan kehidupan masyarakat yang berbeda-beda. Tapi semuanya memilih untuk berdiri di bawah satu nama, Indonesia. Lalu apa yang membuat perbedaan itu tidak menjadi alasan untuk saling terpecah? Salah satu jawabannya adalah Pancasila. Pada tanggal 1 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Tahun 2026, peringatan ini mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini mengingatkan kita bahwa Pancasila bukan hanya sesuatu yang dibacakan ketika upacara. Pancasila bukan sekedar 5 sila yang kita hafalkan sejak sekolah. Pancasila adalah nilai yang seharusnya hadir dalam cara kita hidup bersama, dalam cara kita menghargai perbedaan, dalam cara kita memperlakukan sesama, dan dalam cara kita membangun Indonesia.

Namun mengapa tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila? Untuk memahaminya, kita perlu kembali sejenak ke masa lalu, ke sebuah masa ketika Indonesia menghadapi salah satu peristiwa paling kelam dalam perjalanan sejarah bangsa. Malam tanggal 30 September hingga dini hari 1 Oktober 1965 terjadi sebuah gerakan yang kemudian dikenal dengan nama Gerakan 30 September atau G30S. Sejumlah perwira angkatan darat menjadi korban dalam peristiwa tersebut. 6 jenderal dan seorang perwira pertama gugur. Mereka kemudian dikenang sebagai pahlawan revolusi. Peristiwa ini mengguncang kehidupan politik dan keamanan Indonesia pada saat itu. Salah satu lokasi yang sangat berkaitan dengan peristiwa tersebut adalah kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Di kawasan inilah terdapat sumur yang kemudian dikenal sebagai Sumur Lubang Buaya. Tempat tersebut kini menjadi bagian dari Kompleks Monumen Pancasila Sakti dan ditetapkan sebagai Cagar Budaya Nasional. Sejarah memang tidak selalu menghadirkan cerita yang mudah untuk dikenang. Ada luka, ada kehilangan, ada perbedaan pandangan tentang bagaimana peristiwa itu terjadi dan bagaimana sejarahnya ditafsirkan. Namun satu hal yang dapat kita pelajari, sebuah bangsa tidak boleh kehilangan persatuannya hanya karena perbedaan. Karena ketika persatuan melemah, bangsa menjadi rapuh. Setelah peristiwa 1965, pemerintah kemudian menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan ini menjadi momentum untuk meneguhkan kembali Pancasila sebagai dasar negara dan pemersatu kehidupan kebangsaan. Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tingkat pusat setiap tahunnya berkaitan erat dengan Kompleks Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya. Tetapi Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya tentang mengingat sebuah peristiwa sejarah, lebih jauh dari itu. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk bertanya kepada diri sendiri. Sudahkah Pancasila benar-benar hidup dalam kehidupan kita? Sudahkah kita menghargai orang lain meskipun berbeda? Sudahkah kita mau mendengar pendapat orang lain? Sudahkah kita bergotong royong ketika ada saudara kita yang membutuhkan? Sudahkah kita berlaku adil? Dan sudahkah kita menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi? Karena Pancasila tidak hanya hidup di dalam buku. Pancasila hidup ketika seorang anak menghormati orang tuanya. Pancasila hidup ketika seorang tetangga membantu tetangganya. Pancasila hidup ketika masyarakat bergotong royong, membersihkan lingkungan. Pancasila hidup ketika kita menghormati teman yang berbeda agama. Pancasila hidup ketika kita tidak membeda-bedakan seseorang karena suku, daerah asal, pekerjaan, ataupun keadaan ekonominya. Dan Pancasila hidup ketika kita memilih untuk menjaga persaudaraan daripada memperbesar perbedaan. Indonesia hari ini tentu menghadapi tantangan yang berbeda dengan Indonesia pada masa lalu. Kita hidup di era digital. Informasi bergerak begitu cepat. Satu pesan dapat tersebar ke ribuan orang dalam hitungan detik. Sebuah informasi yang benar dapat membantu masyarakat, tetapi informasi yang keliru juga dapat menimbulkan kesalahpahaman. Perbedaan pendapat dapat berubah menjadi pertengkaran. Perbedaan pilihan dapat berubah menjadi permusuhan. Disinilah nilai Pancasila kembali dibutuhkan. Kita boleh berbeda pendapat, tetapi jangan sampai perbedaan membuat kita lupa bahwa kita adalah satu bangsa. Kita boleh memiliki pilihan yang berbeda, tetapi jangan sampai pilihan itu membuat kita kehilangan rasa hormat kepada sesama. Kita boleh memiliki latar belakang yang berbeda, tetapi kita tetap memiliki rumah yang sama, Indonesia. Itulah makna Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Pancasila tidak menghapus perbedaan. Pancasila justru mengajarkan kita untuk hidup bersama di tengah perbedaan. Dan dari persatuan itulah kita dapat bergerak menuju cita-cita bangsa.

Indonesia yang berdaulat, Indonesia yang adil, Indonesia yang makmur. Berdaulat bukan hanya berarti berdiri sebagai negara merdeka. Kedaulatan juga berarti memiliki kemampuan untuk menentukan arah bangsa sendiri. Adil berarti memberikan kesempatan dan perlakuan yang layak kepada seluruh masyarakat. Tidak hanya kepada mereka yang tinggal di kota besar, tetapi juga kepada masyarakat di desa, di daerah terpencil, di wilayah perbatasan. Sedangkan makmur bukan sekedar tentang angka pertumbuhan ekonomi. Kemakmuran berarti masyarakat dapat hidup dengan layak, memperoleh pendidikan, memperoleh pelayanan kesehatan, mendapatkan kesempatan bekerja, dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Semuanya itu tidak dapat dibangun sendirian. Dibutuhkan kebersamaan, dibutuhkan gotong royong, dibutuhkan persatuan, dan disitulah Pancasila menjadi penting. Hari Kesaktian Pancasila juga mengajarkan kita bahwa sejarah tidak boleh hanya menjadi hafalan. Sejarah harus menjadi pelajaran. Kita mengenang masa lalu bukan untuk terus hidup di dalam luka masa lalu, tetapi untuk mengambil pelajaran darinya. Agar kesalahan tidak terulang, agar perpecahan tidak kembali terjadi, dan agar generasi setelah kita memahami betapa mahalnya harga sebuah persatuan. Hari ini, kita mungkin tidak menghadapi situasi seperti yang terjadi pada tahun 1965, tetapi kita tetap menghadapi berbagai tantangan, polarisasi, ujaran kebencian, hoax, intoleransi, kesenjangan, dan berbagai persoalan sosial lainnya. Karena itu, semangat Pancasila harus terus kita hidupkan, bukan hanya pada tanggal 1 Oktober, tetapi setiap hari, di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di lingkungan masyarakat, bahkan di ruang digital. Mari kita jadikan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 sebagai momentum untuk kembali mengingat bahwa kita mungkin berbeda dalam banyak hal, tetapi kita memiliki tujuan yang sama, menjaga Indonesia, membangun Indonesia, dan mewariskan Indonesia yang lebih baik kepada generasi berikutnya. Mari kita wujudkan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan nyata, agar tema Hari Kesaktian Pancasila tahun ini tidak berhenti pada sebuah kalimat, Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Tetapi benar-benar menjadi semangat yang kita jalankan bersama, dari keluarga, dari lingkungan, dari tempat kerja, dari sekolah, dari desa dan kota, hingga seluruh penjuru Nusantara. Karena Indonesia adalah rumah kita, dan rumah ini hanya akan tetap kokoh jika kita menjaganya bersama. Pancasila mempersatukan, Pancasila mempersatukan kita, persatuan menguatkan kita, dan kebersamaan membawa kita menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026. Mari terus menjaga Pancasila, mari terus menjaga Indonesia. Pancasila, pemersatu bangsa Indonesia, berdaulat, adil, dan

Pendengar, jelang pukul 7.45 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti bersama siaran langsung upacara Hari Kesaktian Pancasila 2026 langsung dari Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur yang akan kita relay dari Pro 3 RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Untuk itu jangan ganti frekuensi Anda pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Demikian tadi sajian Obade dari SMK 2 Cibinong, Bangun Pemuda karya Alfred Simanjuntak. Dan kita ikuti bersama beberapa sajian lagu nasional yang masih dinyanyikan atau dimainkan oleh Obade dari SMK 2 Cibinong, Jawa Barat.

Demikian tadi beberapa sajian lagu daerah oleh paduan suara SMK 2 Cibinong yang diawali dengan lagu daerah Sulawesi Utara yaitu Sipatokaan yang menceritakan bagaimana seorang ibu dengan berat hati melepas anak yang merantau dengan penuh cinta dan doa. Kemudian beberapa lagu daerah lain yang tadi disajikan adalah Ayo Mama dari Maluku, kemudian Soleram, dan juga beberapa lagu yang masih akan terus akan disajikan. Tampak di layar kaca Anda beberapa tamu undangan atau tamu dari negara-negara sahabat juga hadir dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun ini. Dan juga dapat kami gambarkan pemirsa RRI Net, pendengar RRI, dan juga pemirsa RRI Net Official bahwa cuaca di kawasan Lubang Buaya atau Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur terpantau cukup cerah. Dan hingga saat ini kami masih terus menantikan kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan bertindak selaku Inspektur Upacara pada upacara pagi hari ini. Kembali kami ajak Anda untuk

0: Ya, demikian tadi beberapa sajian lagu daerah yang disajikan oleh paduan suara SMK 2 Cibinong. Dan juga dapat saya gambarkan saat lagi tampaknya Presiden Prabowo Subianto akan tiba di lokasi upacara. Dan tadi juga tertangkap dalam kamera kami beberapa pejabat tinggi negara dari jajaran menteri hingga tamu undangan lainnya, tamu negara sahabat juga telah hadir di lokasi upacara untuk bersiap mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 yang setiap tahunnya diperingati. Kemudian dilakukan ataupun diadakan upacara di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dan kali ini juga tampak jajaran menteri yang sedang berbincang sambil menantikan jalannya prosesi upacara yang tidak lama lagi akan berlangsung, yang langsung dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana nanti akan disampaikan beberapa hal penting tentunya yang menjadi prosesi upacara resmi dalam Hari Kesaktian Pancasila. Dan tampak di lapangan upacara, Komandan Upacara yang memimpin upacara pada pagi hari ini pun juga telah bersiap setelah tadi sebelumnya mengambil alih pimpinan dalam jalannya upacara ini yang dipimpin langsung oleh Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar, Master Terapan Operasi Laut. Dan juga terlihat saat ini jajaran tinggi TNI dan juga Paskibraka juga telah bersiap. Biasanya nanti Paskibraka akan mendampingi atau menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan melintasi di jalur yang telah disediakan. Karpet yang kami tadi lihat adalah karpet berwarna biru langit yang nanti akan menjadi jalur kedatangan Presiden sebelum nanti langsung menempati podium yang telah ditentukan. Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua MPR juga telah terlihat di podium kehormatan ataupun di tempat upacara nanti akan berlangsung. Kemudian ada Menko Ekonomi atau Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dengan Agus Harimurti Yudhoyono pun juga berbincang di tempat upacara pada kesempatan pagi hari ini. Baik, pendengar RRI, kemudian pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, saat ini seluruh pasukan dan peserta upacara sedang menantikan prosesi resmi jalannya upacara pada pagi hari ini, di mana sebelumnya tadi komandan upacara mengistirahatkan bagi seluruh pasukan, bagi seluruh peserta upacara sambil menantikan kedatangan inspektur upacara yaitu Presiden Prabowo Subianto
1: Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara.
0: Ya, pendengar RRI, pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, Presiden Republik Indonesia telah tiba di Monumen Pancasila Sakti, kawasan Lubang Buaya Jakarta Timur, yang akan memimpin langsung jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini. Dan disambut oleh lagu-lagu daerah yang dinyanyikan, disajikan oleh SMK 2 Cibinong dan kali ini membawakan Mars Garuda Pancasila.

Ya, Presiden Prabowo Subianto telah tiba. Di belakangnya ada Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, disertai juga oleh Menteri Kebudayaan RI Fadlizon. Presiden Prabowo Subianto mengenakan jas berwarna krem, kemudian Gia atau Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menggunakan setelan jas berwarna hitam, dan saat ini melintas di jalur yang telah ditetapkan di lintasan karpet berwarna biru sambil sesekali menyapa peserta upacara ataupun tamu

0: undangan yang juga telah siap untuk mengikuti jalannya upacara. Dan Presiden berhenti tepat di hadapan perwira upacara, di mana perwira upacara kami menyampaikan informato jalannya upacara siap dilakukan.
1: Laksanakan.
2: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara.

0: Salam kebangsaan.
1: Hormat senjata.

0: 报告参加到
1: baru saja kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
0: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata.

0: 刀哥上驾到。
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Baik, pendengar RRI, bisa kami gambarkan bahwa saat ini Komandan Upacara Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar berjalan tegak tepat di hadapan podium kehormatan.
0: Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 siap dimulai. Laksanakan.
2: Dan baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto bahwa upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila siap dimulai. Dan dengan langkah tegap, Komandan Upacara kembali ke tempat untuk memimpin kembali jalannya upacara pagi ini.
1: Dipimpin oleh Inspektur Upacara.
3: Untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pejuang bangsa, dan terutama para pahlawan revolusi. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Mungkin ingat kita telah selesai dilaksanakan.
2: Persiapan pembacaan teks
1: dan
2: Pancasila.
1: Sesaat lagi rangkaian berikutnya adalah pembacaan
2: tanda
1: teks Pancasila.
2: Buka.
3: Hormat senjata.

0: 大哥参加到
1: Bacaan teks Pancasila akan dilakukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sultan Bakhtiar Najamuddin. Sama masih menantikan Ketua DPD RI.
2: Pancasila. Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Tiga, Persatuan Indonesia. Empat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Baru saja teks Pancasila dibacakan oleh Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin.
0: Hormat, senjata!

0: 放歌，上家到。
1: Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar
2: akan dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
1: oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
2: Ya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Ahmad Muzani akan membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
3: Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pembacaan dan penandatanganan
2: Undang-Undang Dasar 45
1: oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2: Berikutnya pembacaan dan penandatanganan ikrar oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani.
4: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami yang melakukan upacara ini menyadari sepenuhnya bahwa sejak diproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pada kenyataannya telah banyak rongrongan baik dari dalam negeri maupun luar negeri terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa rongrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelengahan, kekurang waspadaan bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara. Bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan, menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta, 1 Oktober 2026, Ketua DPR RI, Dr. Puan Maharani.
2: Baru saja Ketua DPR RI Puan Maharani telah membacakan dan sesaat lagi atau setelah baru saja menandatangani ikrar di upacara pada pagi hari ini.
1: Doa oleh Menteri Agama Republik Indonesia.
2: Menteri Agama Nasaruddin Umar sesaat lagi juga akan membacakan doa dalam prosesi upacara pagi hari ini. Kita ikuti bersama.
5: حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم علي يا الله يا شهيد يا عليم lihatlah kami para hambamu terpaku dan tertegun di hadapan saksi bisu sumur bersejarah itu tempat di mana para pahlawan dan syuhada bangsa kami dikorbankan. Kami hadir di sini bukan hanya untuk mengenang jasa mereka, tetapi juga untuk membangkitkan energi batin kami guna melanjutkan perjuangan dan cita-cita luhur mereka. Kami mohon kepadamu, jadikanlah sumur bersejarah itu sebagai pintu masuk ke dalam surgamu yang engkau janjikan kepada para syuhada. Ya Allah, ya Qawi, ya Matin, engkau menganugerahkan Pancasila Sakti sebagai falsafah hidup yang menyatukan dan membimbing kami dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Melalui hari kesaktian Pancasila ini, kami mohon, sadarkanlah kami semua bahwa harga sebuah kemerdekaan itu amat mahal. Berikanlah kami kekuatan, kemampuan, dan kecerdasan untuk mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi dan keunggulan, disertai dengan niat yang luhur untuk kejayaan bangsa kami. Untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi segenap warga bangsa kami, hindarkanlah kami dari berbagai perpecahan yang bisa menguras energi bangsa kami. Ya Allah, ya Nasir, kami sedang dan terus berikhtiar mencurahkan segenap energi kami untuk meraih kejayaan bangsa kami. Jauhkanlah kami semua dari segala bentuk fitnah, kebencian satu sama lain, bencana, dan petaka yang dapat mengembalikan bangsa kami ke titik nol. Pada akhirnya, kami pasrahkan segenap upaya kami kepadamu. Tuntunlah kami, bantulah kami, dan kabulkanlah seluruh doa-doa suci kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Baru saja Menteri Agama Nasaruddin Umar telah membacakan doa, doa penuh makna, penuh syarat kebaikan demi bangsa dan negara. Dan kita ikuti bersama Andika Bayangkari.

0: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Baik pendengar RRI, saat ini Komandan Upacara kembali berjalan dengan langkah tegap menuju podium kehormatan upacara untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Upacara yang tertib. Terima kasih Korps Musik melaksanakan tugas dengan baik. Kembali ke tempat, lanjutkan kegiatan, kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Baru saja Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar telah menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa rangkaian upacara pokok telah selesai dilaksanakan.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat Sanjata.

0: 老哥参加到。
1: Salam kebangsaan.
0: Hormat senjata.

0: 宝哥，上家到！
1: Pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net serta pemirsa RRI Net Official di kanal YouTube kami, salam kebangsaan dengan lantunan lagu kebangsaan Indonesia Raya menjadi bagian akhir dari rangkaian acara pokok. Dengan selesainya salam kebangsaan, acara pokok upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga telah selesai dilaksanakan. Dan kami gambarkan saat ini Presiden Prabowo Subianto memberikan ucapan selamat ataupun menyapa beberapa jajaran pejabat negara, di antaranya tadi adalah Menteri Kebudayaan Fadlizon, kemudian juga memberikan salam kepada Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan beberapa juga pejabat lainnya. Dan keluarga pahlawan pun juga didatangi oleh Presiden untuk memberikan salam pada pagi hari ini. Tidak lupa juga saat ini Presiden berada di jajaran tamu kehormatan, tamu undangan dari negara-negara sahabat untuk mengucapkan terima kasih atas kehadirannya tentu. Dan acara berikutnya setelah upacara Hari Kesaktian Pancasila, Presiden masih ada rangkaian acara di kawasan Monumen Pancasila Sakti ini. Tetapi Presiden Prabowo Subianto masih berada di podium ataupun di panggung upacara, masih beramah-tamah dengan perwakilan-perwakilan dari negara sahabat. Tampak di layar kaca salah satunya adalah perwakilan dari negara Ukraina, kemudian juga dari Rusia tadi juga tampak di sana dari perwakilan militer negara-negara sahabat. Dan tentu hal inilah yang menjadi momentum baik bagaimana keramah-tamahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan salam, menyempatkan diri untuk bertatap muka ataupun berbincang walaupun sesaat dengan para tamu undangan yang juga telah hadir pada momentum yang penting ini di pagi hari ini, 1 Oktober 2026, dalam puncak peringatan upacara Kesaktian Pancasila, sambil diiringi lagu Gugur Bunga oleh orkestra yang dipimpin oleh konduktor Pipit Nur Hidayati.

0: dan Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya.
1: Dan pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel kami RRI Net Official, seperti dari tahun ke tahun, Presiden setelah melakukan atau memimpin jalannya upacara akan langsung menuju ke Monumen Pancasila Sakti. Dan tampak saat ini Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kemudian juga Menteri Kebudayaan Fadlizon dan Ketua DPR RI Puan Maharani sedang berjalan atau melintas di karpet biru untuk menuju ke Monumen Pancasila Sakti dan akan langsung menghampiri atau mendekat ke momen yang sangat memiliki catatan sejarah bagi Republik ini, yaitu Lubang Buaya, di mana 7 putra-putra bangsa yang gugur pada peristiwa 30 September 1965. Dan Presiden Prabowo Subianto berdiri tepat di hadapan Lubang Buaya dan berdoa tentunya untuk apa jasa-jasa yang telah diberikan oleh 7 pahlawan revolusi. Didampingi pula oleh Ketua MPR yang juga berada di dekat Lubang Buaya yang memiliki catatan sejarah yang sangat penting bagi perjalanan bangsa Indonesia. Dan tentunya hal ini sangat relevan untuk dipelajari atau dipahami oleh generasi-generasi muda kita saat ini. Dan agenda berikutnya nanti, Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Museum Kesaktian Pancasila yang juga berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, dengan bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Detil pembaruan dari museum pergantian nama. Museum ini sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan diubah menjadi Museum Kesaktian Pancasila oleh Kementerian Kebudayaan agar selaras dengan monumen yang ada di sekitarnya. Konsep modern mengusung tata pamer modern dan tata cahaya bergaya internasional di mana ruangan dibuat temaram dan hanya diorama dan panel multimedia yang menyorot fokus para pengunjung yang hadir. Dan tampak berjalan Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Ketua DPR RI Puan Maharani setelah mengunjungi langsung Lubang Buaya di mana di sisi kanan, sisi kiri dari karpet yang memang disiapkan juga diiringi oleh paskibraka yang memberikan hormat kepada kepala negara dan juga pejabat tinggi negara yang saat ini baru saja mengunjungi Lubang Buaya, masih tetap diiringi oleh lagu gugur bunga oleh orkestra yang kerap kali atau mengisi rangkaian acara pada prosesi upacara pagi ini. Dan juga dapat saya gambarkan saat ini peserta upacara seluruh pasukan juga mulai secara bertahap meninggalkan lapangan upacara dan Presiden Prabowo Subianto pun tampaknya memang akan langsung menuju ke Museum Kesaktian Pancasila di mana banyak sekali para tamu undangan yang tentu ingin beramah-tamah dengan Presiden Prabowo Subianto dan tentu menjadi momentum yang cukup baik untuk bisa mengetahui bagaimanakah momen bersejarah ini atau peringatan pagi hari ini sekaligus menjadi peringatan bagi peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang belum lama ini dilakukan pembaharuan. Dan juga pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, di dalam kompleks Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Jakarta Timur, terdapat berbagai objek dan fasilitas bersejarah untuk mengenang peristiwa G30S atau Gerakan 30 September. Dan saat ini juga kami gambarkan Presiden sedang memberikan salam atau beramatama bersama kepada para tamu undangan perwakilan negara-negara sahabat yang juga tampak di layar kaca, bagaimana Presiden memberikan salam atau menyalami satu persatu tamu undangan perwakilan negara sahabat yang juga hadir. Tidak hanya Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga Ketua DPR Puan Maharani pun juga memberikan salam kepada tamu undangan keluarga pahlawan yang juga diundang secara khusus untuk hadir dalam prosesi upacara pagi hari ini. Lagu Pancasila Rumah Kita mengiringi betapa pertemuan ataupun kesempatan yang diberikan oleh Presiden untuk beramah-tamah kepada para tamu undangan, keluarga para pahlawan yang juga hadir di upacara kali ini, tidak terlewat oleh Presiden untuk memberikan salam, memberikan selamat kepada mereka yang telah hadir sambil menantikan agenda berikutnya, yaitu peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti. Dan Presiden berhenti sejenak, tampaknya sedang berbincang bersama dengan Ibu Mutia Hatta, keluarga dari salah satu proklamator Republik Indonesia, Muhammad Hatta. Dan kali ini Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka pun juga tampak dalam barisan Presiden yang tadi sempat terlihat sedang berbincang bersama dengan Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit.

0: pendengar RRI, pemirsa RRI.net, Monumen Pancasila Sakti merupakan sebuah lokasi yang sangat bersejarah, di mana terdapat banyak hal yang memang bisa kita maknai, bisa kita pahami perjalanan bangsa Indonesia yang telah mencatatkan sejarah pada 1965, di mana dalam Monumen Pancasila Sakti ini terdapat beberapa objek yang juga dapat menjadi saksi peristiwa kelam 1965 tersebut. Di antaranya adalah sumur maut atau sumur tua, sumur sedalam 12 meter dengan diameter 75 cm, tempat jenazah 7 pahlawan revolusi ditemukan dan kemudian diangkat. Monumen dan patung pahlawan revolusi juga berdiri tegak dengan gagah di dalam kawasan Monumen Pancasila Sakti. Patung gagah dari 6 jenderal dan 1 perwira pertama yang menjadi korban dari G30S PKI berdiri tidak jauh dari sumur maut tersebut. Museum Pengkhianatan PKI, gedung museum yang memamerkan diorama, foto, serta barang-barang peninggalan bersejarah. Kemudian juga terdapat rumah penyiksaan, rumah asli tempat para pahlawan disiksa sebelum dimasukkan ke dalam sumur tua. Dan dalam kawasan tersebut juga terdapat pos komando, rumah yang dulunya digunakan oleh pimpinan gerakan untuk merencanakan penculikan. Dapur umum pun juga terdapat dalam kawasan ini, rumah milik warga setempat yang dulu digunakan sebagai tempat penyediaan logistik atau dapur umum. Dan saat ini Presiden tepat berada di panggung para paduan suara yang tadi sempat memberikan salam kepada para peserta yang telah memberikan atau menyanyikan lagu-lagu kebangsaan nasional yang begitu memukau dan juga tentunya menambah kekhidmatan dari jalannya prosesi upacara pada pagi hari ini. Dan peringkat Pro 3, pendengar RRI, pemirsa RRI.net, pemirsa YouTube channel kami RRI.net Official, dengan berakhirnya upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, tuntas sudah kami menyiarkan secara langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Pancasila, pemersatu bangsa, menuju Indonesia adil dan makmur. Saya Rudy Zain bersama dengan kerabat kerja bertugas langsung dari Monumen Kawasan Pancasila Sakti ucapkan terima kasih. Selamat pagi.
1: Ini ditetapkan langsung oleh Presiden kedua Indonesia, Soeharto. Hari ini juga untuk mengenang 7 anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang tewas di Pondok Gede, Jakarta Timur atau dikenal dengan Lubang Buaya. Mereka terdiri atas Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani, Letnan Jenderal TNI Anumerta R. Suprapto, Letnan Jenderal TNI Anumerta S. Parman, Mayor Jenderal TNI Anumerta M.T. Haryono, Mayor Jenderal TNI Anumerta D.I. Panjaitan, Mayor Jenderal TNI Anumerta Sutoyo Siswo Miharjo, dan Kapten Anumerta Pierre Andreas Tandian. 7 anggota TNI Angkatan Darat tersebut merupakan korban penculikan dan pembantaian kelompok Partai Komunis Indonesia PKI atau dikenal sebagai Gerakan 30 September 1965.
2: Saudara, hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia diperingati setiap tanggal 1 Juni. Sejarahnya dimulai saat Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, mencetuskan Pancasila dalam sidang Badan Pendidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI di tahun 1945. Meski dalam perjalanannya, peringatan hari lahirnya Pancasila tidak rutin diperingati setiap tahunnya pada era Orde Baru. Namun pada akhirnya, hari lahir Pancasila 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai peringatan sekaligus hari libur nasional oleh Presiden Joko Widodo melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila. Saatnya kini kita harus memaknai Pancasila di kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara, agar keberadaan Pancasila semakin bisa diimplementasikan dalam tindakan dan juga perilaku masyarakat.

Seandainya kamu tahu kawan, kalau kita ini sama. Seandainya kamu tahu kawan, kalau kita ini saudara. Seandainya kamu tahu kawan, kalau kita ini searah. Kita sama dalam naungan Pancasila. Kita saudara dalam berbangsa dan bernegara. Kita searah untuk Indonesia jaya. Ingat kawan, pesan dari Bung Karno. Anakku, andai kau tahu betapa Pancasila kami bentuk dengan darah dan air mata. Semua ini semata-mata agar kalian tidak berkelahi anakku. Tahan amarahmu. Mari, duduk dan bicarakan baik-baik. Karena kita sama. Kita saudara. Dan kita searah untuk Indonesia maju.

0: inilah sikap pemuda Indonesia ketika memaknai hari lahirnya Pancasila.
1: Wahai sahabat, kita tidak bisa memilih di mana kita dilahirkan.
2: Abdi teh orang Sunda.
3: Saya budak Melayu.
4: Sapa Papua.
5: Nyong Wong Jawa.
6: Au Halak Batak.
7: Gue orang Betawi.
8: Tak peduli warna kulit, suku, budaya, bahkan agama.
9: Meski berbeda, kami tak pernah merasa canggung. Justru saling mendukung.
10: Kami adalah satu. Satu kandung bernama Ibu Pertiwi.
11: Bangsa yang dapat menikmati harga energi yang sama di seluruh penjuru negeri.
12: Satu visi, satu tujuan.
13: Perbedaan bukan menjadi sebuah aral. Bukan pula alasan untuk lepas padu berpikir individual.
14: Justru saling berpegang tangan menjuntaikan semangat persatuan.
15: Kemajemukan adalah harmoni. Aku, kamu, dan kita semua adalah saksi.
16: Tak perlu saling mengeluh, apalagi sampai berkeluh.
17: Kita tetap sama di dalam sebuah diorama tentang persamaan tanpa memandang bulu. Dari mana kamu berasal dulu?
18: Karena kita satu, Indonesia.
19: Indonesia.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas
1: 97,4 MHz.
2: Dan pendengar, Anda kembali lagi bersama kami di Radio Republik Indonesia, stasiun penyiaran Sambas di 97,4 FM. Tadi sudah Anda ikuti untuk upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 langsung tadi dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan pendengar, pada pagi hari ini kami akan temani Anda dengan rangkaian informasi dan juga hiburan. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: setiap musim hujan datang, air kembali naik. Banjir bukan sekadar bencana alam. Ini juga akibat kelalaian kita. Sampah yang dibuang sembarangan menyumbat saluran air. Pohon ditebang, tanah kehilangan daya serapnya. Saat banjir datang, sekolah terhenti, rumah rusak, dan kesehatan terancam. Padahal, kita bisa mencegahnya. Mulai dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, jaga lingkungan, dan rawat saluran air. Banjir bukan takdir. Banjir adalah peringatan. Ayo bertindak sekarang demi masa depan yang lebih aman.
1: Tahun RRI.
2: Republik ini begitu besar, besar dengan banyak perbedaan, suku, agama, warna kulit, bentuk wajah, bahasa, dan banyak lagi. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Timur Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
3: Indonesia itu bukan Jawa saja. Ketika teman kami di ujung negeri merana, kami pun merasakannya. Kami memang berbeda, tapi itulah yang membuat Indonesia tetap ada. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Pulau Jawa untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
4: Suatu ketika terjadi tindakan intoleran dari segelintir orang. Seketika semua meradang. Tapi, tahukah bahwa kita memang berbeda? Kita menjadi Indonesia pun karena perbedaan. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Barat Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
1: Untuk Indonesia lebih bertoleransi. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek pak.

Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang mengatakan bahwa tugas rakyat hanya membayar pajak dan tidak boleh ikut campur dengan urusan pemerintahan. Dan faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Wakil Ketua Umum Perwakilan Barisan Muda Penegak Amanat Nasional, Ahmad Kiamel Alopi menyampaikan narasi tersebut bertolak belakang dengan sikap politik Ketua Umum PAN tersebut. Dan menurutnya, Zulkifli Hasan selalu mendorong keterbukaan pemerintah terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Sementara itu, Sekretaris Dewan Kehormatan BM PAN, Iswari Mokhtar memutuskan untuk menindak tegas penyebar narasi hoax dengan melaporkannya ke pihak berwajib. Berkaitan beredarnya sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa tugas rakyat hanya membayar pajak dan tidak boleh ikut campur dengan urusan pemerintahan adalah informasi yang tidak benar ataupun juga informasi hoax.

0: tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

0: RRI Pro 1 Sambas, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, untuk Anda yang akan beraktivitas di luar ruangan, tentunya disarankan untuk mengenakan masker mengingat kondisi udara saat ini kurang bersahabat gitu ya.

Yuk dengarkan radio untuk mendapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya sambil mendengarkan lagu-lagu pilihan Anda. Radio bisa Anda dengarkan kapanpun dan dimanapun Anda berada. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.

tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

TV-랑 또 bijaklah dalam bermedia sosial. Tidak semua apa yang kamu lihat, dengar, dan kamu alami harus selalu dipublikasikan di media sosial. Yuk cerdas dalam bermedia sosial.

Dan mendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas ya. Mendengar Hari Kesaktian Pancasila hari ini diperingati ya, kembali diperingati pada tanggal 1 Oktober 2026. Kementerian Kebudayaan ini menyebutkan peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Menurut surat keputusan bersama tiga menteri tentang libur nasional dan juga cuti bersama 2026, hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026 yang bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila bukan merupakan libur nasional, pendengar ya. Dan penetapan Hari Kesaktian Pancasila ini tertuang dalam keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967. Dalam poin pertama, keputusan Presiden itu disebutkan bahwa Hari Kesaktian Pancasila diperingati pada 1 Oktober, pendengar. Dan tadi juga sudah diselenggarakan ya, itu untuk upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tadi di Monumen Pancasila Sakti, Jalan Raya Pondok Gede, Lubang Buaya, Jakarta Timur, di hadiri tadi ya oleh Bapak Presiden kita Prabowo Subianto dan juga tamu lainnya, ada Ketua DPR dan juga Menteri dan lain-lain sebagainya begitu ya. Dan berbicara mengenai Hari Kesaktian Pancasila, pendengar, dan bangsa Indonesia ini kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila setiap tanggal 1 Oktober untuk mengenang kembali sejarah kelam peristiwa gerakan 30 September G30S 1965. Dan peristiwa tersebut ini menewaskan 7 perwira tinggi dan pertama TNI Angkatan Darat yang jasadnya ditemukan di sebuah sumur tua di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur pada 3 Oktober 1965. Ketujuh pahlawan revolusi tersebut ini meliputi Letjen Ahmad Yani, Maijen R. Suprapto, Maijen M.T. Haryono, Maijen S. Parman, Brigjen D.I. Pancaitan, Brigjen Sutoyo Siswo Miharjo, dan Letu J.Z.I. Pierre Tendean. Dan peringatan ini resmi ditetapkan melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967 oleh pemerintah sejak tahun yang sama. Dan penetapan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila ini, pendengar ya, bertujuan untuk mengenang jasa para pahlawan sekaligus meneguhkan kembali kedudukan ideologi negara dalam menghadapi berbagai rongrongan terhadap keutuhan bangsa. Lebih lanjut, makna kesaktian dalam peringatan ini tidak merujuk pada hal-hal mistis, melainkan menggambarkan kekuatan dan keteguhan Pancasila sebagai ideologi serta dasar negara. Dan Pancasila ini juga terbukti ampuh dalam menjaga persatuan masyarakat Indonesia yang majemuk dari berbagai latar belakang suku, agama, ras, ataupun juga budaya di tengah dinamika persoalan bangsa. Selain untuk mengenang perjalanan sejarah, momentum Hari Kesaktian Pancasila ini juga diarahkan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme serta memperkuat kesadaran kolektif masyarakat. Dan peringatan ini juga diharapkan mampu mendorong publik agar tidak sekedar memahami tetapi juga mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin,

cacing yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan

Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Kami akan hadirkan terlebih dahulu pendengar informasi terakhir ya di Sambas Pagi edisi hari ini pendengar. Tanggal 1 Oktober ya, sejumlah peringatan nasional dan juga internasional ini diperingati pada hari ini pendengar ya. Dan tanggal 1 Oktober ini juga diperingati melalui momentum yang berkaitan dengan budaya, sosial hingga kehidupan masyarakat. Beberapa negara turut memperingati hari kemerdekaannya pada tanggal tersebut ya. Ada beberapa peringatan, hari peringatan yang jatuh pada 1 Oktober 2026. Yang pertama, Hari Kesaktian Pancasila ya. Dan momentum ini menjadi pengingat sejarah sekaligus juga penguatan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan juga Makmur. Yang kedua, Hari Kopi Internasional atau International Coffee Day diperingati setiap 1 Oktober dan peringatan tersebut ini menjadi momentum merayakan kopi sekaligus memberikan perhatian terhadap petani dan pekerja sektor kopi.

Serikatan Bangsa-Bangsa menetapkan 1 Oktober sebagai Hari Lansia Internasional ataupun juga International Day of Older Person. Dan peringatan tersebut ini ditetapkan pada 1950 dan pertama kali diperingati pada 1 Oktober 1991. Yang berikutnya, Hari Kemerdekaan Nigeria ini juga diperingati ya, tanggal 1 Oktober. Negara Afrika Barat ini memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada 1 Oktober 1960, pendengar. Ada juga Hari Kemerdekaan Tupalu, ya, negara kepulauan di kawasan Pasifik ini memperoleh kemerdekaan penuh dari Inggris pada 1 Oktober 1978. Ada juga Hari Kemerdekaan Siprus. Ini negara ini memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada 1960 setelah berdirinya Republik Siprus, pendengar. Dan pendengar, itu menjadi informasi penutup pada pagi hari ini. Nanti di jam 10 kita akan merapat terlebih dahulu ke Pro 1 RR Pontianak untuk mengikuti rangkaian informasi di sana. Dan nanti di sampai siang akan dilanjutkan dengan beragam program acara lainnya. Nanti akan ada hari Kamis ini ya, ada Kak Eca nanti yang akan menemani Anda. Ya, tentunya saya juga pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mendorong semangat belajar dan membaca adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang cerah. Mengutip dari Journal of Neuroscience dan banyak penelitian ilmiah mengatakan, membaca dan belajar secara rutin dapat meningkatkan kemampuan kognitif, memperkuat daya ingat, hingga meningkatkan konsentrasi dan kreativitas. Aktivitas ini membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang sangat dibutuhkan di dunia era sekarang. Selain manfaat intelektual, studi psikologi menunjukkan bahwa membaca dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan. Membaca cerita dan ilmu pengetahuan dapat membuka wawasan dan memberikan ketenangan di tengah kesibukan sehari-hari. Mari manfaatkan fasilitas perpustakaan dan pusat belajar di sekitaran kita. Ayo hartakan ilmu dengan membaca buku dan mengikuti kegiatan belajar yang ada. Bersama kita wujudkan generasi yang cerdas.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kabar Anda selalu sehat ya. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda di pagi ini. Setelah ada rekan saya Fatih yang sudah menemani Anda, kali ini saya akan menemani Anda dengan berbagai ragam acara. Kita akan hadirkan untuk Anda kurang lebih 1 jam ke depan dengan ragam acara Kita Indonesia dengan tema kita Hari Kesaktian Pancasila dan Sejarahnya bagi Kalimantan Barat. Dan tentunya kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Ya, assalamualaikum dan selamat pagi jelang siang pendengar dimanapun Anda berada. Tentunya di Pro 1 Radio Republik Indonesia di pagi ini kita di Kita Indonesia ya, kita akan membahas Hari Kesaktian Pancasila dan sejarahnya bagi Kalimantan Barat. Di kesempatan kali ini ya ada dua narasumber. Yang pertama kita perkenalkan, beliau adalah Bapak Muhammad Rikas Prabowo atau Bang Rikas ya. Beliau adalah dosen pendidikan sejarah Universitas Tanjungpura Pontianak. Selamat pagi Bang Rikas, saya panggil abang aja ya.
1: Boleh.
0: Saya lupa ngidupin mic-nya. Apa kabar Bang Rikas?
1: Ya, sehat.
0: Oke, mic-nya belum tembus nih. Mungkin bisa dicek lagi. Oke, dan di samping Bang Rikas kita perkenalkan, beliau adalah mahasiswa pendidikan sejarah Universitas Tanjungpura Pontianak, Bang Fahrul Nur Paija ya. Oke, apa kabar nih Bang Fahrul atau saya panggil Bang Paija nih?
2: Fahrul, Bang.
0: Fahrul, ya. Oke, mic-nya hidup nih Bang Bang Edo ya. Oke, kita juga ajak Anda, mungkin Anda punya hal yang mungkin bisa di-sharing ya terkait dengan tema kita Hari Kesaktian Pancasila dan sejarahnya bagi Kalimantan Barat. Pertama ke Pak dosen dulu deh, Bang Rikas. Kita mulai hal yang mendasar. Sebenarnya makna Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati 1 Oktober itu apa, Bang?
1: Oke, baik. Jadi Kesaktian Pancasila ini sebenarnya terminologi atau definisi yang dibuat pemerintah ya, buat pemerintah kita.
0: Oke, sebentar, udah. Bisa dilanjut Bang?
1: Ya, maksud dari kesaktian Pancasila itu bukan berarti kita itu apa Pancasila itu memiliki kesaktian kayak mistis gitu ya, bukan. Tapi artinya Pancasila itu sakti, bisa dipertahankan. Artinya dari sejumlah sejumlah peristiwa-peristiwa yang untuk merongrong Indonesia, merongrong pemerintahan, kemudian selama 20 tahun pertama Indonesia berdiri itu kan memang banyak sekali ya pergolakan-pergolakan di daerah, berbagai macam usaha-usaha untuk menggantikan ideologi atau usaha-usaha untuk membubarkan Indonesia, macam-macam, mulai dari serangan Belanda, mulai dari masalah-masalah pergolakan-pergolakan di daerah, sampai yang baru terjadi sehari sebelumnya ya, gerakan 30 September itu. Jadi itu adalah berbagai macam usaha-usaha untuk menggantikan atau membubarkan Indonesia gitu ya. Nah, tetapi selama 20 tahun pertama itu memang terbukti segala usaha-usaha untuk merongrong Indonesia maupun Pancasila itu selalu gagal ya, selalu gagal. Artinya kita ya, pemerintah maupun angkatan perang kita maupun rakyat berhasil mempertahankan negara kita, mempertahankan ideologi kita, sehingga diperingatilah, ditetapkanlah Hari Kesaktian Pancasila. Sebenarnya Hari Kesaktian Pancasila itu kalau nggak salah saya mulai ditetapkan oleh pemerintah itu bulan Oktober tahun 67 ya. Ya 1 Oktober 67 itulah diperingati sebagai hari pertama Kesaktian Pancasila. Sebelum itu nggak ada istilah definisi atau terminologi mengenai Kesaktian Pancasila itu.
0: Dan ada kaitan erat sama gerakan sebelumnya ya, gerakan 30 SPKI begitu ya.
1: Iya.
0: Begitu ya Pak dosen ya.
1: Iya, ada kaitannya kan, karena jelas ya kalau gerakan 30 September itu memang berusaha untuk merongrong negara kita ya, untuk menggantikan pemerintahan RI, kemudian kudeta, kemudian memang dilakukan untuk mengganti Indonesia menjadi ideologi atau bersistem komunis seperti itu. Disitulah menjadi momentum banyak sekali ujian-ujian yang dilalui oleh negara kita selama 20 tahun pertama. Dan momentum itu digunakan sebagai momentum untuk membuktikan lah ternyata Pancasila itu berhasil dan negara Indonesia pun berhasil dipertahankan seperti itu.
0: Oke, nah kalau kita bicara konteks sejarah Indonesia nih Pak dosen ya, Bang Rikas, seperti apa juga mungkin perjalanan Pancasila hingga kemudian ditempatkan sebagai dasar negara begitu?
1: Ya, sebenarnya kalau kita bicara mengenai Pancasila ya, kita harus bisa memisahkan antara istilah ya, istilah Pancasila dengan nilai-nilai Pancasila itu ya. Kalau kita bicara nilai, sebenarnya masyarakat Indonesia itu sudah masyarakat yang Pancasilais sejak lama, sejak era-era kerajaan, sejak era tradisional itu sebenarnya sudah masyarakat yang mengadopsi nilai-nilai Pancasila gitu ya. Artinya bagaimana masyarakat kita itu sudah religius sejak lama, masyarakat dikenal sebagai masyarakat religius, masyarakat yang penuh empati, kemanusiaannya bagus, masyarakat yang dapat dipersatukan oleh kerajaan-kerajaan pada saat itu, kemudian selalu mengedepankan musyawarah, artinya belum demokrasi kan, kita belum kenal demokrasi pada itu ya, mengedepankan musyawarah sampai ia berusaha untuk mewujudkan keadilan di setiap penduduk-penduduknya. Nah, Soekarno sendiri itu gak pernah menyebut diri dia sebagai pencipta Pancasila, tapi Soekarno selalu bilang bahwa beliau itu atau dia itu penggali, ya, penggali Pancasila, yang dimana tadi yang saya sebutkan nilai-nilainya itu sebenarnya udah hidup di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, kemudian barulah saat Indonesia mau menjelang kemerdekaan ya, pada bulan Juni itu ya, Mei, antara Mei dan Juni itu kan dibentuk yang namanya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ya. Dan disitulah kemudian ada peran Bung Karno ya, ada sebenarnya bukan Bung Karno sih, ada tiga orang ya, ada Muhammad Yamin, ada Muhammad Supomo dan Bung Karno atau Soekarno yang menyampaikan ide atau konsep mengenai dasar negara. Tapi memang yang memperkenalkan istilah Pancasila itu memang Soekarno. Jadi 1 Juni itu sebenarnya Pancasila itu belum lahir sesuai dengan sila-sila yang sekarang. Tetapi baru lahir, kalau kata Prof. Refli Harun tuh lahir sebagai 1 Juni itu hari kelahiran istilah Pancasila. Karena rumusan sila-sila yang sekarang itu kan hasil kerja tim panitia 9, kemudian hasil sidang PPKI yang kemudian kita adopsi sekarang lah rumusan sila-sila Pancasila itu.
0: Dalam sejarahnya juga ada kaitannya dengan tokoh penting di Kalimantan Barat begitu ya, Pak Dosen ya. Kira-kira seperti apa perjalanan sejarahnya begitu?
1: Nah, tokoh penting ya. Kalau pertanyaannya terkait dengan Pancasila ya, terkait dengan sejarah Pancasila. Mungkin saya mau menyoroti beberapa tokoh penting yang sangat lekat kaitannya dengan identitas Pancasila itu ya. Yang pertama yaitu Sultan Hamid ya, Sultan Hamid II ya, Sultan Hamid II, Sultan Pontianak yang memang pada tahun 1950 ya diberi tugas oleh Presiden Soekarno untuk merancang lambang negara kita ya. Ketua perancang lambang negara, dia menteri ya, menteri yang diberi tugas ya, menteri tanpa portofolio ya. Menteri tanpa portofolio itu artinya menteri yang tidak mengepalai suatu kementerian ya. Semata ditugaskan oleh Bung Karno untuk menyiapkan istana negara dan menyiapkan lambang negara. Nah, salah satu hasil karya beliau, mahakarya beliau ya, yang beliau sebagai ketua tim perancang itu adalah lambang negara kita ya, lambang negara kita Garuda Pancasila, yang disitulah muncul di lambang Garuda Pancasila itulah muncul masing-masing logo ya, masing-masing representasi, sila pertama digambarkan apa, sila kedua digambarkan apa, yang menjadi perisai di burung Garuda itu. Itu Sultan Hamid II, dan saya rasa pun publik sudah tahu semua lah ya. Yang kedua itu yang saya soroti adalah Pak Ufang ya, JC Ufang Urai ya, Johannes Chrysostomus Ufang Urai. Beliau mantan gubernur kita pertama, gubernur Kalimantan pertama, Kalimantan Barat pertama. Beliau itu pernah menjadi anggota konstituante ya. Jadi pernah berdiri pasca pemilu 55 itu namanya lembaga konstituante. Lembaga konstituante ini ditugaskan untuk menyusun undang-undang dasar yang baru ya. Karena dari tahun 50 itu sebenarnya berlaku UUDS ya, Undang-Undang Dasar Sementara, sehingga kita perlu menyusun suatu konstitusi atau undang-undang dasar yang baru, yang lebih kuat, yang lebih regulasinya bagus gitu ya. Karena memang kita harus akui Undang-Undang Dasar 45 itu sebelum amandemen itu dibuat dengan penuh ketergesaan waktu itu ya, sehingga perlulah ada Undang-Undang Dasar yang lebih bagus. Nah, salah satu gagasan dari Ufang Urai, ya, Pak Ufang yang terekam di sidang konstituante adalah mengusulkan Pancasila itu. Ya, artinya konstituante di lembaga konstituante kan banyak sekali perdebatan antara politikus-politikus yang kubu agama, kubu islamis, kubu sosialis, kubu nasionalis dan macam-macam ya. Nah, tetapi ada salah satu memang kubu Pancasilais ya, kubu Pancasilais yang menawarkan, menyodorkan dan menginginkan agar memang sebagai solusi bersama untuk menjamin kebebasan, menjamin toleransi dan sebagainya, menjamin kemajemukan, multikultur dan sebagainya, Ufang Urai termasuk tokoh-tokoh konstituante yang setuju atau menawarkan Pancasila sebagai dasar negara kita. Nah, selebihnya saya belum nangkap ya, belum bikin penelitian atau belum baca lebih dalam lagi. Tapi tokoh Kalbar yang terkait dengan sejarah Pancasila itu bisa saya sodorkan dua itulah.
0: Dua itu ya.
1: Pak Sultan Hamid II ya, dan Pak
0: Ufang Urai
1: yang kemudian nanti akan jadi gubernur Kalbar pertama.
0: Oke, ya. Siap. Terima kasih Pak Dosen. Kita ke mahasiswa pendidikan sejarah Bang Fahrul Nur Paija. Kalau Anda sebagai mahasiswa pendidikan sejarah, bagaimana mungkin Anda memaknai ya hari kesaksian Pancasila yang setiap 1 Oktober kita peringati begitu, Bang Fahrul?
2: Oke, baik. Terima kasih. Menurut saya untuk kesaktian Pancasila bukan sekedar memperingati peristiwa 1965 ya. Seperti yang dikatakan Pak Rikas tadi, 1 Oktober ini kesaktian Pancasila berkaitan juga dengan gerakan 30 SPKI yang dimana kita sebagai mahasiswa tentunya belajar dari peristiwa itu untuk supaya tidak terjadi kesalahan yang serupa seperti itu.
0: Oke, okay. Kalau menurut Bang Farouk sendiri begitu ya, mengapa mahasiswa, apalagi kita bicara mahasiswa pendidikan sejarah begitu ya, penting memahami sejarah lahir dan juga berkembangnya Pancasila begitu? Kalau menurut Anda seperti apa, Bang Farouk?
2: Bagaimana?
0: Pentingnya memahami sejarah lahirnya Pancasila begitu?
2: Menurut saya mahasiswa penting memahami makna kesaktian Pancasila karena mahasiswa merupakan generasi kan yang akan melanjutkan kehidupan bangsa. Dengan memahami sejarah dan maknanya, kita tidak hanya menghafal Pancasila tetapi juga bisa berpikir kritis dan menerapkan nilai-nilai Pancasila itu.
0: Kalau menurut Bang Farul tadi menyebutkan bahwasanya tidak hanya menjadi hafalan begitu ya, kira-kira metode pembelajarannya seperti apa yang mungkin bisa menjadi salah satu metode dalam pembelajaran sekolah kepada siswa ya, kepada adik-adik Gen Z dan lain sebagainya, agar tentunya pembelajaran sejarah ini, apalagi peristiwa 1 Oktober ini, tidak hanya menjadi hafalan seperti yang Bang Farul katakan.
2: Oke, tentunya untuk menjadi bahan pembelajaran ya, kesaktian Pancasila ini tidak hanya kita hafalkan tetapi kita ketahui maknanya. Dari makna tersebut kita mempelajari bahwasannya perpecahan itu tidak baik, dan dari situ kita bisa belajar seperti itu.
0: Oke, kalau Bang Farul ini kan calon guru, guru sejarah ya nanti ya,
2: ya.
0: Lalu bagaimana mungkin ada istilahnya mungkin kisi-kisi ke depan, bagaimana mungkin cara Bang Farul menjelaskan makna Pancasila dengan bahasa yang dekat dengan kehidupan siswa begitu, ada tidak?
2: Mungkin tentang persatuan Republik Indonesia ya. Salah satu nilai dari Pancasila tersebut kita bisa tahu kan di berbangsa dan bernegara itu kita banyak sekali budaya dan juga bahasa yang berbeda-beda. Nah, bagaimana cara kita bisa bersatu dalam perbedaan tersebut dan menghargai sesama perbedaan.
0: Oke, siap. Terima kasih Bang Farul. Kita ke Pak Bang Rika sih, lagi ya, Pak dosen kita. Ada istilah Pancasila Sakti begitu. Sesakti apa ini Bang Rikas? Dan mengapa disebut juga Pancasila Sakti?
1: Ya, oke. Ini tadi udah saya sampaikan di awal ya, bahwa sakti, istilah sakti di dalam hari kesaktian Pancasila itu bukan berarti Pancasila itu punya kekuatan mistis ya, benar-benar kayak orang sakti lah gitu, bukan. Tapi saktinya itu karena bisa bertahan ya, bisa bertahan dari rongrongan ya. Setidaknya di 20 tahun pertama itu ya, di 20 tahun pertama waktu Indonesia setelah kemerdekaan ya 45 ya, sampai terjadi gerakan 30 September, seperti yang saya sampaikan tadi, banyak sekali rongrongan terhadap negara ini, banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi gitu ya. Tapi 20 tahun pertama Indonesia berusaha atau berjalan mencapai kedewasaannya ya, sekaya manusia lah. 20 tahun pertama itu kan gelora-gelora anak muda ya, masih muda, masih butuh bekal gitu kan, masih gampang diadu domba dan sebagainya, belum punya pendirian yang tetap lah. Tapi Pancasila selama 20 tahun pertama bisa dipertahankan. Nah, pertanyaannya adalah sejak hari kesaktian Pancasila pada Oktober 67 itu, apakah setelah itu Pancasila masih sakti atau masih bisa menunjukkan kesaktiannya dalam tanda kutip, atau masih relevan disebut sakti? Dan itu diuji sampai sekarang gitu kan. Karena dari 67 sampai sekarang sama, banyak juga terjadi pergolakan-pergolakan di dalam negeri kita ya. Kalau kita bicara pergolakan kan sebenarnya bukan hanya soal pergolakan politik, bukan hanya soal pergolakan militer, tapi masalah sosial, masalah keamanan, masalah ekonomi, itu kan juga termasuk pergolakan. Kita lihat menjelang tahun 2000-an ya, kita dihadapi dengan reformasi 98. Ya sebenarnya itu juga dalam tanda kutip hampir ya, bukan hampir sih, artinya dikhawatirkan pada saat itu Indonesia itu bakal bubar gitu kan. Tapi sekali lagi diuji dengan seperti itu, alhamdulillah Indonesia masih tetap bertahan dan Pancasila juga masih tetap digunakan sebagai dasar negara kita. Kemudian diuji lagi dengan peristiwa-peristiwa radikalisme ya kan, terorisme, dan sampai sekarang kita melihat di zaman yang serba industrialis ini, yang oleh beberapa pakar disebut sebagai kapitalisme industri. Menurut saya itulah tantangan atau cobaan-cobaan atau ujian, kira-kira apakah Pancasila ini masih bisa dipertahankan, apakah masih bisa relevan digunakan hingga sekarang. Sehingga banyak pakar ya dalam berbagai tulisan, dalam berbagai penelitian menyebutkan bahwa Pancasila disebut memiliki bersifat dinamis ya, artinya kedinamisan Pancasila itu ternyata mampu menyesuaikan dengan berbagai kondisi zaman. Kalau tahun 60-an ancaman terhadap Pancasila adalah mungkin ideologi komunisme, nah mungkin di tahun sekarang ini, di abad-abad, di periode-periode sekarang ini, tantangannya bukan komunisme lagi, udah jauh lah saya rasa ya. Tapi mungkin tantangannya tadi saya sebutkan seperti kapitalisme tadi, kemudian liberalisasi ya. Bahkan mungkin rakyat Indonesia sendiri hanya tahu tadi, seperti disampaikan oleh Fahrul tadi ya, hanya tahu sila-silanya aja gitu. Tapi maknanya dan yang terpenting adalah pengamalannya itu loh ya. Orang boleh saja di Indonesia ini ada yang nggak hafal sila Pancasila ya. Tapi kalau sudah diamalkan itu kan bagus ya, diamalkan kesehariannya dari nilai-nilai sila 1 sampai sila 5 itu benar-benar udah dipraktikkan. Itu yang menurut saya, wah orang ini udah Pancasilais sekali gitu kan, sudah Pancasilais, nggak perlu diuji. Kalau memang ada ujian soal siapa yang paling Pancasilais, emang ada lembaga yang berwenang untuk menguji yang paling Pancasilais kan gitu. Makanya saya nggak sepakat ya kalau ada politikus apa siapapun yang menyebutkan orang ini nggak Pancasilais, tokoh ini nggak Pancasilais dan sebagainya. Ya saya kembalikan lagi, siapa yang berwenang menguji seseorang itu Pancasila atau tidak? Kan nggak ada, kan nggak ada. Jadi menurut saya memang pengamalan itu memang hal yang terpenting lah dari untuk memaknai Pancasila itu. Nggak ada gunanya kita hafal-hafal teori saja, tapi pengamalannya nggak dilakukan gitu ya. Mungkin gitu dari saya.
0: Siap. Pak dosen, tema kita kan hari kesaktian Pancasila dan sejarahnya bagi Kalimantan Barat begitu.
1: Ya.
0: Nah, seperti apa juga mungkin sejarah atau perkembangannya begitu, dan juga mungkin penerapan nilai-nilai Pancasila atau kita bicara di ruang lingkup Kalimantan Barat sendiri begitu, Pak dosen.
1: Ya, oke. Kalau kita bicara sejarah apa kaitannya antara Pancasila dan relevansinya lah dengan konflik-konflik atau kehidupan yang terjadi di Kalimantan Barat. Sebenarnya dalam beberapa hal ya, dalam beberapa hal memang Pancasila itu dapat menjadi solusi bagi penyelesaian konflik itu. Juga menjadi solusi untuk mencegah konflik itu, ya kan? Dan juga menjadi formula untuk memelihara keharmonisan tersebut ya. Kita tahu sendiri bahwa Kalimantan Barat ini adalah daerah yang sangat multikultur ya. Daerah sangat multikultur, daerah yang banyak keragaman suku dan agamanya ya. Memang tiga besar suku bangsa di Kalimantan Barat adalah Dayak, Melayu dan Tionghoa gitu ya. Kalau saya mohon maaf, kalau saya lebih suka nyebutnya Dameti sih ya, Dayak, Melayu, Tionghoa daripada Tidayu ya. Karena memang kalau berdasarkan sejarah dan berdasarkan kuantitas memang harusnya itu ya. Mohon maaf apabila mungkin berbeda dengan yang lain. Itu kan tiga besar utama ya, tapi kan di luar-luar itu ada orang-orang Jawa, ada orang Bugis, ada orang Padang dan sebagainya. Dan multikulturalisme ini harus kita pertahankan untuk tercipta keharmonisan di tengah-tengah kehidupan masyarakat Kalbar. Keharmonisan itulah kemudian nanti akan membuat daerah Kalbar ini aman, damai, artinya tidak ada konflik ya. Tentram lah istilahnya gitu ya. Ketentraman, keamanan dan kedamaian dan semuanya itu adalah syarat mutlak untuk agar SDM-SDM Kalimantan Barat itu bisa tumbuh dengan baik gitu ya. Ada keamanan artinya orang mau investasi, ada keamanan artinya orang mau sekolah lancar, itu sangat berpengaruh sekali. Jadi memang apalagi Kalbar ini kan memiliki kota yang disebut-sebut sebagai kota tertoleran di Indonesia. Yaitu Singkawang gitu kan. Nah di situ artinya pengamalan Pancasila penting untuk mempertahankan predikat itu barangkali ya. Dan kita juga belajar dari sejarah sebenarnya, sejarah masyarakat atau sejarah di Kalbar ini mohon maaf memang banyak konfliknya ya. Memang konflik-konflik sekitar pasca 45 misalnya, okelah itu kan konflik yang terjadi waktu era-era perang kemerdekaan. Tapi di sekitar tahun 60-an itu juga banyak konflik gitu kan. Gerakan 30 September di Jawa dihiasi dengan dihiasi dengan pemberantasan orang-orang yang dalam tanda kutip diduga komunis, diduga PKI. Ya. Di hal-hal seperti itu di Kalimantan Barat juga ada, gitu ya. Ada dan tetapi memang polanya berbeda, gitu kan. Dan selain pemberantasan terhadap orang-orang yang dalam tanda kutip diduga komunis itu, juga terjadi konflik rasial juga. Ya, konflik rasial kita tahu sendirilah tahun 66-67 itu ada konflik rasial. Kemudian tahun berapa lagi tuh? Tahun 97-98 lah mungkin ya abang tahu juga lah ya, ada kerusuhan juga. Sampai tahun 99 juga ada kerusuhan di Bengkayang, di Sambas, di mana-mana. Artinya sebenarnya konflik-konflik tersebut ya, perselisihan-perselisihan tersebut sudah cukuplah menjadi pelajaran bagi kita untuk mematangkan kita untuk bergerak ke arah yang lebih hidup dengan damai, dengan sejahtera dan sebagainya. Sehingga saya menekankan dan memang ini juga saya rasa semacam jadi konsen juga sih, jadi konsen beberapa perguruan tinggi di Kalimantan Barat termasuk Untan sendiri ya, yang memang Untan itu menjadikan pendidikan multikultural sebagai mata kuliah wajib universitas. Okay. Jadi setiap program studi ya, setiap program studi itu memang ada mata kuliah itu, pendidikan multikultural.
0: Oke. Pak dosen, dari sila pertama sampai sila kelima, kira-kira nilai Pancasila mana yang mungkin paling terasa dalam kehidupan masyarakat Kalimantan Barat?
1: Yang paling terasa ya, saya rasa ya, persatuan ini paling terasa. Sila satu juga ya, sila satu. Ketua masyarakat ya. Kita dikenal sebagai masyarakat Kalimantan Barat itu termasuk masyarakat yang religius ya menurut saya ya, dengan agamanya masing-masing termasuk religius ya. Di sini memang sih kemarin-kemarin memang ada beberapa hal ya terkait dengan pelarangan praktik-praktik keagamaan tertentu. Tapi saya rasa ya itu riak-riak kecil lah ya. Secara umum hampir semua sih saya rasa ya, hampir semua baik sila 1, 2, 3, 4 itu terasa nilai-nilainya di Kalimantan Barat. Kemanusiaan misalnya, mungkin abang bisa lihat sendiri kemarin waktu Karhutla bagaimana masyarakat Kalbar itu berduyun-duyun, gotong royong, artinya mereka mau jadi sukarelawan tanpa dibayar, meninggalkan rumah, meninggalkan keluarganya, madamkan api, ngasih makan relawan dan sebagainya. Itu dah membuktikan bahwa kemanusiaan kita itu masih terpelihara dengan baik. Persatuan, musyawarah juga. Kita melihat bagaimana masyarakat Kalimantan Barat secara umum masih mengedepankan musyawarah. Apalagi masyarakat-masyarakat adat kita, ya kayak masyarakat Dayak misalnya, masyarakat Melayu, itu mengedepankan sekali musyawarah. Tapi ya problemnya tetap sila kelima itu ya. Kayaknya itu problem hampir di setiap daerah deh.
0: Belum adil ya.
1: Keadilan sosial itu kayaknya masih, ya itu problem negara juga sih. Jadi inilah yang perlu diwujudkan saya rasa ya. Macam-macam lah, keadilan mengakses fasilitas publik misalnya, keadilan memperoleh jaminan sosial dan pendidikan, keadilan terhadap hukum misalnya, masalah Karhutla misalnya. Bagaimana keadilan bagi korban-korbannya gitu kan. Bukan sedikit korban-korban yang ISPA itu belum mendapatkan keadilan yang layak ya. Mungkin ada yang kena ISPA itu nggak dirawat, di rumah aja. Karena nggak punya BPJS kah, atau nggak punya akses untuk menuju ke mana, ke rumah sakit itu. Nah saya rasa ini perlu diberikan keadilan juga ya, kalau kita konteksnya bicara mengenai Karhutla gitu kan. Belum lagi kita bicara keadilan masalah Karhutla terhadap anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah 4 minggu ya kalau nggak salah ya,
0: hampir kurang lebih
1: 1 bulan tidak mendapatkan akses pendidikan yang baik ya. Karena kita tahu sendiri belajar di rumah dengan cara daring itu sangat tidak kurang ya, kurang efektif. Itu kan perlu ada suatu pembenahan agar kita bisa ambil pelajarannya, kita masih ambil hikmahnya, ambil refleksinya agar di tahun yang akan datang hal-hal seperti itu tidak terjadi lagi.
0: Oke, ya. Saya potong nih Pak Dosen sebelum kita break nih. Artinya tadi menurut Pak Dosen nilai Pancasila ini ada hubungannya dengan kearifan lokal begitu ya?
1: Iya ada.
0: Betul ya. Oke, siap. Oke, Pak Dosen dan juga Bang Farul, kita beri dulu ya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kita masih di Kita Indonesia. Bagaimana kita membahas hari kesaktian Pancasila dan sejarahnya bagi Kalimantan Barat. Nanti kita akan kembali untuk Anda. Dan tetap di sini di Kita Indonesia.

0: Baik, kita masih di Kita Indonesia, Hari Kesaktian Pancasila dan sejarahnya bagi Kalimantan Barat. Masih bersama dua narasumber kita, Bapak Muhammad Rikas Prabowo, dosen pendidikan sejarah Untan Pontianak, dan juga Bang Fahrul Nur Paija, ya, mahasiswa pendidikan sejarah Untan Pontianak. Kita ke Bang Fahrul. Bang Fahrul, tentunya saat ini apakah Anda mungkin menilai begitu ya, menurut Anda ini seperti apa juga mungkin pemahaman generasi muda dalam memahami sejarah Pancasila, atau seperti apa penilaian Anda begitu memahami sejarah mereka ini, sejarah Pancasila lah begitu.
1: Oke, menurut penilaian saya ya, tentang bagaimana pemuda itu memahami atau pelajari sejarah Pancasila ini, mungkin cukupkah
0: menghafal sila 1 sampai ke 5 gitu?
1: Sepertinya tidak cukup hanya menghafal ya, tentunya kayak seperti tadi yang kita bicarakan, sila-sila ini dari 1 sampai 5 ini nilainya harus kita terapkan dan juga kita amalkan di keseharian kita tentunya.
0: Oke, kalau Bang Farul melihat saat ini ya, di era media sosial begitu ya, banyaknya informasi-informasi yang tentunya keliru atau hoax ya, terkait dengan informasi sejarah lah begitu. Nah, mungkin sebagai mahasiswa pendidikan sejarah, seperti apa mungkin meng-counter ya, melawan atau membantu melawan penyebaran informasi sejarah yang salah ini begitu?
1: Oke, mungkin bagaimana cara kita meng-counter informasi-informasi tersebut dengan mengulik kembali sumber-sumber yang relevan gitu, relevan maksudnya sumber-sumber yang
2: terpercaya ya,
1: terpercaya gitu. Tidak harus langsung mengklaim hal tersebut, berita tersebut benar atau tidak, tetapi diulik kembali, cari kembali apa sumber-sumber terpercaya seperti itu.
0: Pernah mendapatkan temuan kayak gitu di mungkin saat scroll gitu ya, tiba-tiba menemukan informasi sejarah yang salah begitu?
1: Sejauh ini sih kayaknya saya, kalau di saya ya, dari saya mungkin belum pernah sih ketemu yang informasi sejarah Pancasila ya, tentunya yang tidak benar, hoax atau hoax gitu.
0: Oke.
3: Okay. Tapi kalau sejarah yang lain mungkin ada kali ya.
1: Sejarah lain mungkin ada.
0: Sejarah lain seperti apa tuh Pak Dosen?
3: Ya banyak, misalnya postingan-postingan sejarah dekat-dekat gini ya, yang 30 September ini banyak juga yang hoax-hoax ya. Artinya seputar gerakan 30 September aja tuh saya perhatikan cukup banyak juga ya. Artinya kita nggak boleh. Kadang-kadang tuh mereka posting itu sudah menghakimi sesuatu gitu ya.
0: Menjudge
3: gitu ya. Misalnya G30S Soekarno yang salah, Soeharto yang salah gitu kan. Ini dalangnya si ini dalangnya si itu gitu. Padahal kalau kita pelajari lagi, kita baca betul-betul, G30S ini memang kompleks sekali ya. Kita nggak bisa lihat ini semata-mata suatu perseteruan politik ya, tapi juga banyak sekali faktor-faktornya, faktor ekonomi, faktor sosial, faktor persaingan perang dingin pada saat itu yang lagi puncak-puncaknya gitu ya. Jadi memang selayaknya suatu apa ya, suatu produk sejarah ya, suatu produk sejarah, suatu publikasi sejarah, kalau dijalankan dengan metode yang benar, tentu tidak menghakimi seperti itu gitu ya. Ya saya sih paling kalau lihat kayak gitu sih ketawa-ketawa aja ya. Barangkali yang bikin memang bukan orang sejarah kan gitu. Memang harus hati-hati. Masalah sejarah ini nggak bisa kita main posting-posting. Ya kita harus hati-hati sebab tidak semua orang itu memiliki pemikiran apa, cara berpikir sejarah gitu ya. Kalau kami kan ada namanya berpikir historis ya. Tidak semua orang itu memiliki kesadaran sejarah yang sama kan gitu. Sesuatu yang buruk terjadi yang udah lewat-lewat, mungkin sampai sekarang orang-orang itu masih belum bisa terima, masih memiliki trauma atau sebagainya macam. Sedangkan kalau dalam ilmu sejarah itu ya, sejarah itu hitam dan putih. Apa yang sudah terlewat itu kita harus terima. Kita harus terima apa adanya ya, seperti itulah yang terjadi gitu kan. Jadi tetapi kan idealitas yang saya sebutkan tadi kan belum tentu setiap masyarakat itu punya gitu ya. Ya generasi-generasi, mohon maaf, generasi-generasi yang memang udah di atas usia 70-80 tahun ke atas mungkin masih sulit untuk menerima bahwa masalah G30S ini gak bisa dipandang sekedar PKI yang salah gitu kan. Emang harus diteliti lagi, dibaca lagi, dicari tahu seperti apa sih sebenarnya peristiwa ini gitu.
0: Oke, kalau menurut Pak Dosen sendiri, pemahaman generasi muda saat ini terhadap Pancasila sebagai nilai kehidupan juga seperti apa nih?
3: Ya, kalau dalam kita lihatnya dari ranah ini ya, dari ranah pendidikan ya. Saya tuh melihat bahwa kurang apa pelajar-pelajar kita, pemuda-muda kita itu belajar Pancasila. Karena dari SD pun mata pelajaran itu sudah ada kan gitu.
0: Dulu PMP ya.
3: Dulu PMP ya. PPKN, PMP, PPKN sampai di perkuliahan pun, di perguruan tinggi pun mata kuliah pendidikan Pancasila dan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan itu memang harus diberikan. Itu mata kuliah mandat itu, memang harus ada mata kuliah. Dia kan namanya MKWU ya, mata kuliah wajib umum kan gitu. Artinya sebenarnya pemuda-pemuda Indonesia kalau memang dia tuh mengikuti alur pendidikan sekolah yang benar gitu ya, sebenarnya masalah teori-teori Pancasila dan sebagainya, teori pengamalannya tuh sudah ya. Tapi bagaimana teori praktiknya, praktik apa maksudnya, dipraktikkan benar-benar enggak di apa, di kehidupan masyarakat. Tapi terkadang saya juga enggak bisa menyalahkan mereka yang tidak mempraktikkan itu dengan konsekuen atau dengan baik ya, karena sekali lagi masalah Pancasila ini kita enggak, belum ada ukurannya. Ini bukan soal matematika ada ukuran sekian enggak ada gitu kan. Tapi yang kita soroti ini kan masalah teladan ya, masalah teladan. Artinya para pemuda kayak saya, abang dan sebagainya macam, kita butuh suatu keteladanan, kita butuh suatu contoh ya, di mana orang-orang yang notabene memang pinter, orang-orang notabene memang terdidik, orang atas memiliki jabatan, kita sering melihat di berbagai pemberitaan sama sekali tidak mencerminkan Pancasila gitu ya. Koruptor misalnya, banyak koruptor-koruptor kita tuh secara teori sebenarnya paham Pancasila, wong beberapa koruptor itu memang apa juga kawan-kawan dosen juga gitu kan, tidak sedikit yang memang kaum terpelajar gitu,
0: akademis
3: kan.
0: Ya.
3: Akademis gitu kan. Tapi kan kita lihat sendiri bagaimana mereka mempraktik apa dalam kesehariannya, benar-benar enggak mempraktikkan Pancasila, masih korupsi, masih bikin kejahatan dan sebagainya. Artinya kalau teladan yang sudah, kalau keteladanan itu memang sangat banyak dan sudah tercapai sesuai yang ideal ya, barangkali pemuda-pemuda kita pun, masyarakat-masyarakat kita akhirnya juga mencontoh keteladanan tersebut ya. Memang itu problemnya sih, dari salah satu problemnya ya, masalah penerapan Pancasila itu. Satu sisi kita mau menerapkan, tapi di masyarakat sendiri faktualnya seperti itu gitu ya.
0: Siap. Ya. Pak Dosen, kalau kita bicara pembelajaran sejarah nih, apalagi sejarah Pancasila, kira-kira pembelajaran seperti apa yang mungkin lebih menarik ya, yang bisa diajarkan kepada generasi muda saat ini? Apakah misalnya kita inilah tidak memberikan terasa seperti memberikan doktrin lah ya, gitu. Ya. Seperti apa nih, Pak Dosen?
3: Ya, jadi memang ada pergeseran metode pembelajaran Pancasila ya. Dulu mungkin generasi-generasi orang tua kita merasakan apa yang namanya program 1000 jam Pancasila tuh ya, penataran ya kalau nggak salah.
0: Penataran
3: P4 ya. Kan generasi-generasi 90-an sepertinya nggak merasakan lagi. Generasi milenial sebenarnya nggak merasakan lagi penataran-penataran seperti itu. Dan akhirnya metode-metode pembelajaran Pancasila tuh kemudian berkembang ya, berkembang sehingga terjadilah yang yang saat ini kita pelajari. Kalau sekarang itu memang arahnya bukan doktrinisasi sih ya. Kalau dulu waktu P4 memang doktrinisasi, sekarang sudah tidak. Sekarang itu lebih kepada bagaimana Pancasila itu dapat dikontekstualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, di lingkungan sekitar, diintegrasikan dengan kearifan lokal tadi seperti yang disebutkan. atau menjadi suatu wacana kritis ya. Salah satunya kan memang ada pendekatan mengenai wacana kritis ya. Di mana kita berusaha dalam metode itu sebenarnya banyak ya metode dalam pembelajaran Pancasila. Salah satunya tadi wacana kritis tadi ya. Berbasis kasus, berbasis problem-problem yang ada di tengah masyarakat, kemudian kita bahas, kita pecah berdasarkan formulasi-formulasi di nilai-nilai Pancasila itu. Bagaimana idealnya problem-problem itu diselesaikan, bagaimana idealnya pemecahan masalah itu dijalankan. Kita sekarang lebih ke seperti itu ya, seperti ke apa? Kontekstualisasikan seperti itu. Apalagi sekarang saya lihat guru-guru PPKN ya atau dosen-dosen PPKN itu sudah memanfaatkan teknologi ya. Ya kayak pembelajaran sekarang lah ya yang serba memanfaatkan teknologi. Jadi doktrinisasi kayaknya udah jauh lah, udah
0: ketinggalan
3: ya. Lah, udah nggak perlu lagi lah. Sila Pancasila bah udah hafal. Anak saya kelas 1 SD pun udah hafal sila Pancasila gitu kan. Artinya tuh itu tadi. Bagaimana dikontekstualisasikan, diintegrasikan agar jadi panduan dan rambu-rambu kita kesehariannya dalam hidup. Mungkin itu dari saya.
0: Oke. Pak dosen dan juga Bang Farul, kita berada di dunia kebersamaan nih. Kira-kira dari Pak dosen dulu deh. Mungkin sebagai benang merah kita pada kesempatan kali ini, mungkin ada pesan penutup yang ingin disampaikan, mungkin agar generasi muda khususnya ini mereka mampu begitu ya menjaga Pancasila, sekaligus juga mungkin kritis juga terhadap persoalan bangsa juga ini,
3: dosen.
0: Ya. Silakan.
3: Ya, saya rasa tentu akarnya di pendidikan ya. Jadi pendidikan kita harus diperkuat, pendidikan kita harus dijalankan cara pengajarannya yang tidak lagi seperti yang tadi disampaikan, tidak terlalu doktrinisasi, tidak lagi secara klasik gitu ya. Jadi memang para usia muda ini diajak untuk coba merasakan, menghayati dengan kehidupan sekitarnya, dikontekstualisasikan nilai-nilai Pancasila dengan kehidupan sekitarnya. Sehingga dengan begitu perlahan-lahan antara teori dengan praktiknya ini juga jalan seimbang ya. Kita kan butuh dua-duanya jalan seimbang, bukan salah satu teorinya lebih banyak, salah satu praktiknya lebih banyak gitu kan. Tapi kan alangkah baiknya memang keduanya ini berjalan seimbang. Jadi memang problem-problem itu, pesan-pesan yang sampaikan sekarang itu memang baik sekali untuk dipraktikkan dalam pembelajaran. Tetapi tadi yang udah saya tekankan lagi, Indonesia ini juga butuh penegakan hukum yang sangat kuat ya, sangat kuat, nggak tebang pilih. Demokrasinya harus diperbaiki lagi, bukan hanya diperbaiki tapi ditingkatkan kualitasnya ya. Buat apa kita tuh bangga ya? Kita sering mendengar salah satu lembaga negara atau komisi negara menyebutkan setiap pemilu itu Indonesia disebutkan sebagai negara demokrasi terbesar kedua apa ketiga dunia gitu ya. Karena penduduknya banyak gitu kan, yang punya hak pilih banyak gitu, ratusan juta. Tapi kita gak pernah bertanya gitu kan, apakah status sebagai negara demokrasi terbesar itu berbanding lurus dengan kualitas demokrasinya, kan gitu. Nah, kualitas demokrasi yang baik itu kan akan dipraktikkan oleh para pengampu-pengampu kebijakan kita, penyelenggara negara dan sebagainya, menjadi teladan yang baik dan akhirnya kembali lagi kepada pemuda-pemuda yang dapat mencontoh sikap-sikap baik tersebut. Jadi itu menurut saya ya, pesan-pesan bagi saya terkait dengan Pancasila ke depannya itu bagaimana.
0: Baik, terima kasih Pak dosen. Dan kita ke Bang Farul. Bang Farul sebagai mahasiswa pendidikan sejarah, mungkin apa pesan Anda bagi generasi muda juga saat ini, bagaimana mungkin dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila lah, apalagi kita kaitkan dengan tahun ini, seperti apa nih Bang Farul?
1: Oke, mungkin pesan saya untuk para generasi muda yaitu dengan adanya hari lahir Kesaktian Pancasila ini, kita semakin kreatif dan juga lebih memahami lagi lah tentang Pancasila, dan tidak hanya untuk di dihafalkan tapi juga diamalkan di kehidupan kita sehari-hari.
0: Baik, terima kasih Bang Farul. Demikian tadi pendengar dimanapun Anda berada, dua narasumber kita yang sudah hadir di studio. Terima kasih kepada Pak dosen kita Muhammad Rikas Prabowo, dosen pendidikan sejarah Untan Pontianak. Mudah-mudahan lain waktu lain kesempatan kita bisa bincang-bincang lagi ya Pak dosen ya.
3: Siap, insya Allah.
0: Dan sedia. Terima kasih juga buat mahasiswa pendidikan sejarah Untan Pontianak Bang Farul Nur Paija ya, atas ya. Waktunya bincang-bincangnya, dan sukses selalu untuk, dan tetap semangat belajar sejarah ya Bang ya.
1: Siap.
0: Siap. Terima kasih Pak dosen dan juga Bang Farul. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kita cukupkan dulu kebersamaan kita di rangkaian kita Indonesia Bagaimana Hari Kesaktian Pancasila dan Sejarahnya bagi Kalimantan Barat. Sudah kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya pamit, terima kasih dan selamat pagi jelang siang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.

0: Kita cukupkan dulu bersama kita di sebuah lagu dari Indonesia, aku dari Ungu ya. Kita jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami segera menuju ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.

Afrika Selatan benamkan Eritrea dengan pesta gol di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan. John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas lama FIFA ASEAN Cup cukup menantang. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Pesta gol skuad Bavana Bavana Afrika Selatan menghancurkan Eritrea dengan skor 5-0 di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Well, it is a first ever meeting between
2: Afrika Selatan membantai Eritrea dengan skor telak 5-0 di Stadion Al Salam Kairo malam tadi pada match day kedua grup D kualifikasi Piala Afrika 2027. Sejak menit pertama, Afrika Selatan langsung menguasai jalannya pertandingan. Penguasaan bola mereka mencapai 69% dan 9 tembakan tepat sasaran menjadi bukti betapa dominannya tim asuhan Kitso Mosimane malam itu. Nama Rele Bohile Mofokeng mencetak 2 gol di babak pertama, masing-masing pada menit ke-19 dan menit ke-45+1 yang langsung menenggelamkan semangat tuan rumah. Di babak kedua, Afrika Selatan tak mengendurkan tekanan. Spepelo Sithole menambahkan gol pada menit ke-52, disusul Ikram Reyners di menit ke-63. Kemudian Luther Singh menutup pesta gol di masa injury time pada menit ke-90+4. Usai laga, pelatih Eritrea Hesham Yakan mengakui keunggulan lawan yang merupakan tim terbaik di benua Afrika.
3: We were up against a team ranked among the top 5 in Africa. Kami menghadapi tim yang diklasifikasikan sebagai 5 besar terbaik di Afrika. Jadi ini sangat sulit. Sebagian besar pemain saya masih belum berpengalaman dan mereka kewalahan menghadapi lawan superior yang baru saja kembali dari Piala Dunia FIFA 2026 from the 2026 FIFA World Cup.
2: Di kubu Afrika Selatan, pelatih Kitso Mosimane tak bisa menyembunyikan rasa puasnya dalam kemenangan ini.
4: Yeah, of course, your coach will be not happy with 5 goals. We are happy with 5 goals. We are happy with 3 points. Eritrea started very good, very strong, and they had the chance. They hit the post, and they are number 10. What's his name? Ali, and he's playing here. It's very important to look after. And we saw the Eritrea play against Kenya, and they were leading, and Kenya equalized late. So we had to give them the respect that they deserve. And I'm happy that we won.
2: Dengan hasil ini, Afrika Selatan memuncaki grup D dengan poin sempurna dari 2 laga. Eritrea bertahan di posisi kedua dengan 1 poin, diikuti Kenya dan Guinea yang baru memainkan 1 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, pelatih tim nasional Jerman, Jurgen Klopp, memastikan skuadnya telah melupakan hasil buruk pada laga sebelumnya dan berada dalam kesiapan penuh jelang duel krusial melawan Serbia, menyusul absennya Joshua Kimmich akibat cedera. Ban kapten Der Panzer dipastikan akan melingkar di lengan pemain dengan jumlah penampilan internasional terbanyak.
1: Die Mannschaft wäre morgen und wird morgen von dem Spiel aufs Feld geführt, die meisten Länderspiele.
2: Tim ini akan dipimpin memasuki lapangan oleh pemain yang memiliki jumlah penampilan internasional terbanyak. Kami sedang dalam proses mematangkan segalanya. Dan ketiadaan Joe Kimmich membuat kami memilih pendekatan sederhana yang biasa saya terapkan sepanjang karir. Pemain dengan caps terbanyak yang akan mengenakan ban kapten.
1: Aber wenn der Spielrat nicht auf dem Platz war, dann hat mit den meisten Spielen.
0: Selain menetapkan kepemimpinan tim, Klopp mewaspadai potensi bahaya dari skuad Serbia yang dinilainya kaya pengalaman dan mampu merepotkan lawan-lawan tangguh. Konsistensi serta fokus penuh selama 90 menit bakal menjadi kunci utama bagi Jerman demi mengamankan poin penuh. Masih dari ajang UEFA Nations League. Tantangan berat menanti Belanda dalam lanjutan penyisihan grup UEFA Nations League saat harus bertandang ke markas Yunani. Lawan yang dihadapi tercatat memuncaki klasemen sementara setelah mengoleksi 6 poin lewat kemenangan meyakinkan atas Serbia serta keberhasilan meredam tim raksasa Jerman. Pelatih timnas Belanda Xavi Hernandez menyoroti ketangguhan taktik dan fisik Yunani di bawah asuhan Ivan Jovanovic. Xavi menegaskan sang lawan memiliki fleksibilitas formasi yang sangat berbahaya, terutama dengan lini serang yang tajam dan keunggulan duel bola-bola panjang.
3: You know, Greece maybe is in the best moment since long time ago. They got
2: Yunani sedang berada dalam momen terbaik setelah sekian lama. Mereka mengantongi 6 poin lewat cara berbeda, mendominasi melawan Serbia lalu bertahan sangat baik kontra Jerman. Mereka sangat berbahaya, memiliki fisik kuat dan berbahaya dalam perebutan bola. Kedua, Jovanovic melakukan tugas luar biasa. Dan mereka adalah lawan yang amat sulit, terutama di kandang.
3: Playing, they are a very difficult team, especially playing in at home.
0: Menghadapi atmosfer tuan rumah yang diprediksi penentu kanan, Xavi meminta anak asuhnya tampil disiplin dan menjaga fokus penuh demi mencuri poin penting untuk mengamankan posisi Belanda di papan atas klasemen UEFA Nations League. Kita beralih ke olahraga tenis. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borghe di National Tennis Center tadi malam. Sementara Alexander Zverev bertekad melanjutkan tren positif saat menghadapi Cameron Norrie pada laga perdananya di Beijing siang ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Novak Djokovic mengawali kiprahnya di turnamen ATP 500 China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borges di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Serbia itu menang 6-3, 7-6, tiebreak 7-2 pada laga pertamanya di Beijing setelah absen sejak 2015. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri 3 kekalahan beruntun Djokovic setelah sebelumnya tersingkir di babak pertama US Open dan Cincinnati Masters. Petenis berusia 39 tahun itu juga sempat meminta medical timeout pada set kedua, namun mampu menjaga permainan hingga merebut kemenangan. Usai pertandingan, Djokovic nilai permainan servis yang efektif menjadi kunci kemenangannya pada laga kali ini.
5: I think serving was really good.
6: Menurut saya, servis saya benar-benar sangat bagus di sebagian besar pertandingan. Pada set kedua, dia mulai bermain lebih baik dan saya sedikit kesulitan secara fisik untuk tetap bugar. Saat melakukan servis, saya mendominasi dan mampu melewati game-game servis dengan cukup nyaman. Itu sangat membantu, terutama karena persentase servis pertama saya tinggi. Hal itu membuat permainan lebih mudah, setidaknya dalam game servis saya.

0: panas musim ini. Petenis peringkat 2 dunia itu mengaku ingin fokus menjaga permainan dan persiapannya di lapangan untuk dapat mengamankan kemenangan.
1: Pada awal musim, semua orang memperkirakan persaingan itu akan terjadi antara Carlos Alcaraz dan Jannik Sinner. Jadi saya sangat senang bisa berada dalam pembicaraan tersebut. Tentu saja, hal itu ada di pikiran saya. Tetapi, saya sudah sering mengatakan tahun ini, satu-satunya hal yang bisa saya kendalikan adalah bermain tenis dengan baik. Saya ingin tampil baik di lapangan, berusaha merasa nyaman, dan melakukan semua yang saya bisa untuk mempersiapkan diri bermain tenis dengan baik. Selebihnya akan berjalan dengan sendirinya. Ada hal-hal yang bisa saya kendalikan dan ada yang berada di luar kendali saya. Saya hanya akan berusaha fokus memenangkan pertandingan yang memang bisa saya menangkan.
0: Kemenangan pada turnamen ini menjadi modal penting bagi Alexander Zverev untuk memperkuat posisinya menjelang akhir musim. Terlebih, petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, dipastikan absen di Beijing karena masih menjalani pemulihan akibat cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: sangat menantikan pertemuan keduanya dalam laga Lakers melawan 76ers pada 25 Desember mendatang. Sementara pada musim 2025-2026, Bronny mendapat kesempatan bermain lebih reguler menjelang akhir musim hingga playoff. Ketika Luka Doncic dan Austin Reeves absen karena cedera, dia juga tampil bersama LeBron saat Lakers menghadapi Houston Rockets pada putaran pertama playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pemanah putri Indonesia Nurisa Dian Asrifah menyumbangkan medali emas kelima bagi kontingen merah putih di Asian Games Aichi Nagoya setelah menjuarai nomor kompon individu putri hari ini. Nurisa mengalahkan wakil Filipina Amaya Amparo Cojuangco pada pertandingan final dengan skor tipis 139-137. Keberhasilan sekaligus menjadi medali pertama cabang panahan Indonesia pada Asian Games. Hasil Nurisa, atlet kelahiran Semarang ini juga memenuhi harapan panahan Indonesia untuk memperbaiki pencapaian dibandingkan Asian Games sebelumnya. Pada Asian Games 2022, Indonesia menutup persaingan cabang panahan dengan 2 medali perunggu. PB Perpani kemudian menargetkan peningkatan prestasi pada edisi Aichi Nagoya. Nurisa termasuk salah satu atlet yang diproyeksikan untuk bersaing menuju Olimpiade 2028. Ia sebelumnya juga mencatat prestasi pada SEA Games 2025 di Thailand dengan mengoleksi 2 medali emas dan 1 perunggu. Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Kemenangan back-to-back disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Laporan Putu Nirawati.
1: Gembira bercampur aduk terharu. Ini kan bagian daripada doa dan harapan.
2: Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Keberhasilan luar biasa ini dicatatkan pada hari Rabu 30 September 2026 malam. Tak hanya medali emas, Desak juga memecahkan 2 rekor sekaligus, yakni rekor Asia atas namanya sendiri 6,07 detik serta mematahkan rekor Asian Games atlet Cina Deng Lijuan 6,23 detik. Duel sengit tersaji di babak final. Desak unggul sangat tipis, yakni hanya selisih 0,002 detik dari rival terberatnya atlet Cina Deng Lijuan yang finish di posisi kedua dengan waktu 6,064 detik. Sementara medali perunggu diraih oleh Jeong Jimin dari Korea Selatan 6,18 detik. Kemenangan Desak Rita di ajang Asian Games 2026 Jepang disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Ketua Umum Pemprov Federasi Panjat Tebing Indonesia (PPTI) Bali, Putu Yudiatmika kepada RRI menuturkan tak kuasa menahan perasaan haru dan gembira menyaksikan keberhasilan Desak Rita. Selisih ketat antara Desak dengan atlet Cina memang memacu ketegangan batin.
1: Dari segi selisihnya yang belum Desak itu jauh masih sama, inilah makanya kekhawatiran saya pribadi, sehingga harapan saya luar biasa ini gitu loh. Karena di satu segi saya berharap memang punya akan untuk Desak juara, di satu segi ada perlawanan yang sangat luar biasa oleh kompetitornya dari Cina ini sih.
2: Hal senada diungkapkan Ketua Umum Pengkap EPTI Buleleng Dr. Haji Wahyudi. Hasil manis ini menjadi bukti betapa gigih, tekad dan perjuangan Sri Kandi Buleleng.
3: Segenap keluarga besar EPTI Kabupaten Buleleng beserta segenap masyarakat Buleleng menyambut dengan haru, dengan gembira, dengan sukacita. Apa kuatnya tekad seorang Desa Rita, gigihnya perjuangan yang pada akhirnya doa kita semuanya hari ini Desa Rita diizinkan menjadi terbaik.
2: Kebahagiaan tak hingga juga dirasakan ayahanda Desak Maderita, Dewo Putu Sekar. Keberhasilan putrinya mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan Indonesia Raya di multi-event level Asia ini tak lepas dari restu semesta sekala dan niskala.
4: Juga berserah kalau memang leluhur dan Tuhan yang Maha Esa, penguasa alam, memang itu menjadi rezekinya, tolong dimudahkan. Yang segitu yang tanyakan setiap ini. Cuma ini karena satu sisi anak saya kan termasuk juara bertahan, ya memang agak jauh lebih deg-degan, lebih nervous, lebih napi ada. Pokoknya satu minggu itu hampir tidak bisa tidur mikir yang.
2: Prestasi medali emas Asian Games 2026 Aichi Nagoya kali ini sekaligus mengantarkan atlet Bumi Panji Sakti Buleleng Desak Maderita Kusuma Dewi sukses back to back mempertahankan medali emas yang sebelumnya ia raih pada Asian Games 2022 Hangzhou. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.

0: Kontingen Indonesia kembali menjalani persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya hari ini dengan cabang e-sports nomor Mobile Legend Bang Bang MLBB dan panjat tebing nomor speed menjadi dua agenda yang berpeluang membawa Indonesia meraih medali emas. Tim e-sports MLBB Indonesia yang dijadwalkan bertanding mulai pukul 14 waktu Jepang atau 12 waktu Indonesia Barat di Aichi Sky Hall. Sementara itu di Nagoya International Exhibition Hall 1, Port Messe Nagoya, dua atlet panjat tebing Indonesia nomor speed putra Aditya Trisyahria dan Fredrik Leonardo akan tampil pada putaran final yang dijadwalkan mulai pukul 20:06 waktu Jepang atau 18:06 waktu Indonesia Barat. Aditya berpeluang meraih medali emas setelah finish pada urutan pertama dan memecahkan rekor Asian Games pada babak kualifikasi kemarin dengan Fredrik yang finish di urutan kelima. Sementara bola voli putra Indonesia dijadwalkan bertanding mulai pukul 19 waktu Jepang atau 17 waktu Indonesia Barat. Di bola voli pantai putra, pasangan Sofyan Rahman Effendi dan Bintang Akbar dijadwalkan menjalani semifinal pukul 15 waktu Jepang atau 13 waktu Indonesia Barat menghadapi tuan rumah. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat 1 ada di negara Cina meraih 227 medali. Lalu di peringkat 2 ada Jepang dengan perolehan 200 medali. Peringkat ketiga ada Korea dengan 104 medali. Uzbekistan dengan 54 medali di peringkat keempat. Lalu Thailand di peringkat kelima dengan perolehan 34 medali. Indonesia sendiri saat ini berada di peringkat ke-13 dengan perolehan 5 emas, 7 perak, 20 perunggu. Sehingga total ada 32 medali yang telah diraih tim Indonesia.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi para penggawa Garuda selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya, terlebih bagi para pemain abroad atau yang merumput di Liga Eropa. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion PT IKA Jakarta Selatan tadi malam. Hartman menyadari sebagian besar pemain tersebut tampil reguler di klub mereka, namun tidak ada satupun di antara para pemain yang mengeluhkan kondisi fisik selama turnamen berjalan.
2: Beberapa pemain merupakan starter reguler di klub mereka masing-masing, jadi mengelola menit bermain yang banyak di sini bersama Timnas Indonesia adalah tantangan. Namun mentalitas mereka sangat luar biasa. Tidak ada pemain yang meminta diistirahatkan, tidak ada yang mengeluhkan kaki lelah. Mereka sangat fokus untuk datang ke sini dan melakukan apa yang mereka katakan akan lakukan, yaitu mengangkat trofi untuk negara ini.
1: Melalui kesempatan yang sama, bek Timnas Indonesia Rizky Ridho mengungkapkan bahwa ia dan rekan-rekannya telah siap menghadapi Bangladesh. Seluruh tim bertekad mengamankan kemenangan besar demi menjaga peluang melaju ke fase final.
3: Ya, tentunya setiap pertandingan kita akan selalu berusaha menampilkan yang terbaik. Kita tahu sendiri sekarang kesempatannya juga ada di antara kita dan Malaysia. Jadi kita fokus pada tim kita sendiri. Insya Allah kalau sudah rezekinya memang kita lanjut ke final. Teman-teman sangat excited untuk latihan hari ini dan siap untuk pertandingan besok dan memberikan yang terbaik. Insya Allah.
1: Indonesia saat ini berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan 4 poin. Sedangkan Bangladesh berada di dasar klasemen dan belum memiliki poin. Indonesia dijadwalkan bertemu Bangladesh pada malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI.

Dengan disampaikan informasi dari Timnas Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: 1,4 MHz.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: weekends.
1: Punya keluhan, aspirasi, atau informasi seputar infrastruktur, fasilitas, dan pelayanan publik? Menemukan sesuatu, kehilangan barang, melihat aksi kriminalitas yang perlu menjadi perhatian dan atensi, atau ingin memberikan apresiasi kepada pihak yang telah memberikan pelayanan terbaik? Jangan hanya disimpan. Sampaikan di Halo RRI. Sampaikan melalui telepon atau WhatsApp 0851 7670 0977. Halo RRI mengudara setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.
0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka,

0: Bekasi. Masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik hari pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar RRI Samba 97,4 FM Radio Republik Indonesia. Samba ini pendengar ya, kembali mengudara untuk para pendengar. Tadi udah kita dengarkan lagu-lagu daerah Samba yang menemani istirahat pendengar kita yang saat ini mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Dan tadi barusan juga kita dengarkan lagu dari Indra Syahnilam dan Yan Syahrus pendengar ya, Bujang Nadi dari Nandung, sebuah kisah yang mengingatkan kita kembali pendengar ya tentang cerita rakyat yang ada di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat yang cukup tragis. Di antaranya dua kakak beradik ya, anak dari seorang raja yang bernama Tanunggal. Dan Raja Tanunggal ini dikenal sangat kejam ya, kalau itu ya, garang, bengis, suka juga bertindak sewenang-wenangnya. Sedangkan Bujang Nadi dan Dare Nandung ini anak-anak raja yang wajahnya bagus mendengar ya, lemah lembut, baik budinya berbanding terbalik dengan sifat ayahnya. Dan Bujang Nadie, kalau kita kutip dari inspiraku.id, mendengar juga ada dari mrpangalayo.com mendengar mengenai legenda Bujang Nadi dan Dare Nandung mendengar. Dan si Bujang Nadi yang gemar memelihara ayam jago, sedangkan Dare Nandung ye suke menenun kain. Jadi dari cerita yang beredar ya di masyarakat, adanya suatu tragedi dan hukuman kepada dua beradik ini, pendengar ya. Jadi

0: nya tuh jatuh cinta satu sama lain, dan ya hubungan yang terlarang gitu ya. Dan fitnah ini membuat Raja Tanunggal murka, menganggapnya sebagai aib besar keluarga kerajaan. Tanpa mendengar penjelasan apapun, sang raja memerintahkan agar Bujang Nadi dan Dare Nandung ini dikubur hidup-hidup di sebuah sumur tua di kawasan Bukit Sebedang, Kecamatan Tebas, bersama dengan ayam kesayangan dari Bujang Nadi, si ayam jago, dan juga alat tenun emas milik dari Dare Nandung. Sampai sekarang berdengar ya, masyarakat Sambas masih percaya berdengar bahwa lokasi makam atau sumurnya ya berada di Bukit Sebedang, dan katanya ada unsur-unsur mistis ya, karena di malam-malam tertentu konon sering terdengar suara kokokan ayam jantan dan bunyi orang menenun dari dalam tanah, katanya demikian berdengar ya. Dan ya lagi-lagi juga mengisahkan dari kutipan lirik yang ada dinyanyikan oleh Indra Sahnilam ya, Ilan Syahrus ya. Mulut berkata badan binasa ya pendengar. Jadi ngarinya pendengar ya, adanya fitnah. Kalau di masa sekarang ya fitnah sering sekali pendengar ya. Terjadi kayak udah hal yang lumrah gitu pendengar. Nah, dan lagi-lagi perilaku yang kurang baik pasti merugikan diri sendiri, tak terkecuali juga orang lain pendengar ya. Nah, pastinya juga beredarnya informasi-informasi hoax ya, ataupun informasi-informasi fitnah, apalagi di tengah perkembangan AI yang mudah sekali kena scam ataupun penipuan gitu pendengar. Jadi tetap hati-hati, jangan sekali-kali langsung percaya, tabayun dulu istilahnya kalau masih sama sekitar pendengar aja ya. Tabayun ya, konfirmasi dulu apa yang informasi yang didapat ya, cari bukti dan penjelasannya. Demikianlah pendengar ya, sekedar sebagai pesan moral yang ada di dalam kisah Bujang Nadi dan Dare Nandung. Saatnya pendengar, jam 1 siang ini kita akan hadirkan untuk Anda di Warta Berita Siang RRI Pro 1 Pontianak. Selamat mendengarkan, tetap bersama di RRI Sambas. Untuk ikuti acara berikutnya di jam 1.30 siang ada Pro Dangdut.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 dan selanjutnya untuk Anda.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Kalimantan Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
3: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang Kalimantan Barat.
4: Sari berita penting.
5: Satgas Udara Kalimantan Barat berhasil menangani kebakaran hutan dan lahan.
6: Hari ini kami dari helikopter VN8424 MI172 dari Kecil Timur Selatan melaksanakan satu sorti di Desa Sejahtera, Sukadana, Kayu Mekara.
5: Menteri Pertahanan Republik Indonesia memberikan anugerah kehormatan Satya Lencana Dharma kepada prajurit Jepang. Padamkan karhutla di Kalimantan Barat.
7: Didampingi oleh Wakil Panglima TNI, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut.
3: Itulah di antara topik berita aktual yang akan kami ketengahkan untuk

0: Anda siang ini, Kamis 1 Oktober 2026 yang dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya. Satgas Udara Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan 4 dari 9 helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB yang berada di Kalimantan Barat dan 1 helikopter Chinook CH-47 Jepang 985 berhasil melakukan waterbombing di 5 lokasi yang tersebar di 4 kabupaten. Kita simak laporan selengkapnya.
1: Sebanyak 4 dari 9 heli WB milik BNPB dan 1 helikopter Chinook CH-47 Jepang 985 berhasil melakukan waterbombing di 5 lokasi yang tersebar di 4 kabupaten, di antaranya Kuburaya, Kayung Utara, Ketapang, dan Mempawah. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada Rabu kemarin helikopter MI-172 yang berada di base camp Ketapang berhasil melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayung Utara.
2: Hari ini kami dari helikopter VN-8424 MI-172 dari PT Gunung Selatan melaksanakan satu sorti di Desa Sejahtera, Sukadana, Kayung Utara. Kami melaksanakan 18 kali water drop dengan 76.000 liter air. Pada saat kami meninggalkan area, HS alhamdulillah sudah berada.
1: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter waterbombing jenis Sikorsky UH-60L melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta Fikar menuturkan, pada hari yang sama helikopter Sikorsky UH-60L berhasil melakukan 2 sorti dengan 57 waterbombing atau sebanyak 228.000 liter air di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya.
3: 60L registrasi BHL6T. Kali ini kami melaksanakan 2 sorti di lokasi yang sama berdasarkan hasil patroli PKRPA yang berada di Desa Pasat, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Di sorti pertama kami berhasil melaksanakan 41 kali drop dengan kondisi AS saat ini pengaruhnya masih berasa. Untuk sorti kedua kami berhasil melaksanakan 16 kali drop saat ini pengaruhnya butuh sunset masih berasa.
1: Perwakilan tim Satgas Mako Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 12 Letu Laut Kesehatan Budi Siswanto mengatakan, untuk Selasa kemarin helikopter Chinook CH-47 Jepang 985 juga melakukan satu sorti patroli udara dan waterbombing dengan 12 kali water drop atau 60.000 liter air di Kabupaten Mempawah.
4: Kalau yang 985 itu tadi melaksanakan patroli dan WB. Itu jumlah WB-nya untuk hari ini 12 ton kali 5.000 liter.
1: Di hari yang sama, helikopter Sikorsky EA-60A registrasi N61AA juga berhasil melakukan waterbombing di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dan helikopter MI-174 registrasi FN-8416 di Base Camp Ketapang juga berhasil melakukan satu sorti waterbombing di Desa Air Hitam Hulu, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Rino Kartono, Fiko Alhadi melaporkan.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana memberikan apresiasi kepada Satgas Darat Terpadu dan Satgas Udara dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan dan menekan jumlah titik panas atau hotspot selama kurang lebih 3 bulan sejak Juli hingga September 2026 di Provinsi Kalimantan Barat. Kita simak laporannya.
5: Penyematan Satya Lencana dan Masa Mudra secara simbolis dilakukan kepada 3 perwakilan pimpinan JDR, yakni Commander Deployed Task Force Kolonel Nakahuri Sunji, Commander Maritim Deployed Task Force Kolonel Noma Tusihide, dan Commander Aviation Unit Letnan Kolonel Wakatsuki Shinichi. Menhan Syafri mengatakan penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah Republik Indonesia kepada 361 personel Jepang atas dukungan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat selama 15 hari, mulai 10 hingga 30 September 2026. Menurut Menhan Syafri, kehadiran JS Kunisaki dan helikopter waterbombing Jepang Chinook CH-47 menjadi bagian dari dukungan misi kemanusiaan Jepang untuk Republik Indonesia dalam menghadapi bencana karhutla. Dukungan bantuan yang diberikan selama karhutla dinilai sudah terintegrasi dengan upaya penanganan yang dilakukan TNI dan BNPB di Kalbar.
6: Itulah sebabnya saya berkunjung ke hal ini didampingi oleh Wakil Panglima TNI, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut, dan Wakil Kepala Staf Angkatan Udara, serta pejabat utama Kementerian Pertahanan untuk menunjukkan soliditas dan kekompakan kami terhadap JSDF.
5: Sementara itu, Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi, mengatakan selama ini negara Jepang sudah banyak melakukan kerjasama di bidang pertahanan. Ueno Atsushi menuturkan kerjasama kedua negara Jepang-Indonesia tidak hanya di bidang pertahanan, melainkan juga menyangkut kolaborasi hubungan ekonomi dan pertahanan antara kedua negara. Ueno Atsushi menjelaskan selama penanganan karhutlah di Kalimantan Barat, tentara Jepang terlibat langsung dalam proses pemadaman dengan mengerahkan 3 helikopter waterbombing CH-47 Chinook untuk memadamkan karhutlah di wilayah Kalimantan Barat. Rino Kartono, Syarusani, melaporkan.
0: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Safri Samsudin memberikan anugerah tanda kehormatan Republik Indonesia Satya Lencana Dharma Samudra kepada 361 personil Tentara Bela Diri Jepang atau Japan Self Defense Force atas dukungan membantu penanganan karhutla di Kalimantan Barat di kapal perang amfibi JS Kunisaki LST-4003 di Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah, Rabu 30 September 2026 siang. Dan berikut laporannya.
1: Apresiasi itu disampaikan tenaga ahli Kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo saat menghadiri briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di Ruang Pusat Pengendalian Operasi Pusdalop BPBD Kalbar Selasa malam. Asrianus mengatakan berdasarkan hasil rapat bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, tingkat kebakaran lahan di Kalimantan Barat mengalami penurunan.
7: Bahar ini menyusul, kenapa dari yang tadinya memang kita itu di atas, tiba-tiba ada di bawah. Yes. Artinya tingkat kebakarannya sudah minim, kalau kita katakan mengisi, tapi walaupun masih ada. Yes. Artinya penanganan karhutla yang di Kalbar memang sudah maksimal juga kita laksanakan. Dan kebakaran juga sudah terkendali.
1: Di tempat yang sama, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Barat Novel Umar menilai jumlah hotspot di Kalimantan Barat saat ini cenderung menurun, khususnya di wilayah utara dan timur Kalimantan Barat, dan bisa dikatakan sudah tidak ada lagi.
8: Boleh dikatakan di beberapa daerah, khususnya di utara dan timur, boleh dikatakan sudah tidak ada lagi sebenarnya. Yang masih itu di wilayah Kainyong dan Ketapang. Kuburaya ya sedikit aja. Nah, jadi ya mudah-mudahan beberapa hari ke depan kita bisa menyelesaikan ini, mudah-mudahan ya. Sehingga tidak ada lagi hotspot di Kalbar.
1: Novel menjelaskan berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Supadio, update tanggal 29 September 2026 jam 17 petang, jumlah hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi di wilayah Kalimantan Barat hanya terdapat 12 titik yang tersebar di 7 kabupaten. Rino Kartono, Fiko Alhadi melaporkan.
0: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio stream kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Program Asta Cita yang diusung pemerintah terus bergulir dan memicu beragam reaksi dari masyarakat. 8 misi utama yang berfokus pada ketahanan pangan, swasembada energi, hingga pemerataan ekonomi ini digadang-gadang menjadi penentu arah pembangunan Indonesia ke depan. Lantas, bagaimana masyarakat menilai efektivitas serta dampak langsung dari program Asta Cita sejauh ini? Berikut suara publik yang berhasil dihimpun tim reporter RRI Pontianak.
9: Saya Rico Ferdinand menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh penyelenggara dan mitra atas keberhasilan integrasi program Magang Hub Angkatan 2 2026 dengan visi besar Astacita. Momentum ini terasa makin bermakna seiring dengan 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang secara konsisten menegaskan pentingnya penguatan SDM unggul dan kemandirian bangsa. Melalui program ini, kami tidak hanya dibekali keahlian teknis dan profesionalitas yang relevan dengan tuntutan industri modern, tetapi juga diajak berkontribusi langsung dalam mengawal arah pembangunan nasional demi mewujudkan cita-cita Indonesia maju.
10: Sinergi antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat adalah kunci utama keberhasilan pembangunan nasional. Oleh karena itu, kami mendukung program Astacita Presiden Prabowo sebagai landasan strategi menuju Indonesia Emas 2045.
11: Sebagai warga biasa, saya melihat program Astacita ini bukan sekedar janji di atas kertas, tapi mulai kelihatan bentuk nyatanya di lapangan. Pendekatan terasa menyeluruh, mulai dari hal mendapat gigi anak-anak di sekolah, perhatian ke petani dan UMKM, sampai ketegasan menindak judi online dan korupsi yang selama ini. Yang paling saya aspirasi adalah arah pembangunan yang tidak cuma fokus di kota besar, tapi benar-benar menyasar masyarakat bawah dan daerah. Harapan saya dan warga lainnya tentu satu. Semoga konsistensi dan pengawasannya terus dijaga ketat agar manfaatnya benar-benar tepat sasaran dan dirasakan panjang oleh seluruh rakyat Indonesia.
12: Refleksi 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjadi pengingat kuat akan pentingnya keberlanjutan, inovasi, dan kemandirian bangsa melalui Astacita. Magang Hub Angkatan 2 2026 telah membuktikan peran vitalnya sebagai wadah penempaan generasi muda yang adaptif dan berdaya saing global. Seluruh pengalaman dan nilai-nilai yang kami dapatkan di sini menjadi bahan bakar semangat bagi kami untuk terus berkarya, mendobrak tantangan, dan mengawal masa depan Indonesia menuju kejayaan.
13: Saya melihat bahwa sesungguhnya semua program itu bagus. Semua program itu untuk kesehatan dan kebaikan bangsa Indonesia. Cuma kita melihat bahwa pelaksanaan itu yang menjadi halangan atau masalah ya untuk mencapai tujuan Astacita itu. Nah, kemudian cita-cita MBG itu contoh adalah menggerakkan ekonomi kemasyarakatan itu tidak terjadi. Kenapa? Tidak ada belanja untuk kantin warung sekitar sekolah yang ada dikelola oleh satu pihak kemudian diantar ke sekolah. Kan semestinya adalah bahwa makanan itu bersumber dari sekitar sekolah itu dan disiapkan beberapa jam sebelum dimakan. Itu contoh ya. Kemudian soal reformasi hukum, soal kesehatan pegawai dan sebagainya. Semua cita-cita baik ini masih kurang dalam pelaksananya sehingga yang harusnya sampai ke bawah itu baik ternyata tidak seperti kita harapkan.
14: Dengan program Astacita, reformasi birokrasi tematik serta berbagai program prioritas nasional, saya menilai bahwa ini adalah suatu hal yang langkah penting dalam menghadirkan pembangunan yang lebih merata dan pelayanan publik yang semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, reformasi birokrasi tematik juga mendorong pemerintah untuk bekerja lebih efektif, responsif, transparan, dan berorientasi pada hasil. Kebijakan-kebijakan diharapkan tidak hanya menjadi program di atas kertas tetapi menjadi dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hingga ke tingkat daerah dan desa. Kami atas nama masyarakat Kalimantan Barat mendukung upaya pemerintah dalam mengimplementasikan program-program prioritas nasional secara tepat sasaran dengan tetap mengedepankan koordinasi, pengawasan, transparansi, serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
0: Berita terakhir, Musyawarah Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia FASI Kalimantan Barat akhirnya memutuskan memilih Ongki Lesmana menjadi Ketua Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia FASI Kalimantan Barat masa bakti 2026-2030. Kegiatan ini berlangsung di Aula Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Disporapar Provinsi Kalimantan Barat Selasa 29 September 2026. Dan berikut laporannya.
1: Musyawarah Provinsi Musprov Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Kalimantan Barat mengagendakan pemilihan Ketua PASI Kalimantan Barat masa bakti 2026-2030. Dalam proses pemilihan, Ongki Lesmana menjadi satu-satunya calon Ketua PASI Kalbar yang dinyatakan lolos verifikasi oleh tim penjaringan dan penyaringan. Dan mayoritas pemilik suara tersebut menjadi modal penting untuk membangun soliditas organisasi dan menjalankan program pembinaan atletik di Kalimantan Barat.
15: Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih ke teman-teman media dan kepada panitia yang sudah menyelenggarakan Musprov ini. Jadi ini saya rasa kita solid ya, kabupaten kota ini hadir dan tujuan kita memang harus mensukseskan di Porprov. Nah Porprov ini tentunya setelah ini kita akan berkoordinasi ke KONI yang dimana Porprov ini memang ranahnya di KONI.
1: Sementara itu Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Ketua PASI Kalimantan Barat, Mimi Haitami menegaskan bahwa seluruh proses penjaringan telah berjalan sesuai dengan mekanisme, aturan, tata tertib, serta jadwal yang telah disepakati. Berdasarkan pemeriksaan administrasi terhadap 12 persyaratan yang ditetapkan panitia, TPP menyatakan hanya satu bakal calon yang memenuhi seluruh kriteria dan dinyatakan lolos.
16: Yang tidak lengkap itu dinyatakan tidak lolos. Hasil itu maka pada tanggal 16, tepatnya pukul 16:10, saya kirimkan hasil verifikasi itu kepada masing-masing calon dan kemudian saya kirimkan juga ke Ketua PASI, dilanjutkan juga ke PB.
1: Dengan terpilihnya Ongki Lesmana secara aklamasi kepengurusan PASI Kalimantan Barat masa bakti 2026-2030, diharapkan memperkuat sinergi antar Pengprov, Pemkat dan juga Pengkot, sekaligus meningkatkan pembinaan atlet dari tingkat daerah hingga bisa melaju ke nasional. Fiko Al-Hadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Budiman Tahir mengaturkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami redaksi@pontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: ibe dalam tanggal 3 dan behelem kan nyuruh bahaya ya.
1: Au kak, minta maafin kami. Maafinnyan kak ih, barang kami merasa dekat juga kak.
2: Au, walaupun dekat bi, bukan berarti aman. Celakaannya bisa terjadi kapan aja. Untung bang, kita juga kan yang rugi.
3: Au kak, kami terlalu meremehkan keselamatan.
4: Iya kak, makasih kak I udah ingatkan kami lah kak itu, dan kami ulangi lagi.
2: Hah, bagus ya, ingat keselamatannya lebih penting dari segalanya. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.
5: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
6: Kalau malam kita nyantai dah di kafe. Kalau kau mau jemput.
7: Boleh, Bebi. Aku berpada doa dengan emakku ya. Kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
6: Oke, Li.
8: Berlama-lama kemudian.
2: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
1: Bebi.
2: Li, tang cari sakit ngenot di jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang si Gipen si Antuk Be yang kena batu, Li.
7: Aulah tuh jalan kami be udah lama rusaknya.
2: Yo, tang jam aja li, bahaya mon gitu bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
7: Hah, bisa ke udah lapor ke si Nun?
2: Bisa lah li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
7: Betul juga ih, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
2: Betul lalu, pun ada masalah umum sana dia maja. Jadi langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

0: Selamat siang menjelang sore pendengar RRI Sambas 97,4 FM. Kita hadir kembali di acara Pro Dangdut pendengar dan bertemu di edisi 1 Oktober 2026 yang juga merupakan Hari Kesaktian Pancasila. Dan ya para pendengar di RRI Sambas 97,4 FM, kami harapkan semua para pendengar kita tetap senantiasa baik, sehat, apalagi juga di Hari Kesaktian Pancasila ini juga membawa semangat bagi kita bersama ya. Dan betapa saktinya Pancasila ini sendiri pendengar ya, juga sebagai kenangan ya, momen untuk menghormati dari jasa pahlawan revolusi yang gugur di peristiwa G30 SPKI pada kemarin pendengar ya, 30 September juga pendengar, yang menewaskan 6 jenderal dan 1 perwira TNI Angkatan Darat. Dan lagi-lagi jadi simbol keteguhan ideologi bangsa kita untuk memperkuat persatuan, menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia NKRI. Temanya kali ini Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia yang Berdaulat, Adil dan Makmur. Nah para pendengar di RRI Sambas 97,4 FM, ya saat ini terpantau cuaca di luar sana sedang hujan gerimis pendengar ya, tetap hati-hati selalu ya karena jalanan cukup licin untuk kendaraan gitu pendengar ya. Nah jadi ya selalu cek keamanan kendaraan Anda dan tetap berhati-hati dalam berkendara. Baik pendengar ya, langsung saja kita terima bagi para pendengar kita yang ingin bergabung bersama di acara Dangdut ini untuk request lagu atau salam-salam di 0851 7670 0977. Dan Anda juga bisa bergabung di media sosial kita seperti di Facebook RRI Sambas, Instagram RRI Sambas 974. Oke, sudah ada penelpon. Ada siapa di sana? Halo di Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Kak Eca.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Ena?
1: Alhamdulillah sehat. Kak Eca gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Sajuk juga itu tuh ya. Sajuk ke sini.
1: Oh situ panas Kak Eca.
0: Oh tidak hujan ke di sini ya. Oh, di situ baru nak lakukan. Carikan sajuk inyan be dari pagi hari pun mati hari dan terlalu lah cerah ni.
1: Oh, okay. Aku tadi pagi hari sih memang mandung cerah.
0: Mandung itu pun mandung juga masih nampak nak hujan.
1: Itu pun masih mandung juga be, tapi be panas aja.
0: Oh, berau be.
1: Aw ada berau ge apenya Pak De panas tadungnya.
0: Panas tadung. Ngimatuk nih. Oke, Kak Ella, mudah-mudahan tetap selalu sehat, bahagia kapanpun dimanapun bersama keluarga Bang Senja juga ya. Amin. Lama lagu ke.
1: Amin. Lagunya bukan tak mampu aja lah Kak Esa.
0: Bukan tak mampu dari Ikke Nurjanah ya. Siap lanjut. Mirnawati ya, Mirnawati. Siap, lanjutlah salamnya. Ah, Mirnawati.
1: Salamnya buat Kak Eca, semoga sehat selalu.
0: Insyaallah.
1: Buat Wanusu juga. Terima kasih informasinya Wanusu.
0: Oh, Wanusu. Mantap, Wanusu.
1: Ah, buat yang teman-teman yang nanggal aja lah Kak Eca.
0: Siap.
1: Ya, mudah-mudahannya kawan kita diberikan kesehatan semestinya.
0: Amin, insyaallah.
1: Termasuk Kak Eca juga lah.
0: Amin, sami-sami lah kita semua-semuanya sehat walafiat, selalu bahagia.
1: Jadi mudah ada radio kita untuk Kak Eca, ada hebohnya, ada TS.
0: Melantuman nih ya.
1: Tapi selalu masih kedengarannya tuh Kak Eca ya.
0: Belum sih masih tuh. Tunggu aja kabar baik entah bile.
1: Jadi biar bersabar aja baik aja.
0: Iya, ya. Mohon bersabar, mungkin ini ujian di akhir tahun.
1: Ayo lah jalan ya Kak Eca, buat Kak Eca terima kasih.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Kak Ella tadi ya, terima kasih banyak udah gabung. Sehat-sehat selalu, amin. Lanjut penelpon yang berikutnya. Halo di Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Eca.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Pawadi, bagaimana kabarnya ye?
2: Kabarnya alhamdulillah, lagi hujan tuh Kak Eca.
0: Oh hujan, sami lah hujan. Tadi kami rintik-rintik di situ. Lebat kita pi hujan sih ye.
2: Itu bawaan melabat tuh, tadi rintik itu udah melabat lah.
0: Oh, yang muni tampat ke Ella di sini nunji katanya daan hujan.
2: Oh. Tadi tapi yang ngomong itu aja.
0: Ke Ella.
2: Oh, yang daan hujan gitu. Nah, kalau ada bawa dibawa kan.
0: Daan hujan.
2: Kita bawa kan ke tempat Jawa ini. Hujan.
0: Jadi atau daerah-daerah lain lah yang daan hujan masih.
2: Kalau kita DG tanah-tanah asap lah.
0: Alhamdulillah dah ya kita itu bagus dah ya.
2: Mudah-mudahan hilang asap-asap yang melanda daerah kita itu ya.
0: Iya, hati-hati aja karena hujan tuh karap, jalanan licin. Iya nih. Oke lah Bang Pawadi, insya Allah tetap dalam lindungan Yang Maha Kuasa, sehat-sehat ya.
2: Amin, amin. Mudah-mudahan kita ini dalam keadaan sehat selalu.
0: Insya Allah, amin. Nah, Bang Pawadi. Nah,
2: lagunya Kak Eca.
0: Lagunya, lagu apa itu?
2: Lagunya dari Eti Carolina.
0: Siapa?
2: Eti Carolina. Eti Carolina.
0: Judulnya?
2: Judul lagunya Jeritan Hati ya.
0: Jeritan Hati. Kita cek dulu Jeritan Hati. Ini dari Marinawati sih yang ada.
2: Oh, anak jalan. Kata dari Isdal aja lah Kak Eca. Ini Dahlia, judul lagunya Hatiku Bukan Batu.
0: Hatiku Bukan Batu. Oke, Ade, lanjut salamnya.
2: Nah, salam-salamnya pertanyaan tentunya buat Kak Eca yang lagi siaran nih. Selamat bertugas.
0: Siap.
2: Mudah-mudahan Kak Eca dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin ya Allah.
2: Juga dengan Kak Ella tadi dengan Bang Senjani, mudah-mudahan cepat datang ke hujannya. Nah. Terus lagi dengan Kak Tia, juga dengan Bang Yayan, Aci Ambi juga yang ada di Rumuk Magae, Kak Jenap juga. Nah, terus lagi dengan Wanusu yang ada di Kawakan E, Jangkung, mudah-mudahan tempat Wanusu yang ada hujan. Nah, terus lagi dengan Wanaci, Pak Aci Kuban, Pak D juga, Mama Nasa. Nah, juga dengan Bang Madun kita yang lebih bintang matu yang lagi mendengarkan ini selamat. Mendengarkan aja, mudah-mudahan sehat selalu. Juga dengan Pak Haji Fahmi, Pak Langsing juga. Mudah-mudahan lagi dalam keadaan sehat walafiat. Halo Kak Eca? Oh, ade.
0: Ade, siap mendengarkan ya.
2: Terus lagi dengan Kak Ida. Tidak lupa juga dengan Non Bang Eli, juga dengan yang ada di kantannya Bang Dedi, dengan juga yang ada di Sepura, buat sumis-suminya lah Kak Eca.
0: Iyalah.
2: Buat para pendengar setia RRI Summer yang selalu setia, kita ucapkan selamat mendengarkan, mudah-mudahan mendapatkan jadwal latihan dan tetap ceria dan terhibur selalu.
0: Siap.
2: Nah, buat para pendengar sini ini, kita ucapkan terima kasih. Dileke, aduh kita malu banget, nol santai kaca ibu batuli.
0: Iya di be, ujiannya untuk akhir tahun.
2: Iya. Sama kawan-kawan yang enggak kecewa sih, yang apa ya, biasa itu yang enggak dengar nih katanya.
0: Jadi ya ditolong ya ujiannya itu masih belum, masih mudah-mudahan enggak lah.
2: Ya, dari Pontianak ke yang datang ke yang anunya kayak
0: gitu. Belum dapat kabar masih itu Bang Pawani.
2: Oh iya, masih belum ada informasinya.
0: Betul.
2: Adalah kayak selamat bertugas.
0: Siap.
2: Kita akan mudah-mudahan aduh kita cepat nanti di terbaiki.
0: Insyaallah, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: itu dia tadi ya, Bang Pawadi, kita di Men Samad, sehat-sehat selalu ya. Dan ya, lanjut ke penelpon yang berikutnya. Halo, di Prodangdut.
1: Dangdut. Assalamualaikum Kak Eca.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Gimana juga kabar di sini, Nun?
1: Itu hujan, Dok.
0: Hujan.
1: Semari, bukan lalapnyan semari.
0: Oh, alah ya.
1: Di Banten enggak jauh lama.
0: Tapi alhamdulillah ade. Ya, dah sajuk juga.
1: Ada juga. Berisik juga telagi.
0: Pakai telagi ke dek hating di sini. Pakai
1: telagi, tak disambung naik ledeng.
0: Iya, telagi pun telagi lah. Yang penting
1: lagu ada. Lagu ya wacai.
0: Ah, lagu apa itu?
1: Lagu dari Bang Haji dah dek. Minta boleh.
0: Si An masih.
1: Ah, jadi. Lagu anu aja. Lagu Robana aja.
0: Robana. Oke. Okay.
1: Robana.
0: Siap.
1: Nah, kayak lagu buat Wanusu, buat Ella, buat Yayan, Wanaci, Kaye, Long, Hamsia. Yang mendengar lah semisminye. Dari Sabang sampai Merauke. Makasih Wanusu udah dengarkan ke kami kalah.
0: Oh, alah ya Allah.
1: Kawan munade lagu kalah pada ke kami ini kami udah dengar radio.
0: Nelpon lagi ya. Oh, alah.
1: Bila radio kita belum bisa dioperasi ya.
0: Ah, iya sih, si An kabarnya masih tuh
1: Oh, si An kabarnya iya.
0: Masih nunggu kabar baiknya itu, Ben. Tapi ini.
1: Radio lah kami tuh ya gitu. Untung telepon juga ya masuk ya.
0: Iya, alhamdulillah masih mau gabung bersama kita.
1: Ya lagi Bang Cai.
0: Iya.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bujang S tadi gabung ya. Tetap sehat selalu dimanapun magiannya. Amin. Lanjut penelpon yang berikutnya. Prodangdut dangdut adalah kita.
2: Halo Prodangdut, dangdut adalah kita.
0: Nah, itu puncenya yo. Apa kabar?
2: Penyaruk kawan tuh.
0: Ya, penyaruk dingin juga ya. Kabarnya sehat Iwanusu, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sehat ya. Tapi dana hujan hari itu aja ada gerung-gerung-gerung hari ya.
0: Oh, udah ngeraduman ke di sini. Oh,
2: udah ada rintik juga, udah gerimis-gerimis dah tuh ya.
0: Oh, di situ hujan tapi udah anjak ngeraguman cuacanya
2: tuh. Hujan nih, tapi itu udah ada ya dengan aturan gerung-gerung nah ada tuh ya.
0: Oh, Allah ya Allah, hati-hati aja Iwanusu. Mudah-mudahan aja hujannya membawa berkah. Ya, terima kasih atas kebaikannya. Udah ngundang kawan-kawan. Sehat-sehat. Iya,
2: kita adik ya, yang doan bisa nak di miskulit itu Bang Dedi, nak diangkat
0: Oh.
2: Wanaji nak jadi diangkat
0: Oh, alah yang Yedi.
2: Oh, iyalah tapi yang doan mengangkat Nah, yang lainnya tadi dah ku padahi lah rate ya.
0: Adilah Kak Ela tadi Bang Pawadi.
2: Pertama tadi Bang Pawadi, Kak Ela, Kak Bujang S ya.
0: Bang Bujang tadi ya. Lah ramainya yang nyaru katinya.
2: Gere apa gere ramai jo we.
0: Jadi alhamdulillah ya Allah makasih banyak untuk menusuk kita tuh.
2: Kenapa kawan kan gak suka jo agaknya. Lah mudah nak dengarkan lagunya we caku pas kuli agi dia nak dengarkannya.
0: Ya Allah ya Allah baiknya. Wanusu ya Allah, ya mudah-mudahan bernilai pahala yang banyak untuk Wanusu bahagia terus, insya Allah.
2: Gaya lah cah, nak cari kebaikan dengan kawan cah.
0: Jadi, ya Allah.
2: Jangan mengenai ya si An cah, cuma hanya kebaikan jiwa kita lah.
0: Tapi ya luar biasa sih ye, ya niat nian ya, ya Allah.
2: Jadi, ya lah nak kawan.
0: Jadi amalan yang terbaik untuk Wanusu kita. Amin.
2: Amin ya. Doa sama-sama lah.
0: Insyaallah.
2: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Insyaallah.
2: Semoga murah rezekinya.
0: Amin. Rezeki yang banyak untuk Wanusu juga. Insyaallah. Oke.
2: Kita ke lagu.
0: Lagunya? Lagu apa?
2: Lagunya Janjimu dari Ikke Nurjanah.
0: Oke, lanjut salamnya.
2: Nah, salamnya pertama buat Echa yang lagi bertugas, mudahan sehat selalu. Semoga salamnya pertama buat Uning Sangsut, buat Nia, Dedi, Ella Sepaket, Pak De, Konaci, Mak Sulung Amsia, Bang Cahye, Bang Fardi, Bunda Ari, Aki Busri, Kak Amo, Bang Pawadi, Risa, Alimin, Bang Bunja Sepaket, Kak Ajang, Bang Roni, Kak Meme Sepaket, Bang Oyot, Bang Jajah, Bang Darul, Bang Andi, Bang Utsih, Lanius, Mak Nasa, Kak Marwan, Langsini, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Oke, siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanusu di Kawakan Agi-Agi, terima kasih banyak untuk Wanusu yang udah bergabung bersama kita di acara Pro Dangdut, ngundang kawan-kawan Agi semua-semuanya. Mudah-mudahannya tetap senantiasa diberikan kebaikan, kebahagiaan, semua-semuanya yang terbaik lah untuk Nek Wan kita itu. Amin. Oke, lanjut penelpon berikutnya lewat WhatsApp. Halo di Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Oke, halo juga. Gimana kabarnya itu, Ki?
3: Kabarnya kurang sehat. Kena hujan itu, kulantan kurang sehat. Itu agak hujan itu, Cah.
0: Oh, lambat ya hujannya di sini?
3: Ada lambat dua. Ada itu dah, saya ngetik dua. So, tadi sangat juga lah. Ada lambat, ada sekali lambat, sekali ngetik deh. Tapi masih rintik-rintik itu, Cah.
0: Oh, rintik-rintik.
3: Ya, kami lah masih itu dengan tempat Bang Pawadi, Bang Gula aja dekat kuayan dengan bentilan, dengan bentilannya, dengan gedung samatnya, masih hujan juga di tempat sana nih kita.
0: Tapi semari dulu kerasanya di hujan lokal di Sambas tuh di sekitaran Sengkarang
3: ya, hujan. Karena hujan dia nih aki kurang sehat ya. Asal kena hujan deh, kurang sehat aja badan cai.
0: Iya di bepayung, bejaket. Akhirnya
3: kena hujan cai.
0: Ila bepayung.
3: Waktu dia kan nih aki mukat. Nah ini cari mukat kejuanannya lah.
0: Oh, lah mana sempat nak berlindung jadi ini.
3: Iyalah, ada banyak juga anak juga cuma bertanggung juga kendaknya, tapi dah masih kena juga awe-awenya ni. Kan selalu lagi kena hujan dah tuwe cok
0: Laka berhujan biasa ke harus nak mandi air hangat ni aki biar nyaman.
3: Oh iyalah. Macam-macam makan pil ya.
0: Okey lah ni aki, kita ke lagu tu emok lagu apa?
3: Air mata perpisahan je lah dari Tongi Jepisa.
0: Siap, lanjut salamnya.
3: Salamnya pertama buat Eka yang gek bertugas, semoga selalu diberi kesehatan.
0: Nek Aki juga.
3: Nek Aki sih dengar radio. Ha itu. Itu ditengkan bentar lah jabar anak gabung pakai WA
0: hati, ya.
3: Ya, dimatikan dulu radionya anak dah anak dah lagunya dah. HP kayak biasa, HP biasa tadi nanjak nyambung. Ha terbiasa lah. Nah, dari mulai tadi lah anak. Kedalaman dah Kak Ella, kedalaman Bang Pawadi, kedalaman lagi dah Bujang S, yelah dah nasib lain lah, dia kan gabung rebut-rebutan gitu ya weh.
0: Yelah Ki,
3: ajak yelah, syukur Alhamdulillah masih bisa gabung. Ajak mudah ya cacaran tu sih, pasti bisa gabung, karena waktunya masih panjang gitu ya. Kalau modalnya Aki dah ijik tu, tapi biasa ada kota, ada anaknya, ada paketnya. Ate WhatsApp ya ada yo paketnya gitu. Alhamdulillah ndak ana aki dengar radio, kalau kak itu dah dengar radio kalau ada negara era digital. Ndak kedengaran sore caki kedengaran.
0: Siap.
3: Malah buka era digital alhamdulillah. Wanucu ya madahi kawan-kawan ya. Biasa ni aki madahi kawan ni biasa ndak diangkatnya payah jua.
0: Maklum lah.
3: Maklum juga lah. Jarang juga dengan ada nomor biak kayak weh. Nah, salamnya pertama buat Eca yang lagi bertugas, semoga selalu. Itu hujan dah anak juga dah. Yang ngeciknya anjok itu hujan eh. Mudah-mudahannya lah sehat walafiat penyiar-penyiar kita ye. Cuma radio kita yang sehat.
0: Ya, ya. Iya
3: lah. Salamnya buat kawan-kawan lah yang agak mendengarkannya, yang bisa mendengarkannya ya, Kak Mimi. Ya, mudah-mudahan dia agak mendengarkan. Pak Anjang, Cik Kulalan, Kak Ella Bang Senja, Wan Ucu, Mak Sudi Sijang, Cik Ambi, Mamak Nasa, Bang Alimin. Bang Alimin biasanya nebak-nebak deh, dah lama dah ada telepon Bang Alimin ya. Susah sinyal di Sata juga, susah sinyal katanya. Anak-anak juga mau di teleponnya juga tak nyambung gitu ya.
0: Oh alah ya, jadi waktu itu putus-putus.
3: Biasa deh, biasa digabungkan putus-putus.

nanti kita akan terima lagi ya. Untuk Anda yang request bergabung sama kita, kita dengarkan beberapa lagu dulu. Ada Mirnawati, Dimulai Dari Sana dengan judul Bukan Tak Mampu. Tetap bersama di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Selamat mendengarkan.

0: 94,4 MHz.
1: Punya keluhan, aspirasi, atau informasi seputar infrastruktur, fasilitas, dan pelayanan publik? Menemukan sesuatu, kehilangan barang, melihat aksi kriminalitas yang perlu menjadi perhatian dan atensi, atau ingin memberikan apresiasi kepada pihak yang telah memberikan pelayanan terbaik? Jangan hanya disimpan. Sampaikan di Halo RRI. Sampaikan melalui telepon atau WhatsApp 0851-7670-0977. Halo RRI, mengudara setiap Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

Terima kasih pendengar masih bersama di Pro Dangdut dan Tandala kita. Masih ada satu lagu nanti yang kita lanjutkan di sesi kedua. Dan ya, bagi para pendengar yang ingin gabung di 0851 767 0977, oke langsung aja kita terima. Ada siapa di sana?

Oke ya, kembali bisa menghubungi di 085 1767 00977. Nah, pendengar, nanti kita akan ikuti ya di jam 3 sore nanti di Beranda Asta Cita Nasional ya, bergabung dengan RRI Bandung, lebih ke tentang anak lah gitu ya pendengar ya. Kita akan ikuti dari RRI Pro 1 Network pendengar ya. Dan juga yang ditunggu-tunggu terutama bagi masyarakat Melayu mungkin ya, ada hiburan Bermukun Seborneo 2024 di jam 4 sore nanti. Jadi ya ikuti nanti acaranya Bermukun Seborneo 2026 ya. Oke, bagi para pendengar bisa kembali menghubungi kita di 085 1767 00977, dan kita bacain chat yang masuk dari pendengar kita. Assalamualaikum, selamat sore penyiar dan semua para pendengar yang adik katanya. Oke, selamat sore juga. Semoga penyiarnya tetap dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat. Oh, semangat di. Di situ katanya agak hujan ya. Mau minta lagu. Minta lagu dari Lesti, Insan Biasa. Dan lagunya untuk semua pendengar aja. Salam-salamnya pendengar kita yang agak mendengarkan di RRI Sambas. Kak Iya, pendengar ya di Sambas. Oke, baik, terima kasih udah gabung bersama kita. Mudah-mudahan Jak tetap selalu dalam keadaan baik dan sehat, amin. Nanti kita lagunya akan putar ya, karena kita ada juga lagu yang masih belum diputar tadi, permintaan dari Nia Kito Mijepisa. Lanjut di sesi kedua nantinya ya.

Nah, pendengar RRI Samba 97,4 FM, ini ada informasi yang kita dapati ya, mengenai kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi kembali terjadi di Kalimantan Barat ya. Prediksinya itu katanya di tanggal 3 hingga 5 Oktober ya. Nah, di sana ya ada tren positif ya. Dan masyarakat juga diminta tetap waspada ya di waktu-waktu tersebut terhadap potensi terjadinya kembali karhutla. Nah, karena ini udah balik ya tentara Jepang mendengarnya yang nulung gitu ya, untuk memadamkan api yang ada di Kalimantan Barat itu mendengar ya. Nah, sebagaimana kita dapati informasinya dari Ridwan ya, pelaksana tugas PLT Kepala BPBD Kalimantan Barat, dari data BMKG mulai dari 28 September lalu pendengar, hampir seluruh kabupaten ataupun kota di Kalimantan Barat yang tidak punya titik panas ya, dengan tingkat kepercayaannya cukup tinggi. Dan saat itu hanya di Kabupaten Ketapang yang katanya masih tercatat punya 4 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi. Nah, sementara berdasarkan pemantauan aplikasi Sipongi yang menggunakan data satelit Terra Aqua, SNPP dan NOAA, hampir tidak terlihat lagi titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi di wilayah Kalimantan Barat. Nah, perbaikan kondisi pun terlihat dari jarak pandangnya yang semula mungkin jarak pandang di pagi hari itu seperti di kota Pontianak dan Kuburaya itu kisaran 2 sampai 5 km ya, sedangkan di Sintang masih sekitar 700 meter ya. Nah, kita di Samba sempat juga peringat ya, kena kebun asap akibat karhutla ini. Dan disampaikan juga bahwa potensi hujan ini masih terdapat di hampir seluruh wilayah Kalimantan Barat, dan harapannya kondisi ini bisa membantulah yang namanya pemulihan situasi pasca karhutla ini berdengar. Walaupun kondisi cukup membaik ya di hari-hari ini, akhir-akhir ini juga BPBD Kalbar terus mengingatkan kepada masyarakat agar tidak lengah. Nah, tadi disampaikan dari tanggal 3 sampai 5 Oktober itu perkiraannya berdengar ya, perlu dievaluasi dan diwaspadai terutama juga pada 4 hingga 5 Oktober puncaknya itu ya. Dan ya, lagi-lagi ya, untuk tidak membakar lahan terlebih dahulu pendengar ya, mengingat cuaca kita baru saja membaik gitu ya. Nah, jadi ya, untuk kondisi yang tetap baik ini ya, agar tidak terjadi peningkatan titik api, untuk tidak secara sembarangan membakar lahan ataupun juga berpotensi menyebabkan terjadinya kebakaran ya, entah itu juga di hutan ataupun lahan. Demikian informasinya pendengar ya. Nah, kali ini kita ke Perigi Ilmu Sejangkung pendengar ya. Pada Rabu semari ya, katanya ada warga yang melaporkan kejadian longsor pendengar yang ada di area Gunung Senujuh, Desa Perigi Limus, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas. Material tanahnya ya terlihat longsor, terutama di sekitar area gunungnya pendengar, Gunung Senujuh itu. Nah, sampai sekarang pun belum diketahui secara pasti luas longsoran ataupun dampak yang ditimbulkannya pendengar ya. Nah, kalau dari masyarakat yang memang melintas ya di area tersebut ya, tetaplah berhati-hati, waspada ya. Apalagi kondisi cuaca hujan gitu itu masih diprediksi akan terus terjadi pendengar ya. Nah, di beberapa wilayah untuk di Kabupaten Sambas gitu pendengar ya. Nah, kalau untuk pendengar kita yang mungkin berada di lokasi ingin menyampaikan informasi tersebut ya, boleh, kita pengen tahu juga informasi kronologi ataupun juga dampak tadi yang ditimbulkan akibat longsor ini dan harus diwaspadai jalan-jalan tertentu, boleh disampaikan kepada kita via telepon, SMS ataupun WhatsApp ini di 0851 7670 0977.
Oke, pendengar, ada SMS lagi, kita bacain dulu pendengar ya. Assalamualaikum. Pro dangdut, dangdut adalah kita. Amin. Tak lagu dari Nela Karisma katanya. Polisi. Oke, dah. Oke, nanti kita akan dengarkan sami-sami. Munsian polisi nak bukit berbunga aja. Ah, yang mana itu? Nak bukit berbunga ke nak polisi? Boleh disampaikan kita kembali. Yang ujungnya 2-3 itu ya, di SMS, dan tahu siapa itu pendengar ya. Oke, baiklah, terima kasih udah gabung ya, dan udah mendengarkan di aplikasi RRI Digital ya, 97,4 FM ini. Dan ya, lagi-lagi yang ingin kirim pesan, silakan aja hubungi kita di nomor tersebut ya. Dan ya, para pendengar kita di RRI Sambas, kita juga akan mendengarkan kumandang azan asar nanti di jam 14.43 menit waktu Indonesia Barat, setelahnya di beranda Astacita Nasional. Untuk Anda, tetap bersama di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Tommy Jepisa, air mata perpisahan, selamat mendengarkan.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan asar untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

أشهد أن لا

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wadduha.
2: Demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggalah.
1: Wallayli idza saja.
2: Dan demi malam, apabila telah sunyi.
1: Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.
2: Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu.
1: Walal akhiratu khairul laka minal ula.
2: Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan.
1: وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى.
2: Dan sungguh, kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, sehingga engkau menjadi puas.
1: أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى.
2: Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu?
1: وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى.
2: Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk.
1: وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى.
2: Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan.
1: فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ.
2: Maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang.
1: وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ.
2: Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya.
1: وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ.
2: Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur.

Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz. Terima kasih pendengar masih bersama di RRI Sambas 97,4 FM. Dan ya, tadi udah kita dengarkan bersama kumandang azan asar untuk di wilayah Kabupaten Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat fardu asar bagi seluruh umat muslim yang menjalankan. Insya Allah dipermudah dalam melaksanakannya dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala segala amal ibadahnya, pendengar ya. Amin, amin, ya robbal alamin. Dan para pendengar juga yang menutup perjumpaan kita di acara Pro Dangdut edisi hari ini ya, Kamis 1 Oktober 2026, kita akan dengarkan lagu dangdut terakhir dari Roma dengan judul Kerukunan. Hingga nanti kita juga akan ikuti bersama pendengar ya beranda Asta Cita Nasional ya berjaringan di hari ini bersama dengan hostnya Dede Firdaus di sana menemani Anda pendengar. Ada RRI Bandung berani bicara untuk wujudkan ruang aman bagi anak. Kemudian RRI Bovendigul ya, kekerasan seksual pada anak. RRI Sibolga membangun kesadaran bersama untuk mencegah kekerasan seksual. Dan RRI Cirebon berani berkata tidak mengenal batas dan menghormati sesama. Pendengar, selamat mendengarkan. Tetap bersama di RRI Sambas.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti

0: Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia. Di siang hari ini bersama saya Dedy Firdaus di Beranda Sacita Berjaringan Nasional ya. Di Kamis 1 Oktober 2026 saya akan menemani Anda 1 jam ke depan ya dengan pilihan paket produksi dari Radio Republik Indonesia Senusantara. Kita awali dari RRI Bandung. Ini dia dengan judul Berani Bicara.

0: wujudkan ruang aman bagi anak.
1: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: Rumah, sekolah, lingkungan bermain sudah seharusnya menjadi tempat paling aman bagi seorang anak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang. Sehingga dilindungi adalah hak dari semua anak dan melindungi adalah kewajiban yang harus dilakukan. Namun, kenyataan yang terjadi pada saat ini mengatakan fakta yang menyedihkan. Data di Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA sepanjang tahun 2025 mencatat bahwa telah terjadi lebih dari 35.000 kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di Indonesia. Dan angka kekerasan yang menimpa anak-anak mencapai lebih dari 21.000 kasus. Menurut jenis kekerasannya, kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan paling sering dialami oleh anak Indonesia. Tidak terkecuali di Jawa Barat. Berikut penjelasan manajer program di Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Jabar, Dianawati SPD MPD.
1: Berdasarkan data kasus yang masuk ke LPA Jawa Barat, tren kasus kekerasan seksual kepada anak itu dari tahun kemarin sampai untuk tahun ini itu ada kecenderungan naik ya, meskipun nggak terlalu banyak tuh, namun kan di tahun ini belum habis, jadi ada kecenderungan meningkat dan usia yang terkena cukup banyak adalah usia anak-anak di sekitar 15 sampai 17 tahun. Banyaknya kasus remaja. Betul-betul ini fenomena gunung es. Jadi yang lapor ke kami aja yang kami catat gitu, belum yang lapor ke beberapa teman-teman yang bergerak di perlindungan anak juga gitu. Itu belum termasuk. Karena banyak juga orang tua yang pada akhirnya nggak lapor karena ini masalah aib keluarga, membiarkan nggak usah lapor. Meskipun si anaknya misalnya udah hamil gitu, tapi dia nggak lapor. Yang paling banyak pelaku itu adalah orang yang mengenal korban. Sebagian besar orang yang memang dikenal oleh korban. Apakah itu ayah tirinya, kemudian tetangga yang mengasuhnya gitu dari kecil, ataupun oleh pacarnya, atau oleh teman-teman sepermainannya. Paling banyak terjadi itu di rumah, kemudian di tempat mainnya anak-anak. Faktor yang paling banyak membuat anak takut mengungkapkan adalah adanya ancaman. Sebagian besar itu menyangkut orang tua maupun diri anak itu sendiri.
0: Dari data dan pola kasus, persoalan kemudian bergeser pada satu pertanyaan penting. Apa yang terjadi setelah seorang anak berani melaporkan kekerasan yang dialaminya? Sebuah laporan bukanlah akhir dari masalah. Anak yang masih harus mendapatkan perlindungan, koordinasi antar lembaga, pelayanan kesehatan dan psikologis, serta upaya agar tidak kembali berhadapan dengan pelaku.
1: Biasanya kalau yang lapor ke kami itu pemulihannya cepat move on-nya gitu si anaknya, cepat melupakannya gitu. Meskipun kita tetap minta orang tuanya untuk melakukan pengawasan lebih dan juga tetap melakukan upaya pemulihan psikologisnya. Sebetulnya dengan UPTD PPA kepolisian, alhamdulillah kalau kami sudah aman gitu, dalam artian koordinasinya alhamdulillah bisa sinergi gitu dengan UPTD PPA maupun dengan UPPA Polrestabes ataupun Polda Jabar. Kami tidak mengalami kendala apapun saat ini. Kalau relasi kuasa, biasanya sih kalau udah lapor ke kami, prosesnya memang kami tangani, kecuali dulu sempat ada kasus yang mana pelakunya oknum, justru ya larinya nanti ke orang tuanya nih, suka ada penawaran-penawaran sehingga pada akhirnya si orang tua mencabut laporan. Dan saat udah mencabut laporan, ya kami gak bisa berbuat apa, karena dari polisi juga pada, meskipun itu delik aduan gitu ya, sudah ada yang lapor kemudian kami dampingi, jadi gak bisa lanjut. Dan harapan kami, Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat, tidak ada lagi anak yang mengalami kekerasan seksual, karena betul-betul akan mengganggu masa depan anak itu sendiri. Kepada orang-orang yang terdekat pada anak, mari kita sama-sama lindungi anak, hantarkan anak agar dia siap menghadapi masa depan dan siap menjadi generasi emas Indonesia.
0: Penjelasan LPA Jabar tadi sangat menekankan pentingnya sistem perlindungan pada anak harus melibatkan keluarga, masyarakat sekitar, dan negara. Namun, perubahan tidak cukup datang dari suatu kebijakan lembaga saja. Suara anak muda menjadi kunci untuk membangun kesadaran masyarakat. Mengingat, anak muda adalah sudut pandang generasi yang tumbuh bersama isu ini. Kita akan mendengarkan penjelasan dari Muhammad Abdul Ghani dan Nara Zaila Rafifatul Anin Taufik selaku ketua dan anggota anggota klaster 5 Forum Anak Kota Bandung yang selama ini menyuarakan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan seksual di ruang publik maupun ruang digital.
2: Ketika kita menyampaikan informasi terkait kekerasan, baik itu bullying atau kekerasan seksual ini memang hal yang paling tabu di antara jenis-jenis kekerasan yang lain. Saya pikir masih banyak banget orang yang belum tahu informasi terkait kekerasan seksual, jadi perlu banget kita informasikan. Karena lebih kadang kalau misalnya kekerasan seksual ini kan kalau misalnya dimulai dari catcalling, kadang orang-orang itu kurang bisa notice kalau misalnya itu udah masuk kekerasan seksual dibandingkan dengan tindakan bullying yang selalu diulangi, dan itu lebih bisa dinotis oleh orang-orang. Karena kalau misalnya dari orang terdekat melakukan hal yang sebetulnya udah tergolong berlebihan, mereka kurang notice karena mereka tahu bahwa itu adalah orang yang dekat dengan mereka, sehingga mereka itu, oh ya udah, dia itu dekat dengan kita, jadi wajar mereka melakukan hal tersebut. Kalau misalnya terkait orang yang asing, itu pasti mereka punya sebuah rangsangan sendiri di otaknya bahwa hal tersebut itu adalah hal yang membuat dia risih.
3: Ditambah sekarang tuh ada yang namanya istilah grooming, yang dimana sang pelaku itu mendekati pada yang awalnya tuh ngasih rasa nyaman, aman, dan lain-lain, sehingga korban tuh sering ganjaran kalau misalnya yang dilakukan oleh sang pelaku itu hal yang salah.
2: Kalau misalnya melalui media sosial, biasanya mereka itu masuk melalui hal yang biasanya disukai oleh anak-anak, salah satunya itu games. Mereka tuh membangun sebuah kenyamanan untuk anak-anak tersebut, jadi mereka tuh bisa lebih ngobrol lebih banyak gitu ya, dan anak-anak tersebut gak sadar kalau misalnya itu udah masuk ke grooming.
3: Untuk edukasi itu udah sering banget dilakukan, kayak edukasi tentang jangan memberikan informasi pribadi kepada orang-orang yang tidak terpercaya di sosial media, sebetulnya udah, tapi itu sebetulnya hanya permukaannya saja, jadi bukan hal yang secara mendalam dibahas pada kaknya. Ternyata setelah diberikan edukasi seperti itu pun banyak sekali korban yang terpengaruh tadi orang-orang sosial media.
2: Selama yang disampaikan terkait keamanan di media sosial itu, emang pada dasarnya mereka tuh menyampaikan secara keamanan teknikalnya, bukan secara bagaimana mereka harus menyikapi ketika ada orang-orang yang berusaha untuk mendekati mereka, padahal itu adalah orang asing, kita nggak tahu bahwa mereka itu memiliki niat apa kepada kita.
0: Kesadaran saja tidak cukup jika tidak diikuti langkah nyata. Lalu, perubahan apa yang sebenarnya bisa dimulai dari lingkungan terdekat anak?
2: Yang pertama, itu adalah mereka harus merubah dulu cara berinteraksi mereka dengan anak-anaknya. Kadang mereka itu masih menerapkan bagaimana cara mereka mendidik anaknya itu sama dengan orang tua mereka sebelumnya. Yang kedua, itu harus tahu dulu watak dari setiap anak itu kan berbeda. Pastinya dalam kementerian anak-anak itu pun berbeda. Selanjutnya adalah bagaimana mereka bisa memvalidasi atas hal apa yang disampaikan oleh anak-anak. Karena biasanya anak itu masih membutuhkan validasi dari setiap orang yang dijadikan tempat aman untuk bercerita. Kalau misalnya sudah mulai merasa, oh iya aku udah mulai didengarkan, baru boleh masuk untuk bisa memberikan sebuah solusi. Walaupun itu tuh kontra dengan cerita anak-anaknya, walaupun itu bukan yang memvalidasi, setidaknya di awal itu kita sudah membangun sebuah rasa aman dalam bercerita. Pasti akan bantu untuk bisa mengkomunikasikan baik kepada dimulai dari guru terlebih dahulu. Kalau misalnya ada di lingkup sekolah, kalau misalnya udah terlalu parah, ada yang namanya hotline Sapa 129, di mana hotline itu bisa melaporkan tindakan-tindakan yang merugikan untuk anak-anak, baik itu bullying ataupun juga terkait kekerasan seksual ini.
3: Terus selain menjadi tempat cerita, kita juga di sini validasi emosi korban. Misalnya korban merasa bahwa aku diginiin sama kakak yang ini, aku merasa agak nyaman di kayak gini, ya. Itu kita harus validasi bahwa memang kalau misalnya memang perilakunya itu mengarah ke hal negatif, apalagi kekerasan seksual, itu merupakan hal yang wajar kalau misalnya memang dia merasa tidak nyaman. Jadi kayak di sini kita sebagai validator atas perasaan mereka, emosi mereka, supaya mereka pun memang makin sadar kalau misalnya memang hal itu hal
2: yang
3: salah.
2: Mungkin hal yang gak boleh dilupain juga, kita juga harus memberikan care attention kepada para pelaku yang melakukan hal tersebut, karena kadang kalau misalnya ada kasus seperti itu, orang-orang itu fokusnya adalah ke korban untuk bisa membantu dan membangkitkan semangat mereka. Padahal di sisi lain, pelaku, apalagi pelakunya anak-anak, mereka itu pasti dipengaruhi oleh lingkungannya. Gak mungkin mereka melakukan dengan parisernya mereka sendiri untuk melakukan hal tersebut tanpa adanya sebuah pengaruh dari lingkungan.
0: Satu hal penting yang sudah seharusnya kita pelajari, bahwa anak-anak harus kita lindungi, dan korban kekerasan seksual adalah orang yang harus segera ditangani bersama. Pada akhirnya, melindungi anak tidak cukup hanya dengan memiliki aturan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan aturan tersebut benar-benar bekerja ketika seorang anak membutuhkan pertolongan. Masa depan seorang anak bisa diselamatkan dengan beberapa langkah sederhana, seperti mendengarkan tanpa menghakimi, percaya pada cerita anak, dan berani untuk melapor. Karena tumbuh tanpa rasa takut adalah hak semua anak, dan rumah sudah seharusnya menjadi tempat paling aman untuk pulang.

0: Anda Asta Cita.
1: Berikutnya pendengar, kita dengarkan persembahan dari RRI Bovendigo dengan judul Kekerasan Seksual Pada Anak.
2: Saatnya kita ikuti Beranda Asta Cita. Selamat sore pendengar setia RRI, salam sehat dan salam Beranda Asta Cita di mana saja berada. Senang sekali dari perbatasan RI Papua New Guinea dapat menjumpai Anda dalam program siaran Beranda Asta Cita. Sebuah ruang untuk membahas berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik yang sangat penting dan membutuhkan perhatian kita bersama, yaitu kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual bukan hanya meninggalkan luka secara fisik, tetapi juga dapat berdampak pada kehidupan dan masa depan korban. Karena itu, pencegahan, keberanian untuk melapor serta dukungan dari keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait menjadi hal penting. Untuk itu, di kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda semua untuk berbincang bersama Cynthia Ike Valencia SPSI, beliau yang merupakan Himpunan Psikologi Provinsi Papua Selatan, mencari tahu tentang bagaimana dampak mental korban kekerasan seksual anak dan bagaimana kekerasan seksual dapat dicegah, apa yang harus dilakukan ketika seseorang menjadi korban, serta kemana masyarakat dapat mencari bantuan dan perlindungan. Terkait kekerasan seksual terhadap anak ini, kira-kira nih apa saja nih dampak psikologis yang mungkin dapat dialami seseorang setelah mengalami kekerasan seksual?
3: Terima kasih Kakak Yuli. Dampak psikologis seseorang mengalami kekerasan seksual ya. Kalau kita bicara tentang dampak psikologis secara umum itu pasti ada gangguan pasca trauma. Gangguan stres pasca trauma atau yang sering dikenal dengan PTSD. Ini kondisi di mana korban terus-menerus mengingat kejadian tersebut. Jadi kadang-kadang dia mengalami mimpi buruk atau merasa seolah-olah peristiwa ini akan terulang kembali sama dia ya. Kemudian depresi dan kecemasan tentunya ada juga ya, rasa sedih yang mendalam. Kemudian kadang-kadang juga ada beberapa orang yang kehilangan minat terhadap hidup serta khawatir dan ketakutan yang berlebihan, sulit dikendalikan. Aduh, kenapa saya gini? Saya takut mau keluar kemana-mana, takut nanti ada yang terulang kembali kejadian tersebut.
4: Jadi kayak trauma gitu, begitu ya.
3: Kemudian ada juga beberapa orang yang mengalami stres akut ya, gangguan stres akut. Ini biasa terjadi beberapa hari pertama ya. Mati rasa secara emosional. Jadi karena kayak ini, kayak blank gitu loh, tidak bisa bikin apa-apa, jadi diem aja, pandangan kosong kayak gitu. Itu ciri-ciri gangguan stres akut ya. Kemudian perasaan-perasaan yang timbul lanjutnya adalah merasa bersalah. Dia malu keluar rumah itu, saya takut orang melihat saya malu karena saya sudah kotor. Ini biasanya terjadi ya. Kemudian penarikan diri sosial. Ini takut untuk berinteraksi dengan orang lain, kesulitan untuk membangun kedekatan atau kepercayaan dengan orang lain. Ini biasa jangka panjang, misalnya kalau dia membangun hubungan, ini kan pada anak ya, kalau dia membangun hubungan terhadap di masa depannya, dia tuh jadi tidak percaya diri gitu ya. Saya takut nanti tidak bisa diterima oleh pasangannya, saya takut dianggap kotor, seperti itu. Kemudian juga yang paling bahaya adalah adanya resiko untuk bunuh diri.
4: Dampak mental pada korban anak ini berbeda tidak dengan yang dewasa begitu?
3: Tidak ada beda jauh, karena itu sama, itu semuanya dampak mental pada

0: itu kenapa begitu?
1: Tidak percaya diri dengan apa yang terjadi dengan dirinya.
0: Seberapa penting ini peran keluarga dalam membantu proses pemulihan untuk psikologis korban ini?
1: Keluarga itu berperan penting dalam menumbuhkan rasa percaya diri seseorang yang mengalami kekerasan seksual ini. Yang bisa keluarga lakukan adalah mendukung, mendampingi, selalu berada di samping, korban, dan tidak memaksa dia untuk bercerita. Berikan dia kenyamanan dulu. Kalau dia akan mau bercerita, dia akan bercerita sendiri. Kemudian bisa membantu dia untuk mencari terapis-terapis trauma healing seperti itu ya. Kemudian mencari dukungan sosial yang bisa membantu untuk menumbuhkan rasa percaya diri kembali kepada anak. Yang tidak boleh dilakukan orang tua terhadap korban kekerasan seksual dalam masa pemulihan ini, jangan menyalahkan, tapi justru kita menguatkan korban. Kapan tepatnya seseorang mendapatkan bantuan psikologis? Nah, layanan kalau kita bicara tentang kapan tepatnya, sedini mungkin, sedari kejadian itu terlaksana secepat mungkin.
0: Secepatnya ya harusnya. Ya.
1: Kenapa? Kalau kita berlarut-larut, kita membiarkan, otomatis itu anak ini akan sulit untuk memproses emosi yang terjadi dalam hidup.

0: belum memiliki ahli libo ventricle yang profesional.
1: Oke. Apa nih pesan psikolog kepada korban kekerasan seksual nih yang masih merasa takut atau malu atau menyalahkan diri sendiri? Ini pesan-pesan dari psikolog sendiri tuh seperti apa?
0: Saya sebagai konselor, saya berpesan untuk para korban ya, khususnya ini bukan salah kamu. Kamu tidak sendirian. Dan perasaan yang kamu alami saat ini adalah respon yang sepenuhnya valid dan wajar. Namun penting untuk diingat bahwa kesalahan sepenuhnya berada di tangan pelaku, bukan di tangan kamu. Jadi, angkat kepala kamu dan lihatlah masa depan yang lebih ceria lagi.
1: Okay.
0: Jadi harus orang tua harus super ekstra aktif untuk melihat setiap perilaku yang ditampilkan oleh anak itu sendiri. Harus lebih peka terhadap perubahan-perubahan perilaku anak. Pelindungan orang tua yang tepat adalah orang tua harus membangun komunikasi yang terbuka dengan anak-anak. Langkah pertama yang paling utama dan krusial bagi korban atau keluarga korban adalah memastikan keselamatan fisik dan mencari ruang aman dulu. Ini UPTPP Abu Fendigul ini melayani mendampingi kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak ya. Di sini kita belum punya LBH, tapi kita memiliki baru memiliki UPTPPA. Saya harap kedepannya Bu Fendigul juga punya LBH atau LSM yang berkecimpung dalam pendampingan korban kekerasan ya.
2: Pendengar, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara Berani. Bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan yang serius yang membutuhkan kepedulian dan tindakan bersama. Mari kita bersama-sama mencegah kekerasan seksual, menciptakan lingkungan yang aman, serta memberikan dukungan kepada korban tanpa menyalahkan atau menghakimi. Saya Yuliana Plewan dari Pro 1 RRI Bovendigul pamit undur diri. Tetap peduli, berani bersuara, dan bersama-sama wujudkan lingkungan aman bagi semua. Sampai jumpa, salam sehat, dan salam beranda astacita untuk kita semua. Demikian beranda astacita produksi RRI Bovendigul.
3: Beranda astacita.
4: Pendengar, kita lanjutkan untuk beranda astacita berjaringan nasional siang hari ini, sore hari ini. Berikutnya kita simak dari RRI Sibolga dengan judul Membangun Kesadaran Bersama untuk Mencegah Kekerasan Seksual.
5: Pendengar Pro 1 RRI di mana saja Anda berada, kembali kita menyapa dalam program Beranda Astacita Nasional. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas topik penting mengenai membangun kesadaran bersama untuk mencegah kekerasan seksual. Kita akan menggali lebih jauh bagaimana peran keluarga, masyarakat, dan berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan.
4: Dengan judul Membangun Kesadaran Bersama untuk Mencegah Kekerasan Seksual.
5: Pendengar Pro 1 RRI di mana saja Anda berada, kembali kita menyapa dalam program Beranda Astacita Nasional. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas topik penting mengenai membangun kesadaran bersama untuk mencegah kekerasan seksual. Kita akan menggali lebih jauh bagaimana peran keluarga, masyarakat, dan berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan yang aman serta memberikan perlindungan kepada anak dari ancaman kekerasan seksual. Ya, pendengar dimanapun Anda saja berada, saat ini saya sedang bersama PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak yaitu Satreskrim Polres Sibolga, Ibu Tiarasi Malau SH. Baik, langsung saja kita sapa. Halo Ibu.
6: Halo.
5: Iya. Kita ada di program acara Asta Cita. Kita pengen tahu ini Bu. Kita ketahui gitu kan bahwa kekerasan seksual itu dapat terjadi di berbagai lingkungan gitu dan menyasar kepada siapa saja, khususnya itu anak-anak ya. Nah, sebenarnya apa saja nih Bu bentuk kekerasan seksual yang perlu diketahui dan dikenali oleh masyarakat itu agar upaya pencegahan itu dapat dilakukan sejak dini?
6: Oke, jadi sebelumnya terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini juga sebagai media bagi Polres Sibolga untuk menebar informasi kepada masyarakat Sibolga khususnya tentang kekerasan seksual ini ya. Mungkin terdengar tabu, tapi kita harus membahas ini di era ini gitu. Yeah. Karena memang harus terbuka, open minded masyarakat Sibolga ini harus boleh buka mata tentang kekerasan seksual ini. Berbicara tentang kekerasan seksual apa aja itu boleh kami jelaskan. Perlindungan Anak Perpu nomor 1 tahun 2016. Di sana kekerasan seksual itu jenisnya ada berbagai macam. Yang pertama itu kekerasan seksual fisik atau pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non fisik. Contohnya seperti apa? Kalau kekerasan seksual fisik kita mungkin secara kasat mata sudah ngerti ya. Misalnya mohon maaf nih, dilakukan pemerkosaan, kemudian pencabulan terhadap anak, itu termasuk kekerasan seksual, atau persetubuhan terhadap anak. Lalu kekerasan seksual non fisik itu juga seperti apa? Itu bisa melalui non verbal ya, atau kalau mungkin ibu pernah kena korban juga, misalnya catcalling ya namanya, misalnya kita lewat ada orang yang catcalling, misalnya gitu, atau cewek gitu ya kan, bahasa-bahasa yang mungkin kesannya mengarah ke pornografi lah ya. Lalu omongan-omongan atau gumbal-gumbalan yang mungkin membuat kita tidak nyaman, atau gerak-gerak tubuh yang membuat yang melihat itu tidak nyaman gitu. Itu sih jenis-jenis kekerasan seksual yang sedikit banyaknya bisa saya sampaikan. Itu aja.
5: Nah, kemudian Ibu, seringkali nih masyarakat ya baru memberikan perhatian ketika kasus kekerasan seksual itu sudah terjadi, Bu. Nah, menurut Ibu, bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat agar pencegahan itu dilakukan sejak awal, bukan hanya ketika sudah menjadi korban?
6: Iya, betul. Memang sangat disayangkan memang ya kalau kekerasan seksualnya sudah terjadi ya. Kita juga jangankan orang tuanya, kita yang sebagai penyidik aja kadang merasa miris, merasa kasihan terhadap si korban. Itu akibat kurangnya kepekaan mungkin terhadap orang-orang yang di sekitarnya ya, termasuk orang tua. Tapi kita tidak bisa menyalahkan 100% orang tua di sini. Jadi bagaimana sih cara pencegahannya? Kalau kita kasih tips-tips untuk mencegah sebenarnya gimana ya, saya bilang apapun bentuk pencegahannya ya, kalau memang dari diri kita sendiri, khususnya dari anak-anak sekolah, katakanlah umur-umur SMA lah kita bilang, oke, kalau dia TK, SD, SMP mungkin masih belum tegas terhadap dirinya ya. Kalau udah SMA mungkin saya rasa sudah bisa dia untuk tegas terhadap dirinya, apalagi yang pacar-pacaran, untuk mengatakan tidak pada pacarnya itu saya rasa udah harus bisa tegas. Pencegahannya sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan, dan kami juga dari pihak kepolisian sering sosialisasi ke sekolah-sekolah, bahkan dari tingkat PAUD sampai ke SMA itu kami sering melakukannya di Sibolga ini gitu. Kami sudah memberikan edukasi supaya tidak sembarangan disentuh oleh orang lain, khususnya anak-anak kecil ya, tidak mau digendong sembarangan sama orang random gitu. Lalu bagi yang pacaran jangan terlalu percaya terhadap pacarnya, atau bagi yang tinggal bersama dengan keluarganya selain orang tuanya, misalnya ada satu rumah bersama dengan pamannya atau dan lain segala macam, tolong lebih berhati-hati, karena di era ini sangat miris, bahkan ayah tiri aja bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tirinya gitu. Nah, untuk anak-anak, misalnya TK itu kami mengajarkan lagu ada namanya sentuhan boleh dan tidak boleh. Sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh, itu ada. Nah, itu salah satu cara kita untuk mengedukasi anak-anak supaya bagian-bagian tubuhnya yang tidak boleh disentuh itu apa aja. Bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh apa aja itu sih.
5: Nah, mungkin selanjutnya ini ya Bu, kesadaran masyarakat itu kan sangat penting ya Bu ya, apalagi dalam mencegah kekerasan seksual. Nah, jika seseorang mengetahui atau mencurigai gitu adanya tindakan kekerasan seksual di lingkungan sekitar, apa sebaiknya dilakukan ini Bu? Dan apa yang sebaiknya dilakukan agar tidak semakin memperburuk kondisi korban?
6: Jadi bagi kita tetangga, saudara yang mungkin mengetahui adanya korban di sekitar kita, baik itu adik, anak, atau tetangga kita, tolong yang pertama itu jaga privasi korban. Yang kedua, jangan melaporkan ke pihak-pihak yang mungkin menebarluaskan tentang cerita itu yang membuat mungkin aib korban jadi terungkap. Silahkan lapor ke kami. Kalau misalnya tidak ada kendaraan nih mau langsung ke Polres Sibolga, kami punya namanya layanan call center 110. Kita bisa telepon itu 1x24 jam standby. Kami pasti menerima telepon dari pengadu atau pelapor masyarakat Sibolga. Silahkan dibicarakan ke kami, diberitahukan ke kami bahwa diduga ini Bu ada korban kekerasan tetangga saya. Kami langsung datang ke TKP, kami akan menanyai korban, bahkan mungkin membawa korban ke Polres Sibolga untuk ditanyai lebih lanjut atau untuk diselidiki lebih lanjut, seperti itu.
5: Iya, kemudian Bu, ini menurut Ibu, apa saja tanda-tanda perubahan gitu ya kan, perubahan perilaku yang mungkin terlihat pada anak ketika mereka itu mengalami sesuatu yang membuatnya takut atau tidak nyaman. Nah, sehingga orang tua itu, apalagi orang-orang terdekat, dapat lebih cepat gitu memberikan perhatian dan bantuan.
6: Oke, ya seperti sebagaimana orang yang kena masalah ya, seperti mungkin kita orang dewasa juga ya, pasti dia itu menunjukkan sikap, menunjukkan perilaku yang tidak lain daripada biasanya. Misalnya dia lebih mengurung diri, lebih tertutup, tidak mau berbaur dengan kita, yang biasanya mungkin nonton bareng di depan ruang TV di rumah di ruang tamu, mungkin dia lebih mengurung diri di kamar, atau matanya kelihatan melamun, pandangan kosong, kemudian merasa ketakutan. Nah, kalau orang tua yang merasa anaknya sudah ada ciri-ciri atau perilaku seperti itu, segera ditanyai apa masalahnya. Bisa jadi mungkin tidak kekerasan seksual atau ada masalah lain, tapi itulah ciri-ciri orang yang mungkin memiliki rahasia atau memiliki masalah yang ia pendam sendiri. Dia itu pasti lebih murung, tidak ceria kan, dan lebih mengurung diri lah, seperti itu.
5: Berarti terlihat gitu ya?
6: Iya, pasti terlihat.
5: Terlihat berbeda dari seperti biasa.
6: Benar. Mungkin, ya. Apalagi anak-anak
5: lebih murung gitu.
6: Benar-benar. Bagi anak-anak kan lebih ketakutannya itu lebih besar lah, gitu.
5: Jadi untuk di Kota Sibolga sekarang ini Bu, gimana untuk kekerasan terhadap anak ini, kekerasan seksual?
6: Ya. Kalau untuk di Kota Sibolga ya, walaupun kotanya kecil, tapi bisa saya katakan untuk kasus kekerasan seksual itu tadi ya, kekerasan seksual ini khususnya pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak itu banyak. Tapi kalau pemerkosaan di kita 3 tahun belakangan ini nihil. Ya. Tapi pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak ini, baik yang dipaksa, baik yang dibujuk rayu, yang pacar-pacaran itu lumayan kasusnya di kita, lumayan banyak gitu. Dan perkara-perkara tersebut ya pasti pelakunya kan kenal nih korban, dan puji Tuhannya semuanya pelaku kenal, ya kita bisa ungkap kasus. Nah, terlepas keluarga korban nantinya mau berdamai, silahkan saja, tapi kalau untuk kekerasan seksual kita tidak bisa diselesaikan secara restoratif justice, tetap dilanjutkan ke ranah pengadilan.
5: Oke. Terus hukumnya tetap berjalan
6: gitu ya. Benar. Ya.
5: Nih, yang terakhir ini Bu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan ini kepada para orang tua gitu kan, agar mereka itu tidak hanya mengawasi anak tetapi juga membangun komunikasi yang terbuka sehingga anak itu merasa nyaman bercerita ketika menghadapi persoalan atau mendapatkan perlakuan yang tidak pantas.
6: Kalau untuk saran orang tua, ya saya juga baru jadi orang tua ya 4 tahun ini. Jadi kalau untuk memberikan saran itu mungkin saya nggak langsung bisa terlampau perfect lah ya, nggak terlampau afdol lah saran yang saya kasih. Tapi ya mungkin yang bisa saya sampaikan kepada orang tua, lebih pekala terhadap anak, ajak cerita di dalam rumah, jadikan diri kita bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat, tapi tidak kebablasan. Ya, ujungnya kan bisa nih, aku anggap kakak nih teman nih, contoh kakak orang tua aku kan, saking ku anggapnya kakak teman, ujungnya aku kebablasan jadi tidak sopan kan gitu. Tapi tetap kita ingatkan bahwa saya ini adalah orang tuamu, walaupun saya tetap
5: ada
6: benar gitu, tetap jaga sopan santun. Dan jangan pernah menyepelekan sedikit pun curhatan anak kita gitu. Dengarkan mereka sekecil apapun itu, supaya mereka merasa, oh kalau aku cerita ke mama aku didengar, aku aman. Nah benar gitu. Dan di era sekarang ya, kita rata-rata anak sudah punya handphone. Tidak ada salahnya orang tua itu satu kali seminggu atau satu kali satu hari merazia handphone anaknya nih, apa aja yang sudah di googling, apa aja yang sudah diakses di handphone sendiri. Itu boleh sih sebenarnya, menurut saya itu wajib sih, supaya termonitor apa tindakan-tindakan anak kita di media sosial gitu.
5: Baik, kalau gitu terima kasih Ibu sudah menyampaikan topik kita pada kesempatan kali ini ya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada saat ini, kita memahami mencegah kekerasan seksual ini membutuhkan kepedulian dan kesadaran bersama. Jadi perlindungan terhadap anak itu dimulai dari keluarga, lingkungan pendidikan, dan masyarakat. Jadi yang memiliki kepedulian terhadap keselamatan dan masa depan generasi penerus. Terima kasih banyak kepada Ibu Tiarasi tadi ya, yaitu sebagai PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dari Satreskrim Polres Sibolga. Pendengar, demikian dan sampai jumpa pada Beranda Asta Cita Nasional untuk saat ini.

0: Anda Asta Cita.
1: Pendengar Pro 1, berikutnya kita simak beranda Asta Cita dari RRI Cirebon dengan judul Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, Menghormati Sesama.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, pelecehan seksual adalah segala bentuk tindakan bernuansa seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, baik secara fisik maupun non-fisik. Bentuknya bisa beragam, mulai dari sentuhan yang tidak diinginkan, komentar atau candaan berbau seksual, hingga pelanggaran privasi di ruang digital. Di Indonesia, kasus kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius. Data Simfoni PPA tahun 2025 mencatat sekitar 80,6% korban adalah perempuan, dengan total 24.472 kasus dalam satu tahun. Dan angka ini diyakini masih menjadi fenomena gunung es karena banyak kasus yang tidak dilaporkan. Namun, penting untuk dipahami, kekerasan seksual tidak hanya dialami oleh perempuan. Laki-laki juga bisa menjadi korban. Sayangnya, stigma sosial seperti anggapan bahwa laki-laki harus selalu kuat membuat banyak korban memilih untuk bungkam. Artinya, kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja tanpa memandang gender, usia, maupun latar belakang. Lantas, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Saudara, pernahkah Anda merasa tidak nyaman dengan sebuah candaan, tetapi memilih untuk diam karena takut dianggap kelebihan? Atau, pernahkah Anda merasa batas pribadi Anda dilanggar, namun bingung harus bereaksi bagaimana? Tanpa disadari, hal-hal kecil seperti itulah yang menjadi awal di pelanggaran yang akan lebih besar. Bersama saya, Salsa Khairunisa, dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Cirebon, dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saudara pendengar, di tengah kehidupan anak muda saat ini, interaksi sosial berkembang begitu dinamis. Candaan, komentar, hingga cara berkomunikasi menjadi bagian dari keseharian yang sulit untuk dipisahkan. Di ruang-ruang pertemanan, kita sering menjumpai bentuk interaksi seperti siulan di jalan, komentar terhadap penampilan, atau gurauan bernuansa seksual yang dilontarkan secara spontan. Sekilas, hal-hal tersebut terlihat ringan, bahkan dianggap sebagai bagian dari keakraban. Tidak sedikit yang menilainya sebagai hal yang lumrah dan sudah biasa terjadi. Namun, jika ditarik lebih dalam, tidak semua orang merasakan hal yang sama. Di balik candaan tersebut, ada rasa tidak nyaman yang seringkali tidak terucapkan. Sayangnya, ketika ketidaknyamanan itu muncul, respon lingkungan justru cenderung meremehkan. Mereka yang mencoba menolak seringkali diberi label terlalu sensitif, baperan, atau dianggap tidak bisa menyesuaikan diri. Akibatnya, banyak yang memilih untuk bungkam, bukan karena setuju, tetapi karena takut dikucilkan atau merusak hubungan sosial. Pendengar, disinilah letak persoalannya. Ketika sesuatu yang sebenarnya melanggar batas, perlahan berubah menjadi kebiasaan yang dianggap wajar. Dan ketika kebiasaan itu terus berulang, batas antara candaan dan pelecehan menjadi semakin kabur. Lantas, bagaimana sebenarnya pandangan anak muda sendiri terhadap fenomena ini? Berikut tanggapan Khairul Arif, salah satu mahasiswa dari STID Albiruni Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
3: Kalau menurut saya, itu termasuk kekerasan seksual. Soalnya ada rasa ketersinggungan. Siapa sih yang gak risih lagi jalan tiba-tiba, cewek itu contohnya ya, perbuatan yang tidak baik ya, yang sering terjadi itu malah dianggap lumrah. Jadinya ketika sesuatu yang buruk sering dilakukan, nah itu dijadikan sesuatu ya, dimaklumin lah. Nah itu padahal kan tidak baik. Malahan ketika ada yang mengingatkan itu kan respon dari mereka yang melakukan hal tersebut itu kan bisa jadi, wah apa sih, so alim banget, apa sih, baperan banget, gak asik lu. Nah itu
2: pendengar, di lingkungan remaja, kebutuhan untuk diterima seringkali menjadi hal yang sangat penting. Keinginan untuk dianggap satu frekuensi, tidak kaku atau tidak berbeda, membuat banyak anak muda akhirnya mengikuti arus pergaulan tanpa benar-benar memahami resikonya. Dalam situasi ini, batasan diri mulai diuji. Apa yang awalnya hanya candaan bisa berkembang menjadi tekanan. Apa yang awalnya pilihan perlahan berubah menjadi paksaan. Tidak sedikit remaja yang akhirnya terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, baik dalam pertemanan maupun percintaan. Mereka merasa harus menuruti, harus mengikuti, dan harus mengorbankan kenyamanan diri demi menjaga relasi tetap berjalan. Tekanan ini tidak selalu terlihat jelas. Ia bisa hadir dalam bentuk ajakan yang sulit untuk ditolak, manipulasi emosional, hingga ancaman halus seperti dijauhi atau ditinggalkan. Dalam kondisi seperti ini, korban seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sedang berada di dalam situasi yang berbahaya, karena semuanya terjadi secara perlahan dan dibungkus dalam sebuah kedekatan. Inilah yang menjadi pintu masuk terjadinya pelanggaran yang lebih serius, termasuk kekerasan seksual yang berawal dari hilangnya keberanian untuk berkata tidak. Kemudian, seperti apa fenomena ini jika dilihat dari sudut pandang perlindungan anak? Berikut penjelasan Bunda Haja Vivi Sofia, mantan ketua KPAID Cirebon, sekaligus tokoh perempuan peduli anak.
0: Anak sekarang, anak remaja, Bunda berharap bisa mengatakan no, bisa mengatakan tidak, yaitu jangan pernah takut dikatakan bahwa menjadi anak remaja yang tidak gaul, menjadi anak remaja yang ketinggalan zaman, tidak gaul karena tidak berpacaran. Nah, berpacaran yang sampai di luar batas. Yang tadi Bunda tekankan bahwa jangan pernah sia-siakan masa remaja yang begitu indah, ya, menikmatin dengan belajar, dengan bergaul yang positif, meniti dari awal bahwa akan menjadi perempuan yang hebat, perempuan yang bermartabat, dan perempuan yang nanti akan bisa bermanfaat untuk orang banyak.
2: Saudara pendengar, jika sebelumnya kita melihat bagaimana tekanan sosial dan relasi dapat mendorong seseorang melampaui batas dirinya, maka pada tahap ini kita masuk ke dampak yang paling dalam. Dalam banyak bayangan, korban kekerasan seksual sering digambarkan mampu berteriak, melawan, atau bahkan melarikan diri. Namun pada kenyataannya, tidak semua korban berada dalam kondisi tersebut. Dalam situasi yang penuh tekanan dan ketakutan, tubuh manusia bisa memberikan respon yang berbeda. Bukan melawan, bukan juga lari, melainkan diam. Tubuh terasa kaku, suara seolah hilang, dan pikiran seperti berhenti bekerja. Korban sadar, tetapi tidak mampu untuk memberikan reaksi. Pendengar, kondisi ini dikenal sebagai respon freeze, yaitu mekanisme alami tubuh ketika menghadapi ancaman yang terlalu besar. Sayangnya, respon ini seringkali disalahpahami. Tidak sedikit korban justru disalahkan karena dianggap tidak melawan, tidak berteriak, atau tidak berusaha kabur. Bahkan, korban juga dianggap menikmati pelecehan tersebut. Padahal, jika korban sedang berada dalam ketakutan yang sangat besar dan kehilangan kendali atas dirinya, respon freeze itu akan muncul. Dampak yang ditinggalkan juga sangat dalam. Secara fisik bisa berupa luka, cedera, resiko infeksi, bahkan penyakit menular. Namun dampak psikologis seperti trauma, kecemasan, hingga depresi seringkali terasa lebih berat pada korban. Inilah yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan hanya peristiwa sesaat, tapi luka jangka panjang baik pada tubuh maupun mental korban. Lalu, bagaimana penjelasan dari sisi medis? Berikut pernyataan Dr. Haja Siti Maria Listiawati, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
0: Ini banyak ya di media sosial, fenomena di mana korban kekerasan seksual itu ngerasa nge-freeze gitu ya. Jadi seperti tidak bisa terkunci, gak bisa berbuat apa-apa. Mau minta tolong malu, mau minta tolong sudah diancam, ya, seperti betul. Kartunya sudah dipegang. Tapi bagaimanapun, setiap korban kekerasan seksual, saya menghimbau untuk bisa melalui ini dan untuk bisa menyampaikan kepada orang yang paling dipercaya. Jadi fenomena freeze itu saya kira memang suatu fenomena untuk melindungi diri sendiri. Jangan sampai aib saya terbongkar dan merasa saya itu tidak berdaya atas kondisi ini.
2: Saudara pendengar, jika kita tarik persoalan ini hingga ke akar, kita akan sampai pada satu titik. Bahwa kekerasan bukan hanya soal tindakan, tapi tentang bagaimana manusia memandang manusia lainnya. Ketika candaan melampaui batas dianggap biasa, tekanan sosial dibiarkan, dan korban memilih untuk diam, disitulah nilai mulai bergeser. Karena setiap manusia pada hakikatnya memiliki kehormatan. Batas diri bukan untuk dilanggar, melainkan untuk dihormati oleh sesama manusia lainnya. Namun, ketika seseorang merendahkan atau bahkan melecehkan orang lain, ia tidak hanya melukai, tetapi juga menunjukkan hilangnya nilai dalam dirinya sendiri. Dan ketika lingkungan memilih diam, melihat namun tidak bertindak, mengetahui namun membiarkan, maka pelanggaran akan terus berulang. Karena diam bukan lagi sekadar tidak tahu, tetapi bentuk dari pembiaran. Seperti yang disampaikan Ustadz Ehan Arifin dari Pondok Pesantren Aziyadah, Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
4: Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW pernah, jika melihat atau mengetahui adanya potensi kekerasan seksual, keluarga dan masyarakat setempat itu dilarang bersikap acuh tak acuh atau masa bodoh. Karena dalam ajaran agama, membiarkan kezoliman terjadi padahal kita ataupun masyarakat itu mempunyai kemampuan untuk mencegahnya, gitu loh. Tapi kita lebih memilih untuk diam saja tanpa disadari bahwa kita itu bagian daripada kejahatan itu sendiri. Kayak gitu loh. Karena subutul alim fahwal setuju. Jika kita itu diam terhadap kejahatan, bahwa berarti secara otomatis kita itu menyetujui adanya kejahatan itu sendiri.
2: Saudara pendengar, dari seluruh pembahasan ini kita bisa melihat bahwa kekerasan seksual bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Ia seringkali berawal dari hal-hal kecil yang dianggap biasa, seperti candaan yang melewati batas, komentar yang merendahkan, atau sikap yang mengabaikan rasa tidak nyaman orang lain. Ketika hal-hal seperti itu terus dibiarkan, perlahan kita kehilangan kepekaan dan tanpa sadar mulai menganggap sesuatu yang salah sebagai hal yang wajar. Padahal setiap manusia memiliki batas, dan setiap batas harusnya dihormati. Ketika batas itu dilanggar, dampaknya tidak selalu terlihat secara langsung, namun dapat meninggalkan rasa takut, ketidaknyamanan yang berkepanjangan, hingga hilangnya rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Demikian Beranda Asa Cita produksi RRI Cirebon dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saya Salsa Khairunisa, terima kasih atas perhatian Anda.

0: Ananda Astacita.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Sacita berjaringan di sore hari ini untuk edisi Kamis 1 Oktober 2026. Sampai ketemu lagi minggu depan, saya Dedy Firdaus, selamat sore.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI,

0: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
1: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
0: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RW Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RW Pontianak. Menjadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RW Pontianak. Thank you.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
3: Penyalahgunaan narkotika

sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan. Melalui program acara Sanksi, saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: BKSDA Provinsi Kalimantan Barat fokus selamatkan habitat satwa imbas karhutlah.
3: Berkurangnya sumber pakan, kemudian air, habitatnya terutama.
2: Pemerintah Kabupaten Sintang terapkan antrian pembelian BBM.
4: Pengumuman resmi, nanti ada baliho-baliho yang akan dipasang setelah keputusan itu di.

0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Kamis 1 Oktober 2026, yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya, Meiti Sudaina. Inilah berita selengkapnya. Untuk mengurai panjangnya antrian pengisian BBM di SPBU-SPBU di Sintang, pemerintah Kabupaten Sintang berencana menerapkan sistem plat ganjil genap untuk mengisi BBM di SPBU-SPBU. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniyuda.
1: Pemerintah Kabupaten Sintang mulai membahas wacana penerapan sistem plat nomor ganjil genap untuk kendaraan yang mengantri mengisi bahan bakar minyak atau BBM di SPBU. Kebijakan ini dipertimbangkan sebagai salah satu upaya mengurai antrian panjang yang kerap menimbulkan kemacetan di sejumlah SPBU di Sintang. Wakil Bupati Sintang Florensius Roni mengatakan penerapan sistem tersebut masih dalam tahap pembahasan oleh pemerintah daerah. Mekanisme pelaksanaan termasuk pengaturan kendaraan berdasarkan nomor plat masih akan dikaji lebih lanjut.
2: Itu masih kita ini Pak, masih kita diskusikan. Jadi akan ada pengumuman resmi, nanti ada baliho-baliho yang akan dipasang setelah keputusan itu diberlakukan.
1: Pemerintah daerah Kabupaten Sintang berharap langkah tersebut nantinya dapat membantu mengatur antrian kendaraan sekaligus mengurangi dampak kemacetan di sekitar SPBU. Pemerintah juga akan mempertimbangkan kondisi di lapangan sebelum kebijakan diterapkan. Dian Beniyuda melaporkan.
0: Karhutla di Kalimantan Barat tidak hanya mengancam hutan, tetapi juga satwa yang bergantung pada habitatnya. BKSDA Kalbar menyebut dampak kebakaran dirasakan satwa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut laporannya.
3: Karhutla di Kalimantan Barat tidak hanya mengancam hutan, tetapi juga satwa yang bergantung pada habitatnya. Badan Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Barat menyebut dampak kebakaran dirasakan satwa baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengendali ekosistem hutan ahli muda BKSDA Kalimantan Barat Dian Setianingsi mengatakan karhutla dapat menyebabkan satwa mengalami kematian, gangguan pernafasan, hingga berkurangnya sumber pakan dan air. Dia menjelaskan dampak karhutla semakin terasa karena Kalimantan Barat mengalami musim kemarau yang berlangsung sekitar 3 bulan. Kondisi tersebut membuat ketersediaan sumber air di habitat satwa semakin terbatas. Selain kehilangan sumber makanan dan air, kebakaran juga mengurangi tutupan vegetasi yang menjadi tempat hidup sekaligus sumber pakan satwa.
4: Ya, jadi kebakaran hutan dan lahan ini juga mempengaruhi tadi seperti saya sebutkan sebelumnya bahwa dampak langsung terhadap satwa itu salah satunya yaitu tadi berkurangnya sumber pakan, kemudian air, habitatnya terutama.
3: Dia menyebut sejumlah satwa endemik dan dilindungi turut terdampak kondisi.

0: aksi tersebut. BKSDA Kalimantan Barat kini memfokuskan upaya penyelamatan atau rescue terhadap sejumlah satwa, diantaranya orang utan, bekantan, terenggiling, kucing kuwuk, dan lutung kelabu. Untuk penyelamatan orang utan, penanganan lebih banyak dilakukan di Kabupaten Ketapang dan Kayung Utara. BKSDA memastikan upaya rescue dilakukan untuk menyelamatkan individu satwa yang terdampak sekaligus mengurangi resiko konflik satwa dengan manusia ketika habitatnya terganggu akibat karhutla. Syarusani melaporkan.
1: Ribuan jaringan irigasi dibangun untuk memperkuat pasokan air pertanian sekaligus meningkatkan produktivitas petani di Kalimantan Barat. Melalui P3TGAI, Kalbar mendapat 1.357 titik pembangunan irigasi dan menjadi provinsi penerima terbanyak kedua secara nasional.
2: Kalimantan Barat menerima 1.357 titik P3TGAI, menjadikannya provinsi penerima terbanyak kedua secara nasional untuk penguatan irigasi pertanian. Program tersebut tersebar di 11 kabupaten dengan alokasi sekitar 195 juta titik. Kubu Raya menjadi penerima terbanyak sebanyak 431 titik, disusul Sintang 218 titik, Sambas 154 titik, Melawi 115 titik, dan Mempawah 113 titik. Kasatker OPSDA BWS Kalimantan 1, Fadiah mengatakan usulan P3TGAI berasal dari tiga jalur, yakni aspirasi DPR, pemerintah daerah, serta kelompok P3A melalui aplikasi.
3: Prioritas penetapan sebaran itu tidak ada. Jadi kalau program P3TGAI ini kan usulan dari petani melalui P3A, melalui aplikasi. Jadi semua dari kabupaten manapun bisa mendaftar atau mengusulkan melalui aplikasi.
2: Dari total 1.357 titik tersebut, sebanyak 480 titik telah menyelesaikan pekerjaan 100% dan mulai memasuki proses serah terima kepada penerima manfaat. Sementara titik lainnya ditargetkan rampung pertengahan Oktober 2026 dengan serah terima tahap berikutnya dijadwalkan akhir Oktober. Koordinator Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Hendri Siswanto, membenarkan program ini juga mendapat pendampingan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai ketentuan.
4: Di sini peran kami itu sebagai pendampingan ya, karena pendampingan pengamanan proyek strategis nasional. Karena kalau P3TGAI ini kan merupakan proyek strategis nasional, program dari Pak Presiden berkaitan dengan ketahanan pangan. Jadi kita harus mendampingi itu supaya programnya berjalan dengan baik.
2: Setelah diserah terimakan, jaringan irigasi akan dikelola dan dirawat pemerintah desa bersama kelompok tani atau P3A. Melalui pola swakelola, petani tidak hanya memperoleh akses irigasi untuk mendukung produksi pertanian, tetapi juga mendapat penghasilan dari pekerjaan konstruksi jaringan. Hermanta melaporkan.
1: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kemarau panjang yang menyebabkan debit di sejumlah sungai Kalimantan Barat menurun tidak hanya menghambat distribusi BBM menuju Kabupaten Sintang, tetapi juga berdampak pada kelancaran pengangkutan CPO.
5: Kemarau panjang yang menyebabkan debit sejumlah sungai di Kalimantan Barat menurun tidak hanya menghambat distribusi BBM menuju Kabupaten Sintang, tetapi juga berdampak pada kelancaran pengangkutan crude palm oil atau CPO. Kondisi ini membuat kapasitas tangki penampungan di sejumlah pabrik kelapa sawit atau PKS terbatas dan berimbas pada penyerapan buah sawit milik petani. Menanggapi kondisi tersebut, Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala meminta para petani sawit memahami kondisi yang dihadapi pabrik di tengah terganggunya jalur angkutan sungai. Menurutnya, keterbatasan pengangkutan CPO membuat pabrik tidak dapat menggiling dan menampung buah sawit dalam jumlah normal. Bala menilai kondisi tersebut membutuhkan kesabaran dari seluruh pihak agar persoalan yang muncul akibat kemarau tidak semakin luas.
6: Saya yakin pabrik itu juga mau menerima buah sebanyaknya, tapi situasi keterbatasan kapasitas mereka untuk menggiling itu juga terbatas. Nah, jadi kita betul-betul perlu menahan emosi, perlu menguasai diri, itu sangat penting di situasi-situasi sulit ini.
5: Di sisi lain, pemerintah Kabupaten Sintang dalam pertemuan koordinasi penetapan bencana kekeringan yang berdampak terhadap berhentinya angkutan sungai, khususnya distribusi CPO yang dilaksanakan di Pendopo Bupati Sintang beberapa waktu lalu, mendorong pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mengambil langkah konkret dalam menjaga kelancaran tata niaga kelapa sawit. Salah satu solusi yang dinilai perlu segera dilakukan, yakni mengubah fungsi salah satu terminal khusus di Tayan menjadi terminal umum yang dapat digunakan untuk kegiatan bongkar muat CPO. Dina Triana melaporkan.
1: Tim bola tangan ataupun handball MTs Negeri 1 Sintang berhasil meraih sejumlah prestasi pada turnamen handball student competition ke-4 Kabupaten Sintang tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
7: Tim bola tangan MTs Negeri 1 Sintang berhasil meraih sejumlah prestasi pada turnamen handball student competition ke-4 Kabupaten Sintang tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Indoor Apang Semangai Sintang 18-28 September 2026, diikuti 24 tim handball tingkat SMP terdiri dari 12 tim putra dan 12 tim putri. Kepala MTs Negeri 1 Sintang, Sutardi, menyampaikan apresiasi dan mengharapkan prestasi tersebut dapat menjadi motivasi bagi peserta didik untuk terus mengembangkan potensi di bidang masing-masing.
8: Kami akan terus mendukung bakat minat para murid di MTs Negeri 1 Sintang. Saat ini sudah ada 18 jenis ekstrakurikuler dan 22 jenis pengembangan diri, termasuk handball ini. Walau ini ekstrakurikuler yang baru, tetapi tetap kita dukung secara maksimal sesuai kemampuan madrasah. Dan tentunya dengan kerjasama orang tua dan para profesional di bidangnya.
7: Sementara itu, Koordinator Ekstrakurikuler Bola Tangan MTs Negeri 1 Sintang, Leni, mengatakan pihaknya menurunkan 6 tim yang berhasil menunjukkan performa membanggakan. Tim Ihamsa Kenaik berhasil meraih juara 1 kategori putra, Ihamsa Blackpink meraih juara 3 kategori putri, dan Ihamsa RV menempati juara 4 kategori putri. Suryatini melaporkan.
9: Info cuaca hari ini.
1: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh perakiraan Iskandar. Iskandar, laporan Anda.
10: Selamat sore rekan Mei. Di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca saat ini di Kalimantan Barat secara umum terpantau berawan, namun terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang, Landak, Sanggau, Kuburaya, Kayung Utara, Ketapang, Sekadau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Untuk perakiraan cuaca esok hari Jumat 2 Oktober 2026, kami perakirakan berawan yang disertai adanya udara kabur akibat asap, namun diperakirakan di sebagian wilayah berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama pada sore, malam hingga dini hari. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat, update sampai dengan hari ini pukul 3 sore, terdeteksi adanya 97 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Untuk potensi kemudahan terjadinya karhutla di wilayah Kalimantan Barat dalam seminggu ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram BMKG Kalbar, atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Iskandar. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Mei.
1: Terima kasih, selamat bertugas kembali. Demikian tadi sudah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh prakirawan Iskandar.

Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini diantaranya. Karhutla ancam satwa, BKSDA fokus selamatkan habitat. Pemkab Sintang terapkan sistem antrian BBM. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Terima kasih pendengar masih bersama di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas ya, dan tadi udah kita ikuti bersama di Warta Berita Korwil 9 Kalimantan Barat di RRI Pro 1 Pontianak pendengar, dan juga sebelumnya ada Beranda Asta Cita Nasional. Kemudian kami hadirkan untuk Anda program acara yang berikutnya, kita akan ikuti Bermukun Seborneo 2026 ya, seni tradisional masyarakat Melayu yang diikuti melalui RRI Net Official pendengar ya. Anda juga bisa mendengarkan secara langsung di sana atau mendengarkan RRI Sambas saja pendengar, yang bertempat di auditorium RRI Yogyakarta ya. Dan kesenian yang satu ini akan kita dengarkan bersama pendengar di acara Bermukun Seborneo 2026 sesaat lagi. Tetap bersama di RRI Sambas dan selamat mendengarkan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

berpijak junjungan bangsa. Selamat datang di Panggung Gemilang, Bermukun Seborneo, Satu Jiwa, Budaya Juara. Kita sambut pembawa acara. Radio Republik Indonesia, IBANG. Radio Television Malaysia, Andi. Dan Radio Television Brunei, Rino.

0: Selamat sore Jogja. Selamat sore Indonesia. Selamat sore Malaysia. Dan selamat sore Brunei Darussalam.
1: Iya, terima kasih sebenarnya Ibeng dan juga Rino. Alhamdulillah sebenarnya hari ini kita sangat bertuah.
0: Betul.
1: Sebenarnya dapat menyaksikan Bermukun Sebonio kita bawakan khas untuk masyarakat dan juga pendengar di kota istimewa Yogyakarta kali ini.
0: Bermukun identik dengan Borneo. Tapi hari ini spesial kita di tanah Jawa.
2: Betul. Sekali-sekala kita ke Pulau Jawa ya.
1: Kita bawa keluar. Bermukun kita. Okey. Apapun kita nak memperkenalkan terlebih dahulu.
0: Okey.
1: Antara barisan-barisan artis kita daripada Indonesia, Ibeng.
0: Baik, kami dari Indonesia, dari Kalimantan Barat. Kami membawa tim Bermukun. Mungkin kita boleh buka gelanggang dulu.
1: Iya.
0: Okey. Yang pertama, kalau berlayar ke Tanjung Cina.
2: Itu dia.
0: Sambillah pula memancing ikan.
1: Cakap.
0: Yang paling ujung, mak gendang kami namanya Fitri Febelina. Kalau ada yang mau, nanti balik kami tinggalkan. Yang kedua, enak sungguh buah serikaya. Buahnya cantik, indah berkilat. Aha. Yang baju hitam, Yayang namanya, pandai bergendang, jago pula bersilat.
1: Itu dia.
0: Itu mak gendang kami, ada dua kami datangkan dari Kalimantan Barat. Okey, tanah Borneo. Berikutnya, selain mak gendang, kami juga bawa pemukun kami. Ada Cik Zulkarnain.
1: Ya, ini dia.
0: Ini dia, merayap-rayap Canak Melata. Merayap pula di Tanjung Bulu.
1: Itu dia.
0: Ini Cik Zul berkacamata. Diam-diam rupa dia pandai kungfu. Okey, Andy dan juga Rino, tim kami dari Indonesia dan juga saya Ibeng selaku penyampai. Mungkin selanjutnya silakan.
1: Ya, saya Andy selaku penyampai utama untuk Bermukun Sempurna kali ini dan kita memperkenalkan antara delegasi dari Malaysia dan mengetuai delegasi RTM Radio Television Malaysia Encik Muhammad Yusni Muhammad Ali bersama rombongan kami yang tak lain tak bukan mak gendang kita yang bertudung merah pemukul gendang kita tak lain tak asing tak bukan Dang Banun.
0: Yang bertudung merah ya.
1: Kalau pukulan gendangnya tidak ada air mata, tidak lengkap perjalanan Bermukun kita, Ibeng dan juga Rino. Tak lain tak bukan kita perkenalkan penggesek biola kita tak asing lagi, Saudara Sada.
0: Wis Hang Piol.
1: Tidak ada petikan, tidak ada irama, tidak lengkaplah Bermukun kita pada kali ini. Tak lain tak bukan kita perkenalkan Saudara Awang, pemetik gambus.
0: Baik. Tuan sendiri?
1: Iya. Saya sendiri Andy.
0: Sudah
1: diperkenalkan tadi.
2: Baik, Andy dan juga Ibing ya. Kita dari negara Brunei Darussalam. Saya perkenalkan saya Rino, penyampai dari negara Brunei Darussalam RTB. Dan kita membawa seramai 5 orang rombongan delegasi daripada RTB Brunei Darussalam. Orang mengail si ikan kali.
0: Cantik.
2: Dikail orang di tembing sungai.
1: Steady.
2: Nur Hawadah binti Ramli. Ketua rombongan delegasi RTB Brunei. Itu dia.
0: Selamat datang.
2: Ketua unit Harmoni FM ya. Ada pendengar yang dihormati sekalian di negara Brunei Darussalam. Dan juga di RTM Malaysia dan juga RRI Jakarta Republik Indonesia. Kita bawakan artis kita. Mengail si ikan pari. Dikail orang di tembing sungai.
1: Itu dia.
2: Nurul Syafiqah nama diberi. Mak gendang muda dari Brunei.
1: Dari Brunei.
2: Itu dia mak gendang kita ya.
1: Muda lagi.
2: Muda masih ya. 17 tahun umurnya, naik tak boleh, turun pun tak boleh. Baik, kita ada bawa penanda ataupun pemukun kita. Kalau di Brunei nama pendeknya Latif Bugiba. Tapi kalau kita bawa ke Yogyakarta ini, waduh kok panjang namanya.
1: Nama panjangnya.
2: Kita mempersilakan memperkenalkan yang mulia Tuan Haji Abdul Latif, Haji aja.
1: Tuan Haji.
2: Orang banyak-banyak kuda di ladang. Pandai makan buah yang masam. Banyak-banyak orang kupandang. Pemukun Brunei paling handsome.
1: Paling steady sekali.
0: Baik.
1: Okeylah, tanpa membuang masa.
0: Betul.
1: Kita terus buka gelanggang kita, Ibeng dan juga Rino.
0: Saya.
1: Dengan bertemakan persahabatan antara ketiga-tiga negara. RTM RRI dan juga RTV. Jadi apapun, kita terus dengan pembuka irama daripada
0: Indonesia. Irama
1: daripada tuan rumah sendiri, iya. Indonesia.
2: Kita buka gelanggang irama daripada tuan rumah. Terimalah irama Tanjung.

0: Bibeng dari Indonesia.
1: Di Laut Jawa memasang pukat, bukan berisi ikan, kerisi. Yeah.

0: Pak Donaji, bro.
1: Buang sukun tergantung-gantung, marilah gugur di tengah.
0: Stay, Donaji.
1: Buang sukun jatuh tergantung,
0: Ewa.
1: Marilah gugur di tengah.
0: Bayang. Itu dia.

0: Betul.
1: Masih lagi kemeriahan kita sebenarnya dengan bermukun semuanya untuk tahun 2026 kali ini.
2: Mungkin ya, pendengar menonton juga mahiran. Ya. Apa budak bertiga malam ini tak kahwinkan katanya.
0: Itu irama daripada tuan rumah.
1: Katung-katung ya. Betul, ya. Betul. Jadi apapun tanpa membuang masa.
2: Betul.
1: Kita teruskan dengan irama,
2: irama daripada
1: Malaysia. Irama Mak Inang untuk bermukun semuanya seterusnya. Tarik sadam.
0: Penting kampus.
2: Pukul Mak Gendang. Yeay.

0: Langsung dan, dari Yogyakarta, Indonesia.
1: Auditorium RRI Yogyakarta.
0: Iya, jadi apapun, sedang tak sedang kita dah ke irama yang terakhir.
2: Betul, kita sudah berada di ujung rencangan ya.
1: Tapi dari tadi, Lino, Andy, kita bertanda. Saya tengok di depan tu nampak gerak-gerak kaki juga.
0: Sabar dulu.
2: Sabar dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu, sabar dulu ya.
0: Ya, nanti kita panggil untuk menari bersama-sama.
1: Boleh.
0: Itu enggak. Jadi apapun, untuk irama yang terakhir, bertemakan persahabatan antara RTM, RRI dan RTB.
1: Masih dari irama Indonesia.
0: Iya, irama dari Malaysia. Joget anak tiung.
1: Joget anak tiung.
2: Peting gambus. Yeah.

0: terima kasih kepada rakan-rakan penyiar di Harmony FM, tim teknikal radio RTB Brunei Darussalam, tim platform digital RTB Go dan Go Live, serta pendengar-pendengar di Harmony FM serta penonton di Brunei Darussalam. Terima kasih penonton-penonton di Brunei dan Malaysia serta Indonesia. Panjang umur kita datang lagi kemari ya.
1: Baik, terima kasih juga kami sampaikan kepada Rino dan juga Eddie serta seluruh delegasi dan juga untuk pendengar dan juga penonton setanah air di tiga negara Indonesia, Malaysia dan juga Brunei Darussalam. Akhirnya kami bertiga dan semuanya tim Perbukun di tahun 2026 ini kita pamit undur diri. Kita akan berjumpa kembali
2: di Malaysia tahun 2020.

Sobat RRI, coba bayangkan sejenak. Sebelum ada layar smartphone, media sosial, atau platform streaming seperti sekarang, lewat medium apa sebuah negara mendengarkan kabar berita, proklamasi kemerdekaan, hingga alunan musik favorit mereka? Jawabannya adalah radio. Sebuah benda yang perjalanannya luar biasa mendampingi peradaban manusia. Dari yang dulunya berupa kotak kayu besar berbobot belasan kilogram di sudut ruang tamu, berubah menjadi peranti portabel di genggaman, hingga kini menjelma jadi sinyal digital tanpa wujud di dalam ponsel kita. Bagaimana cerita panjang perubahan siaran suara ini dari zaman ke zaman? Yuk, kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, pada awal abad ke-20 sekitar tahun 1920-an hingga 1940-an, radio adalah barang mewah yang menjadi pusat perhatian di dalam rumah. Bentuknya fisik dan megah, terbuat dari kayu jati atau mahoni tebal, dilengkapi tombol-tombol putar besar, serta menggunakan teknologi tabung hampa udara, vakum tube. Untuk menyalakannya saja, butuh waktu beberapa menit agar tabung hampa menjadi panas dan siaran bisa terdengar. Di masa revolusi kemerdekaan Indonesia, radio kotak kayu inilah yang menjadi tumpuan masyarakat untuk mendengarkan siaran pidato para pejuang dan informasi keselamatan. Radio saat itu bukan sekedar alat hiburan, melainkan pilar pemersatu bangsa. Namun, zaman terus bergerak cepat, Sobat RRI. Memasuki era 1950-an, dunia penyiaran mengalami revolusi besar dengan ditemukannya teknologi transistor. Komponen mikro ini menggantikan tabung hampa yang berukuran besar dan panas. Hasilnya, ukuran radio menyusut drastis. Radio tak lagi terpaku di meja ruang tamu. Lahirlah era radio portabel yang menggunakan baterai. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, orang-orang bisa mendengarkan siaran radio sambil berjalan-jalan, berada di sawah, berolahraga di taman, hingga saat bertualang. Radio menjadi teman setia yang serbaguna dan merakyat di mana saja. Melompat ke abad ke-21, gelombang analog AM dan FM mulai bersanding dengan teknologi digital. Radio tidak lagi dibatasi oleh jangkauan pemancar geografis atau gangguan cuaca. Lewat integrasi internet, lahirlah sistem live streaming, radio digital, DAB, serta aplikasi penyiaran interaktif. Kini, Sobat RRI dimanapun berada baik di pelosok Nusantara maupun di luar negeri, bisa mendengarkan siaran RRI dengan kualitas suara jernih. High definition, hanya dengan satu sentuhan di layar ponsel pintar lewat aplikasi RRI Digital. Bentuk fisiknya boleh berubah, dari kotak kayu menjadi piksel di layar. Namun esensinya tetap sama, menyapa dan menemani pendengarnya. Sobat RRI, evolusi radio membuktikan bahwa medium penyiaran ini adalah salah satu teknologi paling adaptif sepanjang sejarah manusia. Ia bertahan menembus zaman karena kehangatan suara manusia yang tak bisa digantikan. RRI pun terus bertransformasi untuk selalu hadir menyapa Sobat RRI di era digital ini. Sobat RRI, kamu sendiri punya kenangan unik gak nih sama radio zaman dulu milik orang tua atau kakek nenekmu? Tulis cerita nostalgiamu di kolom komentar, ya. Sekarang Sobat RRI sudah tahu, kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: kok gak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi gak ada salahnya, kan? Kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu ngomong kok sembarangan. Kalau TBC, pastinya Bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang, cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah, Bapak menyerah. Masih ada waktu Bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya Bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega Bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia. Mulai dari diri sendiri dan keluarga.
3: Eh, Fit. Tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi itu. Memangnya ada acara apa sih?
4: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
3: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
4: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
3: Masa sih? Memangnya sesimpel itu. Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya.
4: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
3: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
4: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Udah kalau gitu saya duluan ya. Takut telat.

0: pemberitahuan putusan kepada tergugat nomor 23 garis miring PDT.G/2026/PN/PTK pada hari Kamis tanggal 24 September 2026. Saya Urai Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut tanggal 23 Januari 2026, telah memberitahukan kepada nama Khalifah, alamat Jalan Perdana nomor 23 Bansir Darat, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, sebagai turut tergugat 1, tentang isi putusan Pengadilan Negeri Pontianak nomor tersebut tanggal 22 September 2026 dalam perkara perdata antara Indra Kurnianto sebagai penggugat lawan Nur Hasanah sebagai tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: mengadili dalam provisi menolak gugatan provisi penggugat untuk seluruhnya dalam pokok perkara, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp3.401.000. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urai Heri Yanizar.
1: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pon.
2: Buku Hidup Sukses Dengan 5 Jari menyajikan pendekatan sederhana namun penuh makna dalam meraih kesuksesan hidup dengan menjadikan 5 jari tangan manusia sebagai simbol dan pedoman nilai-nilai kehidupan. Melalui pendekatan ini, Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan bahwa setiap jari mewakili prinsip penting yang harus dimiliki dan dilatih untuk mencapai kesuksesan sejati, baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya. Telunjuk, simbol arah dan tujuan. Ia menunjuk kemana kita ingin pergi. Dalam hidup, tanpa arah yang jelas, kita mudah tersesat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang terang, bukan sekedar mengikuti arus atau keinginan sesaat. Jari tengah, yang paling tinggi, mewakili prinsip dan nilai. Tanpa integritas, kesuksesan akan rapuh. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin menjadi pilar utama yang menopang langkah kita. Disinilah karakter diuji. Jari manis, tempat kita mengenakan cincin, adalah simbol hubungan dan cinta. Kita tidak hidup sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa membangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan sesama manusia. Dan terakhir, kelingking. Jari terkecil menjadi lambang kerendahan hati. Kelingking mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi, bahkan ketika kita berada di puncak. Melalui 5 jari ini, buku ini menyusun peta perjalanan hidup yang utuh. Ia bukan hanya teori, tapi ajakan untuk hidup secara sadar dan bermakna. Di akhir halaman, kita akan menyadari bahwa sukses bukan lagi tujuan, tapi proses. Bukan lagi tentang memiliki, tapi menjadi. Menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari dengan 5 jari yang mengingatkan kita siapa kita dan kemana kita ingin pergi.
1: Buku Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: الحمد لله رب العالمين.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Malik Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.

0: percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas
2: 97,4 MHz.

0: dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Sambas. Kami segenap kru RRI Sambas mengucapkan selamat menjalankan sholat fardu Isya bagi Anda yang menjalankannya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah tempat meminta segala sesuatu.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan.
1: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia.
2: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

Mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Saat lagi bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional untuk mengupdate informasi di Warta Berita. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Demi Allah, saya bersumpah.
2: Demi Allah, saya bersumpah.
1: Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: Melaksanakan kenaikan pangkat satu tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri yang baru di Istana Negara Jakarta Kamis siang tadi. Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat Kapolri sejak 2021. Bersamaan dengan Suyudi, Komjen Polisi Wahyu Hadiningrat juga dilantik oleh Presiden sebagai Wakapolri.
1: Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah.
3: Demi Allah saya bersumpah
1: bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Setelah resmi dilantik, Suyudi mengatakan akan melakukan konsolidasi internal dan melanjutkan hal-hal yang telah dilakukan pimpinan sebelumnya. Suyudi juga menekankan peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan polisi dengan masyarakat.
4: Kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik.
2: Pelantikan Suyudi menjadi bagian dari perubahan sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Di jajaran kabinet, Bahlil Hadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sugiono kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sedangkan Dudung Abdurrahman kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Sementara Artmanata Kristiawan Nasir resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri dan Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. Untuk posisi Wakil Menteri, Derajat Hariwibowo juga dilantik Presiden sebagai Wakil Menteri Koordinator Perekonomian. Di lingkungan kepolisian dan lembaga negara, mantan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kemudian Komjen Polisi Dedi Prasetyo resmi menjabat sebagai Kepala Badan Reforma Agraria. Dan Nusran Joher resmi menjabat sebagai Kepala Ombudsman Republik Indonesia. Usai seluruh rangkaian prosesi, Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat memberikan ucapan selamat kepada Suyudi dan para pejabat yang baru saja dilantik. Pelantikan ini juga menandai dimulainya kepemimpinan baru di tubuh Polri, sekaligus perubahan pada sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Dari Istana Negara Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Berikut laporan Eliana Zahra.
5: Ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian.
6: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta hari ini. Peresmian dilakukan setelah Presiden Prabowo memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Museum Kesaktian Pancasila untuk meninjau langsung wajah baru museum tersebut. Dalam peninjauan, keduanya didampingi Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Presiden Prabowo menyusuri sejumlah diorama yang menampilkan rangkaian peristiwa sejarah. Sejumlah diorama dilengkapi dengan tayangan video untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai peristiwa yang ditampilkan. Presiden Prabowo juga

0: memasuki ruang imersif dan menyaksikan tayangan visual yang menghadirkan pengalaman sejarah secara lebih interaktif. Usai meninjau museum, Presiden Prabowo menuju lokasi peresmian revitalisasi. Kepala negara kemudian menyampaikan pernyataan peresmian yang dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
1: Rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut, Museum Kesaktian Pancasila dapat menjadi ruang belajar sejarah bagi masyarakat luas. Ia mengatakan bahwa museum tersebut terbuka bagi masyarakat umum yang ingin memahami perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
2: Kita harapkan nanti masyarakat, terutama para siswa, mahasiswa, atau umum publik bisa berkunjung ke sini sebagai bagian yang penting dari sejarah panjang kita, dan terutama adalah mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
0: Adapun museum tersebut sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan pertama kali diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 1 Oktober 1992. Setelah lebih dari 3 dekade, museum tersebut kini mendapatkan pembaruan dan kembali diresmikan pada tanggal yang sama, yaitu pada 1 Oktober 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Keuangan menyambut dua wakil menteri keuangan yang baru saja dilantik di Istana Negara hari ini. Keduanya menyatakan siap mengawal pelaksanaan APBN di tengah tantangan ekonomi saat ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
4: Kita mensyukuri bahwa kita baru saja kembali dari istana dan Bapak Presiden telah melantik dua wakil menteri keuangan yang baru.
5: Dua wakil menteri keuangan yang baru, Luki Alfirman dan Nurholisoh Ibnu Aman, langsung mendatangi gedung Kementerian Keuangan di Jakarta usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara hari ini. Kedatangan Luki dan Nurholisoh disambut oleh Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Menteri Keuangan mengatakan dengan dilantiknya dua wakil menteri keuangan, maka formasi kepemimpinan di Kementerian Keuangan sudah lengkap dengan tiga wakil menteri.
4: Sekarang wakil Menteri Keuangan kembali ke formasi tiga wakil menteri keuangan yang akan bersama-sama dengan saya memimpin Kementerian Keuangan.
5: Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Luki Alfirman mengaku kaget sekaligus excited ditunjuk sebagai Wakil Menteri Keuangan. Menurutnya, sebagai Wamenkyu, tugasnya adalah membantu kerja Menteri Keuangan dalam melaksanakan APBN.
6: Fokusnya mungkin kita tiga yang melakukan dekat ini. Satu, kalau ditanya adalah gimana juga kita bagaimana menyelesaikan APBN 2026. Nggak kerasa udah tanggal 1 Oktober, tinggal 3 bulan lagi. Ini etape terakhir di Q4. Kita tahu ini banyak sekali tantangannya. Yang kedua, kita bagaimana juga mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027. DPR baru saja mengesahkan APBN kita, tapi kita masih banyak PR yang harus kita selesaikan supaya APBN 2027 bisa up and running. Terakhir juga, saya diskusi dengan Pak Menteri waktu itu adalah bagaimana kita melakukan konsolidasi internal untuk terus mendorong reform transformasi yang dilakukan di Kementerian Keuangan.
5: Sedangkan Wakil Menteri Keuangan Nurholisoh Ibnu Aman mengatakan sebagai orang baru di Kementerian Keuangan, dirinya masih harus banyak belajar terkait tugas pokok Kementerian Keuangan dan organisasinya.
7: Jadi saya akan banyak belajar tentang subjek yang menjadi tugas pokok Kementerian Keuangan tentu saja, tapi juga tentang organisasi Kementerian Keuangan ini sendiri. Karena saya percaya efektivitas organisasi. Apalagi saya dengar ini jumlah pegawai total puluhan ribu, Pak ya. 80 ribu. Jauh sekali dibandingkan 6 ribu, 7 ribu.
5: Sebagai informasi, Nurholisoh Ibnu Aman adalah pejabat karir Bank Indonesia dan sudah 20 tahun mengabdi di bank sentral tersebut. Sedangkan Luki Alfirman adalah pejabat karir di Kementerian Keuangan. Namun pada masa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Luki dicopot dari jabatannya yang ketika itu menjadi Dirjen Anggaran. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ahmad Taufik, selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia, mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP pada penyidik KPK. Pencabutan BAP tersebut dilakukannya di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Berikut laporan Isnen Suhanda.
8: Jadi berkaitan dengan keterangan ini, yang poin 2 poin di bawah itu ya, ada menyetorkan uang pitambahan kepada Menteri Agama, terus kemudian disetorkan kepada Menteri Agama ini.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia yang tergabung dalam organisasi Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji Khusus atau HIMPU. Dalam persidangan, saksi Ahmad Taufik menyatakan mencabut BAP berita acara pemeriksaan di penyidik KPK yang menyatakan pi percepatan kuota haji tambahan mengalir ke mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas.
8: Berarti kan jelas tujuannya membuat ke Kemenak gitu loh.
10: Ya.
8: Ya kan, maksud saya rangkaian ceritanya sudah tiba-tiba nggak tahu disetorkan kepada siapa gitu loh. Ya. Kami kan juga menilai apa yang sudah terangkan. Walaupun saudara menyatakan mencabut keterangan ini ya, kami menanyakan alasan saudara mencabut tadi karena saya malam, sudah larut malam, saya nggak fokus untuk membacanya. Sudah sampaikan kepada penyidik, kata penyidik nggak apa-apa ditulis saja. Nanti kami akan menilai pencabutan saudara tersebut.
10: Ya.
8: Gitu ya.
10: Ya,
8: jadi tidak menyebutkan nama Yakut Khalil Qaumas.
9: Sementara itu, terdakwa Yakut Khalil Qaumas menyatakan tuduhan terhadap dirinya yang melakukan ataupun menerima fee percepatan kuota haji tambahan tidak benar atau bohong.
11: Ya, sempurna tadi kan bohong semua tuh, terbukti bohong, hanya dengar tapi diceritakan seolah-olah itu ada gitu. Ya, pada akhirnya ini kan bukan pencabutan yang pertama. Pada akhirnya semua. Ruang pengadilan ini akan menjadi ruang pembuktian. Ya, saya selalu meyakini bahwa kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya. Cepat atau lambat.
9: Dalam perkara ini sebanyak 313 perusahaan penyelenggara haji khusus atau PHK menerima manfaat dari pi percepatan kuota haji tambahan yang mencapai 478 miliar. Sedangkan kerugian dalam korupsi kuota haji tambahan mencapai 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sejumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat 1 tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara di Pasifik Selatan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
12: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih berada di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu. Ada dua agenda besar yang berlangsung hari ini, yaitu upacara kesaktian Pancasila dan kenaikan pangkat satu tingkat sejumlah personil TNI dari 3 angkatan yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991. Menurut dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Heri Murwanto, hari ini kenaikan pangkat yang diterima personil berdasarkan telegram dari pimpinan masing-masing matra, baik Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Lebih lanjut, Benediktus mengatakan kenaikan pangkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 memiliki kebanggaan tersendiri karena di tengah tugas negara mengemban misi kemanusiaan dan diplomasi.
13: Kebetulan juga ini juga hari yang berbahagia buat
10: sebagian personil kita TNI yang akan melaksanakan kenaikan pangkat berdasarkan telegram atau surat telegram dari pimpinan bahwa mereka telah dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi. Itu merupakan kebahagiaan juga buat kami semua di sini, dan nanti setelah ini akan kita laksanakan acara kenaikan pangkat.
12: Sementara itu di tempat yang sama, salah seorang personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dari TNI Angkatan Laut yang mendapat kenaikan pangkat satu tingkat, Iswan Lajahidi, dari kelasi 1 menjadi kelasi kepala, mengaku bangga mendapat kenaikan pangkat bertepatan dengan mengemban tugas negara.
13: Dan nama oleh di tanah laksanakan Satgas itu. Karena di satu sisi kita melaksanakan tugas negara, di satu sisi kenaikan pangkat. Lebih bangga. Kalau di darat ya paling cuma acara biasa aja. Tapi kalau di laut ini, karena kita melaksanakan tugas terus ditambah kenaikan pangkat, saya lebih, jiwa saya lebih berkumpul lagi semangatnya untuk lebih angkatan laut dan Indonesia.
12: Kenaikan pangkat satu tingkat yang diterima oleh sejumlah personil Satgas Terpadu Port Visit 2026, menurut dan Satgas Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto, merupakan kepercayaan dan penghormatan pimpinan kepada personil yang menunjukkan integritas. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kabut asap selama 30 hari ke depan karena kualitas udara masih berbahaya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
14: Kebakaran kita itu sampai sekarang bukan tanggap lah, kurang lebih 15 buah hektaran. Ini data menurut Menteri Kehutanan.
15: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap selama 30 hari ke depan. Perpanjangan dilakukan setelah status tanggap darurat sebelumnya yang berlaku 31 Agustus hingga 29 September 2026 telah berakhir. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah menjadi pertimbangan pemerintah untuk kembali memperpanjang status tersebut. Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran mengatakan surat keputusan mengenai perpanjangan status tanggap darurat telah ditandatangani sejak 30 September 2026 hingga 30 hari mendatang.
14: Apa yang ingin disampaikan? Berarti kebakaran itu pasti banyak dari sana, banyak sana daripada kita kan, itu logikanya gitu. Coba dilihat data itu. Kebakaran kita itu sampai sekarang bukan tanggap lah, kurang lebih 15 buah hektaran. Ini data menurut Menteri Kehutanan. Menurut BPD kita di angka 14.000 lebih aja.
15: Sementara itu, pemerintah Kota Palangkaraya belum dapat memastikan kapan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah kembali dilaksanakan. Kondisi tersebut menyusul kualitas udara yang masih berada pada kategori berbahaya akibat kabut asap. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani menyebut, hingga saat ini pihaknya masih menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi para siswa sebagai langkah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik. Menurutnya, keputusan untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka akan mempertimbangkan kondisi kualitas udara. Jika kondisi udara belum membaik, pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan untuk mengurangi resiko paparan asap terhadap siswa dan tenaga pendidik.
16: Kami sampaikan kepada para kepala sekolah dan guru gitu ya di satuan pendidikan ini, minimal cerahnya itu konsisten selama 3 hari itu baru kita melaksanakan PTM gitu Pak. Kalau cuman sehari nanti kita evaluasi hari kedua kembali lagi kualitas udaranya memburuk, artinya kualitas berbahaya yang tidak sehat gitu kan. Nah ini pasti akan kami berikan edaran ataupun kita kembalikan pada format PJJ Pak, pembelajaran jarak jauh. Gitu, Pak.
15: Para orang tua diimbau untuk tetap memastikan anak mengikuti pembelajaran jarak jauh sesuai jadwal serta menjaga kondisi kesehatan selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. Salah satunya di sekolah Sanawuyu yang masih berada di daerah 3T.

0: pada dunia pendidikan di Nia Sutara, SD Negeri 078426 Sanawuyu di Dusun 8 Desa Umbu Baludano, Kecamatan Situluri, Kabupaten Nia Sutara, kini hanya menyisakan puluhan siswa karena mayoritas penduduk memilih merantau. Warga Dusun 8 Dena-Dena Ziribu mengungkapkan wilayahnya belum pernah merasakan pembangunan jalan dan jembatan dari pemerintah daerah. Jembatan yang ada saat ini merupakan peninggalan era pasca bencana gempa dan juga melalui swadaya masyarakat. Keterbatasan akses membuat warga kesulitan mengangkut dan memasarkan hasil bumi. Sekitar 75% lebih penduduk memilih merantau. Dampaknya jumlah siswa di SD Negeri Sanawuyu menyusut drastis.
1: Orang semua di sini, sebenarnya kami di sini padat penduduk sebenarnya di sini, Pak, tapi pada merantau semua karena keterbatasan pembangunan seperti pengangkutan hasil bumi. Jadi masyarakat sangat menderita di sini, Pak. Sehingga semua masyarakat keluar, mereka memilih untuk keluar daerah mencari kehidupan, dan sangat berpengaruh sekali dengan sekolah ini dan siswa terutama, karena angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua.
0: Guru SD Sanawuyu Adiza Rozai memohon perhatian pemerintah daerah hingga Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi akses jalan dan membangun drainase di lingkungan SD Sanawuyu agar kegiatan belajar mengajar berjalan lancar.
2: Jadi mohon perhatian kepada Bapak dan juga pemerintah daerah dan terlebih kepada Bapak Presiden supaya memperhatikan akses jalan menuju SD Sanawuyu ini untuk dibangun ke depan. Itu harapan kami, Bapak dan Ibu Guru, dan semua masyarakat yang ada di sekitar SD Sanawuyu.
0: SD Negeri Sanawuyu saat ini memiliki 12 tenaga pengajar yang terdiri dari 2 PNS, 5 P3K, 2 perwaktu, dan 2 orang tenaga honorer. Munili Harefa melaporkan.
3: Pendengar, Menteri Luar Negeri Armanata Kristiawan Nasir menegaskan komitmen untuk terus menjalankan mandat politik luar negeri atau polugri sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana yang telah dijalankan oleh Menteri sebelumnya Sugiono. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menlu Armanata kepada wartawan di Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Kamis usai menghadiri pelantikan di Istana Negara. Kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Menlu yang akrab disapa Tata itu mengatakan Kementerian Luar Negeri memiliki mandat yang jelas berdasarkan konstitusi dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia. Menurutnya, politik luar negeri yang stabil dari tahun ke tahun menjadi salah satu karakter Indonesia dalam menjalankan hubungan internasional. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana Timnas Indonesia akan menghadapi Bangladesh pada laga pamungkas Grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Pertemuan kedua tim akan menjadi laga hidup mati bagi skuad Garuda untuk memperebutkan kesempatan lolos ke fase final. Dari Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Itololi menyampaikan laporannya. Niar.
4: Baik, terima kasih.
5: Indonesia. Dan posisi kapten masih dipegang atau dipercayakan kepada Kevin Dix. Kemudian ada Rizky Ridho yang starter pada malam hari ini. Kemudian ada Michael Becker, Ole Romney, Ragnar Oratmangun, Joey Palupesi yang memegang atau menghuni sisi tengah lapangan. Kemudian ada akan ditemani oleh Calvin Verdong. Ivar Jenner juga ikut turun memperkuat lini tengah Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Bagot yang akan memperkuat lini belakang bersama dengan Rizky Ridho. Dan juga ada Justin Huebner tentunya yang akan memperkuat lini belakang Indonesia. Dan saat ini berikut kita dengarkan sesaat lagu Indonesia Raya dari timnas Indonesia.

Ya baik, pendengar, itu sekilas Indonesia Raya yang kami perdengarkan yang merupakan bagian dari persiapan jelang laga Indonesia kontra Bangladesh. Dan sesuatu lagi tentu tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar kick off ataupun dimulai pertandingan dari Indonesia malam hari ini. Dan sebelumnya kami sampaikan, sebelum tadi pertandingan sempat atau lapangan dari SUGBK sempat diguyur hujan meskipun tidak cukup lama, namun cukup deras ketika para pemain melakukan pemanasan. Dan Indonesia pada malam hari ini akan turun dengan jersey kebanggaannya merah-merah-merah menghadapi Bangladesh yang menggunakan jersey putih hijau representasi dari bendera kebangsaan mereka yang juga berwarna hijau merah. Demikian untuk sementara pendengaran yang kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Rabdul Cilali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Tadi telah bersama kita mengupdate informasi ya di Warta Berita, di mana tadi kita bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional. Selanjutnya pendengar, kita memasuki program Mimbar Agama Islam. Malam hari ini temanya adalah anak adalah investasi kita, dunia dan akhirat, di mana materi akan disampaikan oleh penyuluh agama ahli madya Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Barat, Dr. Kiai Haji Kartono SPDI MPD, di mana ini juga menjadi waktunya saya pamit dari ruang dengar Anda. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah menemani saya dari pukul 15 tadi ya. Jangan kemana-mana, setelah ini masih akan ada rekan saya Cari Lubis menemani ruang dengar Anda pastinya hingga di pukul 24 nanti. Juga nanti akan diawali dengan program Ngobras, ngobrol bareng komunitas, di mana nanti dihadirkan tema bergerak bersama berdampak untuk sesama ya. Nanti juga akan dihadirkan narasumber, dan juga pastinya kita akan live di YouTube RRI Pro 1 Pontianak, jadi jangan sampai terlewat. Saya pamit pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia Pontianak, dimanapun Anda berada yang kami hormati, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita. Tidak hanya nikmat iman, Islam, sehat dan sempat, tetapi juga nikmat dianugerahkan generasi yang soleh, solehah, yang akan menjadi investasi kita dunia dan akhirat. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar sekalian, di kesempatan ini kami ingin mengangkat tema anak adalah investasi kita untuk di dunia dan di akhirat. Para pendengar sekalian, ketahuilah bahwa anak adalah amanah yang sekaligus investasi terbesar kedua orang tuanya. Investasi dunia bukan hanya agar anak sukses memiliki pekerjaan atau memperoleh jabatan, tetapi jauh daripada itu, anak adalah investasi yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat jika ia menjadi anak yang soleh, solehah. Maka amal perbuatannya akan mengalir kepada kedua orang tuanya, sungguh pun kedua orang tuanya tiada. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, "Idza mata ibnu Adam in qata 'amaluhu illa min salasin." Sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin salihin yad'ulah. Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah segala amal perbuatannya kecuali tiga hal. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak yang soleh, solehah, yang mendoakan kedua orang tuanya. Pendengar sekalian, mari kita perhatikan di akhir hadis ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, waladin salihin yad'ulah. Anak yang soleh, yang soleh, yang mendoakannya. Maka pertanyaannya bukan hanya apa yang akan kita wariskan kepada anak kita, tetapi juga anak seperti apa yang akan kita tinggalkan setelah kita meninggal dunia. Para pendengar sekalian, ada orang tua yang sibuk menyiapkan rumah untuk anaknya kelak, tetapi dia lupa menyiapkan iman untuk anak-anaknya. Ada juga yang menyiapkan tabungan pendidikan, tetapi ia lupa menanamkan akhlak budi pekerti bagi anak-anaknya. Ada yang mengejar agar anak mendapatkan gelar tinggi, tetapi lupa mengajarkan sholat dan Al-Quran kepadanya. Padahal pendengar sekalian,
Rumah yang besar belum tentu membuat anak bahagia. Membuat harta yang banyak belum tentu membuat anak mulia. Dan pendidikan yang tinggi belum tentu membuat anak dekat kepada Allah. Karena itu, para pendengar sekalian, mari kita berinvestasi terbaik. Dengan apa? Dengan anak-anak kita. Setidaknya kita bekali mereka dengan iman, agar anak-anak kita tahu siapa Tuhannya, untuk apa ia hidup dan kemana ia nanti akan kembali. Ketahuilah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan di dalam Quran surah Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang yang beriman, jangan jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kemudian yang kedua, kita bekali mereka dengan ilmu. Berikan pendidikan terbaik tentunya kepada anak-anak kita. Bukan sekedar agar anak pintar mencari uang, tetapi ia memiliki ilmu pengetahuan yang dapat membimbingnya menggunakan dalam kehidupan yang benar. Kemudian yang ketiga, tentu kita bekali dengan akhlak yang baik. Kita ajarkan kejujuran, tanggung jawab, menghormati orang tua, menyayangi sesama dan takut tentunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar sekalian yang kami hormati, sebab ilmu tanpa akhlak bisa menjadi kesombongan, harta tanpa iman bisa menjadi kesesatan. Tetapi ilmu yang dibimbing dengan iman dan akhlak yang baik akan menjadi keberkahan bagi kehidupannya di akhirat kelak. Para pendengar yang kami hormati, jangan hanya bertanya sudah berapa banyak harta yang saya siapkan untuk anak-anak ke depan, tetapi tanyakan juga sudah berapa banyak waktu yang saya berikan untuk mendidik anak-anak kita dengan ilmu agama. Pendengar sekalian, kalaupun mungkin kita tidak memiliki waktu untuk mendidik anak kita, maka kita bisa meletakkannya di sekolah-sekolah yang tepat, sekolah yang memiliki basic ilmu pengetahuan yang kuat seperti pondok pesantren dan lain sebagainya. Karena anak tidak hanya membutuhkan nafkah zahirnya, tetapi juga membutuhkan ayah yang hadir, ibu yang mendampingi dengan teladan yang baik, doa yang tulus, dan lingkungan yang soleh. Pendengar sekalian, ingatlah bahwa pendidikan anak yang paling kuat bukan hanya untuk kita berikan nasihat, tetapi melalui keteladanan kedua orang tuanya. Kalau kita ingin anak rajin sholat, tunjukkan kita rajin sholat terlebih dahulu. Kalau kita ingin anak mencintai Al-Quran, tunjukkan kita gemar membaca Al-Quran. Kalau kita ingin anak santun, tunjukkan bahwa kita adalah orang yang memiliki kesantunan. Pendengar sekalian yang kami hormati, dimanapun Anda berada, anak mungkin tidak selalu mendengar nasihat kita, tetapi hampir selalu melihat perilaku kita. Maka marilah kita menjadikan anak sebagai investasi dunia akhirat melalui perilaku kehidupan kita di rumah tangga, di masyarakat, dan
sebagainya. Karena bukan hanya anak yang sukses mencari kehidupan, tetapi anak yang sukses menjadi manusia yang bermanfaat bagi kehidupannya. Bukan hanya anak yang memiliki gelar, tetapi anak yang memiliki iman yang kuat terhadap Tuhannya. Bukan hanya anak yang mampu membahagiakan orang tua ketika hidup, tetapi ia adalah anak yang kelak tetap mengirimkan doa ketika orang tuanya telah tiada. Oleh karena itu, kita terus berupaya semoga Allah menjadikan anak-anak kita adalah anak yang soleh, solehah, anak yang memiliki ilmu pengetahuan yang bermanfaat, berakhlak mulia serta sukses dunia dan akhirat, serta menjadi amal jariah bagi kedua orang tuanya. Pendengar sekalian, tentu kita selalu iringi dengan doa yang terbaik, yaitu doa agar anak kita menjadi zuriat penerus kita yang dapat dibanggakan dan tetap dalam keridhaan Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga kita memiliki investasi dunia akhirat berupa anak keturunan kita yang dapat dibanggakan dan dapat menyelamatkan. Akhirul kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program

0: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Malam hari ini bersama saya Cherry Lubis yang akan menemani ruang dengar Anda sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Adapun pendengar rangkaian program yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda malam hari ini. Setelah ini kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah mini drama ke ruang dengar Anda dengan judul Impian dan Realita, produksi RRI Surabaya. Setelah itu nanti kami hadirkan ngobras pendengar sampai jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lalu pada pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat ada ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Nanti Anda bisa request lagu pop lawas Indonesia favorit Anda atau manca ya hari ini. Nanti saya lihat lagi pendengar ya. Kemudian setelah itu saya masih akan temani Anda dari pukul 23 waktu Indonesia Barat sampai jelang tutup siaran dengan koleksi lagu Pro 1 Pontianak dan tentunya informasi terkini lainnya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak dan berikut kami hadirkan Sandiwara Radio edisi 1 Oktober 2026 dengan judul Impian dan Realita Produksi RRI Surabaya.
1: Aku gak ngerti deh, kenapa ya orang-orang bisa dengan gampangnya terjebak dalam rutinitas yang gak ada ujungnya.
2: Maksudmu apa, Rina?
1: Maksudku, kerja seharian, terus pulang, tidur, besok kerja lagi. Itu kan kayak gak hidup sih.
2: Rina, jangan ngomong gitu. Banyak orang butuh kerjaan kayak gitu buat bertahan hidup. Kayak aku misalnya. Kita kan gak bisa seumur hidup kayak impian kita saja. Mimpi kan harus dibayar dengan kerja keras.
3: Aku setuju sih sama Rina. Coba bayangin, kalau hidup cuman kerja keras

0: Wah, kalian berdua kok jadi panas begini sih? Dina jangan baper. Rina cuman ngomong jujur, hidup itu emang pilihan. Cuman kita lupa kalau ada yang lebih penting dari kerja keras doang.
1: Jujur aja deh ya, Dina. Kenapa kamu gak pernah berani keluar dari zona nyaman? Kamu udah lama banget di perusahaan itu, tapi sepertinya gak ada perkembangan. Bukannya lebih baik cari kerjaan baru atau tantangan baru gitu?
2: Tantangan baru? Kalau aku keluar, aku gak tahu bisa makan apa besok. Kamu pikir gampang banget ya cari kerjaan baru yang kayak kamu pikirin? Hidup gak selalu tentang tantangan baru, Rina. Ada realita yang harus dihadapi.
1: Tapi kamu kan gak bisa hidup dengan ketakutan terus. Dina, kamu cuma terus-terusan nyari alasan untuk gak berubah. Kamu tahu kan, ini bukan soal bertahan hidup. Ini soal hidup yang kamu pilih. Kenapa gak hidup sesuai keinginan kamu sendiri, bukan hidup yang disusun orang lain?
2: Kamu pikir kamu itu siapa, Rina? Sempurna banget ya, kerja kreatif, gak ada tekanan. Kamu gak tahu gimana rasanya hidup dengan deadline, laporan, dan klien yang selalu gak puas.
0: Oke, cukup. Gimana kalau kita semua tarik nafas dulu? Udah, jangan marah-marah gitu. Aku gak mau dengar kalian berantem terus. Kita semua punya masalah masing-masing, tapi gak perlu kayak gini kan?
1: Aku cuma capek dengerin orang yang terus-terusan nyalahin keadaan. Kayaknya dia takut kalau dia berubah, hidupnya bakal jadi lebih buruk. Tapi ya, kalau gak pernah coba, gimana tahu?
2: Mungkin aku gak seberani kamu, tapi bukan berarti aku gak pengen berubah. Cuma, kadang kita harus realistis juga kan. Gak bisa cuma ikut mimpi orang lain.
0: Aduh, kenapa sih kalian jadi marah-marah gitu? Rina, kamu jangan bawa-bawa idealisme yang gak semua orang bisa ikutin. Kamu juga jangan terlalu keras sama diri kamu sendiri. Hidup ini gak harus selalu ekstrim kok. Kadang kita cuma butuh sedikit perubahan kecil.
1: Iya, tapi kadang perubahan kecil itu bisa jadi langkah besar untuk hidup yang lebih baik. Coba deh, Dina, kamu pikirin. Kamu masih muda kan? Kamu masih punya banyak waktu buat nyobain hal baru. Jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari.
2: Aku ngerti kok. Kadang aku juga mikir, kenapa gak berani coba hal baru? Tapi aku takut aja gitu, takut gagal, takut gak cukup.
0: Gak ada yang namanya gagal kalau kita gak nyerah, Dina. Semua orang pasti punya fase itu. Cuman jangan lupa menikmati prosesnya. Kalau takut gagal, ya gak bakal pernah maju.
1: Aku cuma pengen kamu bisa lihat potensi kamu lebih besar dari yang kamu pikirkan. Dina, kadang kita harus keluar dari zona nyaman supaya kita bisa tahu siapa kita sebenarnya.
2: Oke, mungkin kalian ada benarnya. Aku memang perlu lebih terbuka. Aku mungkin takut sama perubahan, tapi aku juga gak mau stuck di tempat yang sama terus.
0: Nah, akhirnya kita udah menemukan titik temu. Jangan takut buat keluar dari zona nyaman, Dina. Kalau nanti gak cocok, ya coba lagi. Dunia ini penuh pilihan kok.

di Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.

0: kasih. Anda masih bersama kami di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.
1: Semoga 7,4 MHz Radio Republik Indonesia Sambas mendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami di 97,4 di Radio Republik Indonesia Sambas. Malam hari ini mendengar di edisi siaran tanggal 1 September ya 2026. Tanggal 1 Oktober kok misal 1 September ya. 1 Oktober 2026 mendengar. Mendengar teman oleh Bang Wei di Sambas malam hari ini, tentunya dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Malam hari ini kita akan berbicara banyak terkait dengan tema bahasan kita hari ini, yaitu Forum Anak Daerah Sambas yang akan menggelar Festival Anak 2026. Tentunya Bang Wi tidak sendiri membahas tema bahasan ini, karena sudah Bang Wi hadirkan dua wanita, yaitu narasumber kami. Yang pertama adalah Anissa Safitri. Yang mana ini? Kak Anissa, halo Kak Anissa.
2: Hai.
1: Kak Anissa, mic-nya boleh didekatin sedikit. Okay. Kak Anissa.
2: Oke.
1: Okay. Oke, okay, Kak Anissa. Oke, okay, Kak Anissa ini adalah Ketua Forum Anak Daerah Kabupaten Sambas, benar gak?
2: Betul.
1: Oke, okay, Kak Anissa, nanti kita akan berbicara banyak tentang tema bahasan kita hari ini. Tapi kita akan geser dulu ke kakak-kakak di sampingnya. Ada Kak Aninda Salsabila. Halo Kak Aninda.
3: Halo.
1: Kak Aninda ini selaku koordinator kesekretariatan Forum Anak Daerah Kabupaten Sambas. Hmm. Kenapa saya tahu? Karena saya baca ya, ada tulisannya di sini. Menyenangkan kalau misalnya ngobrol bareng komunitas ini adalah penyiar bisa bertanya sesuatu yang mungkin sudah diketahui atau bahkan belum diketahui. Salah satunya adalah terkait dengan dunia anak. Ini mungkin pengetahuan Bang Wei sedikit sekali, jadi pada ngobrol kali ini Bang Wei akan banyak menanya kepada Kak Anissa dan Kak Aninda. Oh sama ya namanya, Anissa Aninda. Oke, okay. Ke Kak Anissa dulu. Kak Anissa, okay, ke Forum Anak Daerah Kabupaten Sambas ini organisasikah atau apakah atau bagaimanakah? Nah itu aja dulu deh.
3: Oke, okay. Jadi Forum Anak ini adalah sebuah organisasi, mm-mm, organisasi resmi, mm-mm, yang isinya itu anak-anak di bawah 18 tahun.
1: Di anak-anak bawah, di bawah 18 tahun?
3: Iya, mm-mm, di bawah binaan pemerintah. Kebetulan kami itu di bawah binaan DP3AP2KB.
1: Oh ya, itu adalah nama dinas yang sering susah disebut ya.
3: Iya, betul sekali.
1: Apa dia tadi nama dinasnya?
3: DP3AP2KB.
1: Waduh. Okay. Pokoknya kami-nya KB-nya tuh tahu saya, keluarga berencana okay, kayaknya ya.
3: DP3-nya?
1: DP3 itu DPPP ya, pokoknya ya. Kemudian
3: AP
1: 2
3: KB.
1: Waduh, pokoknya itulah ya, kurang lebih dinasnya ini berkaitan dengan salah satu subnya adalah terkait dengan dunia anak. Perlindungan anak juga di situ ya?
3: Iya.
1: Oh, perlindungan anak juga di situ. Nah, ini berarti organisasinya di bawah dinas tersebut.
3: Mm-mm.
1: Oke, tetapi bukan sebagai apa namanya, tidak kerja di dinas tersebut, tidak ya, tidak dinas ya, hanya saja ini
3: sebuah
1: ada
3: organisasi
1: gitu, yang didampingi begitu ya, dinaungi. Yeah. Oke, dinaungi. Apakah kemudian program-programnya selalu program kedinasan atau tetap program organisasi?
3: Program organisasi.
1: Tetap program organisasi. Yeah. Nah, apa lagi, ceritakan dong tentang ini nih, Forum okay Anak. Misalnya saya, kakak, siapa tadi, Kak Anissa ketemu sama seseorang. Seseorang ini bertanya, Kak Anissa sekarang hari-harinya apa? Oh saya lagi mengurus karena saya Ketua Forum Anak Daerah Kabupaten Sambas. Si orang itu bertanya kembali, apa itu Forum Anak Daerah Kabupaten Sambas, Kak Anissa? Nah gitu.
3: Oke, okay, simpelnya ya. Mm-mm. Forum Anak ini organisasi di mana tempat kami anak-anak, mm-mm, untuk menyampaikan aspirasi untuk berekspresi dan menikmati waktu luang. Jadi kami bermain.
1: Oke. Okay. Yes. Di organisasi tersebut.
3: Iya, organisasi itu. Jadi kalau kebanyakan kan organisasi itu sesuatu yang formal ya.
1: Iya.
3: Jadi kayak banyak hal ini itu. Kalau di Forum Anak tuh sebenarnya kebanyakan main.
1: Main aja.
3: Main. Ini tapi sambil belajar.
1: Oh sambil belajar. Sebagian besar umur berapa sih Kak yang ada di organisasi Forum Anak ini?
3: Kalau kebetulan di angkatan Nisa ya, itu dari 14 sampai 17 tahun.
1: 14 itu umur berapa? Oh, umur berapa? Sekolah kelas berapa sih ya? 14 ya?
3: SMP sampai SMA
1: awal begitulah ya.
3: Iya. Uh-huh.
1: Rata-rata perempuan kah atau ada yang laki juga?
3: Ada yang laki.
1: Ada yang laki kita juga. Oke. Okay. Katakanlah ada seorang anak berusia 14 tahun atau mungkin 16 tahun akhirnya masuk ke Forum Anak ini. Apa yang ia dapat yang pertama kali deh? Oke, ini misalnya ada seorang A akan masuk ke Forum Anak Kabupaten Sambas ya. Hmm. Mungkin ngechat adminnya dulu ya. Halo Kakak Anissa begitu ya. Saya ingin gabung nih ke Forum Anak Daerah Kabupaten Sambas. Apa yang perlu kami siapkan?
3: pertama kali yang dia dapat?
1: Pertama kali yang disiapin dulu yang apa deh syarat-syaratnya mau masuk ke organisasi ini?
3: Sebenarnya kita mudah aja sih, yang penting di bawah 18 tahun dan berdomisili di Kabupaten Sambas.
1: Itu aja. Oke. Okay. Akhirnya katakanlah saya sudah masuk. Oh ya Kak, saya umurnya 17 tahun tapi saya ingin masuk nih. Kemudian apa? Saya sudah anggota begitu ya?
3: Kalau kita untuk keanggotaan itu harus nunggu regenerasi sebenarnya. Jadi kalau misalnya nih kita regenerasi di bulan Januari, tapi ada yang mau masuk di bulan November, Oktober, mereka itu sebenarnya tidak terdata sebagai anggota Pemanak. Tapi mereka bisa terlibat dalam kegiatan
1: Pemanak. Setiap kegiatan ya. Oke, nanti di tahun depan ya, di bulan satunya baru kemudian terregistrasi ya.
3: Iya, betul.
1: Oke. Sebagai seseorang yang baru registrasi, yang baru mendaftar atau mungkin sebagai anggota baru, apa yang akan didapatkan oleh seorang member baru itu atau anggota baru itu di Forum Anak Daerah Kabupaten Sambas? Kegiatannya itu Bang Wi masih belum tergambar bagaimana kegiatannya atau bagaimana? Sila bisa dijelaskan nggak Kak Anissa?
3: Ini termasuk pengalaman saya pribadi ya. Jadi ini saat pertama kali masuk itu di 2023
1: ya, 3 tahun lalu itu.
3: Jadi pertama kali masuk tuh sebenarnya agak dari awalnya Nisa yang anaknya pendiam dan agak takut sebenarnya untuk berkomunikasi seperti ini ya. Tapi akhirnya bergabung di Forum Anak, bertemu dengan teman-teman yang lain, relasi itu kan meluas ya. Jadi keberanian, kepercayaan diri itu terbangun di situ.
1: Itu berarti pengurusnya tidak ada yang di atas 18 tahun ya?
3: Tidak ada.
1: Oh ini anak-anak semua ini isinya ya. Tapi kayaknya 17 itu kayaknya akal sehatnya sudah berjalan ya, akal kreatifnya sudah berjalan. Oke. Katakanlah kita bertemu, berkumpul begitu ya di forum begitulah ya. Apa yang dibahas sih di Forum Anak ini?
3: Kadang kita tuh bahkan bertemunya aja cuman buat seru-seruan ya kan, Dinda?
1: Oh iya, bertukar cerita begitu ya, berbagi pengalaman begitu.
3: Terus kayak di sekolah nih ada apa sih? Ada hal apa sih nih yang harus kita bahas? Misalnya bahas isu-isu di Sambas, perkawinan anak, kekerasan terhadap anak, kayak gitu.
1: Pernikahan ya, pernikahan dini dan sebagainya. Saya mau geser ke Anissa yang satunya, yaitu Aninda. Aninda Salsabila, ini adalah koordinator kesekretariatan Forum Anak Daerah Kabupaten Sambas. Apa bedanya dengan ketua ini? Tugas Anissa, Aninda ini apa biasanya hari-harinya?
2: Oke, kalau tugas Aninda sendiri itu selama pengalaman Aninda aja ya, selalu kayak menyimpan arsip undangan, seperti menyimpan berkas-berkas aja gitu.
1: Oke, oh iya, Forum Anak ini sering terlibat juga di kegiatan pemerintah ya harusnya ya, kegiatan dinas terkait juga biasanya sering terkait ya. Oke. Kalau misalnya diskusi yang paling sering didiskusikan di Forum Anak ini apa sih Kak? Kalau di Kabupaten Sambas tadi itu terkait dengan pernikahan dini biasanya ya, pernikahan
2: isu dini. Bullying juga.
3: Iya, bullying.
1: Oh, isu bullying ya,
3: bullying. Bullying paling tinggi sih sebenarnya. Yang sering kami bahas gitu.
1: Oh iya, bullying di sekolah ya, di SD, SMP itu masih ada ya. Kemudian apalagi?
3: Perkawinan anak.
1: Kemudian pokoknya yang bergaul begitulah ya. Nah, gimana jalannya diskusi kalau misalnya ini kan semuanya anak-anak ini. Katakanlah yang paling tua mungkin ya, yang paling dewasa itu 17 tahun atau 18 tahun. Nah, bagaimana diskusi itu berjalan begitu?
3: Jadi di Forum Anak kita tuh tidak memandang umur sebenarnya, Bang.
1: Oke.
3: Jadi emang kita nih semuanya anak-anak, bebas dia mau kelas berapa, intinya kita di situ anak-anak.
1: Curhat-curhatan gitu ya.
3: Iya, curhat-curhatan aja.
1: Oke, curhat.
3: Jadi akhirnya misalnya nih si Ninda bilang, "Oh, di sekolah aku nih ada kayak gini-gini adalah pembulian loh." Terus kita tuh langsung kayak penyebabnya tuh apa ya? Kenapa sih anak ini bisa sampai dibully? Jadi kayak kita tuh sama-sama cari solusinya atau gimana sih hal tindakan Ninda yang akan dilaksanakan di sekolahnya kayak gitu.
1: Oke, outputnya adalah apa? Perintah kah atau anjuran kah atau apa? Misalnya ini katakanlah ketemu nih kasus daripada anggota kita, "Oh ya, saya ini dibully loh Kak," atau mungkin bukan saya, di lingkungan sekolah saya itu ada yang dibully. Kemudian akhirnya dilaporkan atau didiskusikan di Forum Anak. Outputnya setelah itu yang keluar apa? Anjuran kah atau bagaimana cara bersikap kah atau bagaimana?
3: Anjuran sih sebenarnya. Kita kan pelopor dan pelapor sebenarnya perannya, Bang.
1: Ya. Oh iya.
3: Pelapor itu yang mengajak. Pelapor itu kalau melaporkan kejadian tersebut gitu. Jadi peran kami sebagai pelapor ketika melihat teman-teman kami mengalami perundungan, jadi kami ini menyarankan, "Oh, kamu ini harusnya kayak gini," didekati gitu, pendekatan kepada sesama teman sebaya kan.
1: Bahkan bisa menjadi pelapor juga ya.
3: Iya,
1: nah, artinya kalau misalnya ada kasus-kasus yang ingin paling tidak didampingi dalam proses pelaporannya, itu bisa bersama dengan teman-teman Forum Anak begitu ya, kurang lebih ya.
3: Iya, kurang lebih kayak
1: gitu. Oke, Forum Anak ini bisa ditemukan di mana? Di sosial media kah atau di manakah?
3: Lengkap.
1: Lengkap. Oke, kita mulai dari sosial media. Sosial medianya apa? Di Facebook deh. Facebook ada nggak sih?
3: Oh, Instagram. Saya yang satu itu Instagram ada.
1: Instagram ada apa?
3: TikTok ada.
1: Instagramnya apa?
3: Instagram itu Fad Kapsambas. F-A-D Kapsambas.
1: F-A-D Kapsambas. Oke.
3: Strip.
1: Oke. Kemudian TikToknya juga sama?
3: TikToknya sama.
1: Isinya apa sih? Boleh nggak kita lihat ya?
3: Boleh.
1: Oke. Sebentar ya teman-teman ya, di ngobrol hari ini bahwa akan cek Instagram kakak-kakak daripada forum anak ya. Sebentar. Oh, di TikToknya juga ada ya. Ini berarti postingan-postingan kegiatan begitu ya? Apa sih ad apa?
3: Itu yang
1: mana sih kak? Yang ini, oh ya, ini kan ada ditandai ya, lupa bang. Ini sebentar, oh ya di sini ada ya harusnya ya, ada nggak sih? Oh ini FAD, apa? Oke, FAD Kabupaten Sambas. Oke, oh ya ini informasi-informasi lah ya, informasi terkait dengan kegiatan, kemudian ini. Ah, Saskara dari saya. Oh ya, ini event-event yang diikuti dan didampingi oleh teman-teman forum anak ya. Kalau misalnya teman-teman ingin juga mendapat informasi tersebut, di Instagram itu ada FAD Kapsambas ya. Nah, ini adalah forum anak daerah Kabupaten Sambas. Oh, ini udah banyak sekali ada kampanye berkas nafsu banyak ya. Dan yang terbaru ini katanya akan terlibat atau akan mengerjakan forum anak daerah Sambas akan menggelar festival anak 2026, betul?
3: Betul.
1: Ini isinya apa ini? Oke, nah bebas ini siapa yang mau jelasin, Kak Anissa yang satunya atau Kak Aninda, bebas deh.
3: Oke, jadi festival anak ini kita tuh fokusnya kepada unjuk bakat anak-anak sebenarnya bang.
1: Unjuk bakat? Oke, dari umur?
3: Dari TK sampai ke SMA, di bawah 18 tahun intinya.
1: Oke, berarti kayak Got Talent gitu ya?
3: Iya.
1: Oh ya, kayak Got Talent.
3: Akhirnya. Jadi gimana caranya kami dari forum anak ini ingin menghadirkan sebuah kegiatan di Kabupaten Sambas yang memberi kebebasan kepada anak-anak.
1: Yang punya kebebasan bakat begitu ya,
3: iya, untuk berekspresi, untuk bermain, menikmati waktu luang segala macam. Terbentuklah Festival Anak Kabupaten Sambas.
1: Kapan sih ini Festival Anak ini 2026 katanya ini? Kapan?
3: Tanggal 3 dan 4.
1: Tanggal 3 dan 4.
3: Oktober.
1: Hari ini tanggal 1 teman-teman ya. Tanggal 3 dan 4 itu artinya 2 hari lagi. Di mana lokasinya?
3: Di halaman perpustakaan daerah.
1: Halaman perpustakaan daerah di jam?
3: Di jam, kalau di hari Sabtu itu
2: dari jam 2 sampai jam 5 lewat
1: 30. Sore ya.
2: Kalau hari Minggu itu kita pas-pasan dengan Car Free Day.
1: Oh, Car Free Day pagi. Ya. Oh, seru itu ya. Oke. Okay. Berarti kalau misalnya teman-teman yang ingin ikut juga terlibat bisa ya masih ya?
3: Bisa.
1: Seluruh anak yang berusia di bawah 18 tahun ya teman-teman ya, yang misalnya ada bakat atau ada apa ya kebolehan itu nanti silakan daftar di hari Sabtunya itu di sore hari, kemudian di minggunya di pagi hari, betul?
3: Betul.
1: Betul.
3: Cuman kebetulan gini, kalau unjuk bakat, kebetulan kita hari ini sudah close.
1: Oh, sudah penuh.
3: Iya. Yeah.
1: Oke, berapa peserta yang ikut?
3: Oh, di satu hari aja kita bisa 50 peserta.
1: 50 peserta? Wow.
3: Jadi intinya, nanti festival anak kan terbuka untuk umum ya. Jadi teman-teman bisa menikmati nih penampilan apa aja sih dari anak-anak Kabupaten Sambas. Terus bisa menikmati permainan juga, dan ada UMKM.
1: Ada UMKM juga tentunya di Car Free Day itu kan ramai juga kan ya di hari Minggu ya. Ini kegiatan tahun pertama kah atau?
2: Tahun pertama festival anak.
1: Tahun pertama festival anak, ini siapa yang mencanangkan ini? teman-teman forum anak Sambas ya.
3: Iya, dari teman-teman pengurus kemarin.
1: Oke, ini persiapannya enggak tanggung-tanggung harusnya. Cukup berat ya harusnya persiapannya sebelumnya kan. Ini idenya kemudian lain sebagai izinnya begitu ya kan. Akhirnya berjalan 2 hari lagi. Oke. Dari yang daftar itu kurang lebih ada enggak sih 50 ada ya?
3: Ada.
1: Itu sudah diketahui belum sih, Kak? Saya akan begini, Kak. Saya akan nyanyi, Kak. Sudah dicatat ya.
3: Udah.
1: Oke. Menarik-menarik kah kebolehan anak-anak Sambas?
3: Kalau misalnya penasaran datang dong.
1: Oh, iya. Oke, deh, Bang, diundang langsung berarti nanti hari Sabtu di Forum Anak Daerah Kabupaten Sambas yang akan menggelar Festival Anak 2026. Kalau misalnya ini kan Bang Wi agak kurang nyaman badan ya. Agak kurang sehat, mudah-mudahan di hari Sabtu kondisinya agak membaik Bang Wi akan datang. Bang Wi datangnya di hari Minggu aja deh. Okay, di hari Minggu pagi ya, itu kayaknya keren sambil jogging-jogging lain sebagainya. Tapi itu bagaimana sih kan misalnya kalau umurnya 6 tahun anak. Tapi yang umurnya 17 tahun kan anak juga kan? Bukannya yang nanti akan menang adalah yang umur 17 tahun atau bagaimana?
2: Enggak, jadi kita tuh enggak ada
1: lomba.
2: Iya, hanya sekedar unjuk
3: bakat aja.
1: Oh ya, keren itu ya. Itu kayaknya konsepnya lebih keren karena seseorang melakukan pekerjaan ataupun bakat yang dia suka tanpa mengharapkan hadiahnya ya. Belajar untuk tampil dulu,
3: betul,
1: begitu kan ya. Palingan hanya direcord dan sebagainya, itu dijadikan dokumentasi bahwa pada usia segini anak-anak ini sudah mulai bertumbuh, begitu ya kurang lebih ya. Oke, apa nih harapannya untuk Festival Anak 2026 ini, teman-teman, dari pengurus dan juga dari ketuanya sama dengan koordinatornya?
3: Kalau dari Nisa sendiri ya, Nisa berharap dengan adanya Festival Anak ini bukan hanya berdampak untuk forum anaknya sendiri, tapi dari masyarakat luas. Jadi mereka nih punya ruang untuk berekspresi, jadi anak-anak lebih berani untuk percaya diri. Dan kedepannya, semoga kegiatan Festival Anak ini akan terus terjalan. Dan harapan Nisa, Festival Anak ini bisa, Festival Anak terutama forum anak dari Kabupaten Sambas bisa lebih dikenal dengan para dinas-dinas lainnya.
1: Iya, lebih besar lagi begitu ya, pentasnya lebih besar dan sebagainya gitu. Ya kita doakan mudah-mudahan yang ini berjalan dengan cukup baik lah. Pakai pentas nggak sih di sana?
3: Pakai
1: pentas, pakai sound system juga begitu?
3: Iya. Jadi kayak,
1: Ada nggak sih fotonya? Belum ya? Udah dibikin belum sih pentasnya belum ya?
3: Pentasnya kebetulan udah, cuman belum selesai.
1: Belum diset ya? Ya, ini pasti teman-teman lagi sibuk-sibuknya ya. Amin dua ini lagi beres-beres. Kemudian yang akhirnya informasinya disampaikan lewat mana aja sampai ada 50 orang yang ikut itu?
3: Lewat Instagram dan sosial media teman-teman forum anak juga.
1: Oh ya, lewat anggota begitu ya, itu yang nantinya akan ya. Bagus ya, mudah-mudahan. Nanti kita akan ngobrol lagi Kak Anissa dan Kak Ninda. Kita dengar lagu dulu deh sebelum nantinya kita balik lagi di ngobrol-ngobrol bareng komunitas hari ini. Ya Kak Ninda dan Kak Anissa ya, kita dengarkan satu lagu dulu. Saya cuma dengar 97,4 MHz Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Ngobrol 97,4 MHz Radio Republik Indonesia. Sambahas di Ngobras hari ini, berdengar ngobrol bareng komunitas bersama Bang Wei tentunya sampai dengan nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Juga masih bersama dengan teman-teman daripada Forum Anak Kabupaten Sambas, yaitu Kak Anissa dan juga Kak Aninda. Tadi kita sudah ngobrol banyak terkait dengan rencana teman-teman Forum Anak daerah ini akan membuat Festival Anak 2026 yang diselenggarakan nanti 2 hari lagi, di hari Sabtu dan juga hari Minggu ya, di tanggal 3 dan juga tanggal 4. Kita mau baca dulu teman-teman yang sudah hadir melalui kanal YouTube kami. Ada Haris Prasetya Fandi 912 ya. Mohon maaf, saya Haris dari Kota Jogja ya. Dari Kota Jogja, izin tanya tema hari ini. Bagaimana saran konsep festival anak yang anak-anaknya pencemburu? Demikian, semoga sehat dan tentram selalu. Terima kasih semuanya. Ini gimana maksud pertanyaannya? Sebentar ya. Bagaimana saran konsep festival anak yang anak-anaknya pencemburu? Oke, ini mungkin bagaimana cara mendidik ataupun memberikan memberikan masukan kepada anak-anak yang usianya masih anak-anak sekali, itu yang memiliki sifat pencemburu, baik itu sama kakaknya, sama adiknya, atau mungkin sama orang-orang di sekitarnya, begitulah ya. Kemudian ada Dai Davai KRM, ini siapa nih? Semangat buat kalian, katanya. Nah, oke deh, terima kasih untuk Dai Davai KRM ini ya. Saya tidak tahu kok perasaan akun anak-anak sekarang begini ya. Semangat Nisa dan Ninda, katanya. Oke deh, semangat. Kita akan tanya-tanya buat Kak Nisa dan Kak Ninda. Dari Kak Nisa dan Kak Ninda ini kan berpengalaman sekali ketemu dengan anak-anak dengan jenis kepribadian apapun, jenis lingkungan apapun. Emangnya ada anak yang pencemburu itu, anak ada?
1: Ada sih sebenarnya.
0: Ada. Iya. Nah, itu biasanya, walaupun ini kayaknya lebih layak dijawab oleh psikolog anak ya biasanya ya. Walaupun ini sebenarnya lebih layak dijawab oleh psikolog anak, tapi berdasarkan pandangan Kak Nisa dan Kak Ninda, itu gara-gara apa sih anak-anak yang mungkin tingkat cemburunya tinggi, baik itu biasanya sama saudaranya, sama temannya, sama lingkungan sekitarnya, itu kira-kira bagaimana untuk menjawab pertanyaan daripada Kak Haris ini?
1: Oke, dari Nisa, boleh? Oke. Jadi menurut Nisa ya, usia anak-anak itu kan mereka masih banyak belum paham nih Bang. Mereka nih masih ngikut aja apa yang di lingkungannya. Yeah. Jadi ketika anak itu mungkin ngerasa cemburu dengan kakaknya, dengan adiknya, ataupun dengan siapapun, bagi Nisa salah satu cara yang harus dilakukan adalah melakukan pendekatan ke anak tersebut.
0: Jadi, pendekatan, ditanya maksudnya ya, keinginannya begitu dan sebagainya ya.
1: Diajak ngobrol aja sih, diajak diskusi, dia nih kenapa sih sebenarnya, tapi tanpa ngasih sebuah penekanan. Jadi emang harus menjadikan anak itu sebagai teman, biar anaknya lebih mau terbuka dan paham dengan situasi tersebut.
0: Dan itu tentunya condongnya biasanya perannya kepada orang tua ya, atau orang-orang di sekitar rumahnya. Ini mohon maaf kalau misalnya suara Bang Uya agak berubah karena sedang batuk ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi. Kita Bang Uya mau fokus kepada tadi Festival Anak 2026. Ini persiapannya dari kapan sih Festival Anak ini?
1: Kalau boleh jujur dari awal tahun Bang.
0: Iya. Dari awal tahun, dari bulan Januari. Ini sekarang udah bulan 10 ya. Luar biasa sekali ya, 10 bulan persiapan, dan mudah-mudahan persiapannya cukup matang. Amin. Dan nampak, nantinya dapat berjalan dengan lancar di hari Sabtu dan juga hari Minggu. Boleh enggak, ini ada yang tanya katanya, boleh enggak susunan acaranya, kira-kira kegiatannya ada apa aja selain yang tadi dibocorkan sudah? Kira-kira kita mulai dari hari Sabtu deh. Hari Sabtu itu katanya mulainya dari siang jam 1 ya.
1: Dari jam 2.
0: Dari jam 2. Itu outdoor atau indoor sih?
1: Outdoor.
0: Outdoor jam 2 itu. Oke, ya. Ngapain aja ini jam 2?
2: Dari jam 2 ya. Kita ada penampilan umum, unjuk bakat untuk umum.
0: Untuk umum, siapapun boleh, begitu anak-anak ya.
2: Begitu yang udah mendaftar.
0: Yang udah mendaftar, oke. Nanti dipanggil dan sebagainya begitu ya.
2: Terus kita juga ada dunia ceria anak. Jadi kita menyediakan permainan untuk anak-anak. Jadi anak-anak bebas untuk mempermainkan apapun. Kayak misalnya contoh nih, Ninda ngajak adik Ninda untuk bermain susun gelas itu.
0: Ya,
2: terus boleh juga mewarnai.
0: Nanti itu di hari Sabtu itu ya. Ini yang agenda-agenda ini yang untuk games dan sebagainya ini hanya boleh diikuti yang sudah mendaftar atau teman-teman yang nanti mungkin datang hari Sabtu.
2: Umum.
0: Umum ya?
2: Boleh siapa aja.
0: Oke deh, berarti nanti teman-teman yang mungkin saat ini sedang mendengarkan kami, kalau misalnya ada anak, kemudian adiknya yang juga ingin nanti berbagi keseruan di Festival Anak 2026 ini, pagelaran yang dilakukan oleh Forum Anak Daerah Sambas, nanti ya boleh datang aja ya. Di hari Sabtu itu selain ada penampilan bakat-bakat daripada anak-anak Kabupaten Sambas, kemudian dilanjutkan dengan games-games begitulah ya, nanti yeah, akan dipandu oleh kakak-kakak pengurus begitu ya. Dan di hari Minggunya, hari Minggunya apa? Hari Minggu katanya dari pagi ya?
2: Iya.
0: Dari pagi. Nah itu apa kegiatannya?
1: Jadi di hari Minggu ini sebenarnya puncak kegiatan Festival Anak, Bang. Jadi kayak seremoninya.
0: Oh, seremonialnya. Oke, dari pagi.
1: Dari pagi. Dan yang harus di highlight di hari Minggu pagi itu, ini tidak untuk anak-anak aja ya. Ini untuk semua kalangan umur di Kabupaten Sambas.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Jadi kita itu mengadakan tari tanda masal.
0: Tari tanda masal. Iya. Oke, di area kantor bupati situ pasti
1: di
0: tentunya ya.
1: CFD.
0: Ya, area CFD. Oke. Ini yang ikut siapa? Yang untuk masyarakat. Masyarakat
1: umum
0: nantinya. Oke.
1: Okay. Kami kan jelas forum anak, terus tamu undangan.
0: Oke, okay, tamu undangan juga. Mm-hmm. Oke, okay, kayaknya seru itu ya di Minggu pagi itu. Akhirnya kemudian dilanjutkan setelah seremonial.
1: Terus ada penampilan bakat dari
0: penampilan
1: anak-anak.
0: Bakat lagi yang kemarin itu mungkin belum selesai begitu ya.
1: Kalau di hari Minggu kita khususnya ke perwakilan sekolah.
0: Ini berarti teman-teman sekolah juga terlibat ya. Kepengurusan sekolah, teman-teman sekolah yang ingin menampilkan bakatnya juga nanti akan hadir juga. Oke, setelah
1: terus kita ada pembacaan aspirasi anak, Bang. Jadi aspirasi anak ini adalah kumpulan,
0: Cerita, harapan begitu.
1: Iya, harapan dari anak-anak se-Kabupaten Sambas. Kita kan ada 19 kecamatan ya. Jadi kami waktu itu ada menyebar sebuah Google Form. Jadi isinya tuh kayak buat anak-anak ngasih saran apa sih, apa sih harapannya, apa sih keluhan teman-teman di berbagai kecamatan di Sambas ini. Kami remukkan menjadi 15 poin suara anak.
0: Suara anak yang nantinya
1: yang
0: akan dibacakan
1: di depan OPD, di depan masyarakat OPD, umum gitu.
0: Iya, iya, itu keren sekali sih. Tapi suara anak itu, kalau misalnya itu kan tadi 15 ya. Kalau misalnya dibocorin salah satu, apa sih suara anak Kabupaten Sambas saat ini? Yang paling urgensi, yang ada urgensinya.
1: Di poin utama, kami ingin sekali forum anak ini menjadi poin yang emang harus diperhatikan oleh pemerintahan pemerintahan daerah. Jadi bagaimana caranya forum anak nih harus selalu terlibat dalam setiap proses pembangunan di Kabupaten Sambas, Bang.
0: Oke, karena bagaimanapun nanti anak-anak ini yang kemudian akan membangun Kabupaten Sambas ke depannya begitu ya. Nah, karena sangat menyedihkan kalau misalnya kita melihat data, baik itu data stunting, kemudian lain sebagainya ya, pernikahan dini, angka perceraian, itu semuanya memang berawal dari ya umur-umur anak lah ya. Kalau misalnya pendampingan serta pendidikannya itu terjalin dengan baik, harusnya bisa menekan angka-angka yang tadi serius sudah kita sebutkan. Oke, kita hampir sampai di penghujung acara. Kak Anissa dan juga Kak Aninda, closing statement boleh gak sih? Buat pemerintah boleh, buat anak-anak di Kabupaten Sambas juga boleh. Dari Kak Ninda dulu deh, Kak Ninda. Kak Ninda, apa closing statementnya ini sebagai Kak Ninda ini sebagai sekretaris sebagai pengurus koordinator sekretariatan. Oh, ini berarti ada roomnya, ada kantornya begitu ya? Ada sekretariatnya, ada sekretariatnya ya? Ada enggak sih forum anak? Di mana?
1: Di DP3 AP2KB.
0: Oh, di salah satu ruangan di dinas tadi itu, dinas yang agak sulit disebut namanya itu ya. Oke deh. Kita lanjut ke closing statement tadi deh, Kak Ninda, silakan. Apa harapannya baik itu mau acara ini tentang ataupun apa yang ingin Kak Ninda sampaikan aja deh.
2: Oke. Harapan dari Ninda, semoga kedepannya anak itu terlingkup dari terlingkup di lingkungan yang aman dan inklusif.
0: Iya.
2: Serta anak tuh bebas berkreasi dan menyampaikan pandangan mereka
0: pendapat
2: atau yang
0: kita,
2: pendapat mereka atau yang kita sebut dengan suara anak tanpa batas.
0: Oke, apapun itu ya. Dan dia harus terfasilitasi ya teman-teman ya. Kalau dari Kak Anissa, apa yang Kak Anissa ingin sampaikan?
1: Harapan Anissa ke depannya, khususnya untuk Kabupaten Sambas, itu semakin mengenal apa itu forum anak.
0: Itu forum anaknya, si organisasinya ya.
1: Si organisasinya, karena banyak sekali masyarakat Kabupaten Sambas yang masih belum tahu nih kalau misalnya di Kabupaten Sambas tersendiri itu ada organisasi forum anak. Yang sebenarnya forum anak ini sangat penting dan harus terlibat dalam setiap proses pembangunan di Kabupaten Sambas.
0: Betul, ini bibit-bibitnya harus sudah disiapkan begitu ya. Oke deh, kalau begitu terima kasih Kak Anissa Safitri, terima kasih juga Kak Aninda Salsabila sudah hadir di Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas Radio Republik Indonesia Sambas. Nanti Kalau misalnya acaranya sudah selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi di sini ya. Oke, okay, kita akan bahas terkait dengan anak dan lain sebagainya. Mudah-mudahan acaranya sukses di tanggal di hari Sabtu dan juga hari Minggu. Teman-teman, hari Sabtunya itu siang hari, kemudian hari Minggu itu mulai dari pagi hari ya. Masyarakat umum boleh datang kalau ingin melihat suara dan bakat daripada anak Kabupaten Sambas. Sukses selalu teman-teman daripada Forum Anak Kabupaten Sambas. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar 97,4 MHz Radio Republik Indonesia Sambas, itu dia ngobrol bareng komunitas hari ini bersama dengan teman-teman Forum Anak Kabupaten Sambas. Kita akan kembali lagi nantinya di program-program yang lain, tetap bersama kami 97,4 MHz Radio Republik Indonesia Sambas.
3: Bullying atau biasa disebut dengan perundungan merupakan segala bentuk perindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying meliputi kekerasan fisik seperti memukul atau menendang, sedangkan kekerasan psikis seperti memarahi, mengancam, dan mencemooh. Korban yang mengalami perundungan akan menjadi minder, kurang percaya diri, dan menarik diri dari kehidupan sosial. Sementara pelaku bullying juga dapat diancam dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak Rp72 juta. Melihat dampak terhadap korban dan juga sanksi kepada pelaku perundungan, tentu sudah sewajarnya kita bersama-sama mencegah aksi perundungan. Mari kita hentikan aksi perundungan, baik di kehidupan nyata atau media sosial, agar kehidupan sosial kita menjadi lebih baik.

masa lalu. Rindu kenangan indah? Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Tapi ngapa?
1: Ngapa dek?
0: Dek indah. Ngapa ye? Tandaan sadar-sadar.
1: Ape me? Dan jelas lalu.
0: Kaulah dan jelas dan peka.
1: Masih belum paham juga ya. Parit, selokan, got atau aliran air lainnya bukanlah tempat pembuangan sampah. Hentikan kebiasaan membuang sampah ke tempat-tempat tersebut sekarang juga demi lingkungan hidup lebih bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

masa lalu. Rindu kenangan indah? Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Cantik nyancak botol minumanmu ya.
1: Carat ke bang. Itu di namanya tumbler bang ya. Botol minuman yang cantik bergaya lah udah.
0: Cantik nyancak ih. Bentuknya pun unik mungi lagi ya.
1: Au di bang. Kini banyak tumbler yang bagus-bagus ya. Mudah lagi dibawa ke mana-mana. Jadi be, kita dari rumah pun bisa bawa air gunakan tumbler bang ya. Agi pun dengan bawa minuman dari rumah ya, jadi upaya kita untuk ngurangi penggunaan sampah plastik.
0: Betul katamu cak, selain ngurangi sampah plastik, bawa air dari rumah pakai tumbler pun bisa ngemat biaya juga ya.
1: Iya bang, memang saat itu agi digalakkan pengurangan pemakaian botol minuman kemasan sekali pakai. Nah, salah satunya dengan gunakan tumbler.
0: Iyalah cak pun gaya, abang pun nak cari tumbler juga lah untuk dibawa kemana-mana.
2: Untuk mendukung Indonesia bebas sampah plastik, bisa dilakukan dengan cara sederhana. Kita bisa membawa perubahan untuk menjaga lingkungan dan tetap sehat dengan membawa tumbler atau botol minuman sendiri dari rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Rindu masa lalu? Rindu kenangan indah? Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

0: RRI.net, Radio Visual. RRI.net, konten yang...
1: Oh bang, asap rokok mu ya be?
2: Ke iye, ngapu dek?
1: Nggak kisah sak anapas dibuatnya itu ya?
2: Iye pun ke?
1: Oh bang, tau ke? Urang nang daan merokok tapi ngirup asap rokok ye, namanya perokok pasif. Resikonya bisa kena berbagai penyakit. Hampir same basarnya dengan yang merokok, malah lebih basar lagi.
2: Inyan lah he.
1: Inyan di be. Menurut WHO, sekitar 1,2 juta manusia ye meninggal tiap tahun karena asap rokok, walaupun dia tidak merokok. Nah, yang perokok pasif ye beresiko penyakit jantung atau serangan jantung karena terjadi kerusakan di pembuluh darahnya. Iye dih disebabkan oleh asap rokok ye. Laka iye, faktor resiko kanker paru pun bisa diderite oleh perokok pasif ye. Oh bang, daan kira saya berdosa abang ye. Udah nyebabkan orang kena penyakit karena leh asap rokok abang ye.
2: Au ih, baru tahu juga abang.
1: Ya dah tahu be sebenarnya ye. Mangkenye bang, mau nak merokok ye, talan jak sekalian dengan nasabnya ye, biar dak merugikan orang lain.
0: Jangan sampai orang lain menjadi korban dari asap rokok Anda. Stop merokok dan matikan rokok Anda sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Pak RW, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bu.
0: Rajinnya Pak, pagi-pagi udah sibuk bersihkan lingkungan rumah.
1: Iya deh, Bu. Lagi berkerenah tuh, maklumlah musim banyak nyamuk. Kini tuh, Bu, dan lagi peduli. Nah, musim panas ke, musim hujan ke, mudah lingkungan kita berantakan, kotor apa yang anda, pasti kesempatan nyamuk nambah kembang biak. Makalah tuh saya tuh berkerenah tuh,
0: Asih takut juga saya. Api agak mendengar nyamuk Aedes aegypti ke, nang nyababkan DBD ye. Nah, yang terbaru saya dengar-dengar virus Zika ye lebih bahaya lagi. Iri-iri naik kereta, ngarek gitu. Dah lapak lanjutkan bersih-bersihnya. Saya nak ke warung lu lah, mali obat nyamuk.
1: Oh, sile-sile, Bu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.

Rindu masa lalu? Rindu kenangan indah? Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama.

adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brand tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Rindu masa lalu? Rindu kenangan indah? Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

Berapa kerasnya hidup telah berapa lama dilalui? Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan di kala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.

masa lalu. Rindu kenangan indah? Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

dan kreativitas. Aktivitas ini membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang sangat dibutuhkan di dunia era sekarang. Selain manfaat intelektual, studi psikologi menunjukkan bahwa membaca dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan. Membaca cerita dan ilmu pengetahuan dapat membuka wawasan dan memberikan ketenangan di tengah kesibukan sehari-hari. Mari manfaatkan

0: sih ketawa-ketawa sendiri?
1: Enggak, itu loh Dio. Tadi aku melihat ada abang-abang lagi nyikatin barangnya di motor, terus ada yang klakson. Eh, si abangnya kaget, terus dia jatuh dong sama barang-barangnya.
0: Ampun, kalau gitu tuh harusnya kamu bantuin. Bantuin enggak?
1: Ya enggak lah. Aku kan memang cuma lewat aja, tapi sumpah lucu loh.
0: Kamu tuh ya, bukannya nolong malah ngetawain orang. Coba kalau misalnya kamu jadi abang-abang itu, gimana tuh perasaan kamu?
1: Ya, kesel lah.
0: Nah itu tahu. Lain kali kalau ada orang kesusahan ya dibantuin loh, jangan cuma dicuekin.

0: Toto.
1: Ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
0: Oh, itu namanya tuh guiding block.
1: Guiding block?
0: Hiasan di trotoar ya?
2: Ngabur.
3: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya

Bumi kita, rumah tempat kita hidup, tempat segala keindahan alam berpadu. Namun, kini bumi sedang menghadapi ancaman besar. Perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan semakin mengkhawatirkan. Apakah kamu akan diam saja? Ingatlah setiap tindakan kita mempengaruhi bumi mulai dari yang kecil hingga yang besar. Mari lakukan perubahan sekarang. Jangan buang sampah sembarangan. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Jaga kelestarian hutan, air, dan udara kita. Setiap langkah kecilmu berarti besar bagi bumi. Dengan berbagi tugas menjaga alam, kita semua bisa membuat perubahan. Ayo, mulai dari rumah. Matikan lampu jika tidak diperlukan dan pilih produk ramah lingkungan. Bumi ini satu-satunya yang kita punya, mari kita jaga bersama. Bumi butuh kamu, mari beraksi sekarang untuk masa depan yang lebih baik.

0: Utama Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri yang baru di Istana Negara Jakarta Kamis siang tadi. Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat Kapolri sejak 2021. Bersamaan dengan Suyudi, Komjen Polisi Wahyu Hadiningrat juga dilantik oleh Presiden sebagai Wakapolri.
1: Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah.
3: Demi Allah saya bersumpah
1: bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Setelah resmi dilantik, Suyudi mengatakan akan melakukan konsolidasi internal dan melanjutkan hal-hal yang telah dilakukan pimpinan sebelumnya. Suyudi juga menekankan peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan polisi dengan masyarakat.
4: Kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik.
2: Pelantikan Suyudi menjadi bagian dari perubahan sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Di jajaran kabinet, Bahlil Hadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sugiono kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sedangkan Dudung Abdurrahman kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Sementara Artmanata Kristiawan Nasir resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri dan Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. Untuk posisi Wakil Menteri, Derajat Hariwibowo juga dilantik Presiden sebagai Wakil Menteri Koordinator Perekonomian. Di lingkungan kepolisian dan lembaga negara, mantan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kemudian Komjen Polisi Dedi Prasetyo resmi menjabat sebagai Kepala Badan Reforma Agraria. Dan Nusron Johair resmi menjabat sebagai Kepala Ombudsman Republik Indonesia. Usai seluruh rangkaian prosesi, Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat memberikan ucapan selamat kepada Suyudi dan para pejabat yang baru saja dilantik. Pelantikan ini juga menandai dimulainya kepemimpinan baru di tubuh Polri, sekaligus perubahan pada sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Dari Istana Negara Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta.
1: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta hari ini. Peresmian dilakukan setelah

0: bela negara kemudian menyampaikan pernyataan peresmian yang dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
1: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut, Museum Kesaktian Pancasila dapat menjadi ruang belajar sejarah bagi masyarakat luas. Ia mengatakan bahwa museum tersebut terbuka bagi masyarakat umum yang ingin memahami perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
2: Kita harapkan nanti masyarakat, terutama para siswa, mahasiswa, atau umum publik bisa berkunjung di sini sebagai bagian yang penting dari sejarah panjang kita, dan terutama adalah mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
0: Adapun museum tersebut sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan pertama kali diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 1 Oktober 1992. Setelah lebih dari 3 dekade, museum tersebut kini mendapatkan pembaruan dan kembali diresmikan pada tanggal yang sama, yaitu pada 1 Oktober 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita pada malam hari ini atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro3 RRI menemani Anda di kesempatan hari ini, hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026. Dan seperti biasa di Jumat dini hari kami hadirkan Kopi Pro3 edisi spesial kerjasama dengan Pusaka Indonesia. Tema besarnya kita bicara soal Pancasila dan sangat pas sekali rasanya karena kemarin kita baru saja merayakan, memperingati Hari Kesaktian Pancasila pada tanggal 1 Oktober. Mungkin di beberapa instansi pemerintahan, lembaga, sekolah dan lain sebagainya itu melakukan upacara. Nah, untuk masyarakat yang swasta ataupun yang pekerja informal mungkin tidak ya. Tapi topik kita pada dini hari ini, dari upacara ke kehidupan nyata, memaknai kesaktian Pancasila. Nanti kami hadirkan empat line telepon dan juga layanan WhatsApp Pro3 RRI untuk Anda bisa menyampaikan pandangan Anda. Kita berdiskusi bersama tentang memaknai kesaktian Pancasila. Sesaat lagi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih nggak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
1: Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober sejak 1967. Hari bersejarah ini ditetapkan langsung oleh Presiden kedua Indonesia, Soeharto. Hari ini juga untuk mengenang 7 anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang tewas di Pondok Gede, Jakarta Timur atau dikenal dengan Lubang Buaya. Mereka terdiri atas Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani, Letnan Jenderal TNI Anumerta R. Suprapto, Letnan Jenderal TNI Anumerta S. Parman, Mayor Jenderal TNI Anumerta M.T. Haryono, Mayor Jenderal TNI Anumerta D.I. Panjaitan, Mayor Jenderal TNI Anumerta Sutoyo Siswo Miharjo, dan Kapten Anumerta Pierre Andreas Tendian. 7 anggota TNI Angkatan Darat tersebut merupakan korban penculikan dan pembantaian kelompok Partai Komunis Indonesia PKI atau dikenal sebagai Gerakan 30 September 1965.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Kita Bernama
2: Dedi Dukun.
5: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Surya Kopi Brew 3 di Jumat ini hari bersama Pusaka Indonesia. Tema besarnya adalah kita membahas soal Pancasila dan sangat tepat rasanya karena kita baru saja memperingati Hari Kesaktian Pancasila pada tanggal 1 Oktober kemarin ya. Dan topiknya dini hari ini dari upacara ke kehidupan nyata memaknai kesaktian Pancasila. Nanti kami akan berbincang bersama Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Pak Eko, selamat dini hari. Pak Eko, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari, Mas Fajar, kita ketemu lagi.
0: Iya, selamat Hari Kesaktian Pancasila. Kita baru saja memperingatinya kemarin ya.
1: Betul.
0: Iya, nah pas banget nih kita baru peringati Hari Kesaktian Pancasila. Dan dini hari ini kita, Kopi Brew 3 bersama Pusaka Indonesia yang setiap minggunya itu membahas soal Pancasila. Topiknya itu dari upacara ke kehidupan nyata memaknai kesaktian Pancasila. Sebagai prolog, sebagai pembukaan, mungkin bisa diawali terlebih dahulu, Pak Eko, silakan.
1: Ya, terima kasih Mas Fajar atas kesempatannya ya. Hari ini juga Pak Prabowo kan melakukan peresmian revitalisasi museum kesaktian Pancasila ya di Lubang Buaya.
0: Iya.
1: Dan sebetulnya diawali dengan upacara kesaktian Pancasila juga gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi sebagian besar dari rakyat Indonesia memaknai kesaktian Pancasila juga sebagai bentuk dari pengkhianatan ya, yang disebut dengan G30 SPKI atau Gerakan 30 September 1965 yang diprakarsai oleh PKI ya. Temanya selalu begitu gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, sebenarnya itu adalah di zaman sekarang kita perlu melihat kembali Mas Fajar bahwa apakah demikian? Karena kan kesaktian Pancasila yang kemudian menggulingkan Orde Lama diganti dengan Orde Baru yang kemudian menghadirkan Presiden Soeharto berkuasa lebih dari 30 tahun,
0: iya.
1: Itu kan menyisakan juga yang tidak sesuai dengan Pancasila juga, Mas. Ya. Jadi bagaimana terjadi genosida ya, pembantaian,
0: iya.
1: Lebih dari 500.000 orang atau 1 juta, yang kan 3 juta gitu ya. Dan akhirnya terjadi reformasi dan kita sekarang lebih banyak lagi bisa mengulas dan melihat kembali upacara yang kita lakukan itu sebenarnya sudah benar nggak sih gitu, itu perlu kita maknai kembali karena ini Mas Fajar, menyalahkan satu-satunya PKI sebagai dalang yang terjadi pembunuhan 6 jenderal 1 perwira TNI Angkatan Darat,
0: yeah.
1: Itu perlu kita lihat kembali sih Mas Fajar ya, karena sebenarnya banyak faktor-faktor lain juga yang mempengaruhi gitu ya. Salah satunya tentunya adalah campur tangan dari asing juga Mas. Selain juga ada internal friksi ya di Angkatan Darat sendiri gitu ya.
0: Okay.
1: Kalau kita baca buku namanya Jakarta Network. Saya kan tahu ya, buku itu menulis tentang Jakarta Network ya.
0: Yeah.
1: Jadi buku ini membahas bagaimana metode dipakai oleh CIA, Badan Intelijen Amerika, itu kemudian dipakai untuk melakukan hal sama di berbagai negara. Gitu ya. Jadi dari berbagai macam dokumen-dokumennya sudah diklasifikasi, itu menghasilkan bukti-bukti bahwa sebenarnya campur tangan CIA dalam membantu TNI waktu itu mengulingkan Soekarno gitu ya, atau melumpas G30S itu nyata adanya gitu ya. Jadi sebenarnya tidak hanya PKI tapi juga dicampur tangan pihak luar. Selain juga sebenarnya kan nanti kenapa Amerika sangat berkepentingan waktu itu dengan menggulingkan Soekarno, karena Soekarno kan tahun 1955 menggalang yang disebut dengan gerakan non-blok Mas Fajar,
0: dua
1: gerakan yang sangat tentunya tidak mau ya negara Asia Afrika berkongres di Bandung dan menyatakan bahwa kita non-blok, tidak memihak blok Barat dan tidak memihak blok Timur, gitu kan. Soekarno juga sangat dekat dengan Presiden Kennedy ya. Mm-hmm. Yang kemudian ditembak, meninggal, digantikan oleh Johnson dan kebijakannya berubah gitu ya.
0: Yeah.
1: Jadi merasa tidak aman dan Presiden Soekarno juga waktu itu kan menggagas ada tiga pilar negara yaitu nasionalis, agama dan komunis ya,
0: Nasakom.
1: Betul, dan ini sangat mengganggu Amerika. Makanya Amerika yang sebelumnya sudah mencoba mengganggu Soekarno nggak berhasil mas dengan membantu pemberontakan Pamersa gitu ya, RRI yang ketahuan ada agen CIA John Pope yang akhirnya jatuh dan ditahan dan disidang gitu ya, ketahuan bagaimana Amerika itu mencoba menggulingkan Soekarno yang selalu dianggap selalu pro dengan komunis gitu ya. Nah ini semua kan sebenarnya kita harus lihat dengan jeli ya, termasuk juga baru aja ada sebuah dokumen yang terungkap mas Fajar, bagaimana Jerman itu juga membantu
0: ketika peristiwa 1965.
1: Betul, dan ini kan suatu hal yang menarik ya. Jadi kita melihat bahwa PKI sebagai jalan satu-satunya mungkin sesuatu yang perlu kita tinjau kembali. Selain juga ada juga yang mengatakan bahwa sebenarnya Pak Harto sendiri juga terlibat di dalamnya. Kita bisa melihat dari pledoi dari Kolonel Aktif ya, itu dikatakan bahwa beliau sudah melaporkan sehari sebelumnya itu kepada Pak Harto yang saat itu sedang ada di rumah sakit karena Tommy Suharto sedang sakit ya, melaporkan gitu, dan Pak Harto kayak tenang-tenang aja, nggak respon, nggak apa, dan satu waktu itu dilaporkan kembali gitu ya. Dan sebenarnya RRI juga jadi saksi sejarah kan, bagaimana kemudian RTK datang gitu ya, dan karena nggak satu-satunya jalan. Dan ada lagi satu dokumen yang menarik, sebuah buku yang mengungkap bagaimana sebenarnya penanggulangan pemberontakan ini gitu, atau penanggulangan ke-13 ini sangat cepat sekali gitu. Jadi terjadi ada sebuah dokumen yang ditemukan di Aceh oleh seorang peneliti dari Australia, itu menemukan dokumen-dokumen dari Pangdam Bukit Barisan yang itu masih bergabung dengan Aceh ya. Dan di situ ditemukan bagaimana secara struktur, secara sistemik dan masif itu perintah-perintah dari Jakarta masuk ke sebuah kodam gitu ya. Jadi sebenarnya ini kayak suatu peristiwa yang memang ada skenario yang terjadi. Nah, dari melihat semua peristiwa ini sebenarnya kita perlu melihat dengan lebih transparan, lebih jelas lagi sebenarnya kesaktian Pancasila yang kita anggap mengalahkan G30S/PKI perlu kita lihat kembali gitu ya. Karena faktanya setelah Soeharto berpemimpin kan juga nggak sesuai dengan Pancasila juga mas Wajar kan? Ya kan terjadilah yang disebut dengan KKN
0: ya kan?
1: Kemudian
0: koloni kedekatan
1: betul, negara ini kayak dijual oleh IMF gitu kan. Jadi sebenarnya di sini kita perlu melihat kembali bahwa kesaktian Pancasila tidak hanya dengan kita merayakan upacara mengupas G30S PKI, tapi harusnya lebih dalam dan lebih lebih real ya. Tidak kita mengenang-menang masa lalu, tapi Pancasila itu hadir saat ini dan kita perlu untuk mengamalkannya, Mas Wajar. Kira-kira itu saya buka dengan seperti itu.
0: Wah, ini berat banget nih. Tapi yang jelas bahwa sebenarnya slogan jangan pernah melupakan sejarah itu memang sesuatu hal yang penting. Tapi sayangnya ada slogan lainnya, sejarah ditulis oleh pemenang gitu ya. Nah, bagaimana untuk meluruskan kembali setelah menemukan fakta-fakta baru, meluruskan lagi dan mengingat lagi bahwa peristiwa itu kan di tahun 60-an itu kan memang ketegangan antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet ketika itu, perang dingin lah. Oleh karena itu Soekarno memutuskan saya tidak berpihak, saya non-blok, merangkul beberapa negara dan sepakat juga. Jadi itu pun tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Kita mendeklarasikan bahwa kita merdeka dan mementingkan kemerdekaan kedaulatan negara-negara di dunia begitu tanpa adanya peperangan. Tapi di sisi lain kan itu perang ideologi juga bisa disebut, Pak Eko. Koreksi saya jika saya salah, antara kapitalisme dan sosialis komunis lah, mungkin seperti itu. Kita ketika itu menganut Pancasila, kita tidak di antaranya, tidak kapitalis, tidak komunis. Tapi kok rasa-rasanya setiap negara yang seperti katakanlah Tiongkok, itu pun secara tidak langsung juga menikmati dewasa ini ya, kapitalisme juga gitu. Vietnam juga demikian, Pak Eko. Akhirnya kita pun demikian sepertinya. Koreksi saja jika saya salah. Kita memang akhirnya terbawa dari sisi kapitalisme. Ideologi Pancasilanya itu mungkin agak sedikit terpinggirkan gitu, Pak Eko.
1: Ya, kalau kita bicara ideologi, memang gini mas, saya melihatnya gini, bangsa Indonesia itu founding father kita termasuk juga komunis gitu. Ada agama, ada nasional, ada komunis juga. Karena komunis di zaman itu menjadi satu-satunya ideologi yang bisa melawan penjajahan, yang berani gitu ya. Karena yang namanya agama itu cenderung untuk ya kita kan bertuhan gitu ya. Jadi pemimpin itu adalah bagian dari Tuhan di dunia, jadi kita harus ikutin gitu. Jadi lemah gitu ya. Rasionalis juga relatif ya nggak banyak bisa membantu. Komunis adalah yang sangat, buat anak muda itu sangat suatu yang, wah pokoknya kita harus hajar, kita harus ini, nah itulah. Sehingga komunisme Indonesia itu ada beda dengan komunisme Soviet dan Tiongkok gitu ya.
0: Berbeda ya.
1: Beda. Kenapa? Komunis Indonesia itu diawali dengan sebenarnya berasal dari tokoh-tokoh Islam SDI. Jadi komunis Indonesia itu sangat-sangat agamis. Berbeda dengan komunis yang ada di Rusia, Soviet waktu itu ya, kemudian di Tiongkok. Ya, itu beda banget. Nah, dan itu sangat disambut luar biasa, karena Partai Komunis Indonesia itu sempat jadi partai terbesar di dunia setelah Cina dan Rusia. Pastinya rakyat Indonesia itu mendukung saat itu, mas, gitu loh. Karena ya dianggapnya pro rakyat, gitu loh. Dan itu yang sebenarnya harus kita akui saat itu terjadi ya. Nah, kembali lagi pertanyaan ya mas Ajar tadi mengatakan gimana kapitalisme gitu ya. Secara resmi yang namanya Tiongkok kan masih negara komunis ya. Jadi dia politiknya politik komunis gitu. Tapi memang ekonominya digerakkan dengan
0: kapitalisme.
1: Tapi beda dengan kapitalisme yang di Amerika.
0: Ada batasannya.
1: Ada batasan karena tetap ya yang namanya hak hidup rakyat banyak dipegang oleh negara, mas. Di sana nggak ada bank swasta, mas. Semua bank itu adalah milik negara. Kenapa? Karena itu penting sekali demi kesehatan rakyat. BUMN di sana itu sangat sangat kuat gitu loh. Bukan mencari untung, tapi untuk kesejahteraan negara. Pembangunan infrastruktur kan luar biasa di sana. Itu dilakukan oleh BUMN di sana. Jadi bedanya di situ. Beda dengan demokrasi di barat yang mencerahkan semuanya kepada kekuasaan pasar. Dan ini yang sangat bahaya. Beda banget ya. Rusia kan juga dulunya Uni Soviet kan sangat komunis kan. Tapi begitu terjadi pergolakan tahun 1990, kemudian kan Rusia sudah menjadi demokratis, mas. Jadi bedanya hanya presiden di Rusia bisa dipilih tiap tahun gitu kan. Kalau di barat kan dibatasi 2 tahun gitu, 3 tahun, tapi kan di Rusia bisa terus, tapi kan demokrasi gitu. Jadi gitu. Tapi apakah kapitalisme? Enggak juga, mas.
0: Enggak juga.
1: Oligarki-oligarki besar itu kan sama Putin juga penjarakan ya, dianggap terlalu serakah segala macam. Negara harus melindungi gitu loh. Di barat, di Amerika yang ada pengusaha besar lebih banyak di sanjung-sanjung gitu ya, dianggap namanya pahlawan negara. Kalau di Rusia kan kalau itu nggak sesuai dengan kebutuhan rakyat ya dihajar, dipenjarain gitu. Tetap ada bedanya, Mas.
0: Sebelum saya terima pendengar, saya tanya dulu yang kalau itu kan Rusia dan Tiongkok ada perbedaan. Kalau Indonesia sekarang ini apakah mengamalkan Pancasila atau lebih condong ke kapitalisme?
1: Saya lihatnya lebih condong ke kapitalisme ke arah. Kenapa begitu? Sebenarnya kan Undang-Undang Dasar 45 pun kan sudah diamandemen, Mas. Tahun 2002 gitu ya. Dan itu akibatnya yang dulu kita namanya sila keempat ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kerajaan yang dipimpin oleh keempat ya. Kerajaan dipimpin oleh hikmat kebijakan dalam perusahaan perwakilan, itu kan harusnya sistem demokrasi kita sistem perwakilan ya. Tapi kan itu sudah diubah menjadi one man one vote ya, yang itu sangat-sangat mirip dengan
0: demokrasi Amerika
1: ya, liberal. Jadi sebenarnya kita cenderung ke sana dan kita lihat kembali siapa penguasa dari ekonomi Indonesia kan juga segelintir orang, bukan rakyat. Itu jadi kalau saya melihatnya itu yang harusnya menjadikan Pancasila sakti, bukan kita memperingati upacara-upacara saja, Mas. Tapi bagaimana memastikan bahwa bumi dan tanah air kita ini benar-benar menjadi digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat, bukan oleh segelintir orang elit gitu.
0: Baik, saya terima pendengar pada malam hari ini. Dari upacara ke kehidupan nyata memaknai kesaktian Pancasila. Ada Pak Caswa. Pak Caswa, halo.
2: Selamat
0: dini hari,
2: Bung Pajar. Salam sehat, salam tangguh jaya.
0: Jaya, silakan.
2: Pak Epo, ya.
0: Iya.
1: Selamat malam Pak Caswa, apa kabar?
2: Iya. Alhamdulillah sehat. Cuma rada bindeng sedikit.
0: Wah, mudah-mudahan cepat pulih ya, cepat sembuh Pak Caswa.
2: Udah satu minggu ini, aduh.
0: Lagi musim nih kalau kata Kementerian Kesehatan, influenza, baik itu tipe A, tipe B maupun tipe C, lagi musim aja.
2: Bener-bener lagi musim ini lagi.
1: Minum jamu, Mbak.
2: Iya. Iya, minum jamu, obat jamu lah udah ini.
0: Iya, silakan Pak Jaswa, ada yang mau sampaikan nih.
2: Ini ya, tadi Bung Fajar kan apakah Indonesia menanyakan udah mengamalkan Pancasila. Benar, jawaban Pak Eko benar. Indonesia itu belum.
0: Kenapa?
2: Belum bisa, sampai kapanpun belum bisa. Selagi-lagi tergunjang ganjing kayak gini, ekonomi udah hancur ya, terus korupsi tidak mau ada hukuman mati ya, terus yang namanya ngamalkan Pancasila itu sering diasah di Pro3 pun ternyata banyak orang yang belum mengetahui apa artinya itu isinya Pancasila. Jadi seperti itu, memang negara Indonesia tersebut harus melihat dengan negara-negara maju. Harus sekolah dulu, dari ibarat TK sampai SD, SD, SMP, SMA, dan lain-lain. Jadi harus mempelajarinya di situ. Jangan asal menjanjikan yang tidak bukti, gitu kan. Itu kan jadi rakyat kita udah semuanya udah tahu. Cobalah, alhamdulillah mudah-mudahan Pak Eko sehat selalu.
0: Amin.
2: Biar bisa mengasah di Pro3 tersebut.
0: Amin.
2: Apa yang mengamalkan Pancasila, apa isinya Pancasila, mudah-mudahan terdengar dengan rakyat kita. Jadi intinya rakyat kita itu ingin memperjuangkan demi Indonesia, tapi yang diperjuangkannya itu harus mempunyai pertimbangan kembali. Terima kasih.
0: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Caswa, cepat sembuh Pak Caswa. Pak Pandu di Riau. Pak Pandu, halo.
3: Fajar.
0: Iya.
3: Halo, selamat dini hari, Mas.
0: Selamat dini hari. Pak Pandu, kalau di Riau itu kabut asap udah enggak ada ya?
3: Masih.
0: Masih.
3: Mending itu udah sekolah anak-anak itu.
0: Sudah mulai turun hujan belum ya kalau di Riau, Pak?
3: Udah.
0: Alhamdulillah. Oke, baik, silakan Pak Pandu.
3: Tapi masih ada asap. tentang ini Mas, ya, tentang
0: apa, memaknai kesaktian Pancasila.
3: Itu betul juga, belum ya, belum apalah Pancasila. Kayaknya seremonial, apa seremonial aja kayaknya.
0: Seremonial aja.
3: Seperti juga, maaf ya, RRI itu kan menyelenggarakan MTQ ya setiap tahun ya.
0: Iya, iya.
3: Tapi juara MTQ itu nggak pernah dapat RRI untuk baca Al-Quran, untuk azan gal. Contohnya seperti itu.
0: Oh.
3: Nah, iya kan?
0: Yeah.
3: Nah, tadi dibilang ini Tiongkok itu ateis ya, Cina ya?
0: Enggak ateis juga, cuma tidak tidak disebut, tidak bisa disebut sebagai negara yang religius ya.
3: Iya, tapi justru masjid itu di Tiongkok 20.000 lebih loh.
0: Betul, pertumbuhannya bagus ya.
3: Jadi jangan, mungkin kalau dia Tuhan yang nggak sama dengan kita, kita katakan apa ateis kan, itu begitu.
0: Yeah.
3: Mungkin ya begitu.
0: Yeah.
3: Tapi kayaknya kalau saya boleh saran itu apa, menemukan kesaktian Pancasila itu, saran saya sih ganti aja pilar duka itu.
0: Pilar duka, oke, baik, makasih Pak Pandu. Iya. Pilar duka, menjelajah ke masa lalu, menyelami lagi tahun 1965, peristiwa itu, bagaimana bangsa Indonesia menghadapi, kalau tadi Pak Eko di awal, menghadapi konflik politik. Ini salah satu faktor atau variabelnya konflik politik, baik di internal maupun dari faktor eksternal, dari perang dingin di geopolitik. Lalu perpecahan terjadi di Indonesia, lalu yang menderita, yang menjadi korban, yang banyak yang meninggal dunia adalah rakyat. Bahkan ketika itu ada istilah itu apa ya Pak Eko? Sweeping kah? Sweeping atau apa?
1: Kalau genosida Mas.
0: Iya, artinya sweeping itu disisir siapa yang terlibat dalam gerakan Partai Komunis Indonesia, yeah, gitu ya. Dilihat dari telapak tangannya dan lain sebagainya, bahkan sampai ada yang di exile, di tidak boleh kembali ke Indonesia. Betul. Silakan Pak Eko, apa yang mau ditanggapi Pak Caswa dan juga Pak Pandu? Pak Caswa mengatakan apa yang sampaikan Pak Eko, belum menerapkan Pancasila, ekonomi Pancasila di Indonesia, dan setuju tentang hal itu. Pak Pandu ya tadi flashback ke 65 ini. Silakan Pak Eko.
1: Iya Mas, kalau kita bicara lebih detail lagi ya, misalnya kita bisa jelas Tuhan Yang Maha Esa, tadi Pak Pandu sudah menyorot ya, bahwa kita kan harusnya melindungi semua pemeluk agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Ya. Tapi kan faktanya toleransi antar umat beragama belum begitu. Baru-baru aja kita dengar lah bagaimana sebuah gereja
0: dikomplain oleh masyarakat di sekitar ya.
1: Betul, itu kan berarti artinya negara harusnya hadir dong di situ untuk melihat ada hak yang memang harus dilindungi ya, karena dari minoritas gitu ya.
0: Yeah.
1: Kan Pancasila harusnya tidak hanya melindungi yang mayoritas, tapi juga melindungi yang minoritas.
0: Yeah.
1: Kalau kita bicara sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, kan harusnya kan adil, semua hukum itu berlaku. Jadi sekarang kan lebih banyak, ya itu kan kayak tumpul ke atas, tajam ke bawah gitu ya. Kita lihatlah contohnya lapas mewah di
0: Cina. Waduh, gitu kan. Iya tuh. Kayaknya kan, tuh kalau tinggal di situ perlu merogoh kocek luar biasa ya Pak Eko.
1: Iya,
0: ya.
1: Jadi orang-orang kaya, orang-orang yang itu punya fasilitas lebih dibandingkan dengan narapidana biasa. Itu kan namanya kemana keadilannya gitu kan.
0: Iya.
1: Keadilan terhadapnya di mana gitu ya. Kalau kita bicara masalah persatuan Indonesia, itu kan juga kita masih jauh dari bagaimana negara mementingkan kepentingan rakyat, bangsa dan negara, gitu ya. Partai-partai kan akhirnya sibuk untuk memperkaya partainya, lebih mementingkan partainya berkuasa dibandingkan rakyatnya bersejahtera, Mas. Itu juga tadi masih jauh dari yang persatuan Indonesia, ya. Kalau bicara tadi, saya cerita tentang rakyat, sila keempat saya cerita tadi tentang bagaimana kita sudah di amandemen ya, amandemen 45 itu gitu kan,
0: kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ya.
1: Iya, gitu. Itu juga yang kelima, kalau kita bisa keadilan sosial juga kayaknya ini masih jauh dari api gitu. Kita masih ingat lah ya bagaimana kelas menengah di Indonesia semakin turun jumlahnya.
0: Nah, gitu, ini kan? Data BPS tahun 2025 dalam seminar, ini banyak banget ya, Indonesia seringkali mengadakan seminar. Seminarnya itu menata ulang arah ekonomi berkeadilan. Jadi data BPS itu kesenjangan generasi itu masih tinggi. Hanya 1% yang menguasai 35 kekayaan Indonesia. Betul. Itu ketimpangannya luar biasa. Kan Pancasila harusnya keadilan sosial. Sosial itu kan bisa jadi kesejahteraan masyarakat juga, secara sosial juga. Tapi itu masih belum tercipta. Desainnya udah diseminarkan mungkin berkali-kali ya. Tapi ya udah, hasil seminarnya gimana nih gitu ya Pak Eko?
1: Betul, kita lihat kan pembalakan hutan di Kalimantan, di Papua, itu kan yang menikmati kan segelintir elit saja gitu kan. Ya, illegal mining juga, kita tambah-tambah ilegal, itu kan juga tidak bisa disebut keadilan sosial bagi rakyat Indonesia, maksudnya keadilan bagi sekitar orang gitu kan. Ketuhanan yang maha esa jadi keuangan yang maha kuasa gitu kan. Nah ini kan sesuatu yang menurut kami ini kan masih perlu banyak PR-nya lah bangsa Indonesia itu.
0: Oke, baik, saya terima lagi pendengar. Ada Pak Matoli di Sibolga. Pak Matoli, selamat ini hari Pak.
4: Ya, Assalamualaikum, Prof. Tidak, salam sehat tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Silakan Pak Matoli.
4: Bajar ini narasumbernya siapa?
0: Pak Eko Nugroho, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia.
4: Iya Pak Eko, sebenarnya kita itu dalam berpancasila, mohon maaf ya saya mustahil bilangnya, hanya panggung sandiwara demokrasi. Gak apa-apa ya. Biar aja agak. Jadi yang penting pedas ini bisa ini. Kenapa? Karena memang apa yang kita contek bentuk demokrasi Pancasila kita, sebenarnya demokrasi Pancasila itu di negara maju atau di negara yang lainnya pun gak menerapkan 5 prinsip itu, tapi mereka bisa karakternya bagus manusianya. Ya kan? Kita manusia muslim terbesar justru dengan entah agama apapun lainnya itu tidak menunjukkan praktik kesungguhan berpancasila itu yang menempatkan sila pertama.
1: Ya.
4: Gak ribet akhirnya gini, makhluk-makhluk astral, ya, malaikat dan sebagainya, kuntilanak syaitan pun lebih, sekarang lebih nyerah deh, ampun deh, kejahatan manusia dan manusia sesungguhnya, fitrahnya. Udah ampun, jadi mereka udah mungkin cium gitu, Pak Eko.
0: Iya.
4: Kafir juga.
0: Oke.
4: Hukuman apapun nggak ditakuti gitu, karena udah sumpah di atas kitab suci.
0: Iya, sebelum dijabat, sebelum dilantik ya, ketika dilantik kan disumpah ya.
4: Jadi empat butir lain-lainnya itu kan Pak akan ikut sebenarnya.
0: Akan ikut. Awalnya dulu nih, harus nih sila pertamanya dulu dikuatkan gitu ya Pak Matoli ya. Baru bawah-bawahnya akan mengikuti.
4: Keuangan yang menguasai kan itu. Pancasila itu.
0: Oke, okay, baik.
4: Gimana Pak supaya kita itu tertampar dengan hari sakti Pancasila ini? Saktinya di mana? Sakti mandragunanya, perkasanya di mana? Kalau masih banyak kasus-kasus yang memang ya masuk angin, lapas yang mewah, terus APH yang memang bisa mengintervensi kan.
0: Iya, baik.
4: Sampai kita pun gak bagus.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam. Silakan Pak Eko.
1: Iya. Terima kasih Pak Matoli dari Sibolga ya. Memang ini bagian dari keprihatinan kita bersama lah. Apa yang sampaikan ya Pak Matoli kan memang ya begitulah adanya ya. Bagaimana bangsa Indonesia ini kayaknya sudah tidak lagi menghayati dan mengamalkan Pancasila sebenarnya. Jadi bukan Pancasila yang salah, tapi kan memang kita memarjinalkan Pancasila. Pancasila hanya dianggap sebagai tadi itu bagian dari upacara, dibaca setiap upacara gitu kan. 1 Oktober diperingati gitu kan. Tapi marwahnya sendiri kan tidak dilakukan dalam keseharian yang kita berbangsa dan bernegara. Jadi kita punya BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Negara punya itu kan, apa perannya gitu kan. Peran ini kan kayaknya kayak ya pokoknya adalah gitu ya. Tapi kan marwahnya nggak di situ.
0: Iya. kan harusnya berdampak ya, harusnya dirasakan. Betul. Tapi berdampaknya gimana nih, nggak dirasakan nih gitu ya.
1: Ya dibentuk oleh pemerintah, ya nggak bisa ngeritik pemerintah dong gitu kan.
0: Iya, iya.
1: Akibatnya ya program-programnya tidak menyentuh gitu ya. Jadi seyogyanya ya setiap insan yang berkuasa itu harusnya melihat kembali, saya sudah mengamalkan sila-sila Pancasila belum gitu kan.
0: Iya.
1: Jadi Pancasila bukan diartikan sebagai sesuatu yang harus dihafal, dibunyikan dalam setiap upacara, tapi ya dihayati dan diamalkan. Dan ini yang kita lakukan di Pusaka Indonesia.
0: Ya, flashback ke tahun 65, kalau dalam slogan jangan pernah melupakan sejarah, artinya tahun 65 peristiwa 30 September itu adalah peristiwa tentang konflik politik, ada kekerasan bahkan pembunuhan, ada perpecahan, dan yang menderita adalah masyarakat. Apakah kita akan dejavu dengan tanda-tanda kondisi sekarang ini? Apakah masih terjadi konflik politik, lalu kekerasan dan perpecahan di kehidupan di masyarakat dewasa ini, Pak Eko?
1: Perbedaan adalah hal yang wajar. Seperti halnya kita sekarang bicara di sini kan, tentu ada yang pro, ada yang kontra.
0: Iya.
1: Tapi kan itu sewajarnya ditindaki sebagai ya bagian dari kita berdialektika ya, kita saling bertukar pendapat, gitu ya. Dan saya sih melihatnya apa yang terjadi saat ini kan semua masih ada koridor-koridor yang pas, gitu ya.
0: Oh.
1: Dan, okay. Dan saya tidak melihat bahwa kita akan kesana lagi setidak. Kan kalau zaman Pak Harto, misalnya nggak mungkin saya bicara seperti ini, mas. Nggak ada tuh siaran RRI.
0: Nggak ada nih kopi Pro 3 komentar dan gak opini ada, Anda di Pro 3 RRI. Waduh, opininya tuh harus dibatasi tuh. Komentarnya juga harus dibatasi tuh.
1: Iya. Jadi dengan adanya ya apa yang kita bisa lakukan adalah menyampaikan apa yang menurut kita benar dan ya mudah-mudahan itu didengar oleh mereka-mereka yang sekarang pejabat misalnya gitu ya.
0: Yeah.
1: Jadi saya tidak melihat sih bahwa
0: masih dalam tataran yang lebih kondusif ya sekarang ini ya.
1: Kita harus optimis ya, bahwa bangsa ini akan jadi bangsa yang besar dan jadi besarnya tidak dengan cara yang seperti kejadian misalnya tahun 65 gitu ya. Kita bisa kok kita nanti jadi negara besar dengan skup gitu ya. Kan Rusia menjadi besar kan juga ya ada gejolak ya, karena kejadian Rusia itu lucu mas. Rusia itu sangat diobok-obok kayak persis kayak Indonesia, diobok-obok oleh CIA, oleh Harvard ya, University yang memimpin di sana gitu ya, dia oligarki segala macam. Tapi kan dia jadi negara yang besar saat ini, negara yang ditakuti lah, yang bisa dianggap ya luar biasa. Cina kan juga begitu di Tiongkok ya.
0: Yeah.
1: Bagaimana Tiongkok itu menjadi besar kan tidak harus dengan pertumpahan darah kan. Perubahan dari yang tadinya negara tirai bambu menjadi negara yang terbuka, kan tidak ada pertumpahan darah. Yang ada adalah perubahan pemimpin, dan kemudian pemimpin itu memiliki visi yang luar biasa, dilaksanakan dengan konsisten, dan itu jalan dengan baik sampai sekarang. Dan China bisa dibilang kan negara dengan PDB tertinggi di dunia, terbesar di dunia dengan PPT ya, Purchasing Power Index ya.
0: Iya.
1: Kalau secara absolut Amerika masih menang, tapi kalau secara Purchasing Power Index,
0: ya indeks rasio dan pertumbuhannya dahsyat sekali Tiongkok, dan itu salah satu momentum titik baliknya adalah memangkas atau menghilangkan, meminimalisir kalau boleh saya sebut mungkin seperti itu tepatnya, meminimalisir korupsi dengan menjatuhi hukuman mati. Bahkan kalau di Tiongkok Anda mungkin bisa googling ataupun YouTube juga ada patung koruptor-koruptor itu. itu untuk masyarakat melampiaskan kekesalannya gitu ya. Itu sampai ada efek secara psikologisnya ya, untuk mungkin anak cucunya dan lain sebagainya gitu ya Pak Eko. Tapi kita tahan dulu, kita jelang warta berita dulu, nanti kita lanjutkan kembali ya Pak Eko dalam apa namanya dialog kita pada malam hari ini di Kopi Pro 3. Terima kasih Pak Eko, saya nanti akan menghubungi Pak Eko lagi.
1: Terima kasih, kita ketemu lagi nanti.
0: Iya, di sesi yang kedua. Dan juga Anda pendengar, kami undang lagi di sesi yang kedua nanti.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kementerian Keuangan menyambut dua wakil menteri keuangan yang baru dilantik di Istana Negara kemarin. Keduanya menyatakan siap mengawal pelaksanaan APBN. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Kita mensyukuri bahwa kita baru saja kembali dari istana dan Bapak Presiden telah melantik dua wakil menteri keuangan yang baru.
2: Dua wakil menteri keuangan yang baru, Luki Al-Firman dan Nurholisoh Ibnu Aman, langsung mendatangi gedung Kementerian Keuangan di Jakarta usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara hari ini. Kedatangan Luki dan Nurholisoh disambut oleh Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Menteri Keuangan mengatakan dengan dilantiknya dua wakil menteri keuangan, maka formasi kepemimpinan di Kementerian Keuangan sudah lengkap dengan tiga wakil menteri.
1: Sekarang wakil Menteri Keuangan kembali ke formasi tiga wakil menteri keuangan yang akan bersama-sama dengan saya memimpin Kementerian Keuangan.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Luki Al-Firman mengaku kaget sekaligus excited ditunjuk sebagai Wakil Menteri Keuangan. Menurutnya, sebagai Wamenkyu, tugasnya adalah membantu kerja Menteri Keuangan dalam melaksanakan APBN.
3: Tentunya mungkin kita tiga yang mau berkat ini. Satu, kalau ditanya adalah gimana juga kita bagaimana menyelesaikan APBN 2026. Gak kerasa udah tanggal 1 Oktober, tinggal 3 bulan lagi. Ini etape terakhir di Q4. Kita tahu ini banyak sekali tantangannya. Yang kedua, kita bagaimana juga mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027. DPR baru saja mengesahkan APBN kita, tapi kita masih banyak PR yang harus kita selesaikan supaya APBN udah bisa akan running. Terakhir juga saya diskusi dengan Pak Menteri waktu itu adalah bagaimana kita melakukan konsolidasi internal untuk terus mendorong reform transformasi yang dilakukan di Kementerian Keuangan.
2: Sedangkan Wakil Menteri Keuangan Nurholisoh Ibnu Aman mengatakan sebagai orang baru di Kementerian Keuangan, dirinya masih harus banyak belajar terkait tugas pokok Kementerian Keuangan dan organisasinya.
4: Jadi saya akan banyak belajar tentang subjek yang menjadi tugas pokok Kementerian Keuangan tentu saja, tapi juga tentang organisasi Kementerian Keuangan ini sendiri. Karena saya percaya efektivitas organisasi. Apalagi saya dengar ini jumlah pegawai total puluhan ribu, Pak ya, 80 ribu, jauh sekali dibandingkan 6 ribu, 7 ribu.
2: Sebagai informasi, Nurholisoh Ibnu Aman adalah pejabat karir Bank Indonesia dan sudah 20 tahun mengabdi di bank sentral tersebut. Sedangkan Luki Al-Firman adalah pejabat karir di Kementerian Keuangan. Namun pada masa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Luki dicopot dari jabatannya yang ketika itu menjadi Dirjen Anggaran. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pelaksanaan upacara Hari Kesaktian Pancasila di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dihadiri Satgas Terpadu Port Visit 2026.
1: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 berada di perairan Vanuatu. Ada yang berbeda dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026 yang dilaksanakan di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Menurut dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Kolonel Laut Benedictus Heri Mulwanto, perbedaan upacara dilakukan di dalam pelayaran dan para peserta upacara diikuti dari berbagai unsur TNI Tiga Matra, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Polri, Sipil, dosen, dan mahasiswa, serta jurnalis. Tidak hanya itu, karena menurut Benedictus, para peserta juga berasal dari berbagai suku, agama, dan ras.
2: Ya, sendiri di sini kita terdiri dari beraneka ragam elemen ya, baik dari TNI, Tiga Angkatan, Polisi, para ASN beberapa lembaga, kementerian, bahkan hingga dosen dan mahasiswa. Itu pun terdiri dari berbagai latar belakang dari suku, agama, ras yang berbeda. Bisa Anda saksikan sendiri. Tentu ini merupakan suatu kita menunjukkan kepada bangsa kita dan juga nanti kepada keempat negara bahwa kita beragam. Namun dalam keberagaman kita tetap satu. Itulah hakiki dari Pancasila sebagai dasar negara bahwa kita bersatu dalam keberagaman.
1: Meski kami berada di atas kapal yang terus melayar menuju negara Vanuatu, namun peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026 tetap dilakukan dengan hikmat. Semua prosesi upacara termasuk pembacaan Pancasila dibacakan langsung

0: Diketahui Satgas Terpadu Portisit 2026 dengan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 tengah melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi ke 4 negara Pasifik Selatan, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. Dari perairan laut Vanuatu, Bobby O. Sapuliti melaporkan RRI Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: peristiwa.
1: Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober sejak 1967. Hari bersejarah ini ditetapkan langsung oleh Presiden kedua Indonesia, Soeharto. Hari ini juga untuk mengenang 7 anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang tewas di Pondok Gede, Jakarta Timur atau dikenal dengan Lubang Buaya. Mereka terdiri atas Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani, Letnan Jenderal TNI Anumerta R. Suprapto, Letnan Jenderal TNI Anumerta S. Parman, Mayor Jenderal TNI Anumerta M.T. Haryono, Mayor Jenderal TNI Anumerta D.I. Panjaitan, Mayor Jenderal TNI Anumerta Sutoyo Siswo Miharjo, dan Kapten Anumerta Pierre Andreas Tandian. 7 anggota TNI Angkatan Darat tersebut merupakan korban penculikan dan pembantaian kelompok Partai Komunis Indonesia PKI atau dikenal sebagai Gerakan 30 September 1965.

0: benar-benar satu dasar yang dinamis.
1: Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa buat bangsa Indonesia. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Dengan lahirnya lima sila tersebut, Pancasila dapat menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Pengalaman nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air, sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Nilai-nilai Pancasila dapat diamalkan dalam bentuk sederhana, seperti saling menghargai, bekerja sama, dan saling.

masyarakat Pancasila dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong. Keberagaman yang ada menjadi suatu berkah penuntut keberagaman yang dapat dirajut menjadi identitas nasional Bhinneka Tunggal Ika. Karena Pancasila, jiwa pemersatu bangsa, menuju Indonesia Emas 2000.

0: Memori kolektif bangsa.
1: Jenderal Ahmad Yani. Namanya kerap dikenang sebagai perwira tentara yang cerdas dan berani dengan karir gemilang. Jenderal Ahmad Yani, Kepala Staf Angkatan Darat yang gugur dalam peristiwa 30 September 1965 adalah seorang legenda. Bukan hanya karena kisah suksesnya memenangi sejumlah pertempuran, tapi juga berkat karakter kepemimpinan dan kebangsaannya yang menerbitkan rasa kagum. Seperti yang disampaikan Peter Kasenda dan Rusdi Hussein, sejarawan.
2: Kepemimpinannya sudah diperlihatkan di saat dia kecil. Jadi ketika dia kecil, dia sudah memperlihatkan, dia melatih anak-anak baris. Itu kan menunjukkan jiwa kepemimpinannya. Walaupun dia juga orang yang santun.
3: Tapi Pak Yani itu karena pendidikannya tinggi, kemungkinan besar juga beliau itu cukup brilian ya. Beliau salah seorang yang kemudian terseleksi ya untuk dididik di sekolah PETA, sekolah perwira PETA di Bogor. Jadi sezaman dengan beliau itu adalah Pak Harto, Pak Dilman juga ya, dan semua hampir sebagian besar perwira-perwira TNI yang kemudian

0: Masih dalam Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia. Nanti kami akan berbincang di sesi yang kedua, masih bersama Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia Pak Eko Nugroho. Dalam Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia, tema besarnya bicara soal Pancasila. Nah, topiknya pada dini hari ini, dari upacara ke kehidupan nyata memaknai kesaktian Pancasila. Pak Eko, halo.
1: Malam,
0: selamat. Iya, ketemu lagi di sesi yang kedua ini. Nah, kita sembari undang pendengar juga di 021-352-3172, 386-6712, 386-2375, atau di 384-4545. Anda juga bisa WhatsApp kami di 081-399-399-888. Bagaimana menurut Anda memaknai kesaktian Pancasila? Memperingati itu artinya kejadian sudah lampau. Mengingat sejarah bangsa ini, perjalanan bangsa, tentu hal yang penting. Dan belajar dari pengalaman, belajar dari sejarah itu menjadi hal yang penting. Catatannya apa ya Pak Eko dari sejarah dan pembelajaran itu Pak Eko? Pengalaman kita di tahun lama ini.
1: Ya, terima kasih Mas Fajar. Just merah ya, kita harus belajar dari sejarah ya.
0: Iya.
1: Slogan dari Bung Karno. Jadi memang kita mesti belajar bahwa apa selama ini yang menjadi propaganda orde baru gitu ya, atau hal-hal yang kita pelajari perlu kita bongkar kembali, kita lihat dengan kacamata yang lebih cermat, kacamata yang lebih jeli gitu ya. Kita perlu mengubah pandang kita lah bahwa tanggal 1 Oktober kita pengen itu sebagai hari kesaktian Pancasila, oke lah. Gitu. Tapi sebetulnya kesaktian ini tidak hanya diperingati sebagai pemaknaan penumpasan G30S gitu ya. Kita tahu sejarahnya berbeda. Tapi juga harusnya kita bisa melihat bahwa kesaktian Pancasila itu bukan hanya sebagai retorika-retorika politik gitu, tapi sebagai kebijaksanaan yang dilakukan dalam kehidupan sehari di berbagai negara gitu ya. Kita nggak hanya menempatkan Pancasila sebagai baliho, Garuda Pancasila dipajang di setiap ruangan sekolah, universitas, di pemerintahan, tapi sebagai pedoman kita dalam menjalankan kehidupan sehari. Misalnya lah ya gitu kan, bahwa sebenarnya negara itu berpihak pada rakyat gitu kan. Kalau kita bicara kedaulatan pangan misalnya, berarti kan kita harus memastikan bahwa rakyat itu punya peran yang besar terhadap ketahanan ataupun kedaulatan pangan tersebut, tidak bukan segelintir orang, bukan mereka yang menguasai atau konglomerat yang menguasai, oligarki yang menguasai, tapi rakyatlah yang berkuasa terhadap kedaulatan pangan tersebut. Saya juga. Kemudian juga misalnya Pancasila harusnya dipaknai sebagai setiap kritik ya terhadap pemerintah itu kan juga bukan dianggap sebagai anti Pancasila gitu, atau dianggapnya tidak sesuai apa, dianggap sebagai apa misalnya bule
0: propaganda asing gitu ya.
1: Iya, berhasil atau gimana gitu ya. Tapi sebenarnya kan kritik adalah harus kita hargai gitu kan. Bahwa Pancasila itu adalah ya kita menerima kritik. Ya, kalau itu kritik yang benar ya harus kita ikuti. Ya, di Pancasila dia adalah anti-kritik gitu ya. Dan perbedaan harus disuburkan demi kemajuan bersama gitu kan. Tentunya kita juga bicara bahwa kesaktian Pancasila itu bukan hanya tadi itu Pancasila, tapi juga transparansi dan keadilan hukum kan Mas, kita sudah bahas ya. Hukum itu kayaknya tumpul ke atas, tajam ke bawah gitu kan, hanya berlaku untuk rakyat jelata, tapi justru yang berkuasa bisa jadi kebal hukum, bisa kalaupun dihukum dapat kualitas mewah, ya kita bahas gitu ya.
0: Jadi sila kelima tentang keadilan sosial, adil itu tidak dirasakan ketika disuguhkan informasi soal ketimpangan atau diskriminasi, baik dari kasus yang viralnya itu tentang peribadatan agama tertentu, agama yang berbeda dari mayoritas, lalu kemudian adanya perbedaan perlakuan terhadap penghuni lapas, ada lapas mewah dan lain sebagainya, sehingga ada diskriminasi dan tidak adil, ada perbedaan perlakuan, ada privilege satu dengan yang lain. Maka mungkin masyarakat melihat bahwa ternyata masih jauh dari Pancasila, begitu ya Pak Eko ya?
1: Betul. Karena jadi Pancasila tidak hanya dibacakan tiap upacara gitu ya, tapi bagaimana memaknai
0: diimplementasikan
1: apa yang terjadi ya. Yang tadi tidak sesuai dengan Pancasila sebenarnya.
0: Oke, baik.
1: Saya termasuk ya, selamat malam.
0: Ya, ada Pak Lukas dulu di Cibinong, saya terima dulu. Pak Lukas, selamat malam.
2: Selamat pagi.
0: Iya. Oh, pagi. Iya. Terima kasih ya. Pak Eko, dengan Pak Eko narasumber kita, Pak Eko.
2: Iya, Pak Eko. Iya.
1: Apa lagi
2: kalau ini pembicara Pancasila ya?
0: Iya.
2: Ya, saya mendengarkan itu. Ya, pada tahun 1965, saya itu berada di Kebon Sirih, mengamankan seorang jenderal namanya Tirto Sudiro. Ya, pada waktu itu lepas dari penculikan PKI. Nah, pada waktu itu negara ini kan ideologinya ya apa namanya gagasannya Nasakom, nasionalis agama dan komunis. Oleh karena itu saya ingat itu loh ya, Nasakom itu ya. Dan saya bukunya ada, itu buku ke-30 PKI itu ada. Ya, pada waktu itu ya saya mengamankan seorang Tirto Sudiro. Saya benar-benar pada waktu itu sangat mencekam ya. Itu pesawat dari Halim itu terbang entah kemana, ke Jogja atau ke Bandung nggak tahu, katanya mengamankan Pak Harto, apa Bung Harno, siapa nggak tahu ya. Pada waktu sangat mencekam, saya melihat pada waktu itu kan saya TNI, angkatan darat, saya itu angkatan darat. Pada waktu pangkat saya juga seorang sersan ya, bintara pada waktu lepas dari pendidikan bintara, terus di Bandung ya, terus saya bertugas di Caduak pada waktu itu ya. Jadi ya pada waktu memang benar-benar pada waktu itu saya tahu sendiri, saya pelaku sejarah melihat sejarah itu.
0: Baik, ada Pak Lukas, ini sebagai pelaku sejarah kan ketika itu kita memang tanggal 1 Oktobernya itu diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Kita bisa memaknainya dari peristiwa 30 September dan 1 Oktober itu sebagai Pancasila tetap sakti, walaupun dirongrong oleh ideologi-ideologi dari luar Indonesia.
2: Komunis. Jadi terutama waktu itu yang merorong komunis.
0: Pancasila sekarang ini menurut Pak Dasrun, Pak Luka sebagai pelaku sejarah, sudah belum sesuai dengan amanah dan cita-cita Pak Lukas dan juga masyarakat yang mungkin sekarang mendengarkan sebagai pelaku sejarah juga, ketika itu mencita-citakan Pancasila kita itu seperti sekarang ini keadaannya, kondisinya, kehidupan masyarakatnya, Pak Lukas? Sudah belum menerapkan Pancasila?
2: Ya, pada yang sekarang ini Pancasila mau harus tetap dilestarikan ya, jangan sampai berubah jadi ideologi lain, karena Pancasila itu juga tertulis dalam pembukaan Undang-Undang
0: 5
2: ya.
0: Betul.
2: Ya, ingat saya juga seorang,
0: betul, tertulis di
2: saya
0: pembukaan.
2: Juga seorang guru itu.
0: Iya.
2: Kalau saya itu selain tentara juga pendiri SMA Negeri Cibinong dan SMA PGRI Cibinong saya.
0: Iya.
2: 66 saya seorang tentara dan seorang guru.
0: Iya.
2: Ya, jadi seorang tentara dan seorang aktivis daripada pendidikan.
0: Iya.
2: Pendiri SMA Negeri Cibinong.
0: Iya. Pak Lukas, yang saya tanyakan itu sudah belum sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa kita, Pancasila ini, di kehidupan Pak Lukas dan juga masyarakat Indonesia saat ini?
2: Ya, kalau ada kekurangan harus diperbaiki. Oleh karena itu, pendidikan P4 itu seperti Pak Eko itu ya?
0: P4, jadi pendidikan itu ya?
2: Okay. Ya, itu ya, yang tiap-tiap hari apa itu harus di
0: diajarkan di sekolah-sekolah.
2: Kaumkan terus.
0: Oke.
2: Dan itu dan ada anggaran mestinya ya. Mestinya ada anggaran itu dan jangan sampai itu hilang begitu saja. Pancasila harus namanya sakti itu kan bertahan hidup ya. Selama-lama jangan sampai sampai diopok-opok oleh
0: ideologi asing. Iya, yeah, baik. Terima kasih Pak Lukas. Iya, selamat malam. Dari Undang-Undang Dasar 1945 kita pembukaannya itu sudah termaktub Pancasila. Kemudian kita sudah tidak pernah akan diubah. Ideologi kita Pancasila dan itu tidak akan mulai diubah. Tapi itu berdasarkan teks tertulis dokumen resmi saja. Nah, yang diinginkan dalam dialog kita pada dini hari ini adalah Pancasila tidak hanya diperingati sebagai hari kelahiran Pancasila, hari kesaktian Pancasila, upacara-upacara, seremoni dan lain sebagainya, tapi sudahkah itu terimplementasikan di kehidupan nyata kita? Itu yang menjadi perbincangan diskusi kita. Tentu saja kita sepakat bahwa Pancasila itu jangan sampai diubah, jangan sampai diutak-atik gitu. Oke, itu secara teks oke. Tidak diubah, tidak diutak-atik. Tidak ada amandemen soal mengubah itu, tidak ada apapun itu, tapi kemudian apakah hanya sekedar teks tulisan saja? Itu menjadi pertanyaan dan itu diskusi kita pada dini hari ini. Pak Dasrun di Purwokerto. Pak Dasrun, halo.
3: Selamat malam Mas Wat.
0: Selamat malam Pak Dasrun. Silakan Pak Dasrun.
3: Suaranya enak sekali, apalagi suaranya si cantik tadi yang menerima telepon.
0: Oh iya, ada Muti. Ya, silakan Pak Dasrun.
3: Begini, kalau cerita masalah Pancasila, saya agak tapi kan saudara Jaswa mengatakan seolah-olah Pancasila yang disalahkan. Tidak, kalau Pancasila tidak salah sama sekali tidak. Mm-hmm. Itu yang salah itu yang pemegangnya. Karena gini Mas Ajar, waktu Pancasila masih dipegang erat, kan rasa kegotong royongan.
0: Iya.
3: Segala ya pokoknya yang
0: ya pada Sun. Halo. Wah, hilang suaranya tiba-tiba nih. Oke, baik Pak Dasrun. Ya, bukan Pancasilanya yang salah. Ya, baik. Ya, silakan nih Pak Eko mungkin bisa menanggapi dua pendengar kita. Halo Pak Eko. Wah, semuanya hilang. Halo. Ya, bisa ditelepon lagi ya. Pada Dasrun dan juga narasumber kita Pak Eko Nugroho, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, tiba-tiba terputus, tidak ada suaranya. Kami coba untuk menghubungi kembali. Apakah memang ada trouble di line telepon atau saluran telepon Pro 3 RRI? Tim teknik sedang mencoba untuk mengeceknya dulu ya. Semoga tidak ada kendala ya. Baik, kami akan kembali sesaat lagi.
4: We have pledged as preamble to our constitution the Pancasila.
5: Berdasarkan Kepres nomor 24 tahun 2016, tanggal 1 Juni merupakan salah satu hari penting dalam kalender bangsa Indonesia. Pasalnya di tanggal tersebut diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik, Jepang kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Jumbi Kosakai. Pemilihan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila merujuk pada momen sidang Dokuritsu Jumbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPKI dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini kemudian menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di Gedung Chuo Sang In, sekarang Gedung Pancasila. Dalam sidang tersebut, anggota BPU PKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Kemudian dalam sidang BPU PKI yang kedua, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk lahirnya Pancasila, berkesempatan menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia, tepatnya pada 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPU PKI Dr. Rajiman Widjodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato tersebut yang kemudian dibukukan oleh BPU PKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Memori kolektif bangsa.
6: Ada sebuah sisi sejarah Indonesia yang cukup ironis. Beberapa tokoh yang pernah berdiri bersama Bung Karno dalam memperjuangkan kemerdekaan, pada akhirnya justru ditangkap oleh pemerintahan yang dipimpinnya sendiri. Memasuki masa demokrasi terpimpin, hubungan politik Bung Karno dengan sejumlah tokoh politik mulai berubah. Sutan Syahrir, yang pernah dipercaya menjadi Perdana Menteri, ditangkap pada tahun 1962. Nama tokoh lain seperti Muhammad Natsir, Sarifuddin Prawira Negara, dan Burhanuddin Harahap juga mengalami penahanan setelah pemerintah mengaitkan mereka dengan pergolakan PRRI. Serta masih banyak tokoh lainnya. Padahal, nama-nama tersebut bukanlah tokoh sembarangan. Mereka pernah menjadi menteri, perdana menteri, diplomat, bahkan ikut mempertahankan republik pada masa-masa awal kemerdekaan. Namun ketika arah politik Indonesia berubah, perbedaan pandangan tentang demokrasi, kekuasaan, dan masa depan negara semakin tajam. Mereka yang dahulu berada dalam satu barisan, perlahan berubah menjadi lawan politik. Inilah ironi sebuah revolusi. Kemerdekaan dapat menyatukan banyak orang. Tetapi setelah kemerdekaan diraih, perbedaan tentang bagaimana negara harus dijalankan justru dapat memisahkan mereka yang pernah bersatu.
7: Pancasila nomor 1, ketuhanan yang Maha Esa, nomor 2, kemanusiaan yang adil dan beradab, nomor 3, persatuan Indonesia, nomor 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, nomor 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Ya, terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI. Kami telah terhubung kembali dengan Pak Eko Nugroho. Pak Eko, mohon maaf agak...
1: Selamat malam.
0: Iya, terkendala komunikasi ternyata. Hampir line teleponnya mengalami kendala semua di 4 line telepon di Pro 3 RRI. Tapi sekarang sudah lebih oke, sudah pulih kembali. Dan kita masih bicara tentang dari upacara ke kehidupan nyata, memaknai kesaktian Pancasila. 1 Oktober sebagai hari kesaktian Pancasila sudah ditetapkan melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 67 ya, tahun 67. Dan perkembangannya sampai dengan sekarang ini pentingnya mempertahankan Pancasila. Itu tentu tidak bisa di Pancasila tidak bisa diganggu gugat. Kalau tadi kan ada pendengar kita. Halo, Pak Eko.
1: Halo.
0: Ya, mohon maaf nih ada.
1: Iya, iya.
0: Pak Lukas sebagai pelaku sejarah menginginkan agar tidak diganggu gugat Pancasila. Pancasila adalah harga mati sebagai dasar negara, ideologi negara, mencegah persatuan Indonesia. Nah, itu satu. Nah, satu hal. Tapi kemudian dulu dan sekarang itu konteksnya tentu berbeda tantangannya. Dulu mungkin lawan kita adalah penjajah. Tapi sekarang ini kan menjaga persatuan di Indonesia itu friksinya lebih banyak variabelnya. Semakin banyak populasi sebuah negara, beda isi kepala setiap orang, gesekannya makin mudah terjadi, dan juga soal teknologi seperti internet. Gampang sekali menjadi salah satu faktor awal mula timbulnya perpecahan. Gimana nih Pak Eko nih tantangan di era sekarang ini?
1: Iya betul. Terima kasih telepon dari Pak Lukas C. Cibinong tadi ya, pelaku sejarah tahun 1965 ya. Kalau kita bicara masalah Pancasila bukannya tidak ada yang mengganggu loh, Mas Fajar. Pancasila kan sempat ingin didegradasi dari dasar negara menjadi pilar negara, Mas. Mungkin Mas Fajar dengar ya. Jadi
0: empat pilar
1: Pancasila, empat pilar betul. Jadi ya, itu kan degradasi Pancasila kan. Jadi sebenarnya upaya-upaya menjadikan Pancasila bukan dasar negara itu nyata dan ada. Itu masih berlangsung sampai sekarang ya. Untungnya keputusan MK kemudian memutuskan bahwa tetap Pancasila adalah dasar negara kita. Jadi teksnya sama, tapi ada upaya-upaya untuk mendegradasinya menjadi pilar bukan dasar negara. Ya.
0: Oke.
1: Kembali tadi apa namanya? Bagaimana kita memahami Pancasila dengan saat ini di mana?
0: Ya, tantangannya berbeda gesekan, setiap konteks.
1: Ya, betul. Tadi Mas Fajar mengatakan gesekan-gesekan ya dengan adanya internet, gitu ya. Memang ada. Ya, sebenarnya itu adalah positif dan negatif, Mas, ya. Satu sisi positifnya adalah sekarang semua orang bisa menyuarakan suaranya, kan. Dulu kan nggak mungkin lah kita bisa ngomong bebas seperti ini, gitu ya. Dan setiap orang ini bisa ngomong, gitu ya, bisa menyuarakan hatinya. Positifnya begitu. Negatifnya kadang-kadang kan jadinya menjadikan ini gampang sekali menjadi sesuatu yang negatif dan kemudian konflik ya, jadi konflik horizontal gitu. Perundungan lah gitu kan, atau hoax
0: informasi fitnah, informasi bohong, atau bahkan cenderung ke pornografi, sexual harassment, lalu juga positifnya ada nih, Pak Eko, internet juga membantu mencari keadilan dewasa ini, Pak Eko, no viral, no justice, misalkan gitu, Pak Eko, tanggapannya gitu.
1: Iya, itu tadi. Itu ada internet adalah suatu hal yang netral ya.
0: Positif negatif ya.
1: Iya, tinggal kita mengisinya bagaimana. Kalau kita isi dengan konten-konten yang positif, tentunya kan juga akan jadi sekarang bisa dibilang kan kasus di Kalimantan kebakaran bisa pendidikan jarak jauh PJJ kan, internet kan. Itu kan positif gitu ya. Sekarang kita bisa melihat apapun juga sekarang Mas Fajar kalau siaran kan mesti nggak lepas dari AI kan? Buka internet saja langsung ketahuan apa yang
0: apa makna kesaktian Pancasila gitu ya, atau sejarah kesaktian Pancasila. Nah itu makanya itu saya bongkar nih pendengar. Jadi sebelum dialog tuh saya belajar dulu nih di internet.
1: Betul. Tidak hanya internet sekarang ada artificial intelligence yang bisa membantu
0: kita banyak hal. Oke, baik. Pak Eko ditahan dulu, ada Pak Dasrun kembali terhubung. Pak Dasrun, mohon maaf terputus tadi. Pak Dasrun.
2: Aduh ya, gimana balik lagi ini?
0: Iya, Pancasilanya nggak salah tadi Pak Dasrun, lalu orangnya tadi aja.
2: Tadi kan saya sejak zaman waktu itu kan Pancasila lagi rakyatnya dipegang, itu ya mau nggak mau itu diganggu sama alat-alat teknologi. Jadi seolah-olah, tapi kan sejak sampai Pak Harto turun, Pak Habibie, Pak Gus Dur, Megawati, itu seolah-olah masih dipegang. Kedatangan orang reformasi itu benar-benar seolah-olah itu ya boleh dikatakan hilang sih, tidak
0: hanya sekedar memudar ya. Rasanya Pak Dasrun, yang dirasakan Pak Dasrun, kenapa ini akhirnya semakin memudar Pancasilanya? Apa karena
2: sampai sekarang seolah-olah kan seolah-olah sulit direnovasi.
0: Sulit direnovasi, ibarat rumah yang udah rusak renovasinya susah nih gitu ya Pak. Ya, susah memang. menarik.
2: Lain orang ya, lain yang enggak.
0: Apa yang dirasakan Pak Dasrun sehingga bisa mengatakan bahwa renovasinya sulit? Apa yang dirasakan semakin memudarnya Pancasila? Tadi kan Pak Dasrun mencontohkan dulu itu banyak gotong royong kata Pak Dasrun tadi. Sekarang ini udah enggak ada apa gotong royong di rumahnya Pak Dasrun.
2: Tidak ada. Itu yang benar-benar dirasakan kan sekarang. 9 bahan pokok itu kan seolah-olah bisa kembali seperti contohnya beras harga 10.000 bisa kembali atau tidak. Kalau tidak bisa kembali ya sama saja itu benar-benar sulit direnovasi Pancasilanya.
0: Pada saat emang sekarang berapa beras di Purwokerto pada saat? Waduh, hilang lagi. Baik. Pak Ojak di Gunung Sitoli. Pak Ojak, halo.
3: Halo.
0: Alhamdulillah. Ya, silakan Pak Ojak.
3: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Ojak di Gunung Sitoli. Pak Ojak di Gunung Sitoli aman ya? Kalau Pak di Gunung Sitoli mah untuk kanut lama aman ya? Oke, baik. Silakan Pak Ojak.
3: Saya kira setelah nggak ada penataran yang kuat bagi masyarakat, ini terjadi apa? Kebencian lah terhadap agama tertentu seperti pelarangan
0: beribadah, agama minoritas gitu misalkan.
3: Iya. Ya. Jadi petugas polisinya juga perlu ditata kayaknya.
0: Oke.
3: Kalau Islam misalnya kita hina ya, terus masuk penjara.
0: Oke. Kita paham konteksnya, ya. Tapi itu yang sedang viral, ya.
3: Karena hanya di Tatar keempat. Polisinya juga perlu kayaknya.
0: Iya, memahami soal toleransi dan juga rasa keadilan di tengah masyarakat. Iya. Ya, Pak Ojak. Baik, terima kasih. Ya, baik. Tanpa mendeskripsikan agama apapun, kita berharap bahwa perbedaan di Indonesia itu membawa harmoni seperti pelangi. Setiap warna itu membentuk keindahannya tersendiri. Agamanya berbeda-beda, suku, bahasa, dan tradisi setiap daerah berbeda-beda, itu menambah kekayaan bangsa Indonesia. Harusnya kita tetap rukun, dipayungi oleh Pancasila tentu saja ya, bahwa kita juga merasakan penderitaan ketika saudara-saudara kita mengalami musibah seperti kebakaran hutan dan lahan yang sekarang ini masih terjadi, sulit sesak nafas, ya sulit bernafas, aktivitasnya terganggu dan lain sebagainya. Menjadi satu kesatuan, negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, Bu Ria di Tebet ya, Bu Ria, silakan. Selamat ini hari, silakan Bu Ria.
4: Pokoknya mau tanya dulu, tadi sore itu radio gue bunyi kresek-kresek, malah hilang, mata nggak ada lagi.
0: Kapan? Malam ini gimana?
4: Malam nggak ada.
0: Ada?
4: Nggak, ada radio Sonora, Man. Enggak apa-apa, nanti tunggu perbaikan.
0: Oke, okay, baik-baik. Terima kasih. Oh, okay.
4: Ini pokoknya kalau aku nih, takut nih tema ini saat teknis ini. Aku pikir tadi Bang Sabil, suara Bang Fajar.
0: Iya, silakan.
4: Memang Pancasila ya, Bang Fajar ya.
0: Salam Pancasila, Bu ya.
4: Berkati Pancasila ya. Memang dari upacara kehidupan nyata mewarnai kesaktian Pancasila, teman. Kalau aku Bang Fajar kesimpulannya aja lah. Enggak jadi kalau upacara apa namanya?
0: Di sekolah upacara enggak tadi? Kemarin, Bu ya.
4: Upacara lah itu pasti Bang Fajar. Kenapa? Upacara ini kan adalah jangkar sejarah ya Bang Fajar ya. Sedangkan kehidupan nyata adalah medan pembuktian katanya. Pancasila akan benar-benar sakti jika ia tidak hanya berhenti di atas podium atau buku teks katanya gitu. Okay. Mengalir dalam napas, tindakan, gotong royong, keadilan dan rasa kemanusiaan sehari-hari. Begitu Bang Fajar.
0: Oke, okay, baik, sama-sama.
4: RRI Pro 3, salam sehat, salam
0: tangguh. Salam tangguh. Sebagai closing statement, mungkin apa yang ingin disampaikan Pak Eko, karena mempelajari atau belajar dari pengalaman, dari sejarah itu hal yang penting, tapi menatap ke depan juga hal yang penting banget, karena mungkin sejarah sebagai spion, dan kalau kita mengemudi tidak mungkin hanya melihat spionnya aja, tapi harus melihat ke depan juga, bagaimana agar hari kesaktian Pancasila bukan hanya tentang masa lalu, tapi juga tentang bagaimana Indonesia menghadapi masa-masa yang akan datang, membangun masa depan. Silakan Pak Eko.
1: Iya Mas Fajar, terima kasih tadi pada Sud, Pak Ojar dan Bu Wiria ya, sudah pendapatnya ya. Memang gotong royong tadi juga sudah semakin pudar, P4 sudah tidak ada gitu ya. Tapi semua itu ya harus kita ambil baik-baiknya ya. P4 tidak ada sebenarnya itu bagian bahwa kita perlu merevitalisasi kalaupun nanti ada ya. Bagaimana
0: kalau cara kata kita, Pak Dasun tadi renovasinya susah nih katanya untuk
1: susah. Tadi kan jawabannya ada di Buira sebenarnya,
0: nafas
1: kita
0: ya.
1: Keseharian kita itu dilakukan sesuai dengan Pancasila gitu kan ya. Betul. Nah, Pancasila sebenarnya tidak butuh diagungkan lewat upacara yang kaku ya. Tadi Buria ada upacara katanya.
0: Oke. Okay.
1: Tapi di saat yang sama rakyatnya kelaparan. Tadi kan Pak Dasun bilang Pak Ojek
0: mengatakan Pak Dasun bilang harga beras mahal.
1: Harga beras itu kan padahal tanah kita subur.
0: Iya.
1: Nelayan kita menangis di atas laut yang kaya. Kita import kedelai, tempe, makanan pokok kita harus import 90% dari Amerika, sisanya dari Brasil dan Argentina.
0: Yeah.
1: Kita yang dari ini lokal kecil sekali.
0: Yeah.
1: Artinya bahwa Pancasila itu tidak cukup hanya kita hafalkan, kita bacakan dalam upacara, tapi juga harus kita hidupkan kembali, ya kan? Berarti juga kita harus melawan ketidakadilan, membela yang lemah ya Mas ya. Dan memastikan bahwa kemerdekaan itu dan kekayaan negeri ini benar-benar dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan oleh hanya segelintir elit yang ada di negara kita.
0: Okay.
1: Jadi itu yang penting buat saya. Jadi Pancasila tidak hanya dibacakan, diupacarakan, tapi bagaimana dimaknai dalam kehidupan sehari-hari, ditunjukkan dalam bagaimana negara bisa tindak adil, membela yang lemah, gitu kan, dan memastikan bahwa kekayaan dan bumi, atas bumi Indonesia, bumi Nusantara ini benar-benar untuk rakyat Indonesia semuanya, Mas.
0: Kira-kira okay, begitu, Mas. Baik. Pak Eko, terima kasih banyak atas waktunya bersama Pro 3 RRI malam hari ini. Kita berjumpa lagi mungkin dengan topik yang berbeda, masih bicara soal Pancasila. Semoga ini bisa apa namanya membumikan lagi Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari, mengingatkan sebagai pengingat dialog kita pada dini hari ini. Terima kasih banyak Pak Eko, selamat malam.
1: Terima kasih juga, selamat malam Mas.
0: Iya, demikian mendengar dialog Pro 3 RRI Kopi Pro 3 kerjasama dengan Pusaka Indonesia. Bicara tentang dari upacara ke kehidupan nyata memaknai kesaktian Pancasila.

0: 02 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Warga Lombok Barat yang mendapat kepesertaan BPJS Kesehatan tiba-tiba tidak aktif ketika sedang menjalani pengobatan. Diminta agar tidak panik.
1: Jadi kami bukan mempersulit masyarakat, tetapi kami harus yakinkan tepat sasaran.
2: Status kepesertaan BPJS Kesehatan yang tiba-tiba nonaktif ketika masyarakat sedang menjalani pengobatan maupun kontrol menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Dinas Kesehatan Lombok Barat memastikan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan tidak akan dibiarkan begitu saja, terutama pasien yang sedang menjalani perawatan penyakit serius dan membutuhkan layanan secara berkelanjutan. Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat, Erni Suryana, memastikan masyarakat Lombok Barat yang sedang menjalani pengobatan tidak perlu khawatir, terutama bagi warga yang kepesertaan BPJS-nya tidak aktif ketika membutuhkan perawatan segera, sedang menjalani rawat inap, atau harus melakukan kontrol secara berkala.
1: Jadi jangan khawatir masyarakat Lombok Barat, ada prioritas kami, misalnya yang tadinya BBJK tiba-tiba tidak aktif tetapi membutuhkan perawatan segera, sedang dirawat di rumah sakit atau kontrol bolak-balik ke puskesmas, itu menjadi prioritas kita. Terutama yang penyakit tadi, jantung, stroke, kemudian kasat tropis, kanker, itu kita prioritaskan. Kenapa kami melakukan itu? Kalau semua yang tidak sakit kita aktifkan, kan kita bayarkan setiap bulan iurannya. Sementara nanti ada masyarakat yang lebih membutuhkan beh keteng.
2: Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Agung Utama Muhlis, mengatakan persoalan penonaktifan kepesertaan tersebut berkaitan dengan pembaharuan data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK, khususnya pemuktahiran data berdasarkan desil kesejahteraan.
3: Penonaktifan BPJS Kesehatan mungkin ini terkait dengan desil. Nah, di sini kita sudah, sebetulnya Pemda Lombok sudah memberikan solusi ke kami bahwa ketika ada masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan itu baik di seluruh fasilitas kesehatan, untuk warga yang dinonaktifkan dari PBIJK maka bisa masuk ke segmen PBPU Pemda itu. Tapi ada juga skema yang kedua adalah dia bisa didaftarkan lagi sebagai PBIJK dengan melampirkan surat rujukan atau surat konsul ya, berobat kembali. Nah, itu yang bisa melalui dinas sosial untuk didaftarkan, didaktifkan lagi sehingga di cover oleh PBIJK.
2: Persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan di Desa Sesele kini menjadi perhatian bersama antara pemerintah desa, BPJS Kesehatan, serta pemerintah daerah. Koordinasi lintas instansi diharapkan dapat memastikan warga kurang mampu tetap memperoleh hak pelayanan kesehatan sesuai ketentuan program JKN. Dari Lombok Barat, NTB, Rian Muhdar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

udah sering dengar tentang Pancasila. Tapi sebenarnya apa sih Pancasila itu? Bagi saya, Pancasila itu ibarat buku manual, pedoman bagi bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Kepulauan Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau. Ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat luas. Setiap pulau didiami oleh berbagai kelompok masyarakat yang beraneka ragam, baik adat istiadat, budaya, maupun kepercayaan. Keberagaman ini adalah suatu kekayaan. Di negara yang memiliki keragaman diperlukan suatu unsur perekat yang universal. Unsur perekat ini adalah kepercayaan akan adanya Tuhan. Inilah yang menjadi dasar yang utama. Jika kita sepakat dan meyakini adanya Tuhan, maka kita akan menghormati keberagaman. Karena keberagaman itu terjadi atas keinginan Tuhan. Ketika kita sudah mampu untuk menghormati sesama manusia, maka kita akan menjadi manusia yang beradab. Ketika kita sudah menjadi manusia yang beradab, otomatis akan tercipta persatuan. Dari persatuan inilah tercipta suatu kondisi yang akan melahirkan manusia-manusia yang bijak. Dan manusia yang bijak tentu saja akan berlaku adil terhadap siapa saja. Nah, bagaimana kondisi sekarang? Bakar-bakaran tempat ibadah masih saja terus terjadi. Tawuran dan kekerasan karena perbedaan suku, agama, dan golongan masih sering kita lihat. Jadi, untuk mencapai cita-cita

menarik, sebagian tulisan di dalam buku ini berasal dari masa ketika Indonesia bahkan belum merdeka. Artinya, kita bisa melihat langsung bagaimana seorang Soekarno muda membangun pemikirannya jauh sebelum ia berdiri di depan mikrofon dan membacakan teks proklamasi. Dan mungkin ada satu hal yang sering luput dari perhatian, Bung Karno tidak hanya memperjuangkan kemerdekaan dengan pidato, ia juga memperjuangkannya dengan gagasan dan tulisan. Jadi, kalau selama ini kita mengenal Bung Karno hanya dari foto, pidato, dan proklamasi, mungkin sudah waktunya kita mengenal Bung Karno dari pikirannya.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila 2 di Oktober 2006 ini, Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan RI, Enda Budi Haryani, mengatakan ini nilai Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bermedia sosial. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
2: Laporan khusus. Nah, ini kita harus bisa

0: juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam
1: Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk kembali mengingat dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada 2026, peringatan Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, yang menegaskan peran Pancasila sebagai fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah perkembangan ruang digital yang semakin luas, penerapan nilai-nilai Pancasila juga berkaitan dengan cara masyarakat berinteraksi dan menyikapi informasi. Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Endah Budi Heriani mengatakan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan. Menurutnya, masyarakat perlu berpikir kritis, menjaga toleransi, dan mempertimbangkan dampak sebelum menyampaikan sesuatu di ruang digital.
0: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam bermedia sosial. Kita harus bisa berpikir kritis, kemudian juga bisa menjaga toleransi. Kalau ngupload status itu ya kita harus berpikir panjang, apakah ada yang terganggu atau tidak, toleransi dan jangan sampai, atau kita harus bisa menghindari perpecahan gitu ya.
1: Endah juga menekankan pentingnya memverifikasi setiap informasi, memperkaya pengetahuan melalui sumber lain, serta menyaring informasi dengan baik.
0: Kami, kita sendiri selaku pengguna itu kan memang harus memverifikasi itu semua gitu ya, memperkaya diri kita sendiri gitu ya dengan pengetahuan-pengetahuan lain gitu, dan harus menyaringnya dengan baik gitu.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro menilai tantangan dalam pengamalan Pancasila saat ini berkaitan dengan masih kurangnya teladan dari orang-orang yang benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.
2: Orang-orang yang betul-betul berjiwa Pancasilais mempraktekkan cara hidup yang Pancasilais. Tantangan terbesarnya yang kemudian pasti berdekat kelindahan dengan realitas sosial ya, dengan korupsi, pusaka lingkungan yang parah, banyaknya kemiskinan, dan seterusnya.
1: Setio menjelaskan, nilai Pancasila mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang semestinya membangun karakter dalam cara berpikir, berkata, bertindak, dan menjalani kehidupan. Ia memberi contoh perilaku sehari-hari seperti tidak meludah dan membuang sampah sembarangan sebagai bentuk penghargaan terhadap lingkungan dan alam. Di sisi lain, Wakil Rektor 3 Universitas Nusa Cendana Kupang, Rudi Rohi menilai, generasi muda saat ini tidak serta-merta dapat disebut semakin jauh dari Pancasila. Menurut Rudi, keinginan generasi muda untuk menjalani kehidupan yang sederhana dan sejahtera juga dapat dipandang sebagai bagian dari cara Pancasila, meski penerapannya perlu diterjemahkan sesuai ruang kehidupan. Rudi menilai Pancasila perlu dipahami sebagai cara berpikir, cara bertindak, dan cara hidup bangsa Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya menjelaskan toleransi dan gotong royong berdasarkan manfaatnya secara nyata dalam kehidupan masyarakat.
3: Kan sebenarnya gotong royong itu ketika kita berbeda, berbagi ruang dan waktu, maka ada kekosongan-kekosongan kita yang bisa diisi-isi oleh orang lain. Ada kekosongan-kekosongan orang lain yang bisa diisi oleh kita. Mestinya kan itu yang kita diskusikan secara empirik.
1: Pemaknaan Pancasila pada akhirnya berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika masyarakat berinteraksi di ruang digital. Adapun data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI menyebut, penetrasi internet Indonesia pada 2026 mencapai 81,72%, meningkat sekitar 6 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, kemampuan berpikir kritis, menjaga toleransi, dan menyaring informasi menjadi bagian penting dalam menerapkan nilai Pancasila di ruang digital. Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut agar tetap hadir dalam kehidupan masyarakat di tengah perubahan zaman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Perubahan zaman dan derasnya arus informasi turut mengubah cara masyarakat berinteraksi, terutama di ruang digital. Lalu bagaimana generasi muda memaknai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di tengah perubahan zaman tersebut? Berikut tanggapan mereka yang sudah kami himpun.
5: Kalau menurut saya, Pancasila itu masih sangat relevan ya, Mbak. Apalagi sekarang ini kita banyak berinteraksi dengan media sosial gitu ya. Itu pasti juga membutuhkan kayak juga menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri kan. Salah satunya seperti nggak menyebarkan informasi yang belum jelas, kayak berita hoax gitu. Terus menghargai orang lain juga kan, di media sosial itu kan banyak ya ragamnya. Meskipun punya pendapat berbeda, kita harus menghargai orang lain juga gitu.
6: Menurut saya Pancasila masih penting karena sekarang orang gampang sekali ya terpengaruh informasi di internet. Jadi kita harus lebih bijak lagi sebelum membagikan sesuatu. Menghargai perbedaan, terus juga jangan sampai perbedaan pendapat malah membuat kita tuh jadi saling bermusuhan.
7: Kalau menurut saya, menerapkan Pancasila sekarang tidak harus selalu dalam kegiatan besar. Hal sederhana seperti menghargai teman, tidak membeda-bedakan orang, dan tidak ikut menyebarkan hoax di media sosial juga sudah termasuk menerapkan nilai-nilai Pancasila.
4: Editorial RI pagi ini mengangkat topik mengenai hari kesaktian Pancasila dan makna ketahanan ideologi di tengah perubahan zaman menjadi topik yang kami angkat pagi ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, bangsa Indonesia kembali memperingati hari kesaktian Pancasila tepat setiap tanggal 1 Oktober sebagai bentuk penghormatan atas keteguhan ideologi negara dalam mengarungi berbagai ujian sejarah. Tahun 2026 ini, peringatan tersebut mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang tidak sekedar bernada selebratif, melainkan menjadi panggilan kesadaran bersama. Di tengah dinamika zaman yang bergerak semakin cepat dan kompleks, arus globalisasi serta kemajuan teknologi informasi hari ini telah mengubah landscape interaksi sosial kita secara drastis. Ruang publik kita tidak lagi terbatas dalam perjumpaan tatap muka, melainkan telah berpindah ke ruang digital tanpa batas. Di satu sisi, keterbukaan informasi ini membuka peluang yang sangat luas bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan ekonomi digital. Namun di sisi lain, derasnya arus individualisme serta masuknya budaya asing yang tidak sejalan dengan kepribadian bangsa menghadirkan tantangan nyata bagi keutuhan persatuan kita. Tantangan yang paling kasat mata di era digital saat ini tentu saja maraknya disinformasi, misinformasi, hoax, dan ujaran kebencian. Riuhnya ruang siber kerap kali berubah menjadi panggung polarisasi yang memecah belah anak bangsa. Ketika narasi adu domba sengaja diproduksi demi kepentingan sesaat, nilai toleransi dan semangat gotong royong yang menjadi jantung dari Pancasila seolah diuji ketahanannya dalam merawat kerukunan sosial. Maka disinilah letak urgensinya. Pemaknaan Pancasila tidak boleh berhenti sekadar sebagai jargon politik atau hafalan lima sila di bangku sekolah. Nilai-nilai luhur di dalamnya, seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, harus benar-benar diwujudkan secara nyata dalam tindakan kita sehari-hari. Etika dalam berinteraksi di ruang digital kini menjadi tolok ukur baru. Sejauh mana kita menghayati Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat? Dan disinilah generasi muda memegang peran sentral sebagai garda terdepan penentu arah masa depan bangsa. Seringkali kita mendengar pertanyaan skeptis. Apakah Pancasila masih relevan di tengah perubahan sosial yang masif ini? Jawabannya sesungguhnya terletak pada cara kita mengemas dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut. Bagi kaum muda, Pancasila akan selalu relevan, asalkan dijadikan panduan etis yang adaptif dalam menyaring informasi, berkarya, dan menyuarakan keadilan sosial. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang sakti di masa kini berarti membangun literasi digital dan ketajaman berpikir kritis di tengah masyarakat. Ketika setiap warga negara mampu menyaring informasi sebelum membagikannya, secara sadar menolak ujaran kebencian dan tetap menghargai perbedaan pendapat di media sosial, disitulah ketahanan ideologi kita teruji dan hidup secara nyata. Pada akhirnya, kesaktian Pancasila tidak terletak pada teks sejarah semata, melainkan pada komitmen kolektif kita bersama untuk terus merawatnya. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di dunia nyata maupun di ruang digital, maka harapan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur tidak lagi sekadar angan-angan di atas kertas, melainkan sebuah keniscayaan yang pasti bisa kita capai bersama. Sekian editorial.

0: kamu sudah tahu misi kita.
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus, apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
3: Kita bahas soal hari kesaktian Pancasila 2026 yang mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur sebagai pengingat pentingnya menjaga ketahanan ideologi di era disrupsi digital. Nah, ini memang kalau tadi kita tampung pendapat para pendengar cukup beragam ya mengenai Pancasila di era digital seperti saat ini. Kita bahas lebih lanjut ya bersama dengan Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK Profesor Warsito. Prof, tadi kalau kami tampung pendapat para pendengar kita ya Prof ya, sebagian besar mempertanyakan pelaksanaan sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, karena sekarang ini kalau dilihat oleh mereka begitu ya, fenomena bullying, fenomena menghina orang di media sosial, itu marak sekali terjadi. Jadi mereka mempertanyakan, jadi sila kedua ini bagaimana penerapannya sekarang ini ya, itu bagaimana Profesor?
4: Baik, terima kasih Mas Zaini dan juga para pendengar. Tentu memang Pancasila di era kekinian secara substansi tentunya tidak mengalami perubahan, tetap relevan di era kekinian. Namun cara mengaktualisasikannya yang tentu perlu adaptasi dengan situasi dan juga perkembangan masyarakat, perkembangan kehidupan sosial sekarang. Mas Zaini tadi ambil contoh sila kedua misalkan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tentu dalam perspektif di era kekinian, misalkan tidak menyebarkan informasi yang merendahkan orang lain, memfitnah, merugikan orang lain, ini tentu menjadi bagian dari implementasi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana memposisikan manusia secara adil di era kekinian, jadi tidak merendahkan melalui media, memfitnah, atau mungkin merugikan orang lain, itu sejatinya implementasi dari nilai-nilai Pancasila di era kekinian. Itu sebagai apa, tentunya adaptasi di era sekarang ini.
3: Ya. Nah, Prof, ini kan sangat lekat dengan anak-anak muda kita ya, Prof ya, kemajuan teknologi sekarang begitu ya. Sebenarnya kalau dari pemerintah ya, Prof, punya program apakah begitu ya memang bisa membentengi anak muda dari pengaruh disrupsi digital seperti ini agar nilai-nilai Pancasila tetap mereka pegang begitu, Prof?
4: Nah, betul. Tentu dalam perspektif ini yang pertama teman-teman dari Komdigi itu telah mengeluarkan PP Dimas, jadi peraturan pemerintah tentang bagaimana pemanfaatan digital dan juga medsos dan seterusnya, termasuk barusan yang terbaru adalah kesepakatan atau keputusan bersama 7 menteri di mana pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan artifisial di dunia pendidikan, etikanya itu juga telah ditetapkan. Maka dalam perspektif pemerintah, kita tentu ingin memastikan bahwa pemanfaatan digital dan kecerdasan artifisial di era kini itu tidak bisa dinafikan, sesuatu yang memang mau tidak mau kita berinteraksi dengan itu dalam pendidikan maupun bekerja dan juga kehidupan sosial. Maka yang diperlukan di sana adalah bagaimana etikanya, kecerdasan dan kebijaksanaannya. Maka kami memiliki program bijak dan cerdas berdigital dan ber-AI. Di antaranya programnya di dalamnya, di antaranya memastikan bahwa bagaimana etika-etika di keseharian dalam kehidupan sosial juga terimplementasi di ruang digital. Demikian.
3: Ya. Nah, kalau Profesor lihat ya, keseharian anak-anak muda kita ini sebagian besar lah begitu ya. Itu bagaimana sih mereka kemudian masih berpegang pada nilai-nilai Pancasila meskipun mereka akrab dengan teknologi, Prof?
4: Betul. Pertama tentu kita menyadari ya di era kekinian bahwa karena tanda kutip globalisasi tidak hanya dalam perspektif fisik tapi juga perspektif ruang digital, maka tentu kita tidak bisa menghindari adanya benturan budaya, nilai dan gaya hidup khususnya di anak-anak muda, dan ini adalah tantangan kita bersama. Kehidupan yang terbuka baik dalam perspektif ruang digital apalagi, maka kita ingin memastikan bahwa anak-anak muda kita tetap memiliki karakter yang bersumber dari dari nilai-nilai Pancasila yang diadaptasi di era digital, tapi di sisi lain juga tetap memiliki jati diri keindonesiaan.
3: Yeah.
4: Bagaimana dia juga cinta tanah air, memiliki fanatisme terhadap tanah air, bangsa dan negara. Ini menjadi program-program menjadi prioritas, baik mulai dari hulu sampai dengan hilir. Ini sekarang kami sedang memastikan itu, mulai dari ekosistem keluarga, masyarakat, institusi pendidikan, dan juga penguatan di ruang-ruang ibadah, kemudian juga di ruang digital.
3: Ya.
4: Demikian.
3: Nah, kalau tadi banyak saran juga dari para pendengar kita, sebaiknya memang pendidikan moral Pancasila itu lebih digiatkan lagi, disesuaikanlah dengan kondisi zaman sekarang untuk anak muda begitu. Itu bagaimana, Profesor?
4: Betul. Maka dalam perspektif ini, kami juga melakukan penguatan-penguatan secara substansi kepada teman-teman pendidik, baik itu guru maupun dosen. Bahkan kemarin misalkan kami di awal tahun ajaran itu mengadakan gerakan Genasrana.
3: Yeah.
4: Bagaimana pengenalan kepada mahasiswa ataupun pelajar-pelajar baru di satuan pendidikan itu untuk mendapatkan ruang aman dan nyaman. Dalam perspektif ini tidak hanya secara fisik tapi juga ruang digital. Maka dalam hal ini pembelajaran juga ke depan PMP itu misalkan atau juga pendidikan terkait dengan Pancasila ini juga benar-benar harus adaptasi terhadap dunia sekarang. Contoh misalkan ketika bicara nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa.
3: Yeah.
4: Tentu dalam perspektif di era sekarang adalah bagaimana menyampaikan informasi ini harus penuh tanggung jawab, penuh integritas, penuh kejujuran. Ini bagian dari implementasi nilai ketuhanan yang Maha Esa. Tidak hanya semata-mata beribadah tanda kutip sesuai agama keyakinan, tapi juga dalam perspektif bagaimana kita bertanggung jawab ketika menyampaikan informasi melalui media sosial ataupun media digital.
3: Ya.
4: Dengan tentunya tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak hanya kepada tanggung jawab dalam arti hukum atau peraturan dunia atau pemerintah, tapi juga dalam perspektif sebagai umat beragama. Nah, inilah bagaimana contoh real nilai ketuhanan Yang Maha Esa tapi di era kekinian.
3: Ya.
4: Yang itu tetap harus di pertahankan gitu.
3: Artinya memang nilai Pancasila sampai kapanpun tidak akan pernah berubah. Tinggal kitanya bagaimana beradaptasi. Betul. Dengan perkembangan zaman begitu ya. Sesuai dengan nilai Pancasila ya, Prof ya.
4: Betul Mas Denny, betul. Nah, itulah yang makanya kami juga menyadari bahwa ini semua menjadi tidak hanya menjadi tugasnya para pendidik saja,
3: ya,
4: tapi juga mulai dari orang tua, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, kemudian juga para pemimpin, semuanya di segala jenjang. Kenapa? Karena ketika bicara karakter, salah satu yang juga menjadi pilar adalah keteladanan.
3: Yeah.
4: Nah, keteladanan inilah yang saya juga selalu mengajak pada anak-anak muda, jangan kita terpaku keteladanan itu kepada sosok.
3: Yeah.
4: Keteladanan itu adalah kepada aktinya, kepada perilakunya, bukan kepada orangnya. Kenapa? Karena kalau kepada perilaku, bahwa sebuah kebenaran, sebuah kebaikan, pasti akan kebaikan.
3: Yeah.
4: Tetapi ketika kepada orang, nah ini yang salah, kita harus orientasi, kita harus, anak-anak muda harus kita pahamkan, bahwa teladan itu kepada perilaku, atau aksinya, ya, yeah, bukan pada personnya. Karena nanti kecewa ketika ternyata, karena manusia tidak sempurna, mungkin dia khilaf atau apa, dan seterusnya, sehingga sosok yang kita agungkan ternyata mengecewakan. Nah, ini yang akhirnya menjadi dalih.
3: Yeah.
4: Apa argumen anak-anak muda yang ya pemimpin aja seperti itu. Nah, itu ya, ini yang harus makanya saya juga mengajak bahwa ketika bicara memang betul karakter itu mulai dari diteladankan, dicontohkan dan juga dibiasakan. Jadi pembiasaan dan teladan ini dua pilar.
3: Yeah.
4: Ketika bicara karakter. Nah, namun kembali pada poin tadi, di era kekinian, mari saya mengajak hal-hal yang sederhana dilakukan orang di sekitar kita, pemungut sampah, itu juga sudah menjadi teladan aksinya itu.
3: Ya. Sekali lagi pesan dari Profesor dari Kemenko PMK atau pemerintah sehubungan dengan hari Kesatuan Pancasila hari ini, silakan Prof.
4: Baik, tentu saya terima kasih. Yang pertama saya mengajak kita semua, mari di hari Kesaktian Pancasila ini mari kita jadikan Pancasila sebagai ideologi dan ketahanan di tengah-tengah era digital sekarang ini, dan mari menghayati, mengamalkan, membudayakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, tentu dengan diadaptasi di era kini dan tetap berpijak kepada jati diri bangsa. Ya. Saya kira itu.
3: Baik, terima kasih Deputi Profesor Warsito. Terima kasih banyak sudah bersama kami. Salam Pancasila.
4: Salam Pancasila. Terima kasih.
3: Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK Profesor Warsito.
0: Wawancara Pro 3.
2: Gedung Pancasila bukan tanpa alasan. Gedung yang kini menjadi bagian dari Kementerian Luar Negeri ini diberi nama Gedung Pancasila. 1 Juni 1945, di dalam salah satu ruangan di gedung inilah Soekarno berpidato menawarkan gagasan mengenai dasar negara Indonesia Merdeka. Di hadapan sekitar 65 anggota sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dipimpin Rajiman Widyodiningrat, setidaknya ada 12 orang yang berpidato memaparkan kelengkapan negara yang dibutuhkan Indonesia saat merdeka selama periode sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Di antaranya, Muhammad Yamin menawarkan 5 asas negara yang terdiri dari peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Supomo juga mengungkapkan rumusan serupa yang diberi nama dasar negara Indonesia Merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Di hari terakhir, Soekarno berusaha menyatukan perdebatan yang meruyak di antara para anggota sidang BPUPKI dengan memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Lewat pidatonya, rumusan Soekarno lah yang dianggap paling pas dan mendapat tepuk

0: Sebanyak 30.000 lebih penerima bantuan iuran bukan penerima upah atau PBPU di Provinsi Kalimantan Utara terancam diberhentikan per 1 Oktober jika pemerintah provinsi tidak memperpanjang kepesertaannya. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Rajab Sah. Rajab.
1: Baik pendengar, sebanyak 30.727 peserta bantuan iuran pekerja bukan penerima upah UPBU yang selama ini dijamin pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terancam dinonaktifkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan per 1 Oktober 2026 kemarin. Hal itu dilantaran Pemprov Kaltara tidak memperpanjang kepesertaan mereka dampak defisit anggaran 3,9 miliar rupiah pada anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan APBDP 2026. Dari total 40.554 peserta PBPU, Pemprov Kaltara pada 24 September 2026 telah mengajukan permohonan pendaftaran peserta yang dijamin per 1 Oktober hanya mencakup 9.827 sampai dengan September 2026. Hal itu dibenarkan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, Yusef Eka Darmawan. Namun meski demikian sudah ada titik terang terhadap solusi atas persoalan itu, di mana Pemprov Kaltara mengatasinya dengan skema mengalihkan pembiayaannya kepada pemerintah kabupaten dan kota di Kaltara. Sebab jumlah 30.727 peserta tersebar di seluruh Kaltara.
2: Dari celah gitu ya. Mudah-mudahan ada apa bahagia.
1: Ya. Dan lebih lanjut Yusuf menyampaikan bahwa terlepas dari upaya pemerintah, BPJS Cabang Tarakan juga telah mengantisipasi dia kemungkinan pemerintah daerah tidak jadi menanggung peserta yang terancam dinonaktifkan karena kekurangan anggaran. BPJS Kesehatan Cabang Tarakan sudah melakukan sosialisasi dan konfirmasi kepada 30.000 lebih peserta PBPU melalui kelurahan maupun kelurahan untuk dapat menyampaikan kepada peserta agar dapat mengkonfirmasi kenonaktifan mereka. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Muhammad Rajab Syah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Derasnya arus informasi digital mendorong Komisi 1 DPRD Kalbar bersama dengan KPID Kalbar memperkuat konten lokal agar tetap eksis dan mendapat ruang di tengah masyarakat. Gurista Kisra melaporkan selengkapnya. Gurista.
3: Sebenarnya perkembangan media digital memang semakin pesat dan ini merupakan menjadi perhatian dari Komisi 1 DPRD Kalimantan Barat dan juga Komisi Penyiaran Indonesia atau KPID Kalimantan Barat. Keduanya mendorong penguatan konten lokal agar tetap memiliki ruang di tengah derasnya arus informasi digital. Nah, hal ini memang dibahas dalam forum group discussion atau FGD bertema mengawal konten lokal di era digital. Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Rasmidi, mengatakan FGD tersebut memang menjadi ruang untuk merumuskan sejumlah langkah dalam memperkuat keberadaan dan penyiaran konten lokal. Komisi 1 DPRD Kalimantan Barat turut memberikan dukungan karena KPID merupakan salah satu mitra kerja komisi. Rasmidi berharap hasil diskusi dapat menghasilkan rumusan dan juga rekomendasi yang jelas, termasuk menginterpretasikan hal-hal yang menjadi kewenangan pemerintah maupun KPID untuk kemudian ditindaklanjuti. Ia juga mendorong agar forum serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga penyiaran dan media.
2: Karena ketika, ya ketika kita mendengar, membaca dan melihat berita lokal, dilihat dari nasional, kita pasti pukul secara kritis. Nah, artinya ini harapan besar masyarakat, jadi untuk mengimbangi ibu-ibu juga barangkali tentunya kadang-kadang ya, ibu-ibu juga begitu sedang nonton dangdut misalnya, mendengar melihat berita lokal Kalimantan Barat, cepat diingatkan, apa ini ada berita lokal misalnya. Dan kita pun bergerak pertama-tama menonton, ya, harapan besar kita supaya lembaga penyiaran, semua penyiaran di Kalimantan Barat tetap itu ke depan tetap yang terbaik dan menjadi konten yang terbaik dan berita yang terbaik bagi masyarakat Kalimantan Barat.
3: Oke, dan semakin banyaknya konten lokal, pemirsa, pendengar yang mendapat ruang di media nasional diharapkan perhatian masyarakat terhadap berbagai potensi yang berkembang di Kalimantan Barat khususnya yang semakin luas. melalui FGD tersebut, Komisi 1 DPRD Kalimantan Barat berharap dapat lahir langkah konkret untuk memperkuat ekosistem penyiaran lokal dan juga memastikan konten daerah tetap eksis di tengah perkembangan media digital. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Protika, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aktivitas erupsi Gunung Tolok, Gunung Rawa Tolok di Lembata NTT terus dipantau menyusul pergerakan aliran lava mendekati kampung adat Jontona Ile APND. Berikut laporan selengkapnya Ricardus Kota. Ricardus.
4: Baik pendengar, Kepala Desa Jontona Nikolos Akewatu mengatakan kondisi tersebut terlihat ketika pemerintah desa bersama tim Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR meninjau langsung kondisi di lapangan bersama perangkat desa terkait dampak erupsi Lewa Tolok. Tim lihat aliran lava panas dan material batu berwarna hitam dari arah puncak Gunung Ile Lewa Tolok yang bergerak menuju sisi timur kawasan desa.
5: Lava panas dan batu hitam dari puncak gunung turun sudah mendekati kampung adat Lawahala yang setiap tahun ritual dilakukan itu untuk 8 desa. Kemudian dia turun dari atas, diserong sehingga dia lari ke sebelah timur. Sudah mendekati pemukiman warga atau perkebunan warga.
4: Petugas pos pengamatan Gunung Api Ile Lewa Tolok Stanislaus Arakian membenarkan aliran lava telah melewati kawasan kampung adat Lewahala. Menurutnya aliran tersebut mengikuti alur kali sehingga posisinya berjarak kurang dari 200 meter dari kawasan kampung adat.
6: Sebetulnya aliran lava ini sudah melewati kampung adat Lewahala, yaitu dengan berjarak kurang lebih 200 meter dari kampung adat tersebut.
4: Pemerintah Desa Jontona terus melakukan pemantauan bersama unsur terkait untuk mengantisipasi perkembangan aktivitas Gunung Ile Lewa Tolok. Desa Jontona sendiri dihuni sekitar 340 kepala keluarga dengan jumlah penduduk mencapai 1.356 jiwa. Dari Endokota Pancasila, Ricardus Kota, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kamu sudah tahu misi kita.
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus, apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: Tahukah kamu, sebelum Indonesia memiliki Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, para pendiri bangsa harus melewati perdebatan panjang di sebuah ruang sidang. Tahun 1945, Jepang membentuk BPUPKI, badan yang bertugas menyelidiki berbagai hal untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Sidang pertamanya berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Disinilah muncul pertanyaan besar, apa yang akan menjadi dasar bagi negara Indonesia yang merdeka? Berbagai tokoh menyampaikan gagasannya, mulai Muhammad Yamin, Supomo, hingga Soekarno menyampaikan pandangan tentang dasar negara. Hingga pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya dan memperkenalkan 5 dasar yang ia namai Pancasila. Namun perjuangan belum selesai. Sidang kedua BPUPKI berlangsung 10 hingga 17 Juli 1945, membahas rancangan Undang-Undang Dasar dan berbagai hal penting bagi negara yang akan lahir. Jadi, Indonesia tidak dibangun dalam sehari. Ia lahir dari gagasan, perdebatan, dan kompromi panjang para pendiri bangsa.
1: Baik, kita akan masih bahas ya soal hari kesaktian Pancasila. Nah, Anda juga nanti bisa berkomentar di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545.
2: Wawancara Pro 3.
1: Kami juga sudah bersama dengan Akademisi Universitas Lambung Mangkurat ULM Banjarmasin, Reza Fahlevi. Salam Pancasila, Pak Reza.
3: Salam Pancasila.
1: Jadi kalau melihat kondisi seperti perkembangan zaman sekarang ya, bagaimana sih pelaksanaan dari nilai-nilai Pancasila sekarang ini, menurut Pak Reza?
3: Yang pertama, kalau kita berbicara terkait dengan masalah implementasi, Mas.
1: Ya.
3: Implementasi Pancasila hari ini, itu masih sangat relevan untuk kita implementasikan, karena Pancasila itu kan merupakan bagian dari kristalisasi nilai budaya bangsa kita, Mas.
1: Ya.
3: Jadi ketika misalnya kita berbicara apakah Pancasila implementasinya hari ini masih relevan atau tidak, tentu kita tidak bisa menyederhanakan persoalan ini bahwa generasi muda hari ini tidak peduli, ya kan,
1: ya,
3: seperti itu. Nah, justru adalah tantangannya bagaimana Pancasila itu kita hadirkan dalam bahasa dan juga konteks yang
1: ya, sesuai dengan generasi mereka, begitu ya, Pak Arja, ya.
3: Generasi mereka. Anak muda hari ini, Mas, mungkin tidak selalu tertarik ya dengan ceramah panjang tentang ya. Pancasila, tetapi mereka sangat dekat dengan masalah atau persoalan keadilan, kemudian masalah kebebasan berpendapat, lingkungan, toleransi, kesetaraan, dan lain sebagainya. Nah, semua persoalan itu sebenarnya bisa didialogkan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, jadi jangan hanya bertanya, apakah anak muda hari ini menganggap Pancasila itu tidak relevan lagi?
1: Ya.
3: Kita harus bertanya gitu, apakah lingkungan sosial mereka hari ini itu sudah memberikan contoh kehidupan yang Pancasilais.
1: Nah, karena itu. Dalam, anak muda lebih melihat contoh begitu ya, Pak Reja ya.
3: Betul, karena ya. di dalam substansi Pancasila sendiri, Mas, persoalan keteladanan itu menjadi persoalan yang sangat substansional, ya, keteladanan. Selain keteladanan juga persoalan aktualisasi, Mas.
1: Ya.
3: Bagaimana Pancasila itu harus hadir dalam persoalan nyata, baik itu dalam ruang lingkup kehidupannya sehari-hari, dalam ruang untuk pendidikan dan lain sebagainya. Nah, mungkin lebih ke arah sana, Mas, kalau menjawab pertanyaan Mas yang pertama tadi.
1: Ya, tapi kalau kita lihat perkembangan sekarang ini kan ya, boleh dibilang masalah contoh ini kan dipertanyakan anak-anak muda sekarang begitu ya, karena seringkali mereka dihadirkan dengan banyaknya kasus korupsi dan lain sebagainya begitu. Nah, ini kalau begitu apa terobosan yang mungkin bisa kita lakukan bersama, Pak Reja, agar anak-anak muda memang betul-betul dipertahankan pahamannya tentang Pancasila begitu?
3: Nah, yang pertama, berpancasila itu jangan dimaknai dalam arti yang sempit, Mas.
1: Yeah.
3: Berpancasila itu dimaknai dalam arti yang luas. Artinya bahwa selama ini kan Pancasila, kalau kita berbicara Pancasila itu adalah sesuatu yang dianggap sakral.
1: Nah,
3: padahal nilai-nilai Pancasila itu hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang harus dipertahankan adalah sebetulnya keteladanan,
1: contoh begitu ya.
3: Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai kultur budaya kita, Mas. Karena kan Pancasila itu merupakan bagian dari kristalisasi nilai budaya. Artinya nilai-nilai Pancasila itu merupakan ya praktik kehidupan sehari-hari yang mana itu sudah dipraktekkan sejak manusia Indonesia zaman dulu, masih nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan juga nilai keberadaban, nilai persatuan sampai dengan nilai keadilan. Nah justru ya ketika kita memaknai Pancasila itu dalam arti yang luas, ketika kita memaknai Pancasila itu sebagai bagian dari kristalisasi nilai-nilai budaya, nah justru nilai-nilai budaya itulah yang harus dipertahankan sebetulnya. Karena kalau kita berbicara budaya kan, kita berbicara pada tujuh aspek mas ya, dari religi sampai dengan sistem mata pencaharian, kemudian hal-hal yang lain. Jadi yang namanya budaya itu tidak dimaknai dalam arti kesenian saja. Karena kan selama ini budaya itu dimaknai dalam arti kesenian, padahal kan lebih cakupannya lebih luas daripada itu.
1: Jadi kalau kita lihat dari pemaparan Pak Reja tadi, sebenarnya yang harus menjadi target itu bukan hanya anak-anak muda untuk diberikan pemahaman atau contoh tentang berPancasila begitu ya Pak Reja, tapi generasi di atasnya yang harus memberikan contoh juga harus dididik soal Pancasila kalau begitu Pak Reja.
3: Nah betul, saya setuju apa yang dikatakan oleh Mas itu ya, bahwa selama ini kan yang selalu menjadi dalam tanda kutip
1: ya selalu anak muda begitu ya.
3: Iya betul. Didiskriminasikan itu kan lunturnya nilai-nilai Pancasila itu sebetulnya adalah anak muda kan ya, gitu ya. Yang selalu hadir narasi-narasi seperti itu. Maksud sebenarnya juga yang harus ditekankan adalah persoalan implementasi Pancasila ini bukan hanya persoalan untuk generasi muda, tetapi yang penting adalah generasi tua yang hidupnya lebih dulu dibandingkan dengan generasi muda itu harus memberikan contoh sebetulnya bagaimana implementasi Pancasila itu betul-betul dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan sebaliknya. Nah, kan ada beberapa kejadian-kejadian yang seolah-olah justru generasi tua, generasi di atas itu ya, itu menjalankan kehidupan sehari-hari itu tidak menjalankan
1: Pancasila.
3: Nah seharusnya mas keteladanan itulah yang paling penting ya, karena dengan adanya contoh keteladanan itu akan melahirkan yang namanya kebiasaan atau habitus, sehingga ketika sosok anak muda ini melihat sosok keteladanan dari generasi tua, itulah yang nanti akan mereka contoh, bukan sebaliknya. Yang kita takutkan adalah yang sebaliknya kan, kejadian-kejadian yang itu masuk pada ranah yang negatif dan itu yang ditiru. Nah makanya persoalan Pancasila ini tidak bisa kita salahkan hanya pada generasi muda,
1: atau menjadi target Pancasila kan, pemahamannya mereka betul. Begitu ya, tapi generasi di atas mereka juga perlu diberikan pemahaman lagi kalau begitu.
3: Betul, baik itu generasi tua maupun generasi muda.
1: Apa pesan Pak Reja bagi masyarakat lah terkait dengan hari kesatuan Pancasila hari ini?
3: Pertama, Pancasila ini merupakan ideologi bangsa kita. Pancasila inilah yang mencirikan bahwasannya masyarakat Indonesia itu bertuhan, masyarakat Indonesia itu menjunjung nilai kemanusiaan, keberagaman, nilai persatuan, nilai demokrasi permusyawaratan, dan juga nilai keadilan. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, ya, kita harus menjalankan lima nilai-nilai itu. Oke, potensi ancaman itu selalu ada, tapi bagaimana agar potensi ancaman itu tidak secara serta-merta itu mengubah kebiasaan kita yang sudah ada sejak dulu. Nah, maka dari itu, saya berpesan sekali kepada seluruh masyarakat Indonesia, bahwasanya nilai-nilai Pancasila itu harus dihadirkan, harus dibiasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik itu dalam ruang-ruang lingkup keluarga, ruang lingkup sekolah maupun ruang lingkup kehidupan masyarakat yang lebih luas.
1: Baik kalau begitu. Pak Reja, terima kasih banyak sudah bersama kami.
3: Baik.
1: Salam Pancasila, Pak Reja.
3: Salam Pancasila.
1: Akademisi Universitas Lambung Mangkurat, ULM Banjarmasin, Reja Fahlevi.
2: Wawancara Pro 3.
4: Saudara, Hari Lahir Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia diperingati setiap tanggal 1 Juni. Sejarahnya dimulai saat Presiden

0: Mendengar kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. Salah satunya di sekolah Sanawuyu yang masih berada di daerah 3T. Laporannya disampaikan Muniali Harifa.
1: Angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua karena keterbatasan mata pencarian tadi.
2: Keterisoliran infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. SD Negeri 078426 Sanawuyu di Dusun 8 Desa Umbu Baledanu, Kecamatan Stuluri, Kabupaten Nias Utara kini hanya menyisakan puluhan siswa karena mayoritas penduduk memilih merantau. Warga Dusun 8 Denada Naziliu mengungkapkan wilayahnya belum pernah merasakan pembangunan jalan dan jembatan dari pemerintah daerah. Jembatan yang ada saat ini merupakan peninggalan era pasca bencana gempa dan juga melalui swadaya masyarakat. Keterbatasan akses membuat warga kesulitan mengangkut dan memasarkan hasil bumi. Sekitar 75% lebih penduduk memilih merantau. Dampaknya jumlah siswa di SD Negeri Sanawuyu menyusut drastis.
1: Orang semua di sini, sebenarnya kami di sini pada penduduk sebenarnya di sini, tapi pada merantau semua karena keterbatasan pembangunan seperti pengangkutan hasil bumi. Jadi masyarakat sangat menderita di sini, Pak. Sehingga semua masyarakat keluar, mereka memilih untuk keluar daerah mencari kehidupan. Dan sangat berpengaruh sekali dengan sekolah ini dan siswa terutama karena angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua.
2: Guru SD Sanawuyu Adiza Rozai memohon perhatian pemerintah daerah hingga Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi akses jalan dan membangun drainase di lingkungan SD Sanawuyu agar kegiatan belajar mengajar berjalan lancar.
3: Jadi mohon perhatian pada Bapak dan juga pemerintah daerah dan terlebih kepada Bapak Presiden supaya memperhatikan akses jalan menuju SD Sanawuyu ini untuk dibangun ke depan. Itu harapan kami Bapak dan Ibu Guru dan semua masyarakat yang ada di sekitar SD Sanawuyu.
2: SD Negeri Sanawuyu saat ini memiliki 12 tenaga pengajar yang terdiri dari 2 PNS, 5 P3K, 2 parwaktu dan 2 orang tenaga honorer. Muniali Harifa melaporkan.
0: Demikian warta berita pagi hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Indonesia pertama Bapak Insinyur Soekarno, Pancasila adalah jiwa bangsa, falsafah bangsa, dan dasar negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Pancasila itu akan berbentuk bagaimana, Kak?
0: Itu Mama bilang, ya?
1: Iya, Mama.
0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
1: Kemanusiaan Adil dan Beradab.
0: Tiga.
1: Tiga. Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan Yang Dipimpin
1: oleh Hikmat Kebijaksanaan dan Pemerintahan Kerakyatan.
0: Lima. Keadilan Sosial.
1: Keadilan sosial
0: bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami akan hadirkan informasi dari reporter terkait Presiden Prabowo Subianto sesaat lagi akan melantik Kapolri Komjen Polisi Suyudi Aryoseto dan reshuffle Kabinet Merah Putih di Istana Negara Jakarta. Bersama reporter Afriani Respati. Afriani, seperti apa pantauan terkininya di sana?
2: Berada di dalam istana, ruang tengah Istana Negara Jakarta, dan sesaat lagi Presiden Prabowo akan memimpin prosesi pelantikan Kapolri Komjen Polisi Suyudi Aryoseto bersama dengan sejumlah menteri dan kepala lembaga negara lainnya. Dan kali ini lagu Indonesia Raya tengah dikumandangkan. Mari kita ikuti bersama jalannya prosesi pelantikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

0: pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih serta Ketua Ombudsman Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.
1: Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 105P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Kepresidenan dan Kepala Badan Reforma Agraria Nasional. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 84P tahun 2026 dan 96P tahun 2026 tentang pengangkatan Ketua dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 40M tahun 2026 tentang pengangkatan Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, ke satu, mengangkat sebagai Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029, masing-masing satu, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. 2. Sukiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 3. Dudung Abdurrahman sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. 4. Armanata Kristiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri. 5. Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. 6. Dajat Hari Wibowo sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 7. Nur Kolisoh Ibnu Aman sebagai Wakil Menteri Keuangan. 8. Luki Alfirman sebagai Wakil Menteri Keuangan. 9. Muhammad Saleh Mustafa sebagai Wakil Menteri Pertanian. 10. Irwan Meilano sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan. Kedua, mengangkat masing-masing satu, Listio Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan. 2. Didi Prasetyo sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional. Ketiga, mengangkat masing-masing satu, Arianto Wibowo sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2. Muhammad Fadil Imron sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. 4. Mengangkat dalam keanggotaan Ombudsman Republik Indonesia sisa masa jabatan tahun 2026-2031 masing-masing 1. Nuzlan Zoher sebagai Ketua. 2. Radian Sam sebagai anggota. Dan kepada masing-masing diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2026 Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

0: dan sumpah jabatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih oleh Presiden Republik Indonesia.
1: Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029, dua sebagai Kepala Staf Kepresidenan, tiga

0: sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional. 4. Sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Dan 5. Sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?
1: Bersedia.
0: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah.
2: Demi Allah saya bersumpah.
0: Bagi saudara yang beragama Kristen Protestan, demi Tuhan saya berjanji.
3: Demi Tuhan saya berjanji.
0: Selanjutnya, secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
0: Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Dengan seluruh-seluruhnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya Dalam menjalankan tugas jabatan
2: Akan menjunjung tinggi etika jabatan
0: Bekerja dengan sebaik-baiknya
2: Dengan penuh rasa tanggung jawab
0: Bagi saudara yang beragama Kristen Protestan, Kiranya Tuhan menolong saya.
4: Pengucapan sumpah janji Ketua Ombudsman Republik Indonesia di hadapan Presiden Republik Indonesia.
5: Demi Allah saya bersumpah bahwa saya untuk memperoleh jabatan ini langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun. Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai Ketua Ombudsman dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Saya bersumpah bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun suatu janji atau pemberian. Saya bersumpah akan memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya bersumpah akan memelihara kerahasiaan mengenai hal-hal yang diketahui sewaktu memenuhi kewajiban saya.
4: Dan kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara kepada saudara Bali Lahadana dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara. 1. Saudara Bali Lahadaya sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. 2. Saudara Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 3. Saudara Dudung Abdurrahman sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. 4. Saudara Nizlan Johir sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia. 5. Saudara Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. 6. Saudara Armanata Kristiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri. 7. Saudara Listio Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan. 8. Saudara Derajat Hari Wibowo sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Selanjutnya Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan menuju ruang tunggu utama.
1: Ya, pendengar, itulah tadi baru saja berlangsung prosesi pelantikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada sejumlah menteri dan juga kepala lembaga negara, di mana tadi disebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri dan kepala lembaga negara. Di antaranya yang pertama ialah Bahlil Lahadalia yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, yang juga merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Kemudian tadi Sugiono yang dilantik menjadi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kemudian Dudung Abdurrahman yang dilantik menjadi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Lalu kemudian Armanata Kristiawan Nasir yang dilantik menjadi Menteri Luar Negeri. Juga tadi Muhammad Sarmuji yang dilantik menjadi Menteri Perindustrian. Kemudian tadi disebutkan Wakil Menteri Koordinator Perekonomian yang dilantik dan diberikan kepada Derajat Hari Wibowo.
4: Acara penganugerahan tanda kehormatan Republik Indonesia serta pelantikan kepala dan wakil kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dimulai. Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia tentang penganugerahan tanda kehormatan Republik Indonesia oleh Sekretaris Militer Presiden.
6: Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 85 TK tahun 2026 tentang penganugerahan tanda kehormatan Bintang Mahaputra. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra Adipurna kepada Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Bintang Mahaputra Adi Pradana kepada Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prastio sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa di bidang kepolisian dan berbagai bidang yang bermanfaat bagi kemajuan, kesejahteraan, kemakmuran, bangsa dan negara, dan atau dharma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional. Kedua, dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
4: Persiapan penganugerahan tanda kehormatan Republik Indonesia dimohon kepada Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prasetyo menuju tempat yang telah ditentukan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Penganugerahan tanda kehormatan Republik Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dianugerahkan.

0: Kepolisian Negara Republik Indonesia masa jabatan 2021-2025. Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prasetyo dianugerahi tanda kehormatan Bintang Mahaputra Adi Pradana. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon kembali ke tempat semula. Kepada Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prasetyo dimohon kembali ke tempat semula. Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh Sekretaris Militer Presiden.
1: Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 96 dan 97 Polri tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, memberhentikan dengan hormat Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, NRP 6905-0335 dari jabatannya sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prasetyo, NRP 6807-0334 dari jabatannya sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya yang telah disumbangkan kepada bangsa dan negara Republik Indonesia selama memangku jabatan tersebut. Kedua, mengangkat Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, NRP 7307-0291 sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketiga, mengangkat Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Hadiningrat, NRP 7006-0344 sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keempat, dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
0: Ruhaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan oleh Presiden Republik Indonesia.
2: Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, berkenaan dengan pelantikan pada jabatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, harap dijawab pertanyaan saya. Saudara Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, Saudara Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Hadiningrat, apakah saudara beragama Islam?
3: Islam.
2: Apakah saudara bersedia saya ambil sumpah menurut agama Islam?
3: Bersedia.
2: Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah.
3: Demi Allah saya bersumpah.
2: Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Yang berdasarkan Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3: Serta
2: akan menjalankan. Segala peraturan perundang-undangan.
3: Dengan seluruh-lurusnya.
2: Dan seadil-adilnya. Bahwa saya. Dalam menjalankan tugas jabatan. Akan menjunjung tinggi etika jabatan. Dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya. Akan menjunjung tinggi. Tribrata. Dengan sebaik-baiknya.
0: Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penanggalan dan penyematan tanda pangkat dan tanda jabatan dimohon kepada Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto dan Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Hadiningrat menuju tempat yang telah ditentukan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan menuju tempat yang telah ditentukan. Penanggalan dan penyematan tanda pangkat dan tanda jabatan oleh Presiden Republik Indonesia.

Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara. Kepada Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada saksi, dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara. Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Hadiningrat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Kepada para pejabat yang telah dilantik dan pendamping pejabat yang telah dilantik, dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Selanjutnya pemberian ucapan selamat didahului oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

0: negara Jakarta baru saja selesai. Presiden Prabowo Subianto hari ini resmi melantik Komjen Polisi Suhudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri yang baru. Dan selain Kapolri, tadi Presiden juga melantik sejumlah menteri, wakil menteri, serta kepala dan juga wakil kepala lembaga negara. Mereka diantaranya ialah Bahlil Lahadalia, yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, yang juga merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Kemudian tadi Sugiono, yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta Dudung Abdurrahman, yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Ada pula tadi pendengar, Armanata Krisyawana Sir yang dilantik sebagai Menteri Luar Negeri, dan Muhammad Hermuji yang dilantik sebagai Menteri Perindustrian. Untuk posisi Wakil Menteri, tadi Presiden melantik Derajat Haribowo sebagai Wakil Menko Perekonomian, kemudian juga Nurholis Ibnu Aman dan juga Luki Afirma sebagai Wakil Menteri Keuangan. Kemudian Presiden juga melantik Jerwan Mailano sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan. Peringat di jajaran kepolisian, Komjen Polisi Suyudi Ario Seto juga dilantik menjadi Kapolri, dan Komjen Polisi Wahyu Adiningrat yang dilantik sebagai Wakil Kapolri. Dan sementara itu, peningat, mantan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga dilantik hari ini sebagai Kepala Staf Kepresidenan yang baru menggantikan Dudung Abdurrahman. Kemudian, peningat, Komjen Polisi Dedi Prasetyo yang juga merupakan mantan Kapolri dilantik sebagai Kepala Badan Reforma Agraria, dan juga tadi Presiden juga turut melantik Kepala Ombudsman terpilih yaitu Nuzron Johair serta Komjen Polisi Muhammad Fadil Imran sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pantai Utara Jawa. Pendengar, selain tadi Presiden melantik Kepala Lembaga dan juga sejumlah menteri, Presiden juga memberikan tanda kehormatan Bintang Mahaputra Adipurna kepada Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo atas jasa dan dedikasinya dengan masuk jabatan sebagai Kapolri untuk periode 2021 hingga 2026. Sementara Presiden juga memberikan penghargaan kepada Komjen Polisi Dedi Prasetyo yang merupakan Wakil Kapolri, diberikan penghargaan Bintang Mahaputra Adi Pradana. Dan pendengar, saat ini Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah menteri dan pejabat negara lainnya tengah memberikan ucapan selamat kepada Kapolri baru Komjen Polisi Suhudi Ario Seto dan juga sejumlah menteri dan kepala lembaga negara yang baru saja dilantik, bersama juga dengan para pendamping yaitu istri dan juga keluarga yang hadir pada hari ini. Ucapan ini juga turut diberikan oleh para menteri dan juga kepala lembaga negara lainnya yang hari ini turut hadir menyaksikan proses pelantikan. Demikian dengan laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Istana Negara Jakarta. Afrian Nurswati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian tadi pendengar, informasi dari reporter kami Afrian Nurswati terkait Presiden Prabowo Subianto yang melantik Kapolri Komjen Polisi Suyudi Ario Seto, lalu juga ada reshuffle Kabinet Merah Putih di Istana Negara Jakarta.
2: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karir Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karir Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima Letnan Pol Suyudi Arya Seto resmi menjadi Kapolri. Kami akan membahasnya bersama dengan Ketua Program Studi Magister dan Doktor Ilmu Ketahanan Nasional Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Armedi Armawi.
4: Wawancara Pro 3.
3: Prof, kita memiliki Kapolri yang baru, Komjen Suyudi yang sebelumnya jadi Kepala BNN, kini menjadi Kapolri. Dan dalam perspektif ketahanan nasional, Prof, apakah pergantian Kapolri ini dipahami sebagai persoalan pergantian kepemimpinan institusional semata atau sebagai bagian dari strategi negara dalam respon perubahan lingkungan strategis, Prof?
5: Begini Mas Lukman, ya. Ini pergantian Kapolri yang sekarang ini, ini merupakan satu bentuk langkah strategis ya.
3: Oke.
5: Okay. Artinya dia mencakup reformasi mendasar ya, dalam tataran kultural, struktural dan operasional untuk mengembalikan ya kepercayaan publik terhadap Polri. Karena apa? Karena selama ini kan begitu macam-macam ya terjadi selama 5 tahun terakhir ini, sehingga sedikit apa yang kita agak sayangkan terhadap Polri kita gitu. Gitu ya. Jadi ini akan mengembalikan Kapolri yang sekarang ini untuk memulihkan kepercayaan publik kembali.
3: Ya.
5: Jadi untuk menguatkan apa ya efektivitas penegakan hukum.
3: Oke.
5: Okay. Nah, itu maksudnya sebenarnya ya, karena banyak sekali yang harus diperbaiki gitu ya.
3: Yeah.
5: Apalagi dalam masa 5 tahun ini ya, ada istilah parcok lah, yang inilah, yang itu segala macam.
3: Yeah,
5: jadi yeah, ini momentum yang paling baik ya, yeah, untuk apa ya, kalau saya istilahkan itu Tribata itu adalah Pancasila dalam konteks polisi, ya begitulah ceritanya itu.
3: Iya. Tapi kalau bicara pengaruh karakter dan gaya kepemimpinan Kapolri terhadap ketahanan nasional, seberapa besar pengaruhnya, Prof?
5: Ya, jelas besar ya Mas ya, karena tugas yang diemban kepolisian itu mencakup 3 hal,
3: iya,
5: ya, itu yang kita namakan adalah pelindung, yang kedua dia adalah pembantu penegak hukum, ya kan? Yang ketiga dia adalah apa namanya pengayom, ya. Dia harus dekat dengan masyarakat, gitu ya. Jadi bagaimana mensivilianikan apa ya polisi ini dengan baik, begitu itu Mas ya. Jadi kalau ukurnya sudah harus berbeda ya. Jadi bagaimana rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat di tingkat paling bawah sekarang ini?
3: Ya.
5: Itu. Nah itu. Jadi tugasnya Kapolri baru itu sebenarnya apa ya baik, dan jamnya ada untuk itu gitu ya, dia diberi peluang untuk itu. Ya, jadi artinya saya kira ada peluang untuk baik ke depan gitu.
3: Ya, ini menarik ya. Kalau tadi bicara masalah kepercayaan publik tadi ya, Prof ya. Kalau saya mau tahu bagaimana kalau dalam teori ketahanan nasional, apakah kepercayaan publik ini dapat diposisikan sebagai salah satu indikator ketahanan nasional juga, Prof?
5: Iya, betul. Tadi saya katakan, saya katakan begini. Pancasila dalam konteks polisi namanya Tribrata.
3: Yeah.
5: Disitulah yang kita katakan sebagai ada tiga tatanan, ya, tatanan kultural, struktural dan operasionalnya itu.
3: Yeah.
5: Ya, itu yang harus di apa ya dirasakan oleh publik sehingga memulihkan kepercayaan publik itu kepada polisi kembali gitu ya. Jadi polisi itu adalah tadi tiga tugasnya itu adalah tugas yang paling menyenangkan dalam masyarakat sebenarnya. Terusnya ya.
3: Iya
5: kan? Itu yang kita katakan apa namanya smart civilian police gitu ya.
3: Tapi kalau kita lihat reformasi Polri sendiri, Prof, ini kan sudah berlangsung selama lebih dari 2 dekade gitu ya kan. Dan pertanyaan bagaimana kita membedakan tadi ya antara reformasi yang bersifat struktural, reformasi administratif atau reformasi yang memang benar-benar mengubah kultur organisasi ini, Prof?
5: Sebenarnya dia kan sudah ada ya Mas ya. Sudah ada yang namanya Tribrata itu sudah ada itu. Cuman kan begini, kita ini tidak merasakan bahwa kita sudah bias terlalu jauh. Itu. Nah, itu dikembalikan lagi, kita kembalikan lagi sehingga itu dia menjadi tadi smart civilian police gitu. Itu penting itu. Itu ya, jadi sehingga dia membuka diri pada pengawasan yang mengikat ya, masyarakat juga mengawasi ya, lembaga-lembaga apa namanya NGO mengawasi, ini kan mitra ya, mitra semuanya ini ya, supaya semuanya kan ingin masyarakat merasakan kemudian pertemanan apa partnershipnya dengan baik ya. Itu yang lari sebenarnya gitu ya. Jadi dia bukan sebagai alat kekuasaan, tetapi betul-betul kalau kita ngomong tentang negara, negara itu adalah rakyat itu sendiri. Jadi dia harus dirasakan oleh rakyat ya. Gitu Mas.
3: Baik. Kalau bicara menghadap apa ancaman non-militer ini, Prof, kita dalam menghadapi ancaman non-militer seperti kejahatan cyber, narkotika, perdagangan manusia, radikalisme, dan lain-lain, ini bagaimana? Desain kelembagaan Polri saat ini sudah sesuai dengan karakter ancaman yang semakin lintas batas dan lintas sektor, Prof?
5: Ya, saya melihatnya itu sudah ya, cuman tadi yang saya katakan itu mencoba merevitalisasi kembali dan mengoptimalisasi yang nilai-nilai yang sudah ada itu. Kita ini kan sering, tadi saya katakan kita melakukan ini karena kita lupa dengan jalan yang sudah di jati diri yang sudah diberikan oleh para pendiri apa namanya polisi itu sendiri gitu ya. Jadi seperti itu, jadi ini mengembalikan jati diri civilian police, kemudian dalam rangka optimalisasi teknologi yang apa digitalisasi ini, dia akan menjadi smart policing gitu ya. Ya, dan community policing tadi, smart and community policing. Ya, itu harus diambil lagi itu. Itu. Nah, padahal kita dulu sudah pernah itu mencanangkan apa community policing itu dengan baik gitu ya. Jadi betul-betul dia mitra masyarakat, mitra apa komunitas. Polisi itu harus diingat, dia punya diskresi loh. Jadi dengan diskresi itu dia bisa mendekatkan diri dengan masyarakat lebih baik lagi. Itu yang saya katakan tadi itu ya. Jadi ada dua, civilian police, kemudian smart and community policing itu. Itu yang paling penting itu.
3: Ini menarik pernyataan dari Kapolri yang baru, bagaimana menyatakan cita-cita saya sederhana. Ketika korban datang ke kantor polisi, ia menemukan pertolongan bukan kerumitan. Artinya sebenarnya Kapolri yang baru sudah mengetahui permasalahan sampai tingkat bawah itu ya, Prof ya. Dan pendekatannya seperti apa, Prof? Kan kalau kita ini udah berganti beberapa Kapolri, sementara masyarakat tadi juga sampai harus viral terlebih dahulu baru mendapatkan keadilan gitu ya.
5: Iya. Nah, artinya yang rumit itu kan ya, kalau kita bisa mengatakan oknum, ya oknum lah dia, tetapi adalah yang berperilaku, yang perlu dibenahi itu adalah perilakunya. Kalau apa ya, konsep segala macam konsep itu sudah ada. Nah, disitulah kata-kata yang dia katakan oleh Kapolri sederhana itu dia sama dengan orang mengatakan, seorang mahasiswa saya dari Prancis, kalau begitu bernegara itu simple. Iya, simple, saya bilang gitu. Kalau dia mengikuti konstitusi, Tapi yang enggak simpel itu adalah kemauan perilaku kehendak itu. Itu yang enggak simpel itu. Nah, demikian juga kalau kita katakan apa yang dikatakan Kapolri tadi, dia mencoba mensederhanakan itu dalam konteks perilaku.
3: Ya.
5: Itu yang sebenarnya yang apa? Mudah-mudahan itu dia laksanakan apa yang dia katakan itu tadi. Jadi istilahnya apa yang dia ucapkan dia laksanakan, yang dia laksanakan dia catat dan itu dia tulahkan seluruhnya kepada apa namanya anggotanya tadi. Okay. Kan gitu ya Mas ya. jadi yang rumit itu sebenarnya tadi.
3: Yeah.
5: Ya. Nah, karena apa ya mengelola polisi itu sendiri sebenarnya ya sudah banyak apa namanya aturan ya, malah kalau kita mau jujur gitu ya, setiap ganti Kapolri pasti ganti apa yang kita namakan perintah harian.
3: Ya. Baik.
5: Dan kadang-kadang perintah harian itu menenggelamkan undang-undang. Nah, itu lagi yang susahnya itu seperti itu.
3: Baik.
5: Saya dulu pernah ada Kapolda teman itu, saya bilang sama dia rating 70 waktu itu. Saya katakan begini, Pak Mulyono kalau nggak salah saya, Kapolda DIY itu. Saya bilang, Pak Mul, polisi itu sebenarnya masuk surga cepat, saya bilang. Nah, kalau dia beda dengan kami-kami ini, kenapa? Karena dia itu orang merasa aman. Bayangkan aja, tiga posisi yang dia emban itu, pelindung, pengayom, pelayan masyarakat. Ini kan cepat masuk surga. Tetapi tadi masih koma. Kalau dia salah-salah, lebih cepat masuk neraka. Itu ya. Tadi. Itu yang dikatakan oleh Pak Bapak yang dari Kalimantan kan?
3: Pak Arman.
5: Ya, Pak Arman tadi. Itu sebenarnya. Jadi ukuran sederhananya itu seperti itu seharusnya yang dikatakan oleh apa namanya Kapolri yang baru itu. Jadi sederhana, betul sederhana. Nah, cuman persoalannya di dalam tubuh Polri itu seperti yang dikatakan Pak Ahmad tadi. Kemauan macam-macam, ada yang pengen selamat sendiri, ada yang apa gitu, nggak mau ngambil resiko gitu kan gitu.
3: Yeah.
5: Itu aja itu yang mengakibatkan. Nah, kalau dia tadi bisa mencentang, oh saya bisa melindungi orang, saya bisa mengayomi orang, dan melakukan pelayanan yang baik pada masyarakat, kenapa tidak? Semuanya sudah menjadi tugas pokoknya. Jangan sampai tugas pokok jadi tugas sampingan jadi tugas pokok. Nah itu yang dikatakan Pak Arman tadi.
3: Ya.
5: Begitu Pak Arman.
3: Pak Arman tadi kan titik fokuskan bagaimana tadi terkait dengan ancaman narkoba, mungkin bersih-bersih di institusi itu sendiri yang mungkin juga ya banyak juga yang dalam tanda kutip tadi banyak yang bersih, banyak juga yang masih diduga masih bermain oknum-oknum. Ini bagaimana Prof? Ini atau Prof?
5: Ya, saya kira ya sudah saatnya ya kita menjadi polisi yang betul-betul sebagaimana yang dikatakan oleh apa orang-orang banyak itu ya seperti Pak Rubang itulah. Jadi saya kira sampai akhir hayatnya istrinya masih baik-baik saja gitu. Jadi apa ya, kemauan menjadi pelindung dan pengayom dan pelayan itu adalah merupakan bagian dari apa namanya perilaku dia gitu. Habitualitas itu yang harus kita lakukan di dalam rangka mendekati masyarakat itu dan membantu masyarakat tadi. Itu sebenarnya.
3: Iya, seberapa jadi, besar ancaman ketahanan nasional kita Prof ketika ancaman narkoba justru ada di tubuh institusi penegak hukum?
5: Oh, jelas apa ya, luar biasa itu. Artinya itu kan sebenarnya ancaman narkoba itu kalau kita lihat dalam konteks ketahanan nasional itu menyangkut persoalan ideologi dan persoalan sosial budaya kita. Okay. Dan memang dalam konteks indeks ketahanan nasional yang agak rawan dua itu. Dan dua itu menyangkut dengan apa yang kita namakan tadi perilaku itu. Jadi apa yang dikatakan tadi, narkoba, kemudian apa, ini kan berkaitan dengan perilaku, perilaku apa hati ini.
3: Ya.
5: Nah, itu kan.
3: Mana yang lebih fundamental, Prof, dalam jangka panjang? Ini kemampuan Polri mengendalikan gangguan keamanan atau kemampuan Polri membangun legitimasi dan kepercayaan masyarakat ini?
5: Iya.
3: Iya. Mana yang lebih fundamental, Prof, dalam jangka panjang? Ini kemampuan Polri mengendalikan gangguan keamanan atau kemampuan Polri membangun legitimasi dan kepercayaan masyarakat, Prof?
5: Oh ya, untuk jangka panjang ya membangun kepercayaan masyarakat itu. Karena kalau masyarakat sudah percaya dengan Polri, itu hal-hal yang lain menjadi tugas yang apa namanya ringan karena masyarakat sudah percaya.
3: Oke.
5: Okay. Itu lah. Itu.
3: Seringkali Polri dihadapkan pada dilema ketika ingin melakukan keamanan di beberapa agenda penyampaian pendapat, Prof. Di situ menjalankan tugasnya, namun di situ pula kepercayaan masyarakat terhadap Polri ini juga akhirnya menurun. Ini bagaimana, Prof? Ini kan ada dilema antara tugas, kewenangan, dan juga tujuan dari Polri itu sendiri.
5: Jadi begini, Mas Apaya. Jadi sebenarnya saya sependapat dengan apa Kapolri baru.
3: Yeah.
5: Coba kita sederhanakan apa yang menjadi tugas pokok kita tadi. Apa yang sudah diberikan oleh institusi itu kita laksanakan dengan baik ya, doktrin misalnya tadi saya katakan doktrin berapa itu dan itu dibutuhkan habitualitas ya. Kan yang excellent itu yang habit, Mas.
3: Iya.
5: Nah, ini saja sudah lebih dari cukup. Kalau Polri kita itu sudah dicintai oleh rakyat, dia diajak apa saja, rakyat diajak apa saja oleh Polri pasti mau.
3: Iya.
5: Yakin, Mas. Kan itu yang tadi yang saya katakan, cepat masuk surga, tapi lebih cepat masuk neraka. Itu saja.
3: Baik. Kita sama pendengar lagi.
5: Sama mata, Pak Mulyono itu, Pak Irjen Mulyono, itu ngomong begitu teman soalnya, iya juga, ya katanya itu, gimana enggak Pak? Kalau ada kita jalan malam itu ada polisi di dekat itu, kan ayam kita.
3: Iya.
5: Jadi tidak harus ada petugas polisi, polisinya yang hadir.
3: Iya. Baik, Prof, gimana Prof? Ini kan artinya juga jadi tantangan cita-cita Kapolri yang baru, Pak Suyudi. Dan dikatakan sebelumnya, cita-cita saya sederhana. Ketika korban datang ke kantor polisi, ia menemukan pertolongan, bukan kerumitan, gitu.
5: Iya, betul. Ya itu tadi. Jadi ini juga yang kita katakan tadi, bagaimana dia dapat melakukan tadi ya, polisi yang cerdas gitulah. Ini yang kita apakan. Nah, ini juga menyangkut dengan sistem rekrutmen, promosi jabatan, ya pembinaan karir, penempatan jabatan. Jadi betul-betul basis meritokrasinya itu berjalan dengan baik. Itu yang perlu yang kita lakukan sebenarnya. Ya, jadi saya sependapat sederhana.
3: Iya.
5: Nah, untuk itu ada saling mengingatkan satu sama lain. Jadi kalau kita lihat dulu kan kalau kita apa di tentara atau di polisi waktu dia di akpol atau di secapa gitu, itu kalau dia salah satu grup itu salah.
3: Terkena,
5: itu adalah untuk saya itu untuk mengingatkan supaya jangan berbuat salah. Jadi saling satu sama lain harus mengingatkan. Jangan dijadikan satu tadi yang kata Bapak Asep tadi ya, Pak Yayang tadi.
3: Yayang.
5: Itu dia itu Pak. Jadi betul, saya kalau lah Kapolri bisa mengatakan saya akan sederhanakan, itu kita tunggu itu. Itu.
3: Ya.
5: Jadi rumit lagi. Jadi kan
3: jangan
5: sampai yang sederhana menjadi rumit, yang rumit harus disederhanakan. Harus kan seperti itu.
3: Iya.
5: Jadi
3: Iya, artinya kan ini masih ada permasalahan tadi, baik itu Pak Arman di Kalimantan Timur, Pak Yayang di Sukabumi, ini kan kendalanya sama di tingkat paling bawah gitu ya, yang masih sementara tadi dikatakan reformasi Polri telah berlangsung selama lebih dari 2 dekade. Artinya kan tidak menjamah sampai ke tingkat bawah reformasi ini, Prof.
5: Iya. Ya, saya kira kan tentu harus ada ya yang yang artinya itu mengakibatkan apa ya tingkat apa namanya itu jura dari ya aparat di apakah itu oknum ataukah apa institusi yang paling bawah itu. Jadi kita itu kadang-kadang itu yang mengakibatkan orang berbuat lagi alah. Asal bukan saya kan ya. itu yang diapakan. Jadi bagaimana ya pengawasan di antara mereka saling mengingatkan gitu. Jadi yang sederhana tadi itu tadi.
3: Baik.
5: Jadi mungkin Pak Kapolri baru juga apa namanya memberikan perintah harian juga sangat sederhana. Tetapi yang paling penting bagaimana satu sama lain saling mengawasi, begitu aja itu. Nah, itu bukan mengawasi dalam kebaikan, kan gitu, mengingatkan dalam kebaikan itu yang dikatakan smart policing tadi itu.
3: Iya. Itu ya. Prof, mungkin terakhir juga ini tantangan dan langkah prioritas dalam menjaga ketahanan nasional di tengah tadi ya dilema antara kebutuhan menjaga stabilitas nasional dengan kewajiban menjamin kebebasan sipil dalam negara berdemokrasi ini. Prof, silakan.
5: Jadi saya katakan begini, dalam konteks ketahanan nasional bahwa stabilitas itu tidak bisa akan kita rasakan apabila sisi lainnya adalah tadi keadilan sosial itu harus dirasakan oleh masyarakat. Dua ini yang mengakibatkan ketahanan itu akan berjalan dengan baik. Begitu, Mas.
3: Baik. Iya. Nah. Prof. Armawi, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu, Prof. Pendengar, demikian narasumber kami, Ketua Program Studi Magister dan Doktor Ilmu Ketahanan Nasional Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Armaidi Armawi, yang kami berbincang bagaimana Komjen Pol Suyudi Aryo Seto yang sebelumnya menjabat Kepala BNN resmi menjadi Kapolri. Dan tentunya nanti kita tunggu ya bagaimana reformasi di tubuh Polri hingga menjawab cita-cita sederhana dari Kapolri Pak Suyudi ini ya, ketika di DPR menilai atau berkata ya, atau menyampaikan cita-citanya sederhana ketika korban datang ke kantor polisi, ia menemukan pertolongan bukan kerumitan.
4: Diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta Berita kita awali dari informasi di mana pasca gempa Flores, warga masih berjuang pulihkan kesehatan dan trauma. Laporannya disampaikan Delvin Wandi.
1: Dampak gempa di wilayah Flores tidak hanya menyisakan kerusakan pada tempat tinggal dan infrastruktur, tetapi juga mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Di tengah ancaman gempa susulan dan tempat tinggal yang belum sepenuhnya aman, sebagian warga masih membutuhkan pemeriksaan kesehatan, obat-obatan, hingga pendampingan untuk mengatasi trauma dan tekanan psikologis. Warga ND, Marianus Gawa, mengatakan kondisi kesehatannya ikut terganggu karena kurangnya waktu istirahat setelah gempa. Ia mengaku, sebagian bantuan obat sudah diterima, namun kebutuhan obat untuk lansia dan anak-anak masih belum sepenuhnya terpenuhi. Warga juga membutuhkan pendampingan untuk mengatasi trauma dan tekanan psikologis pasca gempa.
2: Untuk kebutuhan obat sendiri, sebagian kebutuhan obat itu sudah terpenuhi melalui bantuan, tetapi masih ada beberapa jenis obat, contohnya obat-obat yang khusus untuk para lansia serta anak-anak yang masih belum kami dapatkan. Yang paling kami butuhkan saat ini yaitu pemeriksaan kesehatan secara rutin serta ketersediaan obat-obatan, pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau oleh masyarakat serta bantuan untuk mengatasi trauma dan tekanan akibat gempa yang terjadi.
1: Sementara itu, kondisi berbeda disampaikan Octavianus Busa, warga Dusun Boroboso, Desa Airamo, Kecamatan Aisesa, Kabupaten Nagekeo. Octavianus menilai respon terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, petugas tidak cukup hanya melakukan pemantauan melalui pemerintah desa, tetapi perlu turun langsung dari rumah ke rumah untuk mengetahui kondisi warga secara lebih menyeluruh.
3: Pemulihan kesehatan yang paling dibutuhkan pasca gempa mungkin pemeriksaan, pengobatan medis yang lebih memadai lah. Pemerintah bisa kerahkan dinas-dinas sosial mungkin turun ke masyarakat. Jangan hanya melalui desa tetapi turun ke rumah-rumah masyarakat. Dan juga yang paling penting adalah mungkin rehabilitasi terhadap infrastruktur rumah sakit. Itu yang saya rasa sangat dibutuhkan saat ini. Kita ketahui bahwa rumah sakit menjadi tempat yang paling urgent, yang paling dibutuhkan. Ketika ada yang sakit, mungkin ada yang membutuhkan perhatian medis yang lebih memadai.
1: Bagi warga terdampak, pemulihan kesehatan menjadi bagian penting untuk kembali menjalani kehidupan sehari-hari. Karena itu, keberlanjutan bantuan medis dan pendampingan masyarakat diharapkan tidak berhenti ketika masa tanggap darurat berakhir, tetapi terus dilakukan hingga kondisi warga dan fasilitas kesehatan benar-benar pulih. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap selama 30 hari ke depan. Laporannya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
4: Kebakaran kita itu sampai sekarang bukan banyak ya, 15 hektar ini data menteri hutan.
5: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap selama 30 hari ke depan. Perpanjangan dilakukan setelah status tanggap darurat sebelumnya yang berlaku 31 Agustus hingga 29 September 2026 telah berakhir. Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tjarsabra menyebut kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah menjadi pertimbangan pemerintah untuk kembali memperpanjang status tersebut. Gubernur Kalteng Agus Tjarsabra mengatakan surat keputusan mengenai perpanjangan status tanggap darurat telah ditandatangani sejak 30 September 2026 hingga 30 hari mendatang.
4: Kebakaran kita itu sampai sekarang bukan banyak ya, 15 hektar. Ini data menurut Menteri Pertanian. Menurut BPD kita di angka 14.000 lebih aja.
5: Sementara itu, pemerintah Kota Palangkaraya belum dapat memastikan kapan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah kembali dilaksanakan. Kondisi tersebut menyusul kualitas udara yang masih berada pada kategori berbahaya akibat kabut asap. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani menyebut hingga saat ini pihaknya masih menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi para siswa sebagai langkah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik. Menurutnya, keputusan untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka akan mempertimbangkan kondisi kualitas udara. Jika kondisi udara belum membaik, pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan untuk mengurangi resiko paparan asap terhadap siswa dan tenaga pendidik.
6: Kami sampaikan kepada para kepala sekolah dan guru gitu ya di satuan pendidikan ini, minimal cerahnya itu konsisten selama 3 hari itu baru kita akan melaksanakan PTM gitu Pak. Kalau cuma sehari nanti kita evaluasi hari kedua kembali lagi kualitas udaranya memburuk, artinya kualitas berbahaya yang tidak sehat gitu kan. Nah ini pasti akan kami berikan edaran ataupun kita kembalikan pada format PJJ Pak, pembelajaran jarak jauh. Gitu, Pak.
5: Para orang tua diimbau untuk tetap memastikan anak mengikuti pembelajaran jarak jauh sesuai jadwal serta menjaga kondisi kesehatan selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Kota Palangkaraya. Agar Jaya Bijaksana melaporkan.

Demikian Warta Berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: menjaga hidup. Karena saat hutan terbakar, bukan hanya alam yang menderita, tapi juga kita semua. Mulai dari hal kecil. Pertama, jangan membakar lahan atau membuang sampah sembarangan di kawasan hutan. Kedua, pastikan api benar-benar padam setelah berkemah atau aktivitas di alam terbuka. Ketiga, jangan buang puntung rokok sembarangan, terutama di musim kemarau. Keempat, segera laporkan jika melihat titik api atau asap di area hutan. Kelima, ajak orang-orang sekitar untuk peduli terhadap kelestarian hutan. Cegah sebelum terlambat. Hutan bukan warisan, tapi titipan yang harus kita jaga bersama.
1: Dengan membakar hutan, berarti Anda membakar masa depan. Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan, jaga alam, dan lindungi udara untuk generasi mendatang. Hutan lestari, hidup lebih berarti.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Perkembangan teknologi digital membuat masyarakat semakin mudah mengakses dan menyebarkan informasi. Namun kemudahan tersebut juga diikuti dengan munculnya berbagai konten negatif yang dapat mempengaruhi keamanan dan kenyamanan ruang digital. Karena itu, Kemkomdigi melakukan pengawasan untuk menjaga ruang digital tetap aman dan bertanggung jawab. Lantas bagaimana Kemkomdigi melakukan pengawasan terhadap konten negatif di ruang digital sekaligus menjaga kebebasan berekspresi masyarakat? Kami akan perbincangkan bersama Direktur Penyidikan Digital Ditjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Dr. Irawati T. Prianti.
2: Wawancara Pro
3: 3. Bu Ira, ini seperti apa mekanisme Kemkomdigi dalam mengawasi ruang digital dari konten negatif?
4: Iya, baik Mbak Hana dan juga audiens kalian. Jadi kami Kementerian Komdigi yang mengemban tugas untuk di bidang komunikasi dan digital, kita tentu satu membuat regulasi yang terkait komunikasi dan digital tentunya, agar masyarakat aman dalam memanfaatkan, menggunakan ruang digital dalam segala kegiatannya. Dan regulasi itu bukan untuk menghambat ya, bahana, ya. Tapi justru kita untuk melindungi masyarakat, gitu ya. Regulasinya yang pertama ada Undang-Undang ITE, kemudian ada Undang-Undang terkait pelindungan data pribadi. Kemudian ada juga peraturan pemerintah yang mengatur rambu-rambu untuk platform ataupun penyelenggara layanan digital. Seperti itu, Mbak Ana. Selain itu, kita juga memiliki tools ya untuk melakukan pengawasan, gitu kan. Dari situ kita bisa lakukan penyisiran gitu ya, apa saja sih konten-konten yang negatif gitu ya, yang merugikan masyarakat, seperti itu ya. Nah, untuk konten-konten yang negatif tentu kita akan lakukan perlakuan di mana mereka tidak lagi bisa menyebarkan konten negatif itu. Kalau yang positif, justru kita dukung, kita silakan masyarakat mengembangkan hal-hal yang positif seperti itu ya. Once terjadi satu pelanggaran, itu ada penegakan hukumnya, ada sanksinya. Itu Mbak Hana.
3: Baik. Nah Bu Ira, jenis konten negatif apa yang saat ini paling banyak ditemukan dalam pengawasan ruang digital?
4: Nah, baik. Konten negatif itu berdasarkan juga Undang-Undang ITE, kita mengatur ada jenis konten yang tidak diperbolehkan tuh, yang mengandung asusila ya, misalkan pornografi, apalagi pornografi anak, itu sangat dilarang dan ada sanksi pidananya bahkan.

0: gitu ya. Kemudian ada judul, itu juga termasuk konten negatif yang, dan kita pendiki sangat fokus juga di situ. Dan kalau kawan-kawan melihat di website kita secara rutin, setiap minggu kita laporkan tuh ke masyarakat sudah berapa yang sudah kita take down gitu kan, supaya masyarakat terlindungi dari informasi yang negatif tersebut. Dan ada hal-hal lain, misalkan ada juga konten negatif yang memanipulasi informasi, menyebarkan kebohongan yang merugikan konsumen, terus disinformasi seperti itu. Itu ada semua di dalam undang-undang ITE kita. Seperti itu, Nana. Ya.
1: Nah, Ibu Ira, kalau dari Kemkomdigi sendiri, ini seberapa cepat merespon ketika menemukan konten yang berpotensi membahayakan masyarakat?
0: Baik, nah, betul sekali. Nah, kami sudah membuat rambunya, ada di peraturan pemerintah, ada di PM kami. Jadi untuk konten-konten yang sangat kita pandang sangat krusial gitu ya, itu konten tersebut akan di take down dalam waktu maksimal 4 jam. Itu antara lain yang pornografi anak dan terorisme, radikalisme. Itu kan juga kita sudah pernah ada beberapa kejadian yang sangat mengkhawatirkan kita ya, ada bom yang dirakit oleh remaja, seperti itu ya, yang dia terpapar gitu ya, terpapar dari konten negatif yang membawa dia merakit bom, kemudian meledakkan gitu ya. Itu sangat berbahaya sekali. Itu 4 jam itu gak konten tersebut kita akan tekan, seperti itu ya. Yang ini yang mengajak untuk membuat atau yang sifatnya terorisme itu yang mengajak kepada melakukan terorisme, seperti itu. Untuk yang lain-lain itu 24 jam. Itu 24 jam maksimal kita akan takedown, bekerja sama dengan platform yang terkait. Itu ya, mereka yang melakukan takedown kita menemukan baik dari laporan masyarakat maupun dari sistem yang kita punya. Kemudian kita laporkan ke platform, kita minta bekerja sama untuk melakukan takedown sesegera mungkin.
1: Ya, baik. Nah, Bu Ira, berarti kalau untuk yang 24 jam itu konten lainnya di luar tadi terorisme, radikalisme dan juga pornografi anak, begitu ya Bu Ira ya?
0: Ya, betul. Betul.
1: Baik. Nah, Bu Ira, kalau untuk proses penanganannya konten sendiri sejak pertama kali memang ditemukan begitu hingga dilakukan tindakan seperti apa, Bu Ira?
0: Iya. Jadi inputan kita, masukan kita itu yang pertama dari masyarakat umum, ya. Masyarakat umum, jadi boleh nih ya audiens semuanya, boleh melakukan pengaduan kepada kami. Masuk saja di aduankonten.id gitu ya. Nanti di situ kawan-kawan audiens kalian boleh melaporkan kalau diperkirakan, aduh ini ternyata website ini penipuan nih isinya, ada ternyata ini ada judulnya nih link ini gitu kan. Nah, di capture dilampirkan di situ, dan nanti kita akan lakukan verifikasi. Ada satu tim yang memang bertugas untuk melakukan verifikasi, dicek, masuk ke situ, oh ya benar nih ternyata memang ini judul nih atau ini pornografi nih gitu. Nah, terus kita lanjutkan, koordinasikan dengan platform yang terkait, seperti itu, lalu dilakukan takedown. Sehingga itu prosesnya sangat sangat cepat. Kita sudah membuat jejaring ya dengan seluruh platform yang ada, sehingga mereka bisa segera melakukan takedown tersebut.
1: Baik, aduankonten.id begitu ya Bu ya, masyarakat dapat melaporkannya, dan itu maksimal 4 jam tadi ya Bu ya, kalau untuk
0: ya untuk
1: konten-konten yang tadi ya, krusial tadi ya. Oke. Baik.
0: Ya.
1: Nah, Bu Ira,
0: yang lainnya 24 jam.
1: Ya. Baik. Nah, karena kan konten seperti itu terus muncul kembali ya, Bu Ira, meskipun setelah dilakukan pemblokiran atau mungkin penindakan begitu ya, Bu ya. Tapi bagaimana Kemkomdigi menghadapi hal tersebut, Bu Ira?
0: Betul. Ya, memang inilah karakteristik dari satu teknologi digital ini ya. Sehingga memang selain pemerintah melakukan monitoring, bahkan penegakan hukum ya. Mungkin audiens kalian, Anda juga tahu bagaimana kinerja juga dari aparat penegak hukum kita ya, bisa menemukan tender judi di mana, kemudian dan sebagainya itu ya. Nah, tapi satu sisi memang teknologi digital itu memungkinkan untuk kita mengcreate dan mengcreate lagi gitu kan API yang lain gitu kan, kita buat lagi, oke, oh ini udah detekin, kita buat lagi gitu kan, dan mungkin dengan identitas yang lain gitu kan, yang ala-ala seperti itu. Emang itu teknologinya memungkinkan itu gitu ya, kita memasukkan identitasnya juga bisa jadi nggak asli gitu kan, maka sering ada kejadian scamming ya kan, yang penipuan love scamming seperti itu ya, itu lagi marak dan kita semua harus hati-hati.
1: Itu pola baru
0: buat Ira ya. Sebentar, jadi pagar utamanya itu kepada diri kita sendiri, gitu Mbak Hana dan audiens ya. Kita ketahui bahwa nilai positif dari adanya teknologi digital ini, kita bisa mengolah data dengan cepat, bla bla bla gitu ya. Namun ada sisi negatifnya, di mana kita juga harus benar-benar memagari diri kita sendiri, dan juga kita paham teknologi, dan kita mengecek betul-betul apakah informasi yang ada itu sesungguhnya atau asli atau tidak, atau dengan dimanipulasi dan sebagainya. Seperti itu.
1: Kemudian
0: dengan informasi ini membantu masyarakat semua nih, adanya kegiatan ini dari RRI, luar biasa.
1: Oke, baik Ibu Ira, terima kasih ini Bu Ira telah berbincang bersama kami, tadi juga menyampaikan dengan detail begitu ya, terkait juga konten-konten yang memang saat ini sedang marak begitu ya, yang sudah di take down terus juga diinformasikan. Terima kasih ini Bu Ira, telah berbincang bersama kami dan menyampaikan update-nya. Direktur Penyidikan Digital Ditjen Pengawasan Ruang Digital Kemkom Digi, Dr. Irawati T. Prianti, berbicara terkait Kemkom Digi lakukan pengawasan ruang digital dari konten negatif.
2: Wawancara Pro 3. Pro 3, jaringan berita nasional.
3: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Presiden Prabowo Subianto meminta semua kementerian dan lembaga bersih-bersih. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pengamat kebijakan publik dari Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Visipol UGM, Dr. Agustinus Subarsono.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Agus, sehat ya?
2: Ya.
1: Pak, kalau kita lihat ini Presiden Prabowo meminta seluruh kementerian dan lembaga bersih-bersih, dan tanda kutip bersih-bersih. Ini merupakan secara kebijakan publik. Apa sebenarnya yang dibersihkan? Ini orangnya, sistemnya, atau tata kelolanya? Atau semuanya?
2: Dari sudut pandangan sistemnya, bukan sekedar orangnya. Tetap kalau sistemnya keliru, maka orangnya juga tidak benar. Dan saya pikir instruksi Pak Prabowo ini lahir karena didalui kasus Lapas Cibinong, saya pikir.
1: Oke. Ya, yang setengah viral kemarin ya, temuan ombudsman itu ya. Ya, bagus. Bagaimana kita membedakan antara bersih-bersih birokrasi yang benar-benar merupakan reformasi tata kelola dengan sekadar pergantian atau penyingkiran atau jabatan pejabatnya?
2: Saya pikir kalau mutasi atau penyingkiran orang atau apa namanya meninggal, itu bukan cara yang baik untuk melakukan bersih-bersih. Karena kalau kita melihat korupsi atau pungli yang ada di dalam tubuh birokrasi ini kan dilakukan secara berjemaah, yang itu mengkait pada sistem, melibatkan banyak aktor, banyak orang, dan kadang bisa melibatkan elit politisi. Hingga untuk membersihkan mereka-mereka yang kotor, yang punya power, itu kadang sulit karena mereka punya daya tawar yang tinggi. Terutama kalau politisi itu anggota dari parpol yang ikut duduk dalam koalisi.
1: Oke. Tapi kalau bicara indikatornya nih, Pak Agustinus, yang objektif yang dapat digunakan masyarakat untuk mengukur apakah instruksi presiden ini berhasil, ini seperti apa? Apakah cukup dengan berkurangnya kasus korupsi, atau harus dilihat dari kualitas pelayanan publik, transparansi anggaran, pengadaan, atau dan kepuasan masyarakat?
2: Ya, apa yang Mas Luma sebutkan, saya pikir itu sudah tepat, bahwa bersih-bersih salah satu indikator utamanya adalah berkurangnya tingkat kejahatan korupsi atau angka korupsi, sehingga persepsi masyarakat tentang korupsi itu menjadi rendah. Dan masyarakat punya akses yang lebar untuk mendapatkan layanan publik yang pantas dengan harga yang tidak mahal. Karena dengan adanya pungli itu, kemudian kan kadang-kadang layanan publik menjadi semakin tambah.
1: Tadi ada kendala ataupun tantangan ya ketika melakukan bersih-bersih ini terganjal oleh relasi kuasa gitu ya, Pak Agustinus ya. Nah, jika presiden meminta menteri membersihkan institusinya sendiri, siapa yang mengawasi para menteri tersebut? Ini kan bagaimana mencegah pengawasan internal ini berubah menjadi mekanisme yang justru melindungi orang-orang di dalamnya tadi, Pak Agustinus.
2: Nah, saya pikir secara struktural yang ngawasi menteri adalah presiden, dan presiden punya wakil presiden, dan orang nomor satu, nomor dua itu punya power yang sangat kuat, baik power politik maupun resources, untuk menghalau korupsi yang akan dilakukan oleh para aparat di bawahnya termasuk menteri. Yang kedua yang bisa menghalau korupsi adalah pengawasan eksternal dari BPKP dan BPK. Jadi kalau dua lembaga itu serius mengidentifikasi adanya kecurangan atau hal yang tidak benar, maka dua lembaga, BPKP dan BPK, itu bisa langsung lapor pada presiden, BPKP bisa lapor pada presiden, dan BPK bisa lapor pada DPR.
1: Oke, okay. Kalau tidak terganjal atau ya harusnya lebih berani gitu ya untuk siapapun itu ya, Pak Agus ya.
2: Betul.
1: Baik, kita undang perkara boleh ya, Pak Agus ya.
2: Boleh.
1: Ya, perkara untuk Anda yang bergabung bersama kami silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Nah, ini kan menarik ya, seberapa efektif ya pendekatan bersih-bersih jika akar masalahnya bukan hanya pada individu tadi, tetapi sistem yang memungkinkan korupsi, konflik kepentingan, dan pungutan liar atau pungli yang terjadi. Bagus.
2: Iya, betul. Dan kecuali sistem itu yang membuka ruang bagi korupsi, persoalan di Indonesia itu kan persoalan pada individu juga, yaitu moralitas pejabat yang rendah.
1: Iya.
2: Ketika moralitas individu pejabat itu rendah, masuk dalam lingkungan kerja yang tidak sehat, maka naluri moralitas yang tidak sehat itu kemudian terpupuk oleh lingkungan yang tidak sehat tadi. Kalau moralitas individu itu sehat, meskipun dia masuk dalam lingkungan yang tidak sehat, maka dia akan lebih condong mendengarkan suara batin mereka. Sehingga saya berpendapat bahwa masalah korupsi di Indonesia itu lebih signifikan penyebabnya pada tatanan moralitas individu. Itu.
1: Baik.
2: Memang kalau bersih-bersih itu nanti kotor lagi. Pasti. Kalau kita pakai baju juga akan kotor, tetapi tidak berarti bahwa kita tidak perlu ganti baju. Jadi analognya adalah meskipun itu nanti akan kotor lagi, lebih baik dibersihkan, karena itu akan menghambat kotornya itu lebih pekat daripada tidak ada upaya pembersihan. Sehingga bersih-bersih adalah upaya untuk memarginalkan atau mengurangi kekotoran yang akan melekat secara tebal. Dan dari Bapak yang Jakarta tadi, ya betul bahwa memang korupsi itu bisa terjadi karena pada tataran individu, yaitu moralitas, tetapi juga bisa terjadi karena pada tataran organisasi atau sistem.
1: Ya, tapi kita ketahui kan kalau bicara sistem ya, udah banyak sistem sudah mengarah ke digitalisasi gitu ya, pelayanan publik dan segala macamnya itu sudah digital. Tapi masih ada celah-celahnya nih, Pak Agustinus.
2: Ketika kita mengadopsi new technology di dalam melakukan pekerjaan, teknologi itu kan tidak sempurna, dan para pejabat itu akar di dalam mengakali teknologi. Dia tahu, misalnya di dalam hal tender pun proyek, itu kan nanti dihitung dengan aplikasi catatan seperti tinggi, kan ada probabilitas tim tender juga dihubungi oleh para developer bagaimana kondisi di dalam yang sudah masukkan tender, sehingga dia akan mendapatkan info kebocoran-kebocoran tadi. Jadi adopsi perubahan sistem yang baru itu hanya pada tataran kulit, bukan pada tataran substansial, sehingga selalu ada upaya untuk menyelipkan kepentingan-kepentingan pribadi dalam sistem yang telah dibangun baru tadi.
1: Oke. Kalau kita lihat pernyataan presiden ini kan sudah beberapa kali ya menyampaikan bagaimana komitmen pemberantasan korupsi, dan apa yang kali ini berbeda secara konkret dibandingkan pernyataan-pernyataan sebelumnya? Apakah ini merupakan warning yang memang sudah tercium oleh Presiden Prabowo atau seperti apa, Pak Agus?
2: Pemberantasan korupsi dengan pernyataan presiden terakhir itu hanya sekedar penegasan menurut saya. Karena memperbaiki apa sistem yang sudah rusak, individu yang sudah rusak itu tidak segampang yang dibayangkan presiden, ya, bahwa memperbaiki organisasi itu dan pejabat tidak cukup hanya membangun fakta integritas anti korupsi yang ditandatangani atau dengan sumpah jabatan, tetapi para pejabat yang tidak korupsi itu kan karena sudah punya nilai hidup yang bersih, jujur, dan nilai-nilai hidup yang seperti itu kan sudah terinternalisasi sejak kecil, remaja dan dewasa.
1: Okay.
2: Karena itu dikenalkan oleh keluarga dan sekolah.
1: Oke, okay. Pak Agus, kalau kita bicara pembantunya atau menteri gitu ya, kalau seorang menteri ini gagal membersihkan institusinya dari praktik korupsi atau pungli, nah apakah kegagalan tersebut nih seharusnya menjadi tanggung jawab politik menteri yang bersangkutan atau seperti apa?
2: Ya, kalau menteri apa gagal di dalam memberantas korupsi, ya presiden punya hak untuk mengganti mereka karena itu adalah indikator dia tidak mampu membuat organisasi bersih, bebas dari korupsi dan meningkatkan kinerjanya.
1: Ya, baik. Tapi kan bagaimana? Ada sebuah paradoks gitu ya. Ketika pemerintah meminta birokrasi membersihkan dirinya sendiri, sementara sebagian persoalan justru mungkin berasal dari relasi kekuasaan di dalam birokrasi itu sendiri.
2: Ya itu sophisticated di dalam pemberantasan korupsi di situ, Mas. Korupsi dilakukan bukan individu terlalu jemaah, dan korupsi dilakukan oleh para elit, bukan hanya elit birokrasi tetapi elit politisi. Dan elit politisi itu beririsan dengan keanggotaan dan koalisiasi, di mana dalam koalisiasi punya misi membangun kebersamaan dan persatuan demi apa mewujudkan mimpi-mimpi baik dari presiden. Sehingga tarik menarik antara mau tegas atau tetap memelihara persatuan dalam koalisi. Tetapi sebetulnya koalisinya itu kan terlalu gemuk, kalau hanya mendelit satu partai masih harusnya secara politis dengan politis masih kuat lah. Pak Prabowo harus menghitung secara politis bahwa mendelit satu partai masih di atas 50% di DPR.
1: Ada WhatsApp dari Ibu Tania di Kemang, Jakarta Selatan. Bersih-bersih yang terlalu ekstrim juga terkadang justru menjadi bumerang untuk si pelaku. Atau kita ketahui beberapa belakangan ini ada yang berupaya melakukan bersih-bersih justru tersingkirkan. Ini bagaimana Pak Agus dari perspektif kebijakan publik ini katanya?
2: Itu merefleksikan bahwa upaya untuk membangun negeri yang semakin baik itu menghadapi resistensi terutama dari aktor-aktor atau aparat ASN maupun birokrat yang tangan mereka sudah terlanjur kotor karena dia takut kena bersih-bersih, sehingga tingkat resistensi itu tinggi dan dia akan mengajak teman-teman akan membangun resistensi ketika sistem itu dibangun atau dirubah.
1: Artinya bersih-bersih ini berisiko menjadi atau terlalu berorientasi pada penindakan individu, Pak. Sementara reformasi terhadap aturan, prosedur, dan desain kelembagaannya ini tidak tersentuh. Bagus.
2: Kalau aturan kan kita sudah lengkap punya sekian banyak aturan. Bahkan kita punya KUHP baru tahun 2003. Kita juga punya peraturan-peraturan pemerintah tentang sistem pegawai negeri yang perlu kita butuhkan kan law enforcement supaya apa para penguasa ini punya akuntabilitas, bukan hanya legal formal akuntabilitas tapi politik akuntabilitas dan moral akuntabilitas.
1: Bagaimana dari segi pengawasannya, Pak Agus, berarti kalau seperti itu?
2: Pengawasan yang?
1: Iya, ketika sistem ini sudah terbangun tadi ya, untuk integritas juga ini, tapi pengawasannya juga dinilai lemah dan akhirnya juga terjadi, masih terjadi korupsi di yang di sebuah kementerian atau lembaga.
2: Ya. Problem kita di negeri ini kan apa? Sudah terjadi pembagian kekuasaan secara jelas. Ada kementerian, ada lembaga, ada pengawas peradilan, tetapi lembaga-lembaga dan kementerian itu hanya melakukan pekerjaan secara secara kulit ya, bukan substansial. Betul bahwa BPK melakukan pemeriksaan terhadap kementerian, misalnya pada hari Senin diumumkan bahwa kementerian A WTP, tahu-tahu pada hari Kamis KPK menangkap gubernurnya atau bupatinya. Ini merefleksikan bahwa pengawasan yang dilakukan instansi eksternal pun hanya formalitas, bukan substansial, yang semuanya bisa diselesaikan dengan di belakang layar. Dan itu, peristiwa itu banyak terjadi. Bupati yang daerahnya itu WTP tidak kurang satu bulan kena OPT. Itu merefleksikan pasti ada sesuatu, ada dunia gelap atau pasar gelap di luar yang formal.
1: Atau justru pengawasnya tadi duga ya ikut bermain gitu ya, bagus ya.
2: Itu
1: kalau
2: yang saya maksud ya. Jadi pengawasan ketika membuat WTP kan tadinya tidak kan bisa dirubah, dan merubah itu kan bukan hanya senyum manis atau dengan salaman, tetapi ya ada take and give.
1: Baik, ini seperti yang mungkin sempat ramai ya, di mana OTT KPK sebelumnya juga bongkar dugaan jual beli apa WTP ini. Baik. Tapi nanti baik. Nanti kita ini ya, Pak Agus ya, kita lihat dulu ya bagaimana dari pernyataan presiden, apakah kementerian lembaga yang di ininya juga bisa melakukan aksi bersih-bersih. Terima kasih waktunya untuk hari-hari bertiga. Sehat dan sukses selalu, Pak Agus.
2: Terima kasih Pak Lukman. Kita berharap negeri semakin baik ke depan.
1: Amin. Dengar pengamat kebijakan publik dari Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik ada DMKP Visipol UGM Dr. Agustinus Subarsono. Kami berbincang bagaimana Presiden Prabowo meminta semua kementerian dan lembaga melakukan bersih-bersih.
3: Warta Nusantara.
4: Kita bergeser ke pintu ini, peringatan Hari Anak Nasional.
5: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
3: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
4: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
3: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Halo Sobat BMKG, berikut perkiraan cuaca Indonesia untuk Jumat 2 Oktober 2026. Bersama saya Alia, simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, dari Sumatera Barat hingga Aceh, di Papua, dan di Papua Tengah. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Laut Jawa, di Laut Cina Selatan, di Laut Flores, Laut Arafuru, di Laut Halmahera bagian utara, dan di Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan atau cumulonimbus di sekitar Sumatera bagian barat, kemudian di Samudra Hindia bagian barat Indonesia, di Papua, dan di Papua Tengah. Untuk itu selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiraan cuaca di Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera, terdapat potensi hujan petir di Padang dan Bandar Lampung, terdapat potensi hujan sedang di Medan, hujan ringan di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, dan Bengkulu, serta potensi udara kabur di Palembang dan Pangkal Pinang. Kemudian beralih ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, terdapat potensi hujan sedang di Serang dan Bandung, potensi hujan ringan di Jakarta, Semarang, serta potensi cerah berawan berawan hingga berawan tebal di Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Mataram, dan Kupang. Kemudian beralih ke Pulau Kalimantan, terdapat potensi hujan ringan di Pontianak dan Tanjung Solor, serta potensi udara kabur di Palangkaraya dan Banjarmasin, serta asap kabut di Samarinda. Beralih ke Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Gorontalo, Manado, Makassar, dan Kendari, serta potensi udara kabur di Palu. Kemudian beralih ke wilayah Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan sedang di Nabire, hujan ringan di Jayapura, Jawa Wijaya, dan Ambon, serta potensi berawan tebal di Ternate, serta udara kabur di Sorong, Manokwari, dan Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, pada esok hari angin di Indonesia umumnya bertiup dengan kecepatan 7 hingga 26 knot. Waspadai gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Selatan Banten, dan Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjir rob di pesisir Maluku. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.
7: Wah, itu ada asap di sana. Ini musim kemarau, tanpa terakhir, berbahaya. Ini ku jaga juga, tadi melalar, Pak. Ini lahan ku juga.
8: Yang jaga, Pak, ini musim kemarau, awet, anginnya darat.
9: Ini ada apa, Pak? Nah, kami bakal di sini membakar hutan, nih. Jadi lagi musim kemarau, nih. Sudah melalar di Pemurang.
10: Kami dari BPD Provinsi ini mengajak kepada pihak-pihak semua supaya jangan sampai membakar lahan itu kemudian dibiarkan hingga terjadi kebakaran yang meluas. Nah, ini akan mengganggu dan menyebabkan kerugian yang lebih besar.
11: Mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa sesuai dengan Perda Nomor 1 tahun 2008 bahwa membakar lahan akan dikenakan sanksi pidana kurungan 6 bulan dan denda Rp50 juta. Ingat, api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan.

Selamat pagi pendengar. Disiarkan langsung dari Jalan Tabrani, Lintas Saing Rembi Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas. Kembali mengudara bersama saya Firdaus, disiarkan melalui frekuensi FM 97,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali

0: Laboratori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas.
1: Dari lintas Tangerang di Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Sambas. Apa kabar pagi hari ini? Semoga hari Anda diawali dengan semangat, senyum, dan secangkir kopi yang menenangkan hati. Bersama saya Firdaus Mukhlis, pada pagi hari ini akan menemani pagi Anda dengan rangkaian acara yang sudah kami siapkan hingga nanti malam pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi pendengar, kita akan merapat ke Pro 1 Pontianak untuk mendengarkan Mutiara Pagi. Tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami. 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TAT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TAT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TAT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

sering berpikir, batik ya hanya batik. Padahal cara pembuatan batik tidaklah sama. Ada yang dibuat dengan canting, setetes demi setetes. Ada yang menggunakan cap dengan pola yang dicetak berulang pada kain. Dan ada pula yang menggabungkan keduanya. Untuk batik tulis, seorang pembatik harus duduk dengan tenang, tangannya bergerak perlahan, menggambar garis demi garis dibuat dengan canting. Tidak bisa terburu-buru, karena sedikit saja meleset, hasilnya bisa berbeda. Itulah mengapa satu kain batik tulis bisa membutuhkan waktu

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudaraku, hidup ini hanyalah sebuah perjalanan yang akhirnya akan sampai pada tujuan. Ibarat air yang mengalir, dia akan sampai pada muaranya. Ibarat matahari yang terbit di ufuk timur, dia akan tenggelam di ufuk barat. Begitulah, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati, sekalipun ia bersembunyi di balik lubang semut yang kecil. Beruntunglah siapapun yang selalu ingat akan dekatnya ajal kematian, apalagi membuatnya semakin ingat akan noda dan nista dirinya. Karena itu, wahai saudaraku, rasanya tak ada yang dapat disombongkan di dunia ini. Keangkuhan hanyalah bukti dari kebinasaan. Seindah apapun wajah yang dimiliki, suatu hari akan berkerut. Sekaya apapun harta yang dipunyai, suatu saat tiada berguna. Dan setinggi apapun pangkat dan jabatan yang disandang, satu hari nanti pasti akan berakhir dengan pensiun. Saudaraku, renungilah detik-detik hidup ini. Bertafakur atas kekurangan dan kelemahan diri. Bila kita lahir terbungkus ari-ari, lalu berbungkus baju, satu hari nanti akan berbungkus kain kafan. Bila dahulu wajah ini indah menawan, lalu pudar dan keriput, mata begitu tajam, lalu mulai rabun, rambut begitu hitam, kini mulai memutih, tubuh yang kuat dan perkasa, sekarang mulai melemah dan sakit-sakitan. Semua itu hanyalah renungan atas kekurangan dan kelemahan diri. Betapa hidup ini hanya sebentar, dan maut dapat menjemput setiap waktu tanpa ada yang tahu. Semoga nasyid ini menjadi ingatan bagi mereka yang lupa diri, menjadi penyejuk bagi siapapun yang gundah gulana, menjadi cermin amal bagi setiap insan. Renungkanlah setiap bait-bait kata dan syairnya. Mudah-mudahan Allah menghujamkan hidayahnya di hati kita. Amin.

0: bayangkan, bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap. Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Sehat Lima Sempurna sudah tidak lagi digunakan sejak tahun 2014. Kini, pemerintah menerapkan 10 pesan gizi seimbang untuk pola makan yang lebih sehat, atau dikenal dengan kampanye isi piringku. Mulai dari beragam makanan, cukup sayur dan buah, batasi gula, garam, dan lemak. Tidak lupa juga untuk sarapan, cukup minum air putih, baca label kemasan makanan, cuci tangan, serta aktif bergerak setiap hari. Gizi seimbang, hidup sehat.

0: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
1: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi itu.
0: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RW Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RW Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi

TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, risiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia Bebas TBC.

0: masih bersama kami. Kami sebentar lagi hadirkan Warta Berita Pagi. Tetap di sini di Persatu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Sari Berita Penting.
1: Hujan yang terus turun, kota Pontianak terbebas dari kabut asap.
2: Tiga kecamatan yang kita waspadai rentan terjadinya kawatla seperti Pontianak Selatan, Pontianak Tenggara dan Utara. Alhamdulillah sampai saat ini sudah tidak ada terjadi api asap, masih ada mudah-mudahan kita padam kita.
1: SD Negeri 17 Pontianak siap kembali terima program MBG.
3: Karena setelah kami rapat antara komite sekolah, pihak sekolah, kami berembuk bahwa dari kemarin ini kami kondisikan dulu anak-anak untuk hadir ke sekolah, belajar seperti biasa.

Saudara, di antara topik berita yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Pagi edisi hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Saya Budiman Tayar, inilah berita selengkapnya.

0: Kota Pontianak kini berada dalam kondisi zero hotspot atau titik panas dan terbebas dari kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Kondisi ini tidak lepas dari curah hujan yang tinggi yang mengguyur wilayah Kota Pontianak dalam beberapa hari terakhir, yang menjadi jawaban atas doa bersama masyarakat. Dan berikut laporan selengkapnya.
1: Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak Muhammad Yamin saat menyikapi kondisi cuaca terkini berdasarkan pemantauan di tiga kecamatan yang sebelumnya diwaspadai rawan karhutla, yakni Pontianak Selatan, Pontianak Tenggara, dan Pontianak Utara. Saat ini dipastikan sudah nihil dari titik api. Sebelumnya sempat tercatat belasan titik panas yang diwaspadai berpotensi muncul karhutla. Namun berkat kerjasama dan monitoring berkala yang dilakukan setiap hari oleh para relawan bersama unsur terkait dalam memastikan penanganan di lapangan, ancaman tersebut berhasil diredam. Ditambah lagi dengan cuaca yang mendukung saat Pontianak diguyur hujan.
2: Dan sampai saat ini alhamdulillah data menunjukkan bahwa Kota Pontianak dari tiga kecamatan yang kita waspadai rentan terjadinya karhutla seperti Pontianak Selatan, Pontianak Tenggara dan Utara, alhamdulillah sampai saat ini sudah tidak ada terjadi api asap, masih ada. Mudah-mudahan kita terus turun hujan sehingga masyarakat kita bisa kembali, anak-anak kita bisa bersekolah, bisa bekerja, dan ekonomi kembali tumbuh.
1: Muhammad Yamin menambahkan bahwa BPBD Kota Pontianak akan fokus memperkuat infrastruktur penanggulangan bencana guna mengantisipasi potensi karhutla secara lebih cepat dan optimal. Beberapa kebutuhan mendesak yang disiapkan diantaranya meliputi penyediaan sumber air, sarana pendukung yakni dengan menyiapkan tambahan mesin pemadam, selang, serta pelatihan intensif bagi para relawan agar sigap dalam penanganan awal. Kemudian, armada khusus dengan penambahan kendaraan pemadam kebakaran berukuran fleksibel yang mampu menjangkau akses jalan-jalan lingkungan yang lebih kecil. Melalui upaya ini diharapkan dapat dicegah sejak dini sehingga tidak terjadi kebakaran lahan. Muhammad Rokib melaporkan.
0: Satwa liar di Kalimantan Barat ikut terdesak akibat kebakaran hutan dan lahan. Mereka kehilangan tempat tinggal, sumber pakan, dan sumber air. Hal ini mengemuka dalam dialog interaktif RRI Pontianak bertema Satwa di Tengah Kobaran Api Karhutla. Dan berikut laporannya.
3: Koordinator Harian Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Barat Daniel menjelaskan, sebaran titik panas itu berubah-ubah dan belum tentu berupa api. Untuk memastikannya, Satgas Darat mengecek langsung ke lapangan. 10 kabupaten dan kota terdampak karhutla, 8 diantaranya sudah masuk tahap operasi pendinginan, artinya kebakaran sudah dapat dikendalikan. Pemadaman masih berlangsung di Kayung Utara dan Ketapang. Petugas menghadapi 3 kendala. Kebakaran terjadi di lahan gambut, sumber air terbatas, dan angin berhembus kencang. Di Kayung Utara, jarak pandang yang rendah membuat pemadaman dari udara atau waterbombing tidak bisa dilakukan. Menurut Daniel, penanganan tidak terlambat, tetapi terhambat faktor alam dan cuaca.
4: Kendaraan roda 2 atau roda 4 untuk membawa air misalnya dari satu tempat ke tempat lain, karena sumber air tidak ada. Kalau contoh misalnya kebakaran di area pegunungan misalnya, itu kan tidak mudah masuk kendaraan begitu.
3: Saat ini lebih dari 14.000 personel Satgas Darat disiagakan, ditambah 9 helikopter waterbombing dan 5 helikopter untuk patroli serta modifikasi cuaca, semuanya bantuan pemerintah pusat. Di sisi lain, pengendali ekosistem hutan Badan Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Barat, Dian Setianingsih, mengatakan tidak semua satwa berhasil diselamatkan karena area yang terdampak sangat luas. Satwa yang diselamatkan umumnya mengalami gangguan pernapasan, dehidrasi, dan kekurangan gizi sebab pakan dan air mereka hilang. Warga yang menemukan satwa dapat melapor lewat call center atau langsung ke petugas. Jika sehat, seperti terenggiling dan kukang, langsung dilepas liarkan di kawasan konservasi. Satwa besar seperti orang utan yang terluka atau kurus dirawat dulu di pusat rehabilitasi. Mereka baru dilepas liarkan setelah karhutla aman dan lokasinya punya sumber pakan dan air.
5: Nah, jadi memang perlindungan habitat itu memang sangat penting, karena ketika habitatnya rusak, habitatnya hilang, hilang pula lah harapan hidup mereka. Jadi dari mulai kehilangan sumber pakan, sumber apa namanya, pohon sarang, karena kan beberapa jenis tertentu juga memerlukan kondisi habitat tertentu. Nah, itu yang sulit dan memerlukan proses yang panjang.
3: Arabella Landscape Program Manager WWF Indonesia, Albertus Chiu, menyebut orang utan sebagai satwa yang paling terdampak. DNA orang utan 97% mirip dengan manusia, namun mereka tetap tidak dapat menyelamatkan diri.
6: tidak hanya spesies, tapi juga pohon, hutan yang menjadi rumahnya, yang menjadi sumber air, sumber pakan, itu harus mendapatkan perhatian kita sebagai, katakanlah, yang paling mulia diciptakan oleh Tuhan, manusia.
3: Albertus C. juga menekankan pentingnya mitigasi sebelum kebakaran terjadi. Menurutnya, peringatan El Nino sudah ada sejak Januari, namun respon yang diambil sangat minimal. Dirinya menyebut otokritik bagi semua pihak. Dengan peta jalan yang jelas, Albertus berharap karhutla tahun 2027 tidak terjadi lagi. Untuk itu, pemerintah, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat harus bergandengan tangan. Rico Ferdinand melaporkan.

0: P3TGAI menjadikannya provinsi penerima terbanyak kedua secara nasional untuk penguatan irigasi pertanian. Program tersebut tersebar di 11 kabupaten dengan alokasi sekitar Rp195 juta per titik. Kuburaya menjadi penerima terbanyak, yakni 431 titik. Kasatker SDA BWS Kalimantan 1, Fadia mengatakan tingginya alokasi program tersebut tidak lepas dari mekanisme pengusulan yang membuka ruang bagi berbagai pihak menyampaikan kebutuhan pembangunan irigasi di daerah.
1: Prioritas penetapan sebaran itu tidak ada. Jadi kalau program P3TGAI ini kan usulan dari petani melalui P3A, melalui aplikasi. Jadi semua dari kabupaten manapun bisa mendaftar atau mengusulkan melalui aplikasi. Jadi kemarin itu yang mendaftar memang lebih dari 1.357, tapi setelah dilakukan scoring ataupun verifikasi dari pusat yang ditetapkan Pak Menteri, di ada SK, ada KPTS-nya, ada surat yang ditetapkan oleh Pak Menteri, itu menjadi 1.357 titik yang mendapatkan bantuan.
0: Dari total 1.357 titik tersebut, sebanyak 480 titik telah menyelesaikan pekerjaan 100% dan mulai memasuki proses serah terima kepada penerima manfaat. Sementara itu, Koordinator Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Henry Siswanto mengatakan, seiring pembangunan berjalan, pengawasan juga dilakukan untuk memastikan setiap pekerjaan terlaksana sesuai ketentuan dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
2: Jadi di sini peran kami itu sebagai pendampingan ya, karena pendampingan pengamanan proyek strategis nasional. Karena kalau P3TGAI ini kan merupakan proyek strategis nasional, program dari Pak Presiden berkaitan dengan ketahanan pangan. Jadi kita harus mendampingi itu supaya programnya berjalan dengan baik. Ya.
0: Setelah diserah terimakan, jaringan irigasi akan dikelola dan dirawat pemerintah desa bersama kelompok tani atau P3A. Melalui pola swakelola, petani tidak hanya memperoleh akses irigasi untuk mendukung produksi pertanian, tetapi juga mendapat penghasilan dari pekerjaan konstruksi jaringan. Hermanta Fiko Alhadi melaporkan.
3: Program makan bergizi gratis MBG di SD Negeri 17 Pontianak belum kembali didistribusikan. Seiring masa transisi setelah aktivitas sekolah mulai berjalan normal, pihak sekolah memilih menunda penerimaan MBG hingga kondisi air bersih dan kesiapan sarana pendukung kembali terpenuhi. Dan kita simak laporannya.
4: SD Negeri 17 Pontianak mulai kembali melaksanakan pembelajaran secara langsung setelah sebelumnya terdampak kondisi kabut asap dan keterbatasan air bersih. Namun, Kepala SD Negeri 17 Pontianak, Yusi Irasandi, menyatakan untuk distribusi makan bergizi gratis atau MBG, pihak sekolah masih melakukan penyesuaian. Selama masa transisi, siswa diminta membawa makanan dan minuman sendiri dari rumah.
5: Khususnya untuk SD Negeri 17 Kecamatan Pasar Kota, dalam satu minggu ini kami belum minta didistribusikan, karena setelah kami rapat antara komite sekolah, pihak sekolah, kami berembuk bahwa dalam satu minggu ini kami kondisikan dulu anak-anak untuk hadir ke sekolah, belajar seperti biasa. Kemudian nanti kalau misalnya sudah baik, cuaca sudah bagus, air bersih pun sudah banyak, artinya sudah memenuhi, itu kami insya Allah di tanggal 5 Oktober kami siap menerima.
4: Koordinator MBG SD Negeri 17 Pontianak Salahuddin menyebut penundaan distribusi dilakukan dengan mempertimbangkan keamanan serta kesiapan sekolah. Selain itu, sarana dan prasarana pendukung MBG yang sebelumnya belum sepenuhnya tertata juga menjadi bagian yang perlu dipersiapkan sebelum program kembali berjalan.
6: Ya, pertama, sarana prasarana yang di sekolah, insya Allah kita persiapkan semaksimal mungkin dan juga mempelajari informasi-informasi yang telah disampaikan BGN lewat link grup itu kan, dan informasi gitu kan, artinya apa yang perlu dilakukan sekolah, apa yang perlu dilakukan guru gitu kan, dan itu juga nanti kita sosialisasikan dengan guru-guru.
4: Sementara itu, akuntan SPPG Sungai Bangkong 11, Erisa Pertiwi, menyatakan masih terdapat sekolah yang belum menerima distribusi MBG karena kekhawatiran terhadap kondisi air. Untuk memastikan makanan tetap aman dan higienis, SPPG menyiapkan air bersih untuk proses memasak serta menerapkan penggunaan alat pelindung diri dalam proses produksi.
7: Karena air

0: sini.
1: Itu kesepakatan orang tua atau gimana?
0: Dari sekolahnya. Pihak sekolah dan SPPG berharap distribusi MBG dapat kembali berjalan lancar mulai 5 Oktober. Dengan dukungan kondisi lingkungan, ketersediaan air bersih, serta kesiapan sarana dan prasarana sekolah. Wilhelmus melaporkan.
2: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
3: Selanjutnya kita ikuti informasi prakiraan cuaca langsung dari BMKG Supadio Pontianak, dan pagi ini kami sudah terhubung bersama prakirawan Debi. Silakan Debi.
4: Baik, terima kasih rekan Budiman yang berada di studio RRI, dan selamat pagi untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami laporkan perakhiran cuaca untuk hari ini Jumat 2 Oktober 2026 berlaku mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hingga siang hari kami perakirakan secara umum wilayah Kalimantan Barat merata berawan. Namun terdapat kekaburan udara yang disebabkan oleh kabut asap. Kemudian kami perakirakan pula hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Melawi, Kabupaten Simpang, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Kemudian untuk siang hingga sore harinya kami perakirakan masih wilayah Kalimantan Barat diselimuti kabut asap, dan kami perakirakan pula sebagian wilayah berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Mempawah, Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Ketapang. Kemudian untuk malam hingga dini harinya kami perakirakan hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat, dan kami perakirakan pula hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sintang. Kemudian untuk angin, kami perakirakan angin di sekitaran wilayah Kalimantan Barat bergerak dari arah timur laut sampai dengan tenggara dengan kecepatan angin kami perakirakan berkisar 10 sampai dengan 35 km per jam. Dengan suhu udara kami perakirakan berkisar 23 derajat Celcius sampai dengan 34 derajat Celcius. Serta kelembaban udara kami perakirakan berkisar 53% sampai dengan 98%. Perlu diwaspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai petir ataupun kilat dan angin kencang yang berdurasi singkat. Selanjutnya untuk pantauan titik panas di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir terdeteksi adanya 223 titik panas. Kemudian untuk indeks kebakaran hutan dan lahan dalam 1 minggu ke depan, sebagian wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar, yaitu pada tanggal 2 sampai dengan 8 Oktober 2026. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami, yaitu di kalbar.bmkg.go.id, ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube, yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Debi, selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Budiman.
3: Demikian tadi sudah kami hadirkan informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Supadio Pontianak bersama perakirawan Debi.

Sekian warta berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Bermentair mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami redaksi rri@pontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Pernah kita berpikir kenapa batik punya banyak motif? Ternyata motif batik bukan sekedar gambar. Setiap motif bisa punya arti dan cerita. Misalnya, ada motif kawung. Bentuknya sederhana, seperti bulatan yang tersusun rapi. Motif ini sering dikaitkan dengan kebaikan, kehidupan yang baik, dan mengajarkan kita untuk bisa mengendalikan diri. Ada juga motif parang. Garisnya terlihat seperti terus bergerak. Motif ini punya makna tentang semangat dan terus maju dalam menjalani kehidupan. Jadi, ketika kita melihat batik, sebenarnya kita tidak hanya melihat kain yang bagus. Ada pesan yang ingin disampaikan. Ada nilai yang diwariskan. Ada cerita dari orang-orang sebelum kita. Pakai batiknya, kenali ceritanya, dan jaga budayanya.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya nih loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Oh, kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagi nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi gak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban? Kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda.

0: Society, kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
2: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi itu.
1: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak. Yeah.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Dan berikutnya kami ajak Anda untuk terus bersama kami dan kami hadirkan untuk Anda kabar dari Kalbar.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
0: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat hadir di tengah-tengah Anda. Saya berdementara penyiar Anda di pagi ini dan kami juga tidak sendirian. Beberapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat siap menemani dan menghadirkan informasi untuk Anda ya di pagi ini. Kami sapa dulu beberapa rekan saya yang sudah terhubung via Zoom di pagi ini. Yang pertama kita menuju ke Sanggau terlebih dahulu. Ada Cika pada pagi ini. Selamat pagi Cika.
2: Halo, selamat pagi Budi, teman-teman yang juga pendengar.
0: Baik, terima kasih Cika. Dan selanjutnya kita ke Sintang. Ya, ada rekan saya Riko pagi ini. Selamat pagi Riko.
3: Selamat pagi Budi dan pendengar juga penonton kita.
0: Baik, terima kasih Riko. Dan di sana sepertinya kita belum tampak ya, kelihatan siapa. Tapi sepertinya Firdaus di sana. Bisakah saya sapa? Selamat pagi Firdaus. Baik. Oke, sebelumnya kita hadirkan dulu informasi dari Kota Pontianak, rekan-rekan, di pagi ini. Di mana informasi yang akan kita hadirkan di pagi ini, yakni satwa liar di Kalimantan Barat ikut terdesak akibat kebakaran hutan dan lahan. Mereka kehilangan tempat tinggal, sumber pakan, dan juga sumber air. Hal ini

0: BPBD Kalimantan Barat, Daniel, mengatakan sebaran titik panas ini berubah-ubah dan belum tentu berupa api. Dan untuk memastikannya, Satgas Darat mengecek langsung ke lapangan dan 10 kabupaten dan kota terdampak karhutla. 8 diantaranya sudah masuk dalam tahap operasi pendinginan, artinya kebakaran sudah dapat dikendalikan. Pemadaman masih berlangsung di Kayang Utara dan juga Ketapang. Petugas menghadapi 3 kendala kebakaran terjadi di lahan gambut, sumber air terbatas dan juga angin berhembus kencang. Dan di Kayang Utara, jarak pandang yang rendah membuat pemadaman dari udara atau waterbombing tidak bisa dilakukan. Dikatakan Daniel, penanganan tidak terlambat tetapi terhambat faktor alam dan cuaca. Di sisi lain, pengendali ekosistem hutan Badan Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Barat, Dian Setianingsih, mengatakan tidak semua satwa berhasil diselamatkan karena area yang terdampak sangat luas. Satwa yang diselamatkan umumnya mengalami gangguan pernapasan, dehidrasi dan juga kekurangan gizi sebab pakan dan air mereka hilang. Warga yang menemukan satwa dapat melapor lewat call center atau juga langsung ke petugas. Satwa yang diamankan diperiksa dokter hewan dan jika sehat seperti terenggiling dan kukang langsung dilepas liarkan di kawasan konservasi. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak, dan kita bergeser ke Sanggau. Sekda Sanggau ingatkan bahaya laten komunis terhadap generasi muda, dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Cika. Silakan Cika.
1: Ya, Budi dan juga pendengar, di mana peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum bersejarah bagi bangsa Indonesia agar peristiwa berdarah tersebut tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Hatif, usai memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di kantor Bupati Sanggau, Kamis 1 Oktober 2026. Dia meminta seluruh masyarakat Sanggau, khususnya generasi muda, untuk selalu mewaspadai bahaya Latin komunis. Dikatakan perkembangan dunia digital saat ini rentan dimanfaatkan untuk hal-hal tertentu, merusak nasionalisme generasi penerus bangsa. Sekda Aswin juga mengingatkan generasi muda agar bijak bermedia sosial, karena menurutnya media sosial sangat rentan dijadikan media provokatif dan adu domba oleh sekelompok yang tidak bertanggung jawab untuk maksud-maksud tertentu. Ia menyebut tantangan birokrasi dan bangsa ke depan, khususnya bagi ASN, semakin kompleks, di mana Sekda menyampaikan banyak Indonesia dihadapi pada tuntutan transformasi digital dan keterbukaan informasi serta dinamika global yang dinamis. Budi.
0: Baik, terima kasih Cika, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sanggau. Kita menuju ke Sintang, di mana puluhan pembina ikuti KMD Pramuka Binjai Hulu. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Riko. Silakan Riko.
2: Baik, sebanyak 45 pembina pramuka itu mengikuti kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar atau KMD Kuartir Ranting Gerakan Pramuka yang ada di Binjai Hulu, dan ini digelar di SDN 01 Binjai Hulu selama 6 hari. Kegiatan tersebut dimulai sejak 29 September hingga 4 Oktober 2026 mendatang. Dan ketua panitia KMD yaitu Juliardi, beliau mengatakan bahwa peserta yang mengikuti kursus ini merupakan pembina pramuka yaitu tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama atau SMP. Dan ia juga menjelaskan bahwa dari jumlah tersebut yaitu sebanyak 21 peserta ini memang merupakan pembina untuk golongan pramuka penggalang, sedangkan untuk 24 peserta lainnya yaitu merupakan pembina golongan pramuka siaga. Juliardi pada kesempatan tersebut juga menyampaikan bahwa keberagaman peserta dari beberapa kecamatan ini memang menjadi bagian penting yaitu dalam pelaksanaan KMD. Kenapa? Karena ini memberikan ruang bagi para pembina untuk terus memperluas pengetahuan dan juga pengalaman dalam membina anggota pramuka di satuan pendidikan masing-masing. Dan tentu kita ketahui sendiri bahwa pramuka ini memiliki hal yang sangat positif, memberikan kemandirian dan juga ilmu yang sangat bermanfaat bagi peserta didik. Juliardi juga lebih jauh menyampaikan bahwa pelaksanaan kursus ini peserta bisa mendapatkan materi dan juga sejumlah narasumber yang berasal dari pusat pendidikan dan juga pelatihan pramuka kuartir cabang gerakan pramuka Kabupaten Sintang. Kita berharap bukan hanya di Sintang tapi di luar Sintang juga bisa lakukan hal serupa untuk memberikan pemahaman dan juga kemandirian bagi para peserta didik mulai dari tingkat SD, SMP, hingga SMA. Budi.
0: Baik, terima kasih Riko, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sintang. Rekan-rekan, kita beri dulu sejenak, dan tentunya pendengar, kami akan kembali menghadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda di pagi ini setelah yang satu ini.
3: menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar, berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Kita masih hadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda di pagi ini, dan masih bersama saya Budi Mantar di area di Pontianak, Cika di Sanggau, dan juga Riko di Sintang. Kita hadirkan informasi di pagi ini, informasi kedua dari Kota Pontianak, di mana pendengar, Kota Pontianak kini berada dalam kondisi zero hotspot ya, atau titik panas, dan terbebas dari kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Dan kondisi ini tidak lepas dari curah hujan yang tinggi yang mengguyur ke Kota Pontianak dalam beberapa hari terakhir, yang menjadi jawaban atas doa bersama. Kepala BPBD Pontianak M. Yamin mengungkapkan berdasarkan pemantauan di tiga kecamatan yang sebelumnya diwaspadai rawan karhutlah, yakni Pontianak Selatan, Pontianak Tenggara, dan Pontianak Utara, dan saat ini dipastikan sudah nihil dari titik api. Dan sebelumnya sempat tercatat belasan titik panas yang diwaspadai berpotensi memicu karhutlah. Namun berkat kerjasama dan monitoring berkala yang dilakukan setiap hari oleh para relawan bersama unsur terkait dalam memastikan penanganan di lapangan ancaman tersebut berhasil diredam. Dan ke depan BPBD akan fokus memperkuat infrastruktur penanggulangan bencana guna mengantisipasi potensi karhutlah secara lebih cepat dan optimal. Beberapa kebutuhan mendesak yang disiapkan diantaranya meliputi penyediaan sumber air, sarana pendukung yakni dengan menyiapkan tambahan mesin pemadam dan selang serta pelatihan intensif bagi para relawan agar sigap dalam penanganan awal, serta yang terakhir armada khusus untuk penambahan kendaraan pemadam kebakaran berukuran fleksibel yang mampu menjangkau akses jalan lingkungan yang lebih kecil. Itu dia informasi kedua dari Kota Pontianak, pendengar dan juga pemirsa. Kita dengarkan informasi lainnya untuk Anda di pagi ini. Kita ke Sanggau, di mana ekspor pertanian melalui PLBN Ntikong turun 10%. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Cika. Silakan Cika.
1: Iya, betul sekali Budi, di mana ekspor komoditas pertanian Kalimantan Barat melalui terminal kargo PLBN Ntikong Kabupaten Sanggau mengalami penurunan sekitar 10%. Kepala Satuan Pelayanan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Ntikong, Sweet Sinai, mengatakan penurunan mulai terlihat pada pertengahan 2026 setelah Malaysia menerapkan kebijakan K1 di pos perbatasan Tebedu Sarawak. Ia menjelaskan dalam kondisi normal, Satpel BKHIT Ntikong juga dapat menerbitkan hingga 300 sertifikat ekspor komoditas pertanian setiap bulan. Namun setelah kebijakan K1 berlaku, penerbitan sertifikat rata-rata turun menjadi sekitar 200 sertifikat per bulan. Meski terjadi penurunan, Sweet memastikan aktivitas ekspor komoditas pertanian melalui PLBN Ntikong masih berjalan. Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan instansi terkait di Malaysia untuk menyesuaikan proses ekspor. Sweet juga menyebut sepanjang Januari hingga periode terkini, Satuan Pelayanan Karantina Ntikong telah menerbitkan 2.316 sertifikat ekspor untuk berbagai komoditas pertanian. Komoditas buah lokal yang paling dominan dalam daftar sertifikat ekspor dan juga disusul produk turunan seperti kopra dan juga gula kelapa. Menurutnya, akumulasi penerbitan sertifikat itu menunjukkan kegiatan perdagangan komoditas pertanian melalui PLBN Ntikong tetap berlangsung meskipun pelaku usaha menghadapi penyesuaian kebijakan dari negara tujuan. Diharapkan dengan adanya kebijakan K1, eksportir dapat menjaga kualitas mutu dan juga kelengkapan dokumen komoditasnya. Budi.
0: Baik, terima kasih jika informasi kedua dari Sanggau sudah disampaikan pada pagi ini. Kita menuju kembali ke Sintang, di mana PS Gelora Sintang kirim atlet ke Piala Suratin U13 Nasional 2026. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Riko. Silakan Riko.
2: Baik, selanjutnya berikan informasi dari dunia olahraga, di mana PS Gelora Sintang ini mengirimkan atlet-atlet terbaik yaitu untuk ambil bagian dalam kejuaraan Piala Suratin U13 ya tahun 2026, dan ini seri nasional yang berlangsung di Bandung, Jawa Barat. Nah, kompetisi sepak bola ini sendiri peringkat merupakan kelompok usia yang dijadwalkan yaitu U13, berlangsung pada 1 hingga 9 Oktober 2026, berlaga yaitu dipusatkan di Bandung, Jawa Barat. Dan keikutsertaan PS Gelora Sintang ini memang menjadi kesempatan bagi para pemain muda. Kenapa? Karena untuk bisa mengasah kemampuan sekaligus juga bisa menambahkan pengalaman bertanding di level nasional, level yang tinggi tentunya di usia U13. Dalam kesempatan tersebut juga Budi serta pendengar, Wakil Ketua 1 PS Gelora Sintang yaitu Nur Riyadi Beliau menyampaikan bahwa apresiasi atas kerja keras dan juga semangat para pemain yaitu selama menjalani persiapan menghadapi turnamen yang berlangsung di Bandung, Jawa Barat. Dan dirinya berharap agar seluruh pemain bisa menjaga sportivitas serta juga nama baik PS Gelora Sintang selama mengikuti pertandingan berlangsung di Jawa Barat. Dan menurut dia terpenting adalah para pemain ini harus mampu menunjukkan semangat, semangat bertanding yaitu tanpa mengabaikan rasa hormat kepada lawan dan juga perangkat pertandingan. Kalah menang itu hal yang biasa, tapi sportivitas tulus yang tinggi. Dan dalam hal ini Nuryadi juga mengingatkan kepada para pemain untuk mengutamakan kekompakan dalam permainan. Nah, dirinya menekankan bahwa sepak bola ini merupakan olahraga tim, sehingga setiap pemain itu harus benar-benar saling percaya dan mendukung satu sama lain ketika di lapangan, satu instruksi dan satu endingnya adalah kemenangan. Semoga PS Blora mengharumkan nama Kabupaten Sintan dan Kalimantan Barat pada khususnya menjadi yang terbaik dan bisa meraih prestasi akhirnya adalah juara yang kita inginkan. Budi, kembali ke Anda.
0: Amin. Terima kasih Riko, informasi yang disampaikan dari Sintang. Informasi Sintang ini sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar. Terima kasih kepada rekan-rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Pertama, terima kasih kepada Riko di Sintang.
2: Siap, Budi. Terima kasih, Yagi.
0: Dan terima kasih juga kepada Sanggau, ya, ada Cika di sana.
1: Terima kasih kembali, Budi.
0: Baik, sehat-sehat selalu dan tetap jaga kesehatan. Dan tentunya pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu ya kebersamaan kita di Kalbar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar

0: Alhamdulillah, Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu, Bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
1: Oh, itu Bu Yola, MBG, Program Prioritas Pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
0: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi?
1: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
0: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
1: Tentu Bu Yola, dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.